0: Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
2: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
3: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
2: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
4: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, creative industry, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
2: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
5: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
6: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, Pak. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
5: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
7: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN. BNN.
5: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
9: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
10: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
8: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diperangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
11: Laporan khusus.
12: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
13: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
12: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
14: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
13: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
15: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
13: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
16: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
17: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun rupiah, dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka 10.635 triliun rupiah. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus 17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
2: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Indeks harga saham gabungan IHSG turun 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan serta bertahan di level 6.162,05 hingga perdagangan penutupan di Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah sentimen negatif masih berpengaruh di pasar, diantaranya perkembangan geopolitik Timur Tengah, kemudian harga komoditas seperti minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah yang selama sepekan lalu sempat bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta beberapa faktor lainnya seperti yang pasar masih bereaksi terhadap antisipasi penyesuaian bobot atau rebalancing saham Indonesia di dalam indeks MSCI. Nah, sejauh mana untuk pergerakan sepanjang pekan ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulfian. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
0: Wawancara Proti.
3: Pak Fahrul, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
3: Pagi. Baik, Pak Fahrul. Jadi pergerakan ya, indeks harga saham gabungan sepanjang pekan ini arahnya akan kemana ini, Pak?
4: Waduh, Pak. Kalau ngomong IHSG, memang minggu lalu berat ya, Pak?
3: Ya.
4: Minggu lalu berat, banyak sentimen, ketidakpastian, terutama lihat barang ekspor. Kalau minggu ini, raya IHSG ini sangat tergantung ini pengaruhnya pemerintah.
3: Ya.
4: Terkait dengan barang ekspor ini. Karena memang kekhawatiran di sektor mining ini luar biasa, Pak. Ini pertanyaannya nanti dalam 6-12 bulan ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah masih akan kita berada dalam bisnis as usual? Apakah akan ada perubahan? Apakah lebih baik untuk perusahaan-perusahaan menurunkan produksinya? Apakah lebih baik meningkatkan? Itu justru masih menjadi tantangannya besar. Dan ini, jujur ini membuat IHSG berada dalam fase ketidakpastian. Tapi ini apa? Kalau pemerintah seandainya itu memberikan guidance yang tepat bahwa akan tetap ada apa itu namanya penggunaan mekanisme pasar yang umum dalam penerapan barang ekspor ini, dan juga kepastian bahwa mereka yang comply sebelumnya tidak akan kenapa-napa. Ini clear nih, ini penting. Comply sebelumnya tidak ada invoicing, itu tidak kenapa-napa, sehingga menimbulkan pasar yang fair. Ini market akan naik di minggu ini karena udah terlalu depres ini valuasinya. Saya ingin lihat kayaknya minggu ini market sideways dulu ya, habis minggu lalu. Tapi sayang sekali ini volume udah turun banget nih, Pak. Ini pasar modal ngelangsa. Jadi memang sangat diharapkan pemerintah untuk secepatnya bertindak sehingga prospek ekonomi kita membaik. Dan jangan lupa bahwa sektor ekspor-impor ini adalah tulang punggung dari neraca pembayaran Indonesia.
3: Yeah.
4: Jangan sampai ketika reformasi ini terjadi, yang kita inginkan kan ada dolar masuk, rupiah menguat. Jangan sampai ketika ini terjadi, tidak ada kepercayaan dari pengusaha turun, jangan sampai ini berujung ekspor kita turun dolarnya.

0: terganggu dan produksi turun. Ini harus diperhatikan. Kalau saya dari sisi ekonom selalu menyarankan kalau ada seperti ini jadi gateway saja.
1: Yeah.
0: Dealnya tetap ke luar negeri, langsung diantara dari perusahaan kita langsung kepada buyer di luar negeri, tapi tercatat di pendapatan negara, kira-kira seperti itu.
1: Ini Pak,
0: spiritnya untuk meningkatkan compliance.
1: Yeah.
0: Jangan sampai gara-gara meningkatkan compliance kita menambah ekonomi lagi, jangan sampai seperti itu.
1: Ya, kan penjelasan dari Pak Presiden sudah ada, kemudian dari Pak Rosan dan Antara juga sudah ada, Pak Menkyu juga, Pak Erlangga juga soal badan baru ekspor ini. Tidak cukupkah bagi investor atau pelaku pasar begitu, Pak Farul?
0: Saya rasa tidak cukup karena yang terjadi di pasar itu adalah orang kaget, ini tiba-tiba tidak ada pembicaraan sebelumnya, tiba-tiba muncul. Nah, yang tiba-tiba ini kekuatan apa yang muncul? Nah, ini yang harus dilakukan adalah komunikasi. Ini apa sebenarnya? Sehingga para pemain di sektor ekspor itu bisa mendapat kejelasan. Kalau tidak jelas, ini membingungkan. Di satu sisi lain, ini juga kalau tidak dieksekusi dengan baik akan menyebabkan sentimen yang sangat-sangat negatif untuk FDI sektor pertambangan di Indonesia.
1: Yeah.
0: Sehingga kita harus ini nih, jangan sampai agenda hilirisasi kita batal gara-gara polisi yang diambil seperti ini. Ini makanya sangat harus diperhatikan dengan baik, komunikasinya harus dilakukan, dan saya sangat menyarankan ke pemerintah, kebijakan jangan tiba-tiba. Nah, ini penting sekali. Diajak ngobrol dengan asosiasinya dan lain-lain, karena satu hal yang pasti, ya memang terjadi under-invoicing di sektor bisnis di Indonesia, tapi komunikasi dengan pemain itu tetap penting untuk dilakukan.
1: Ya. Nah, lalu sejamannya juga pengaruh dari pergerakan rupiah sepanjang pekan ini yang diperkirakan masih akan melemah terhadap dolar, dan juga suku bunga BI yang dikhawatirkan juga bisa memberikan beban tersendiri ya, khususnya bagi perusahaan untuk membayar tagihan mereka atau hutang mereka begitu, Pak Farul.
0: Iya, sebenarnya kenaikan bunga 50 basis minggu lalu itu harusnya sudah bisa menenangkan pasar ya. Rupiah ini kalau nggak ada isu barang ekspor ini, rupiah udah menguat harusnya. Udah ke 17.500. Ini ada pemberat baru gara-gara ada sentimen terkait dengan barang ekspor, itu pemberat baru ya. Terus yang kedua, selain itu untuk untuk nilai tukar rupiah dan juga untuk bunga, saya lihat BI rate bisa naik tapi belum tentu bunga bank ikutan naik. Nah, ini kita lihat aksinya BI dalam satu bulan ke depan. Yang harus dilakukan BI adalah walaupun BI rate naik, SRBI-nya mesti turun, Pak.
1: Yeah.
0: Itu sekarang yang jadi acuan funding dari banyak perbankan yang nantinya akan jadi lending rate. Jadi saya harapkan kalau SRBI ini udah lebih dari 100 basis naiknya, BI rate 50 basis point yang dibutuhkan itu sekarang BI rate naik, SRBI-nya turun, imbal hasil yield obligasinya harus diperbaiki. Saya lihat kalau itu kejadian, transmisi dari kenaikan BI rate plus tingkat suku bunga lending bisa dikurangi. Itu yang paling penting dilakukan oleh BI sekarang.
1: Yeah.
0: Nah, karena memang ini tujuannya untuk menetapkan flow. Kira-kira kan seperti itu.
1: Oke, nah minggu lalu kan soal penyesuaian bobot rebalancing saham kapitalisasi besar kita oleh MSCI kan masih menjadi sentimen negatif. Untuk pekan ini bagaimana, Pak Parul, kemungkinannya?
0: Saya lihat sentimen MSCI sudah netral ya kalau untuk minggu ini.
1: Iya.
0: Yeah. Sudah netral, positioning sudah rendah, investor baik lokal ataupun domestik ekspektasi sudah rendah sekali. Saya justru memandang minggu ini mungkin minggu kita harus berkontemplasi, harus lihat kira-kira mana yang ekonominya bisa mengalami peningkatan, itu harus kita lihat.
1: Iya. Yeah. Nah kalau Pak Purbaya kan kemarin mengatakan dengan posisi indeks yang sudah turun seperti ini, itu kesempatan bagi investor untuk masuk, itu bagaimana menurut Pak Farud?
0: Saya setuju, Pak. Indeks sudah masuk tapi masih harus hati-hati. Untuk view sebulan ke depan, indeks masih volatile, tapi kalau view-nya 6 bulan benar sudah boleh masuk. View-nya 6 bulan ya.
1: Ya. Jadi kalau pergerakan indeks sepanjang pekan ini kira-kira akan bergerak di level berapa, Pak?
0: Saya lihat sideway akan bergerak dari 5.900 sampai 6.200.
1: Itu di level pergerakan pekan ini begitu ya?
0: Iya, nggak akan tahu kemana-mana. Index not to go anywhere this week.
1: Okay.
0: Naik, mungkin ketika ada naik, orang akan jualan dulu.
1: Yeah.
0: Apalagi, minggu lalu ada flip-flop kan, awalnya ada berita.
1: Iya.
0: Yeah. Barang ekspor. Lalu ternyata, ini ditunda. Lalu batal lagi. Wah, itu market lagi ya, mahal kayak gitu, Pak.
1: Ya.
0: Karena itu pemerintah komunikasinya harus diperbaiki, kira-kira gitu.
1: Ya. Nah, Pak Farul, ini kan juga bergejolaknya indeks harga saham gabungan tidak

0: hanya semata-mata karena adanya sentimen negatif di pasar begitu ya. Banyak juga kalangan yang melihat bahwa sebenarnya bursa saham kita ini dinilai mereka itu kurang sehat karena didominasi oleh orang-orang yang punya duit banyak begitu, khususnya yang punya perusahaan besar di tercatat di bursa begitu. Itu bagaimana menurut Anda, Pak Farul, soal itu?
1: Saya rasa ini tren yang terjadi di berbagai macam tempat di dunia.
0: Ya.
1: Bahkan di Korea juga pasarnya didominasi oleh Samsung. Di Amerika juga kalau kita lihat relatif. Jadi memang dunia saat ini lagi terkonsentrasi dan kondisinya seperti itu. Dan kalau di Indonesia, PR-nya bukan soal konsentrasi, apa namanya itu, konsentrasi perusahaan besar saja di IHSG.
0: Yeah.
1: PR-nya adalah bagaimana memastikan code of conduct market-nya berjalan baik.
0: Yeah.
1: Karena kita kasihan kita, dunia lari, udah lari IHSG-nya, apa, sahamnya, kita belum mengalami kenaikan harga saham, kira-kira kayak gitu.
0: Ya, yeah. Tapi kalau dari struktur pasar kita yang ada ya Pak, di bursa saham begitu ya, itu untuk struktur... Yeah. Investor kita ya, baik itu korporasi maupun juga retail, berapa persen sih Pak perbandingannya Pak sekarang ini Pak Farul?
1: Saat ini sudah 80% retail Pak.
0: 70%. Retail sudah 80% begitu?
1: Iya, sudah tinggi sekali retail. Iya.
0: Ya. Jadi kebijakan reformasi pasar modal dengan free float itu juga bisa berpengaruh positif begitu nanti Pak ke depannya?
1: Saya lihat ini paling positif karena retail juga harus belajar untuk membeli saham secara fundamental.
0: Nah, ya, gitu. Tidak hanya spekulasi semata begitu ya.
1: Ya, karena saham yang free float-nya kecil itu sangat rentan Pak untuk manipulasi pasar. Itu yang aku rasa retail juga harus mulai investasinya lebih ke arah fundamental, kira-kira seperti itu.
0: Ya. Nah, kalau dilihat pergerakan bursa global dan juga Asia kemarin kan sepanjang pekan lalu kan kebanyakan di zona hijau ya, Pak Farul ya. Hanya ya. Kita yang masuk di zona merah begitu. Nah, ini apakah anomali ya. Atau kenapa ini, Pak Farul sebenarnya, Pak?
1: Iya, karena banyak kejutan kebijakan itu, Pak.
0: Pengaruh sentimen dari dalam negeri, begitu, yang lebih banyak di pasar.
1: Iya, dalam negeri. Sentimen masalah kebijakan, masalah ketidakpastian, nah itu dia. Tadinya kan mining udah mau naik, tapi tiba-tiba ada pengumuman ini, itu sangat buruk sekali untuk pasar.
0: Ya.
1: Nah, seperti ini harus dikomunikasikan. Ini bukan berarti kebijakan buruk ya, kebijakannya ini bagus sekali. Tapi dikomunikasikan dengan sangat buruk, kira-kira gitu.
0: Ya, jadi sepanjang pekan ini perlu adanya penegasan kembali soal beberapa kebijakan ekonomi pemerintah begitu agar menenangkan pasar, Pak Farul.
1: Iya, benar. Ini penting untuk menenangkan pasar, kira-kira gitu.
0: Iya, baik kalau begitu. Pak Farul, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Tribega Sekuritas. Selamat pagi, Pak Farul.
1: Ya. Selamat pagi.
0: Anda bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Jadi diperkirakan oleh Pak Fahrul tadi ya dari Kepala Ekonomi Trimegah Sekuritas untuk indeks harga saham gabungan karena pada sepanjang pekan yang lalu sudah terkoreksi cukup tajam, diharapkan bisa rebound atau naik kembali di sepanjang pekan ini. Pekan lalu sempat turun 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan ya. Bertahan di posisi 6.162,05 hingga perdagangan ditutup pada Jumat pekan lalu di 22 Mei 2026. Nah, sejumlah sentimen negatif dalam perdagangan pekan lalu turut mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Seperti perkembangan situasi geopolitik, kemudian harga minyak dunia, kemudian juga soal nilai tukar rupiah yang masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta juga pasar yang bereaksi terhadap antisipasi penyesuaian bobot atau rebalancing saham Indonesia di dalam indeks MSCI. Jadi penyesuaian bobot rebalancing saham Indonesia di indeks MSCI Morgan Stanley Capital International merupakan evaluasi berkala untuk menyesuaikan komposisi emiten berdasarkan kapitalisasi pasar dan porsi saham yang beredar atau free float. Perubahan ini sangat krusial karena memicu perpindahan dana asing secara masif oleh manajer investasi global. Nah, ini juga dicermati oleh para pelaku pasar. Tapi kalau menurut Pak Farul tadi ya, untuk sentimen negatif dari indeks MSCI ini kemungkinan sudah akan mulai mereda di pekan ini. Nanti kami hadirkan pantauan langsung reporter kami juga terhadap perdagangan saham di hari ini yang biasa dibuka pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Wawancara Pro 3. Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Komisi 4 DPR RI memperketat pengawasan jalur distribusi hewan kurban dari hulu ke hilir guna mengantisipasi ancaman wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Langkah tegas ini diambil menyusul temuan DPR terkait masih adanya keterbatasan tenaga medis dan sebaran vaksinasi hewan yang belum merata di lapangan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menyatakan akan mengundang Kementerian Agama untuk mengevaluasi perencanaan perjalanan jemaah menuju Armusnah guna merumuskan langkah-langkah kedaruratan dan opsi alternatif transportasi.
1: Sesungguhnya perjalanan ibadah haji itu puncaknya Armusnah, disitulah haji. Maka kita akan mengundang pemerintah, Kementerian Haji, untuk kembali mengevaluasi perencanaan perjalanan jemaah menuju Armusnah. Apa saja yang perlu menjadi langkah-langkah kedaruratan, sehingga jemaah kita nanti tidak terlalu lama menunggu, kita sudah ada alternatif. Umpamanya kalau busnya tidak ada, bagaimana kita cari bus seperti itu? Nah, kalau umpamanya kembali terjadi, busnya sudah kerodit tidak bisa jalan dari Musdalifah menuju Mina, bagaimana caranya? Ini yang mau kita rumuskan.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Panitia Khusus Desain Industri DPR RI Franciscus Sibarani menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 agar lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Langkah ini dinilai krusial untuk mempermudah akses perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dan desainer lokal dari kendala pendaftaran karya. Sibarani berharap pembahasan RUU ini dapat menghasilkan regulasi yang modern, berkeadilan, dan mampu memperkuat ekosistem industri kreatif nasional. Radio Parlemen. Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Ada Bu Widya di ujung telepon ya. Bu Widya, selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Widya. Halo, Ibu. Ya, nanti kita masih pantau terus ya bagaimana perkembangan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia dalam perdagangan sepanjang pekan ini. Silakan Anda bisa berkomentar. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai peluang penguatan indeks harga saham gabungan masih sangat besar. Kendati dalam beberapa hari terakhir di pekan lalu menurun cukup tajam. Ia optimis perbaikan fundamental ekonomi nasional dan reformasi ekonomi pemerintah akan menjadi pendorong utama kenaikan pasar saham dalam jangka panjang. Bu Widya, pagi Bu. Pagi Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan komentarnya Ibu.
4: Ya, kalau masalah ekonomi dalam negeri, kalau WNI rakyat Indonesia.
3: Ibu nggak usah pantau radionya, langsung bicara saja di telepon Ibu.
4: Ya, tidak mengutamakan apakah saham gabungan indeksnya lebih tinggi atau rendah, yang penting jalan antara kebutuhan pengeluaran pemasukan itu seimbang, jadi tidak terpengaruh saham gabungan yang indeksnya rendah sedang dia melemah. Begitu kalau
3: baik Ibu Widya.
4: Meneliti dari ekonomi dalam negeri yang tidak menentu. Kadang-kadang kan sekarang yang lagi usaha bahan bangunan jual beli juga, kalau mau Idul Kurban yang lakunya pada peternakan kambing, sapi segala, tidak bahan bangunan. Ya menurut saya mah bagaimana apa adanya yang sedang lagi berkembang, usaha mikro kecil menengahnya apa yang apa adanya. Kadang-kadang kalau usaha jual beli bahan bangunan kalau lagi proyeknya sepi, libur, ya udah jual beli bahan bangunannya juga libur.
3: Iya, baik Ibu Widya, terima kasih banyak ya Bu ya, selamat pagi. Yang lain silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah di bawah arahan dari Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan reformasi ekonomi secara serius untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ia menjelaskan dalam siklus bisnis, pasar saham memang mengalami fase naik dan turun. Namun menurut dia, masa ekspansi ekonomi bisa berlangsung cukup panjang dan mendorong kenaikan signifikan pada indeks harga saham gabungan. Dalam pandangannya, fase ekonomi fase ekspansi ekonomi dapat bertahan cukup panjang, sekitar 7 hingga 8 tahun, bahkan bisa mencapai 10 tahun apabila kebijakan ekonomi dijalankan dengan baik. Purbaya juga menilai tekanan pasar saham saat ini sudah mendekati titik terendah. Karena itu ia meminta investor tidak takut untuk berinvestasi jangka panjang. Sementara Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan pergerakan pasar saham Indonesia kini lebih mencerminkan fundamental setelah reformasi pasar modal dan koreksi tajam dalam sepekan terakhir. IHSG seperti yang sudah kami sampaikan di awal ya, mengalami penurunan sepanjang pekan kemarin. Kepala OJK, Frederika Widyasari Dewi mengatakan penurunan pasar merupakan konsekuensi dari reformasi pasar modal yang tengah dijalankan oleh pemerintah dan regulator. Menurutnya pergerakan indeks saat ini menunjukkan proses pembentukan harga yang lebih sesuai dengan fundamental perusahaan, bukan lagi semata-mata dipengaruhi oleh sentimen pasar. OJK menilai reaksi pasar terhadap keputusan MSCI masih dalam batas normal. Tekanan juga bertambah setelah adanya hal-hal lain yang mempengaruhi pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia. Nanti kita pantau terus, Anda juga bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
6: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PRR Pasca Bencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kondisi mayoritas daerah terdampak bencana di Sumatera yang berada di tiga provinsi kini mulai berangsur normal dan menunjukkan perkembangan yang positif. Ia mengatakan seluruh pengungsi saat ini dipastikan tidak lagi tinggal di tenda pengungsian karena telah menempati hunian sementara atau huntara maupun juga dimanfaatkan dana tunggu hunian atau DTH. Tito juga menegaskan pentingnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak bencana, termasuk untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemenuhan berbagai kebutuhan lanjutan di daerah. Produksi beras di Kabupaten Lebak, Banten sejak Januari hingga April 2026 mencapai 157.748 ton sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga petani. Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan mengatakan, persediaan beras di daerahnya saat ini melimpah berkat hasil panen yang baik dan petani didorong untuk terus mengoptimalkan gerakan percepatan tanam guna mendukung program swasembada pangan. Sementara itu, Koordinator Petugas Penyuluh Lapangan atau PPL Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Dike, menginstruksikan seluruh gabungan kelompok tani atau gapoktan di wilayahnya untuk mempercepat masa tanam guna mengantisipasi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada Juni mendatang. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengatakan negaranya terus berupaya untuk melindungi kepentingan nasional dan tetap sangat berhati-hati dalam menjalani negosiasi dengan Amerika Serikat. Dalam pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, Pezeshkian menilai pelanggaran komitmen yang berulang oleh Washington, serangan terhadap Iran di tengah perundingan serta pembunuhan target-target terhadap pejabat Iran menjadi penyebab meningkatnya ketidakpercayaan publik. Sementara itu, Asim Munir kembali menegaskan komitmen Pakistan dalam menjaga stabilitas kawasan serta menyambut baik perkembangan yang telah dicapai dalam perundingan dan berharap proses tersebut menghasilkan dampak positif bagi Iran maupun juga negara-negara di kawasan. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri musim 2025-2026 dengan hasil kurang memuaskan. Setelah ditahan imbang 1-1 oleh Bradford pada pekan ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield tadi malam, di mana The Reds sempat unggul melalui gol Curtis Jones, sebelumnya gol Kevin Shedd menyamakan kedudukan untuk Bradford. Pertandingan ini menjadi momen emosional bagi publik Anfield karena menandai laga terakhir Mohamed Salah dan Andy Robertson sebelum meninggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas 2026. Hasil imbang juga membuat skuad Anfield finish di peringkat kelima klasemen akhir, sementara Bradford menutup musim di posisi ke-9 dan gagal menembus zona Eropa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial di akun resmi kami di X @RRI Program 3. Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi lainnya. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
2: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
3: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
2: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
3: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
2: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
4: Solid!
2: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
3: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
2: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
3: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman? Atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
2: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
5: Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana warna dapat mempengaruhi suasana hati kita? Warna biru misalnya, sering dikaitkan dengan ketenangan dan kesejukan. Sementara itu, warna merah sering diidentikan dengan semangat dan energi. Ternyata, pemilihan warna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian hingga desain interior, memiliki makna psikologis yang mendalam loh. Untuk itu, apa warna favoritmu?
6: Tiga raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
7: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
6: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
8: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
6: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
9: Lautaro Martinez, Lionel Messi, Fernandes, Martinez, Messi!
6: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
2: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
1: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu, kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
3: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
2: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
4: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat.
5: Nah, sejumlah juga kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tidak hanya pergerakan rupiah ya. Seperti apa kalangan pengusaha juga melihatnya? Kami sudah bersama dengan analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani. Seperti biasa, Anda juga bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
0: Wawancara Pro 3.
5: Pak Ajib Hamdani, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mas.
5: Pagi, Pak Ajib. Kalau kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang sepekan lalu sempat turun 8,35% atau 561,8 poin, seperti apa ini, Pak Ajib?
6: Ya, Mas Zaini, yang namanya pasar uang adalah sebuah cerminan paling jujur
5: ya
6: tentang bagaimana masyarakat melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena berbicara market ini kan bagaimana masyarakat melihat proyeksi ke depan atas kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Karena semakin yakin masyarakat, tentunya indeks harga saham gabungan akan semakin bagus.
5: Yeah.
6: Tetapi di jalan kemudian, ketika bagaimana masyarakat masih melihat regulasi-regulasi yang ada itu masih ada namanya uncertainty, masih ada ketidakpastian, masih berubah-berubah, maka tentunya mereka melihat bahwa masa depan ini unpredictable dalam konteks ekonomi. Sehingga kemudian harganya cenderung drop.
5: Yeah.
6: Itu berbicara masalah secara substantifnya. Tapi kemudian kalau kita lihat memang dalam kondisi kekinian, ada beberapa hal yang memang kurang menguntungkan dari sisi nilai supply atas indeks harga saham gabungan yang ada. Misalnya adanya kebijakan pasar modal yang akan membuat free float, walaupun ini akan membutuhkan waktu bukan serta-merta tahun ini ya. free float sampai dengan 15%, itu tentunya akan memunculkan nilai suplai kira-kira di angka 200 triliun.
5: Yeah.
6: Nah, ini kira-kira kalkulasi angka pasarnya begitu. Dengan potensi angka 200 triliun ini kan menjadi sebuah suplai dan angka yang luar biasa. Sehingga dalam teori ekonomi, semakin tinggi suplai udah otomatis harga akan makin turun ketika demand-nya tetap. Dan kalau kita lihat demand kita ini kan ada sekitar, per sekarang ini kan ada sekitar 26 juta SID di pasar modal ya. Artinya dengan asumsi demand-nya tetap, maka potensi harganya akan terkoreksi lebih dalam ketika memang kebijakan free float ini terus dijalankan dalam jangka dekat ini. Nah, dua poin itu yang kemudian kita melihat, Mas Zain, bahwa pasar uang kita ini uncertainty-nya masih tinggi. Tapi kalau kemudian kita tanya tentang bagaimana potensi secara fundamental ekonomi kita, ya dengan kapitalisasi market yang mencapai kira-kira 14 ribu triliun, Mas Zain, sebenarnya potensi pertumbuhannya potensi luar biasa. Karena kalau kita lihat ekuivalen yang ada dengan rencana pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%, kemudian Indonesia ingin lompat ke negara menengah atas dan bahkan ingin ke negara maju ke depan, maka ekualisasi antara nilai pasar dengan PDB itu harusnya 1:1. Artinya kita ini masih kira-kira setengah lebih dikit, 50% plus dikit dibandingkan dengan PDB yang ada. Potensi untuk peningkatannya itu banyak.
5: Sehingga
6: kalau kita lihat kemudian, terus bagaimana, apakah saham kita over value atau under value? Ya, ini memang akan sangat kasuistik. Karena begini, Mas Zain, yang kita usulkan kepada otoritas sebenarnya sejak awal adalah seharusnya otoritas itu mendorong emiten-emiten itu yang berkualitas. Jadi jangan hanya kemudian dilihat harga drop, jangan hanya dilihat bahwa market tidak mampu menyerap. Tapi yang lebih substantif ditanyakan adalah bagaimana kualitas dari emiten yang melantai. Jangan sampai kemudian ketika kita mengejar kuantitas, kita mengalahkan kualitas. Kalau kualitas yang dorong ke bursa untuk melantai itu emiten-emitennya itu misalnya banyak yang, katakan analisa kita itu sekitar 200-an emiten itu atau sekitar 20% itu memang kurang layak untuk melantai. Jadi
5: artinya hanya perusahaan yang mencari duit saja atau bagaimana Pak Jip?
6: Iya,
5: begitu ya.
6: Kecenderungannya misalnya mereka hanya masuk karena untuk exit misalnya.
5: Yeah.
6: Ini kan berbicara gini loh, berbicara masalah pasar uang ini adalah sebuah sarana pembiayaan alternatif yang dikenal oleh dunia usaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Kan filosofi mendasarnya itu gitu loh.
5: Dan perusahaan harus punya fundamental yang memang bagus begitu ya, Pak Jip ya, bukan cari gitu, duit di pasar modal gitu, begitu ya.
6: Gitu. Yeah. Jadi ketika masyarakat pembeli retail itu kemudian mereka membeli saham atau membeli sebuah penyertaan modal dalam sebuah bisnis, ya mereka tentunya mengharapkan, sebenarnya orientasi jangka panjang mengharapkan dividen dong.
5: Secara
6: prinsip ya. Kecuali memang orang yang hanya ingin sekedar trading dan lain-lain. Tapi kan orang trading itu kan orang mencari orientasi keuntungan jangka pendek. Bukan
5: secara
6: substansi melakukan penyertaan di sebuah perusahaan yang mendapatkan dividen. Kira-kira begitu Mas Zain. Jadi sekali lagi, satu sih kita harus memberikan edukasi jangka panjang ke masyarakat, tapi satu sisi untuk otoritas juga harus mendorong bagaimana emiten-emiten yang melantai bursa itu memang punya kualitas yang lebih baik. Kira-kira begitu,
5: Mas Jep. Nah, saya agak garis bawahi tadi pernyataan Pak Ajib mengenai bahwa pasar saham, pasar uang kita ini adalah gambaran jujur bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia, begitu ya, Pak Ajib ya. Nah, yang saya pertanyakan itu kata jujurnya, Pak. Gimana pasar kita ini jujur? Karena kalau dari pendapat berbagai kalangan juga bahwa pasar saham kita ini juga sangat rentan dengan aksi spekulasi, begitu. Nah, jujurnya di mana kalau begitu, Pak Ajib?
6: Ya, yang kita maksud jujur ini kan sebenarnya dua side ya, two both side. Jadi dari supply side, kan berarti ini masalah emiten yang yang melantai.
5: Yeah.
6: Berarti kan ini berbicara masalah otoritas, ini berbicara masalah SRO dari pasar keuangan, ini berbicara masalah OJK dan lain-lain. Jangan sampai kemudian memang barang yang tidak bagus melantai, kemudian dalam waktu satu tahun ngeflop, yang kelihatan dari si laporan keuangan memang by design misalnya.
5: Ya.
6: Karena kita indikasikan ada juga yang seperti itu gitu.
5: Nah, jadi laporan keuangannya di make up begitu ya, supaya bagus ya.
6: Iya, karena begitu. Analisa kita sekitar 200 emiten itu tidak melantai di bursa.
5: Ya.
6: Nanti kita bisa kembali konfirmasi angka-angka itu, Mas Zain, dan kita bisa challenge itu. Kemudian sisi lain adalah sisi pembeli. Gini loh, sisi pembeli kan selalu ada dua hal. Mereka melihat analisis teknikal yang mereka berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ini adalah sebuah keniscayaan sebuah pasar keuangan, karena bagaimanapun saham itu menjadi sebuah komoditas tersendiri, bukan sekedar sebagai entitas perusahaan. Kemudian yang kedua, itu berbicara masalah fundamental ya. Perusahaan untuk jangka panjang. Nah sekarang pemerintah itu mau seperti apa? Pemerintah hanya bisa menjaga, hanya bisa mengatur untuk sebuah konteks substansi dan ekonomi jangka panjang. Artinya apa? Memastikan bahwa secara fundamental itu bagus. Karena secara fundamental bagus, Mas Jin, sebenarnya udah otomatis bahwa nilai saham perusahaan itu akan sustain gitu.
5: Iya.
6: Tidak fluktuatif ketika oh begitu bagi dividen, besoknya harganya akan ngedrop gitu. Iya. Kalau seperti itu berarti masih lebih banyak orang yang berbicara orientasi jangka pendek. Tapi kalau berbicara jangka panjang bahwa perusahaan yang ikut masyarakat penyertaan itu akan memberikan keuntungan jangka panjang, which is artinya fundamentalnya bagus, maka tentunya mereka akan menahan saham tersebut. Kira-kira begitu,
5: Mas. Ya, ini memang otoritas pasar modal berarti yang memang harus mendorong agar bursa saham kita lebih sehat untuk investasi jangka panjang, bukan spekulasi begitu ya, Pak Ajib ya?
6: Kita terus memberikan masukan-masukan terbaik kepada SRO. Seminggu yang lalu kita juga meeting dengan rekan-rekan seluruh pembawa kebijakan dari OJK, Badan Pengawas OJK, dengan Komisi 11. Karena menyikapi dari adanya reformasi pasar modal ini adalah menjadi sebuah momentum tentang bagaimana lebih mendorong transparansi. Ini kan kuncinya transparansi. Karena yeah, kalau tidak transparan, kita nggak tahu siapa beneficiary owner-nya, kita tidak tahu siapa pemegang saham pengendali, tahu-tahu harganya naik turun tanpa fundamental ekonomi yang kuat, kan kasihan investor retail sebenarnya. Ini kan bicara investor retail yang harus kita lindungi, karena ini berbicara masyarakat luas. Demikian, Mas ya.
5: Ya, nah ini kan agak aneh juga, Pak, kinerja dari indeks harga saham gabungan kita di pekan lalu ya. Karena kalau bergambar dari kinerja indeks global begitu ya, seperti indeks Nikkei di Jepang yang ditutup juga menguat, kemudian indeks Kospi di Korea Selatan kinerjanya juga minggu lalu cukup positif begitu ya. Kemudian bursa saham Singapura juga sama, Wall Street juga begitu, Dow Jones juga begitu, Nasdaq juga begitu, S&P juga begitu. Tapi kan bursa kita justru terkoreksinya cukup tajam di minggu lalu begitu. Ini anomali atau kenapa ini? Apakah memang betul karena spekulasi di bursa saham kita memang lebih besar dibandingkan dengan investasi jangka panjang begitu, Pak Ajib?
6: Minggu lalu itu ada dua momentum yang membuat kita punya momen yang kurang bagus. Pertama ini berbicara masalah bagaimana reformasi pasar modal ini kan memang lagi pada titik maksimumnya ya, kebijakan-kebijakan orientasi pemerintah. Sehingga kembali tadi saya sampaikan uncertainty-nya tinggi. Kedua, berbicara masalah bagaimana kebijakan pemerintah dan antara itu membuat ekspor satu pintu untuk beberapa sumber daya alam strategis.
5: Itu yang ditunggu kejelasannya ya oleh para pengusaha juga itu, begitu ya, Pak Ajib ya? Oleh pasar juga begitu ya?
6: Paham yang terkait dengan sumber daya alam strategis yang melalui satu pintu di Danantara DSI, itu semuanya nge-flop. Kenapa? Nah mereka akan lihat nih, pasti ke depan itu dividennya pasti cenderung akan lebih terukur nih.
5: Yeah.
6: Akan, kenapa? Karena semua keuntungan pasti akan bisa ditakar oleh pemerintah. Itu kan persepsi dan bacaan dari masyarakat. Jadi dua momentum negatif itu yang membuat kontraksi nilai pasar uang. Tentunya kita bersyukur sih bahwa di minggu lalu kita masih ditetapkan termasuk emerging market, tidak turun ke frontier market. Karena sekali lagi, memang ekonomi kita ini kan juga masih masuk G20 di 1,3 triliun US dollar.
5: Yeah.
6: Nah, tapi termasuk kondisi ada rebalancing beberapa belas perusahaan itu kan juga mempengaruhi juga gitu. Karena otomatis orang akan cenderung mereka akan melepas saham gitu. Nah, kondisi-kondisi itu yang kemudian secara akumulatif membuat pasar keuangan kita drop bahkan. Ini kan titik terendah seperti halnya COVID kemarin ya. Ketika kita sudah pada bulan Januari mencapai indeks harga saham gabungan mencapai di angka 9.000, sekarang di angka 6.000-an gitu. Kira-kira begitu kondisi makro ekonominya. Jadi sekali lagi yang sudah dilakukan pemerintah adalah menjaga kepercayaan pasar.
5: Yeah.
6: Itu aja kuncinya. Karena ketika tapi tentunya kebijakan substansi itu didukung oleh kebijakan-kebijakan teknis yang lain dan itu which is itu sangat banyak sekali.
5: Kira-kira yeah,
6: begitu, Mas.
5: Ya. Nah, kalau pengaruh dari pergerakan rupiah dan suku bunga Bank Indonesia yang kemarin sempat naik 50 basis point, itu bagaimana pengaruhnya di pasar sebenarnya, Pak? Di pasar saham?
6: Ya, tentunya pelemahan rupiah itu kan memberikan tekanan juga ya terhadap pasar uang sebenarnya, yeah, Mas. Ya. Karena sekali lagi begini, berbicara masalah psikologi market tentang investasi masyarakat yang akan dialirkan kemana, apakah di pasar uang atau di tabungan atau di SBN. Coba termasuk berbicara masalah psikologi market kan sekarang udah jarang orang beli reksadana. Kenapa?
5: Yeah.
6: Karena SBN juga bunganya tinggi gitu loh. Mereka nggak apa-apain dapat 6% misalnya. Jadi kondisi psikologi market ini yang kemudian membuat bahwa harga saham itu fluktuatif. Tapi sekali lagi begini, pemerintah ini kan justru fungsinya adalah bagaimana membuat sebuah keseimbangan regulasi tentang keyakinan pasar. Dan kalau kita lihat, kalau berbicara masalah tingkat suku bunga acuan, kemarin bank bursa menaikkan kebijakan moneter kita, otoritas moneter kita menaikkan 50 basis point dari 4,75 menjadi 5,25. Ini menjadi sebuah keniscayaan karena memang kalau enggak dolar kita ambrol, padahal Pak Prabowo, Pak Presiden itu memproyeksi di kerangka ekonomi makro kita di tahun 2027 itu harusnya kembali masih di angka 16.800 sampai 17.500-an lah. Yeah. Itu kan angka yang sangat challenging ya, karena sekarang aja udah 17.500-an gitu. Memang kalau Danantara DSI ini sukses, ya memang kemudian nilai tukar rupiah kita akan menguat.
5: Yeah.
6: Karena devisa gini.
5: DHI banyak yang parkir di tanah air begitu.
6: Iya, Mas Zed. Karena gini, berbicara masalah bagaimana penguatan nilai rupiah, itu cuma dua rumusnya. Penguatan itu yang pertama itu berbicara masalah investasi masuk, kedua berbicara masalah ekspor. Nah, dalam konteks ekspor yang sedang dirapihkan, kemarin Pak Menkyu juga menyampaikan banyak sekali praktek
5: underinvoicing, ya.
6: Iya, termasuk illegal ekspor, volume-volume ekspor yang di sini laporannya tidak hanya setengahnya dengan dibandingkan dengan laporan luar negerinya misalnya. Itu kan kondisi-kondisi merapihkan kebijakan ekspor itu kan bagian dari upaya untuk penguatan nilai rupiah di ujungnya. Kenapa?
5: Ya.
6: Karena akan lebih banyak uang masuk ke kita, walaupun kayak tadi misalnya memang karena memang adanya devisa hasil ekspor yang masuk secara resmi ke negara. Dan itu hampir pasti nanti masuk ke bank BUMN juga. Gitu. Jadi sekaligus itu penguatan ekonomi domestik nanti ke depannya.
5: Demikian ya. Mas. Pak Ajib, kalau dilihat dari perkembangan global ini kan kelihatannya arah perdamaian antara Amerika dan Iran kan sudah menunjukkan tren yang positif begitu ya. Berarti ini kan pengaruh dari sentimen global kan sudah mulai agak berkurang nih. Jadi yang lebih akan berpengaruh di sepanjang perdagangan pekan ini di indeks lebih kepada sentimen dalam negeri kalau begitu ya Pak Ajib ya?
6: Udah pasti. Ini berbicara masalah sentimen dalam negeri. Sebenarnya gini, sentimen luar negeri ini kan hanya berbicara jangka pendek sebenarnya.
5: Yeah.
6: Tapi kalau berbicara jangka panjang, kalau kita ingin kembali rebound ke angka 9.000 ya harus penguatan fundamental, penguatan ekonomi domestik dan regulasi-regulasi yang pro dengan pasar. Itu aja. Ya misalnya minimal Pak Presiden hadirlah ke pasar bursa kita misalnya.
5: Yeah.
6: Kemarin masih diwakilkan oleh Danantara, diwakilkan oleh petinggi
5: Ketua DPR ya ke sana.
6: Ya, sebagai simbol dari kehadiran pemerintah itu simbol nomor satu itu kan Presiden. Ya, tentunya pasar berharap Pak Presiden hadir ke pasar uang kita.
5: Iya. Kan jadi ini kuncinya adalah bagaimana menjaga kepercayaan investor dan keyakinan pasar juga lah begitu ya. Di situ kuncinya Pak Jib ya.
6: Iya, betul, Mas. Dan semoga lebih banyak rekan-rekan milenial dan bahkan Gen Z yang masuk ke investor-investor retail sehingga ini berbicara masalah penguatan ekonomi domestik kita sebenarnya, Mas.
5: Ya. Baik, kalau begitu Pak Ajib, terima kasih banyak sudah bersama kami sampai pagi ini. Selamat pagi Pak Ajib Hamdani.
6: Sampai ketemu, terima kasih.
5: Terima kasih banyak, Pak. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani. Anda bisa berkomentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
7: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
8: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
9: Wawancara Pro 3.
10: Bu, air mineralnya 2 ya.
11: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
10: Boleh Bu.
11: Ini ya Mas.
10: Makasih Bu. Ini Kus, air mineralnya. Buat kamu satu, buat aku satu.
12: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
10: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
12: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
10: Loh, loh, loh, loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
12: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
10: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
11: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
10: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
13: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
11: Eh Dito, kamu kok kelihatan bingung?
14: Iya Rina, baru aja nih aku cek saldo dompet digital, ternyata hampir habis. Padahal baru minggu lalu diisi.
11: Loh, uangnya dipakai buat apa aja?
14: Ya beli jajanan online, langganan aplikasi juga, dan kadang-kadang juga kirim-kirim buat patungan. Tapi karena nggak kelihatan, jadi kadang-kadang kita nggak sadar kalau saldo kita itu udah habis.
11: Nah itu, karena mudah dipakai, kita jadi lupa untuk mengatur. Dompet digital boleh praktis, tapi tetap perlu dikontrol.
15: Di zaman serba digital, uang memang mudah dibelanjakan. Tapi, tanpa perencanaan, habis tanpa terasa. Mulailah mencatat pengeluaran dan sisihkan untuk ditabung. Literasi finansial sejak remaja, bekal untuk masa depan yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk membentuk generasi yang cerdas dalam mengelola keuangan.
16: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
9: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Kita beralih ke topik lainnya, di mana BMKG dilaporkan fokus upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi rawan selama musim kemarau 2026 yang diperkirakan berbarengan juga dengan fenomena El Nino. BMKG menyebut pengawasan titik panas atau hotspot diperketat di wilayah Sumatera hingga Kalimantan. 6 provinsi yang menjadi fokus pengendalian karhutla yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Seperti apakah kerawanan karhutla di 6 provinsi ini? Kami sudah bersama dengan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto. Anda juga bisa bergabung bersama kami. Silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
9: Wawancara Pro 3.
5: Pak Tri, selamat pagi.
17: Selamat pagi, Mas.
5: Pagi, Pak Tri. Jadi kerawanan karhutla di 6 provinsi ini seperti apa sebenarnya, Pak?
17: Kan tahun ini itu diprediksi akan terjadi El Nino.
5: Ya.
17: Ya. El Nino moderat dan berpeluang juga untuk kuat. Ini tentu dibandingkan dengan rata-ratanya, curah hujan akan berkurang nanti di musim kemarau. Kemudian akibatnya potensi karhutla di provinsi-provinsi yang rawan karhutla, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, itu akan meningkat tentu saja lebih rawan daripada tahun kemarin.
5: Ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi cuaca seperti ini ya Pak, yang sudah musim panas juga di berbagai daerah, apakah di wilayah 6 provinsi ini sudah mulai terlihat banyaknya hotspot, laporannya begitu, Pak Andri?
17: Tentu fluktuatif ya, bahkan sebenarnya di bulan April kemarin ya, kita juga sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca
5: ya.
17: Karena di provinsi-provinsi itu seperti Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan itu sudah mulai terjadi peningkatan hotspot, sehingga kita lakukan operasi dan sekarang kondisinya cukup membaik, nanti akan kita pantau lagi ya, apakah indikator

0: tinggi muka air tanah gambut sudah menurun. Artinya gambut kering, mudah terbakar, dan mudah dibakar. Lalu kita perhatikan juga prediksi cuacanya. Ketika alarm-alarm tadi sudah mulai menyala, ya, gambutnya mulai kering, hujan beberapa hari tidak terjadi, kemudian peringkat kebakarannya cukup tinggi, lalu selama masih ada potensi awan, maka kita lakukan operasi modifikasi cuaca supaya gambut kembali basah, tinggi muka air tanah gambut kembali naik, sehingga tingkat bahayanya menjadi berkurang. Begitu.
1: Ya, nah lahan gambut ini kan disebut sebagai lahan yang kalau ada karhutlah kan sangat sulit dipadamkan ya, Pak Tria. Nah, apakah modifikasi cuaca ini juga ada seperti perlakuan khusus, misalkan sortinya lebih banyak untuk lahan gambut, begitu Pak Tri?
0: Tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan awan. Ya. Kalau lahan gambutnya sudah sangat kering, tinggi muka air tanah gambutnya sudah sangat drop, ya, sementara awan tersedia cukup banyak, maka sorti kita maksimalkan. Gitu ya. Jadi semua itu akan ada dinamika di lapangan, bagaimana kita menyusun strategi untuk operasi modifikasi cuaca.
1: Ya. Biasanya atas permintaan Pemda dulu atau bagaimana itu Pak, prosedurnya Pak, untuk modifikasi cuaca?
0: Itu modifikasi cuaca yang khusus karhutlah, itu biasanya kami BMKG bersama BNPB dan teman-teman di Pemda memantau situasinya. Ketika situasinya sudah menunjukkan tanda-tanda yang ada potensi karhutlah, maka ekosistem OMC karhutlah bekerja. Ekosistemnya itu ada BMKG, BNPB, kemudian ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda dan sebagainya. Kita rapat. Nah, mana yang paling urgent, maka kemudian daerah itu meminta ke BNPB ya untuk menyiapkan anggaran guna pelaksanaan modifikasi cuaca.
1: Ya.
0: Lalu kita bahas kembali, oke, berarti di sana sudah waktunya. Kami BMKG memberikan rekomendasi pelaksanaan sebaiknya daerah ini dilaksanakan kapan gitu. Dan anggarannya selain di BNPB juga ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan perusahaan-perusahaan swasta besar itu di Sumatera, Kalimantan juga ada anggaran untuk melaksanakan operasi. Intinya kami seluruh ekosistem modifikasi cuaca untuk karhutlah ini bekerja saling bahu-membahu, bantu-membantu, analisis resources yang ada kita gunakan untuk bersama-sama mengantisipasi supaya karhutlah tidak mengalami eskalasi yang tinggi.
1: Ya, tapi patokannya memang harus terdapat awan yang bisa disemai begitu ya Pak Adri ya?
0: Ya, iya, kalau nggak ada awan ya susah.
1: Makanya susah ya.
0: Ini manajemennya harus benar-benar bagus gitu ya. Prediksinya harus tepat, kemudian kondisi lapangannya harus terpotret dengan baik gitu, sehingga kita bisa mencari waktu yang pas kapan kita melakukan operasi modifikasi supaya hasilnya efektif dan juga efisien.
1: Ya, jadi pemerintah dan BMKG memang fokusnya untuk potensi karhutlah kali ini lebih kepada pencegahan daripada nanti pemadaman begitu ya Pak, kalau sudah terjadi ya Pak Tri ya?
0: Iya, kalau sudah terjadi kebakaran hutan, apalagi kalau eskalasinya tinggi, itu awan itu susah tumbuh.
1: Ya.
0: Ya, awan susah tumbuh sehingga operasi modifikasi cuaca menjadi mengalami penurunan efektivitas bahkan efisiensi. Ketika itu awan sangat sulit, ya, upaya modifikasi cuaca mengalami banyak kendala, dan kalaupun berhasil memang effortnya menjadi sangat luar biasa.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Tri, kami nantikan perkembangan dari BMKG termasuk soal modifikasi cuaca di 6 wilayah yang memang rawan karhutlah, Pak Tri. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Oke, Pak.
0: Iya, iya, makasih.
1: Selamat pagi Pak Tri.
0: Pagi.
1: Jadi Anda juga bisa berbagi informasi cuaca juga atau berkomentar mengenai perbincangan kita tadi ya. Karena BMKG menyampaikan akan fokus ke upaya pencegahan karhutlah di 6 provinsi yaitu di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Salah satunya dengan operasi modifikasi cuaca.
2: Wawancara Pro 3.
3: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi.

0: Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pernah dengar gak sih peribahasa dunia tidak selebar daun kelor? Benar sekali, daunnya yang kecil tapi tidak dengan seribu manfaatnya. Tanaman yang sering dianggap biasa ini ternyata menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan. Daun kelor kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh. Tak heran jika daun kelor sering disebut sebagai superfood dari alam. Sudahkah kamu merasakan manfaatnya?
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong mengapresiasi gaya kepemimpinan Menteri Luar Negeri Sugiono yang dinilai mampu menghadirkan hasil nyata di tengah dinamika geopolitik Indonesia yang penuh dengan tantangan. Menurut Bachtra, keberhasilan pemerintah memulangkan 9 WNI yang sempat ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia berjalan efektif, tenang, dan memiliki daya tekan yang kuat. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Kalau ingin berkomentar silakan dengan topik yang sudah kita bahas ya di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah nanti kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini pelaksanaan ibadah haji. Karena puncak ibadah haji 2026 menjadi momen yang dinantikan umat Islam di seluruh dunia. Mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah hingga lontar jumroh di Mina. Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam ibadah haji. Puncak ibadah haji adalah rangkaian pelaksanaan Ar-Musna, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina, dengan wukuf di Arafah sebagai inti ibadah haji. Nah, rangkaian ini dimulai saat jemaah bergerak nantinya menuju ke Arafah pada 8 Zulhijjah atau hari ini ya, 25 Mei, kemudian mencapai puncaknya pada 9 Zulhijjah atau 26 Mei melalui pelaksanaan wukuf di Padang Arafah. Kita akan pantau nanti bagaimana perkembangan terkininya. Sementara tim pengawas haji DPR RI 2026 dan juga Kementerian Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji, Puskes Haji Kemenhas, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya sudah menggelar rapat koordinasi bersama untuk membahas, mematangkan persiapan puncak ibadah haji yang akan mulai berlangsung pada hari ini pergerakan jemaahnya. Sejumlah isu penting dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Was Haji DPR yang juga Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Isu-isu tersebut antara lain soal masalah pemondokan haji, layanan angkutan haji dari hotel menuju ke Padang Arafah, serta sebaliknya juga penyediaan konsumsi bagi jemaah dan juga layanan kesehatan. Nah, berdasarkan keterangan yang sudah beredar berkaitan dengan isu-isu tersebut, Menteri Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan sejatinya persiapan pelaksanaan puncak ibadah haji yang dilakukan oleh kementeriannya atau pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya sudah mencapai hampir 100%. Untuk angkutan ataupun sarana transportasi misalnya, pihaknya sudah menyediakan sekitar 2.000 bus untuk mengangkut jemaah haji dari hotel menuju ke Padang Arafah ataupun sebaliknya. Sementara untuk menghindari terjadinya penumpukan jemaah, Kementerian Haji dan Umroh juga membagi perjalanan jemaah menjadi 3 gelombang. Yang pertama dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 11.00, kemudian yang kedua pukul 11.30 sampai dengan 16.00 waktu setempat, dan yang ketiga pukul 16.30 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat. Nah, untuk makanan atau konsumsi jemaah, Irfan mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan sekitar 3 juta makanan siap makan untuk konsumsi jemaah baik pra maupun juga saat di Arafah. Sedangkan berkaitan dengan masalah layanan kesehatan, Irfan mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan sekitar 1.000 petugas medis untuk membantu menangani jemaah yang sakit. Nah, ini persiapan-persiapan ya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan puncak ibadah haji di Ar-Musna. Pergerakan jemaahnya mulai berlangsung hari ini, puncak ibadah hajinya berlangsung 9 Zulhijjah atau 26 Mei 2026. Nanti kami pantau terus perkembangan terkininya. Sementara itu menjelang puncak haji di Ar-Musna, jemaah haji kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut laporan selengkapnya Anda Kusuma.
3: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Ar-Musna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Ar-Musna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
4: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
5: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
3: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
7: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
8: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Jelang Warta Berita, pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mengembangkan National Fraud Portal di Indonesia, Anti-Scam Center, sebagai platform terintegrasi untuk mendukung penanganan kasus penipuan secara lebih cepat dan terkoordinasi, sehingga respon dapat dilakukan dengan lebih efisien. Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono, mengatakan sistem tersebut akan memfasilitasi pengumpulan laporan, pertukaran informasi, serta mendukung proses penelusuran transaksi yang terindikasi penipuan. Pengembangan National Fraud Portal bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan penipuan, mempercepat proses identifikasi dan tindak lanjut dari kasus, serta memperkuat sinergi antar pihak dalam melindungi masyarakat dari kerugian akibat aktivitas keuangan ilegal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah melaporkan terjadinya banjir dan longsor di Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, sehingga 50 hektar sawah masyarakat terendam banjir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah, Asbudianto, mengatakan banjir yang terjadi kemarin disebabkan penyempitan aliran sungai sehingga memicu luapan air yang merendam penggilingan padi dan area persawahan. Tidak ada pengungsi maupun juga korban jiwa akibat bencana ini, namun lahan pertanian masih tergenang serta jalan penghubung Desa Toro dan Sungku terdampak tanah longsor. Pemerintah Inggris dan Perancis menolak usulan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengalokasikan 0,25% dari PDB NATO untuk membantu Ukraina. Usulan Rutte tersebut akan digunakan untuk menjamin bantuan militer yang tidak terputus kepada Kiev. Selain Perancis dan Inggris, tiga negara lainnya yaitu Spanyol, Italia, dan Kanada juga turut menolak usulan tersebut, sementara tujuh negara anggota lain tidak disebutkan menerima usulan dari Rutte. Di sisi lain, Rusia juga terus menyatakan pasokan senjata barat ke Ukraina akan menghambat penyelesaian konflik militer serta menjadikan negara-negara NATO sebagai pihak dalam krisis tersebut. Dari dunia olahraga, Juventus dipastikan gagal lolos ke Liga Champions musim depan setelah bermain imbang 2-2 melawan Torino pada pekan terakhir Liga Italia musim 2025-2026. Hasil ini membuat Juventus menutup musim di peringkat ke-6 klasemen dengan meraih 69 poin, sehingga harus puas tampil di Liga Eropa pada musim depan. Sementara itu, tambahan 1 poin bersama dengan Torino naik ke posisi 12 klasemen akhir dengan koleksi 45 poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanannya memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Parkir motor. Jangan cuma asal kunci. pencurian motor bisa terjadi dalam hitungan detik, apalagi kalau kamu lengah. Sebaiknya gunakan kunci ganda, parkir di tempat yang terang dan ramai, dan pastikan motor terkunci dengan benar. Jangan kasih celah buat maling. Motor aman, hati pun tenang. Pesan ini disampaikan untuk keselamatan dan kenyamanan bersama.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Nah, baik, kita akan pantau kembali ya bagaimana perkembangan penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci karena puncak ibadah haji akan berlangsung besok 26 Mei atau 9 Zulhijjah. Sementara pergerakan jemaah haji akan mulai berlangsung pada hari ini. Di mana puncak ibadah haji 2026 ini memang menjadi momen yang dinantikan umat Islam di seluruh dunia. Mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lontar jumroh di Mina. Seluruhnya ini menjadi tahapan yang penting bagi pelaksanaan ibadah haji. Sementara pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh juga sudah mempersiapkan segala hal terkait dengan pelaksanaan puncak ibadah haji termasuk pergerakan para jemaah. Jadi 8 Zulhijjah 1447 Hijriah atau pada hari ini ya 25 Mei, jemaah mulai bergerak dari pemondokan di Mekah menuju ke Mina untuk melaksanakan mabit ataupun bermalam. Kemudian pada 9 Zulhijjah atau 26 Mei 2026 atau hari Arafah, jemaah bergerak menuju ke Padang Arafah untuk menjalankan wukuf yang menjadi rukun utama ibadah haji. Setelah itu, jemaah melanjutkan perjalanan dan bermalam di Muzdalifah. Sementara pada 10 Zulhijjahnya, jemaah bergerak ke Mina untuk melaksanakan lontar jumroh Aqabah, tahalul ataupun bercukur hingga tawaf ifadah. Pada 11 sampai dengan 13 Zulhijjah atau 28 sampai dengan 30 Mei atau hari Tasyrik, jemaah bermalam di Mina dan menjalankan lontar 3 jumroh yaitu jumroh ula, wusta dan aqabah. Nah, bagaimana perkembangan dari Tanah Suci? Kami sudah bersama dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN RI Mufti Mubarok yang berada di Tanah Suci saat ini. Pak Mufti, selamat pagi. Pagi Pak Mufti.
6: Pagi.
5: Pagi. Bagaimana kabarnya di Tanah Suci, Pak Mufti?
6: Alhamdulillah pagi ini suhu masih panas sekali kan gitu, yeah, di angka 37. Nanti tampaknya hari ini mungkin di 43, 45 bahkan mungkin 47 di suhu hari ini.
5: Ya. Yeah.
6: Dan sekarang ini sedang persiapan tarwiyah. Sudah ada yang merapat ke Mina untuk mabit atau bermukim atau bermalam, sehingga pergerakan dari jamaah kita sudah mulai bergeser ke Mina atau, yeah, mabit di Mina untuk pelaksanaan sunah tarwiyah kan gitu.
5: Sekarang nah, ini pantauannya masih lancar lah begitu ya Pak? Yeah. Masih lancar ya?
6: Yeah. Masih lancar alhamdulillah, karena kan luar biasa persiapan Kementerian Haji dan Umroh kita.
5: Yeah.
6: Ini kementerian yang melaksanakan haji dan umroh pertama kali kan gitu, jadi benar-benar mitigasinya luar biasa. Dan persiapan kami dari tim pengawas, tim petugas, dan tentu dari Kementerian Haji dan Umroh sudah melakukan simulasi-simulasi.
5: Yeah.
6: Tadi malam juga kami rapat koordinasi akhir, kemarin juga rapat koordinasi terus dengan DPR juga, dan hari ini kita persiapan untuk nanti malam. Rencana juga sudah ada yang mulai didorong ke Arafah kan gitu untuk,
5: yeah,
6: persiapan armusnah yang memang fisik harus kita siapkan semuanya, sehingga hari ini para jamaah kita untuk olahraga dulu, kemudian pemanasan dan sebagainya, sehingga nanti ketika berangkat ke Arafah benar-benar fit, karena memang suhu di sana cukup tinggi dan kadang-kadang tidak dapat maktab atau tempat, yeah, berkemah itu kadang-kadang nggak dapat kan gitu. Ini sesungguhnya harus diantisipasi, dan nanti pergerakan dari Arafah ke Muzdalifah itu yang memang juga effort, karena bis kadang-kadang nggak bisa, dan kita harus malam hari sampai jam kosong-kosong kan gitu, harus,
5: yeah,
6: bermalam di Muzdalifah. Itu memang fisik harus kuat kan gitu, karena jalan kaki dari Arafah ke Muzdalifah juga cukup jauh. Kemudian nanti kita akan bergerak ke Mina, itu juga perjalanan sangat jauh sekali, atau ada yang langsung ke Haram, Masjidil Haram,
5: yeah,
6: untuk melakukan tawaf kan gitu. Jadi ini persiapan yang luar biasa, dan kita juga nanti akan di Jamarot akan melakukan 3 hari berturut-turut Ula Wusko Akoba yang memang stamina kita juga harus kuat karena jarak antara maktab menuju Mina itu juga cukup jauh kan gitu.
5: Yeah.
6: Dan kita harus bermalam juga di Mina sehingga itu yang membuat fisik kita. Kalau jamaah yang jalan kaki tentu harus lebih kuat dari kita. Untuk yang jamaah yang lansia, karena tema tahun ini adalah ramah lansia yeah. dan perempuan, maka kita harapkan dengan skema murur kan gitu. Murur itu artinya hanya Muzdalifahnya nanti hanya di base, naik base kan gitu. Kemudian juga ada yang di Arafah pun tidak perlu turun tapi masih di base, di kendaraan kan gitu. Itu yang yeah. umur-umur 70 ke atas, sampai ada yang 100 lebih kan gitu, dan pakai kursi roda itu ada yang mengawal dari kita.
5: Pak Mufti, terkait dengan masalah cuaca yang diperkirakan bisa mencapai 47 derajat Celcius hari ini Pak, itu antisipasi khususnya kalau dari pantauan Pak Mufti seperti apa Pak dari penyelenggara ibadah haji Pak?
6: Alhamdulillah saya sudah melakukan haji tiap tahun, jadi yeah. Paham artinya kondisi suhu. Dari pagi 37 ini kemudian nanti bahkan pernah tembus 52 kan
5: yeah, gitu di Arafah. Tahun lalu ya
6: artinya,
5: Pak.
6: Artinya yeah. kesiapan kita harus membawa payung yang pertama. Yang kedua juga air putih harus dikit-dikit kita minum supaya kita nggak dehidrasi. Dan juga jangan memaksa diri keluar dari tenda kalau memang hanya berdoa saja. Jangan sampai kemudian kita, karena sunahnya kan kita harus keluar dari tenda dan
5: yeah.
6: Di padang Arafah itu kita berdoa kan gitu. Tetapi kan dengan kondisi 47 derajat kemudian sampai tembus 50 karena di sana cukup langsung matahari, dan kita kan juga nanti khutbah Arafahnya kan di jam-jam setelah duhur kan gitu
5: yeah.
6: dan sampai doa kita sampai asar, kemudian nanti kita maghrib bergerak ke Muzdalifah kan gitu. Itu artinya memang di pagi hari sudah jamaah-jamaah dan malam sudah ada yang mabit di sana, sehingga kondisi fisik harus benar-benar terjaga, dan pokoknya intinya jangan memaksa diri untuk yeah. berdoa di luar karena
5: cuaca
6: kalaupun
5: ya, Pak.
6: Berdoa yeah. di luar bisa membawa payung, pokoknya jangan bawa topi karena nggak boleh kita soalnya pakai baju ihram kan
5: yeah.
6: itu yang memang kewajiban kita untuk tetap bawa baju ihram, sehingga ya namanya baju ihram ya tentu dengan ala kadarnya kan gitu, nggak bisa kita kemudian dengan APD yang lengkap dan
5: yeah.
6: makanan-makanan nanti biasanya terlambat deliverynya ke sana, kita bersabar, mungkin ada dopeng-dopeng super mie atau apa kan kita gitu, mimi instan lah yang bisa untuk minum-minum teh dulu untuk penghangat tubuh dan sebagainya yeah. dan kemudian kita harus banyak masuk di tenda kan, memang kalau sudah tendanya karena panasnya luar biasa 5 menit 10 menit baju kita kalau kita taruh di situ udah kering kan gitu, bahkan kalau lebih dari itu sudah cukup nggak layak pakai kalau sampai 1 jam karena sudah keras sekali kan.
5: Yeah. Jadi kalau untuk antisipasi dari Kementerian Haji dan Umroh terkait dengan kondisi cuaca, apalagi banyak jemaah kita juga yang masih dalam kondisi risti atau jemaah risiko tinggi dan juga lansia, ada penyebaran khusus ke tim kesehatan, kemudian antisipasi juga seperti apa kalau dari informasi terakhir dari rapat gabungan dengan tim Was Haji bagaimana Pak Mufti?
6: Jadi kita sudah siapkan di semua titik kan gitu, di tenda-tenda petugas kita sebar ke seluruh titik, dan sekarang alhamdulillah bahwa petugas kita ini sudah 55% itu dari yeah. linjam kita itu dari tentara TNI Polri kan gitu
5: yeah.
6: itu yang saya usulkan tahun lalu, dan sekarang alhamdulillah sudah hampir 60% sehingga kekuatan fisik para petugas kita itu benar-benar terjaga kan gitu, karena mereka harus berdiri di masing-masing masing-masing maktab, masing-masing tenda, dan memberi pelayanan kepada mereka yang tiba-tiba jatuh, tiba-tiba sakit atau salah arah, kemudian karena di sana nggak bisa dibedakan antara tenda 1, tenda 2, tenda dan seterusnya, ratusan tenda, bahkan ribuan tenda dari seluruh negara, 1 juta jamaah haji, 1 juta setengah jamaah haji, bahkan bisa 2 juta, itu juga luar biasa tumplek-plek di sana, dan ini perlu antisipasi. Dan persiapan kita insya Allah sudah matang lah dari kesehatan, yeah. dari linjam, dari keamanan kita, dan semua yang, dan kita juga sudah persiapan memakai kanebo kalau di sana, supaya kita di kepala kita kasih sedikit-sedikit untuk supaya kita nggak terlalu panas kan gitu.
5: Yeah.
6: Dan juga mungkin bisa ke kamar mandi. Itu antisipasinya juga antrian panjang, jadi harus antisipasinya kita sebelum kita apa-apa pokoknya harus ke kamar mandi gitu. Karena enggak, itu nanti bisa setengah jam untuk menunggu, itu juga cukup panas karena enggak ada perlindungan. Dan WC, kalau di sini WC itu memang sangat insidental kan gitu, yeah. Hanya dipakai setahun, sehingga perlu dijaga antisipasi itu. Kemudian saya kira ini lebih matang lah dari tahun lalu, yang saya kebetulan dari tahun ke tahun selalu ikut, yeah. Selalu berangkat dan bisa membandingkan 2023, 2024, 2025, 2026 ini
5: lebih baik, siap ya sekarang,
6: karena
5: lebih siap
6: semua
5: ya.
6: Persiapan ya. Ya, karena persiapan kita dari Indonesia kartu nusuk aja sudah keluar kan gitu. Kalau yeah. tahun lalu kan belum, kita berantakan di sini. Kemudian dengan dua sarekat ini, saya kira sarekah ini juga membantu kita, karena kita ketukar pun bisa satunya. Yang tahun lalu kan 8 sarekah, tentu yeah. Sangat sulit kita untuk melakukan di, karena untuk kepentingan maktab di Armusna ini atau di Arofa ini memang ketika masing-masing sarekah ini berbeda, wah itu saling tumpang tindih, overlap, dan ego sektoral, gak mau tahu. Nah sekarang sudah dengan dua ini tentu lebih enak kontrolnya dan sebagainya kan. Cuman nanti antisipasi ketika di Arofa, yeah. itu mungkin delivery makan kita gak terlambat kan gitu. Itu perlu kita bawa makanan-makanan ringan lah, atau makan-makanan kecil yang kita bisa, atau apalah, roti-roti yang bisa kita bawa untuk mengganjal perut kita, supaya memang di sana kan sangat panas sekali kan itu.
5: Ya, tapi dengan konsumsi makanan 3 juta makanan disiapkan oleh Kemenhas ya Pak, untuk jemaah kita dan juga para staf ya, jemaah haji begitu. Tapi untuk estimasi delay-nya untuk tahun ini lebih kecil atau bagaimana itu Pak?
6: Tampaknya akan lebih pendek kan gitu ya. Karena memang kesiapan dari tim catering kan, kita juga ngecek catering kemarin sudah cukup siap kan gitu, dan dari BPKH Limited ini yang melaksanakan catering ini sudah antisipasi cukup lama dengan simulasi-simulasi kan gitu, sehingga yeah. harapan kita deliverynya tidak terlambat, karena kita ada yang malam, ada yang pagi subuh berangkat, ada yang jam 7 berangkat, pokoknya sebelum jam duhur itu kita sudah harus standby di sana semua, karena kan akan ada khutbah kan gitu di sana yeah. kan gitu. Dan ini saya kira simulasi dari tahun ke tahun sudah cukup matang, sehingga harapan kita tahun ini mudah-mudahan minta doa untuk tanah air kita yeah. mudah-mudahan jamaah kita insya Allah jumlah korban yang meninggal pun masih sedikit sekali, beda tahun lalu juga tembus 100 200 lebih kan gitu, sekarang baru ada beberapa, alhamdulillah. Antisipasi kita dengan pengetatan kesehatan sebelum berangkat itu dicek lagi, dicek fisik, tidak hanya cek dari keterangan rumah sakit, tapi juga dicek fisik, dan kemudian juga cek fisiknya benar-benar tidak ada yang, ya mohon maaf, karena orang-orang sepuh kadang-kadang ya. Di sana sehat, di sini menjadi sakit kan gitu, dan ini di sini pun kita cek lagi sehingga lebih aman sekarang lah kesiapan, karena memang ramah lansia, ramah perempuan.
5: Ya, tapi ini memang Armusna ini menjadi ujian besar pertama bagi Kemenhas begitu ya, Pak Mufti ya.
6: Betul. Ya. Pak. Jadi ini ya. Armusna.
5: Ya. Silakan Pak, silakan Pak.
6: Jadi Armusna kali ini memang ujian besar bagi Kemenhas kita, dan saya kira karena ini gabungan dari orang-orang Kementerian Agama dan Kemenhas, dan kemudian ditambah dari pihak-pihak ketiga, tentu artinya dari TNI Polri dan sebagainya, kita cukup yakin lah bahwa insya Allah. Ya. Pelaksanaan Armusna kali ini lebih gila. Kalau ada masalah-masalah tentu ada kan gitu. Nggak mungkin dengan jumlah jemaah Indonesia 220 juta ini kemudian bisa lancar. Tetapi mitigasi dari semua titik-titik yang ada kita sudah lakukan, simulasi sudah dilakukan, plan A, plan B, plan C. Dan yang penting adalah dorongan-dorongan untuk kendaraan bis ini yang paling penting. Karena itu kadang-kadang ngejem, nggak bisa masuk. Kemudian jamaah kita turun, berantakan, cari maktab, nggak ketemu dan sebagainya, itu yang membuat, makanya harapan kita kepada seluruh jamaah haji dan teman-teman yang sudah pernah haji tentu atau bisa merasakan bagaimana memasuki Arafah itu tidak gampang kan gitu. Apalagi nanti keluar Arafah juga sangat padat, bahkan ada yang turun. Tidak sanggup di bis berlama-lama, akan bisa 6 jam, 7 jam, 8 jam, kadang-kadang jamaah kita kemudian turun kan gitu, dan jalan kaki yang cukup panjang dan jalan kaki pun nggak terlalu lebar sehingga mereka harus bersesak-sesak, kemudian apalagi yang bawa kursi roda tentu kita harapan kita jangan sampai turun, kalau kursi roda berat sekali itu naik turun di bebatuan nggak gampang kan gitu. Itu saya pernah di haji yang manual, artinya yang jalan kaki, betapa susahnya. Dari kita perjalanan dari maghrib itu sampai Muzdalifah kalau jalan kaki dengan sesak-sesakan itu mungkin kita jam 1 baru sampai kan gitu. Jam 1 dini hari itu juga sudah fisik yang masih muda gini aman kan gitu. Tetapi kalau sepuh tentu tapak kaki dan sebagainya nggak secepat kita kan gitu.
5: Jadi mudah-mudahan dengan banyaknya petugas haji dari TNI Polri juga di lapangan mengantisipasi tadi yang disampaikan oleh Pak Mufti ini bisa lebih baik lah Pak, karena bisa lebih terorganisir begitu ya Pak Mufti ya.
6: Betul, karena kekuatan TNI Polri kita ditambah dengan nakes kita yang memang dari TNI Polri juga, artinya itu saya yakin kan gitu, insya Allah kekuatan kita lebih kuat karena itu tadi ketika mereka salah arah, kemudian salah tujuan, kemudian dia turun, nggak ada yang mengarahkan, ya ini tentu kemana arahnya kan gitu, dan kemudian bertemu dengan jamaah seluruh dunia, kadang-kadang mereka, makanya gelang harus dipakai, kartu nusuk harus dipakai, kemudian bila perlu handphone masih aktif, jangan lupa bawa power bank supaya bisa komunikasi terus dengan para petugas, dengan ketua kloter, dengan para jamaah yang lain, sehingga kita bisa sharing-sharing kalau ada kendala-kendala. Yang selama ini yang kemarin meninggal satu orang itu ya karena lost contact kan gitu, dan beliau kena penyakit itu kan, yang lupa itu kan gitu.
5: Tidak bawa identitas dan juga alat komunikasi dan, juga Pak Mufti, betul, mungkin sempat ngobrol Pak atau bertemu dengan jemaah kita begitu. Bagaimana respon mereka dengan pelayanan haji kali ini, Pak?
6: Saya sudah datang ke jemaah-jemaah dan sampling juga, lakukan wawancara juga, bahwa mereka yang pertama sangat senang karena hotelnya bersih dan kemudian pelayanannya bagus, tidak ada tuker-tuker seperti tahun lalu antara suami istri tertukar, kemudian jamaah enggak ketemu dan sebagainya. Yang kedua bahwa kesehatan mereka secara periodik dicek, itu juga menarik bagi kita karena tim kesehatan kita cukup antisipasi. Bahkan kami hari ini di Daker aja enggak ada tim kesehatan, mereka semua ke arah jamaah kan gitu. Daker itu daerah kerja kita di asrama haji di Mekah, namanya Daker kan gitu. Kalau pemirsa mungkin pendengar belum tahu istilah-istilah di sini, istilah Daker kan gitu. Nah itu yang ketiga tentu masalah pelayanan yang lain, mereka makan delivery 3 kali sehari cukup puas, dan kemudian menu makanan, catering, saya sebut dengan istilah MBG kan gitu, karena sekarang nggak ada pakai ini
5: prasmanan,
6: makan langsung itu, tapi prasmanan nggak ada, tapi pakai MBG kita, MBG versi Arab kan gitu, dan cukup enak lah kita, menu-menunya tes Indonesia dan sebagainya, sehingga dari pantauan kami di lapangan. Tetapi ada juga apa ini, jamaah kita yang Pak nggak ada rawon kah, pecel kah seperti di kampung Pak. Waduh, saya bilang mohon maaf, di sini di Arab Saudi ini nggak ada menu-menu seperti itu kan gitu. Minimal kita dapat ayam, dapat telur, dapat daging, dapat ini ada kuahnya, udah alhamdulillah itu. Wah iya Pak, alhamdulillah. Akhirnya mereka paham bahwa bumbu-bumbu, misalnya mereka kepengen ada sambelnya, yang susah sekali sambel di sini kan gitu. Betapa susahnya di Arab Saudi ini.
5: Jadi
6: itu kira-kira catatan kita dari beberapa jamaah.
5: Berjalan semuanya dengan lancar sampai selesai nanti ya. Kami nantikan perkembangannya kalau begitu. Amin. Pak Mufti dari Tanah Suci, Pak.
6: Terima kasih
5: banyak Pak Mufti. Semoga lancar semua ya Pak Mufti ya. Salam haji juga Pak. Ya demikian tadi Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN RI Mufti Mubarok yang tergabung juga dalam tim pengawas haji ya, yang sekarang ini berada di Tanah Suci. Nanti kami akan terus hadirkan termasuk pantauan reporter kami langsung dari pergerakan para jemaah juga yang sekarang ini menjalani saat-saat yang paling krusial, yaitu puncak ibadah haji Armusna, mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, hingga lontar jumroh di Mina.
4: Wawancara Pro 3.
7: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
8: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
5: Sebanyak 4.500 pekerja sawit di Sintang kini mendapatkan jaminan perlindungan kerja setelah resmi diluncurkan pemerintah daerah pada hari ini. Dan Indra Sita melaporkan selengkapnya. Dan Indra.
10: Dengar dimanapun Anda berada, saat ini kami sedang berada di pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang. Dan pada saat ini, pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mendorong optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di Kabupaten Sintang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Justinus J. mengatakan, program perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja bukan penerima upah di ekosistem perkebunan kelapa sawit di tahun 2026 yang pada hari ini dilakukan peluncurannya diberikan kepada 4.500 penerima dan bantuan ini akan diberikan selama 12 bulan. Ia menyampaikan program perlindungan ini bersumber dari dana bagi hasil DBH sawit di Kabupaten Sintang tahun anggaran 2026. Menurut Justinus, dengan diberikannya perlindungan jaminan sosial ini dapat memberikan rasa aman kepada para pekerja khususnya bagi pekerja bukan penerima upah di Kabupaten Sintang. Berikut pernyataan dari Justinus.
11: Tujuan utama dari jaminan sosial sekarang ini adalah untuk memberikan rasa aman, terutama kepada para pekerja dan juga keluarga, sehingga mereka tetap memiliki penghasilan atau bantuan ketika terjadi risiko yang tidak terduga. Jaminan sosial juga terutama merupakan kewajiban pemberi kerja untuk mengikutsertakan pekerjaannya dalam kepesertaan BPJS Tenaga Kerjaan.
10: Ya, lebih lanjut Justinus berharap program ini dapat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan sehingga para pekerja bukan penerima upah dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan produktivitasnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana sebanyak 4.500 pekerja sawit di Sintang tadi mendapatkan jaminan perlindungan ya. Kemudian untuk informasi lainnya, permintaan ayam pedaging di Kabupaten Nunukan mulai meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha, seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat menjelang musim kurban. Berikut laporan selengkapnya, Ferry Herdiansa. Ferry.
12: Ya, baik. Peternak mulai menerima peningkatan permintaan ayam dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut rutin terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat meningkat saat Hari Raya Idul Adha. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif kuliner saat momentum Hari Raya karena harganya yang terjangkau. Dan berikut pernyataan salah seorang pengusaha ayam di Nunukan, Rizwandi.
13: Kalau untuk ayam pedaging, saya juga pun pedaging, Mas, dan alhamdulillah ayam pedaging itulah yang pertama saya buka di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sampai sekarang. Pasti ada peningkatan signifikan. Karena kalau untuk hari besar itu, apalagi Idul Adha, itu namanya hari raya kurban, Mas. Jadi setiap rumah pasti kalau orang muslim itu berkurban, Mas.
12: Peternak menilai kenaikan permintaan tahun ini cukup signifikan dibanding hari biasa. Distribusi ayam dilakukan bertahap agar pasokan pasar tetap terpenuhi menjelang Idul Adha. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: semifinal, dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif. Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
1: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
0: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola, yaitu tahun 1930.
1: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut? Atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
0: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
2: Wawancara Pro 3.
3: Nah, baik, kita angkat tema mengenai tren mengkonsumsi makanan serba instan seperti fast food dan juga makanan olahan atau yang termasuk dalam kaleng ya. Kian mendominasi gaya hidup modern, didorong oleh kepraktisan, mobilitas tinggi dan juga variasi rasa yang menggugah selera. Meskipun sangat menghemat waktu, kebiasaan ini ternyata juga membawa tantangan kesehatan jika tidak diimbangi dengan gizi yang seimbang. Di antaranya adalah makanan ultra proses atau ultra proses food UPF yang kini banyak digemari masyarakat lantaran dianggap praktis dan mudah didapat. Namun ternyata berbagai penelitian melaporkan bahwa konsumsi makanan ultra proses ini memiliki dampak buruk juga pada kesehatan, seperti memicu kenaikan berat badan, meningkatkan risiko penyakit jantung, meningkatkan risiko diabetes tipe 2, dan juga mengganggu metabolisme tubuh. Nah, makanan dalam kaleng atau makanan kalengan seringkali juga ini mendapatkan cap yang sama. Termasuk salah satunya mungkin apakah memang sarden termasuk di antaranya ya. Tadi kita coba menyinggung salah satunya itu sarden kalengan. Kami sudah bersama dengan ahli teknologi pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan. Bu Daisy, selamat pagi Bu.
4: Selamat pagi Mas.
3: Pagi Bu Daisy. Bu Daisy, sebelum nanti kita ke sarden yang tadi menjadi judul kita begitu ya. Tapi ini kan tren makan makanan yang praktis seperti makanan kalengan sudah tidak bisa dihindari lagi. Sebetulnya resikonya apa dan juga dampak positif negatifnya bagaimana Bu Daisy?
4: Sebenarnya kan makanan kaleng itu dibuat supaya makanannya tuh awet ya,
3: yeah.
4: Supaya tidak tercemar oleh mikroba baik yang pembusuk maupun yang menyebabkan penyakit. Jadi itu satu poin penting dulu, kita mencegah penyakit akibat makanan,
3: yeah.
4: Kalau pengolahannya benar kan. Nah, sebenarnya yang diributkan ultra processed food segala macam itu, kalau makanan kaleng itu diproduksi dengan bahan-bahan yang alami itu sebenarnya nggak masalah.
3: Yeah.
4: Dan sebenarnya dengan dikalengkan justru kita tidak usah menambahkan pengawet. Nggak perlu pakai formalin lah, apalah. Dia bisa langsung diolah dari laut. Jadi pabrik-pabrik pengalengan itu bisa dibuat di atas kapal. Jadi ikan begitu ditangkap, dikalengkan, tidak perlu pengawet lagi, sudah steril.
3: Oh, yeah.
4: Itu tahan sampai 1 tahun lebih nggak apa-apa. Ya, dan okay. Daripada kita bawa ke daratan,
3: yeah.
4: Yang nggak ada, akhirnya nelayan nambahin formalin segala macam. Sebenarnya kalau dalam hal itu lebih praktis pengalengan.
3: Yeah.
4: Kemudian, ya kalau dari segi nilai gizinya juga karena dia fresh, langsung diolah, langsung dikalengkan. Dan mikrobanya tidak ada di situ ya, kalaupun ada itu sedikit sekali jumlahnya, tidak ada yang rusak nutrisi itu.
3: Ya, termasuk ya, juga sarden kah begitu, Bu Daisy?
4: Kenapa?
3: Termasuk sarden juga kah begitu?
4: Iya, itu sarden itu justru dia lebih baik karena kalsiumnya bisa diserap.
3: Ya.
4: Jadi kalsium yang di tulang-tulang, di durinya itu yang biasanya kalau kita masak biasa kita buang kan. Kalau dikalengkan kan tulangnya lunak itu, tulangnya bisa dimakan. Nah itu sumber kalsium yang baik sekali, terutama untuk lansia yang dari kecil nggak pernah, setelah disapih dia nggak minum susu lagi.
3: Yeah.
4: Nah itu kan banyak yang laktose intoleran, dia tidak bisa dapat kalsium dari susu. Tapi kalau dia makan sarden yang tulangnya lunak atau bandeng duri lunak itu ya, yang di presto itu bagus.
3: Ya. Yeah. Nah, kalau di tengah masyarakat itu kan dikenal berbagai macam produk sarden saat ini. Kalau dulu itu kan, kalau dari pendengar kita tadi menanggapi bernostalgia dengan sarden yang

0: kaleng merah gitu ya Bu Desi ya, yang bumbunya kan bumbu warna merah yang tomat-tomat begitulah. Nah itu memang dalam kategori yang amankah begitu Bu, meskipun ada bumbunya dalamnya begitu Bu?
1: Iya, yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya melihat labelnya ya.
0: Oh, labelnya, oke.
1: Ada produk yang ditambah MSG ada yang enggak.
0: Iya.
1: Iya, jadi sebenarnya kan ikan itu udah produk yang, udah bahan pangan yang banyak mengandung natrium kan, karena hidupnya juga dia di laut gitu. Nah, itu sebenarnya nggak perlu ditambah MSG lagi, sudah enak sendiri. Kalau ditambah lagi, terus kita makan mie instan dan lain-lain, konsumsi sodium hariannya jadi terlalu tinggi. Nah, itulah yang berisiko menyebabkan hipertensi dan lain-lain. Tapi kalau produknya itu tidak pakai MSG ya nggak apa-apa, mana-mana aja.
0: Ya, jadi kuncinya lihatlah label di kemasannya seperti apa, kandungannya begitu ya Bu Desi ya?
1: Iya, betul.
0: Kuncinya di situ begitu ya. Bu Desi mungkin bisa jelaskan sedikit dulu Bu mengenai ultra processed food itu sebenarnya apa begitu Bu Desi?
1: Oh, itu tuh sebenarnya bukan istilah yang scientific ya, itu istilah populer yang di apa ya, dikembang-kembangkan oleh golongan yang anti kapitalisme dan lain-lain seperti itu. Jadi ya memang ada banyak jenis bahan makanan modern yang diolah dengan berbagai macam food additives. Nah, food additive itu harusnya kalau dia sesuai dengan apa namanya level yang diizinkan Badan POM itu tidak melanggar aturan. Tapi masalahnya pengujian-pengujian BPOM itu kan juga dia mengambil dari US FDA dan lain-lain kan. Dan itu di sana kan diujinya itu pada bahan baku. Misalnya tingkat keamanan pewarna kuning jenis ini misalnya ya. Nah itu tuh hanya pewarna kuningnya aja. Tapi di Indonesia yang pakai kan, yang dipakai itu dalam satu produk itu bisa ada pewarna kuning, dia ditambah MSG lagi, dia ditambah apalah antioksidan, stabilizer, macam-macam dalam satu produk. Nah, interaksi antara berbagai macam kimia itu kita tidak pernah meneliti, gitu loh.
0: Nah, jadi dengan resikonya tinggi, fenomena seperti itu buat dengan resiko yang tinggi dengan banyaknya produk makanan kaleng seperti sekarang ini di negara kita begitu, baik yang dari luar maupun juga dalam negeri begitu ya. Nah, apakah Bu Desi melihat bahwa konsumsi masyarakat terhadap makanan kaleng yang cepat seperti ini sudah kebablasan itu bagaimana Bu sebenarnya Bu?
1: Kalau makanan kaleng itu enggak kebablasan. Karena pertama harganya mahal. Jadi itu sulit dijangkau oleh kelas bawah. Itu nggak akan ketinggian konsumsinya.
0: Oh, begitu ya.
1: Dan yang kelas menengah atas yang sudah punya awareness tentang kesehatan dan lebih bisa mengakses itu ya, dia punya kulkas misalnya. Dia kan bisa beli bahan pangan segar lalu masuk kulkas rumahnya dia. Jadi dia konsumsi makanan kalengnya juga nggak tinggi. Dan bagaimanapun juga sebenarnya produk kaleng ini diperlukan. Kenapa? Karena Indonesia ini sering bencana. Dan ini yang paling gampang, paling
0: Untuk ke daerah bencana begitu ya, Bu ya?
1: Mie instan terus yang nggak ada proteinnya kan? Padahal dalam kondisi bencana kan orang juga perlu protein untuk daya tahan tubuh kan? Banjir, banyak kuman, segala macam. Kalau dia nggak dapat protein, dia gampang sakit itu.
0: Nah ini kalau dari data yang saya baca ya Bu ya, estimasi konsumsi makanan kaleng di negara kita itu baru rata-rata berkisar di angka 0,07 hingga 0,45 kg per kapita per tahun. Ini masih rendah ya Bu kalau angka seperti ini kategorinya?
1: Masih rendah, masih aman. Justru yang berbahaya itu adalah makanan olahan yang dia dijual di suhu ruang. Seperti sosis, nugget yang harusnya dia dibekukan tapi dibawa keliling-keliling pakai gerobak sayur itu
0: lebih beresiko.
1: Karena itu pabriknya juga tahu bahwa ini yang harusnya beku dijual di tempat yang panas kan. Supaya nggak cepat busuk, sama dia dihajar pakai pengawet, itu yang lebih beresiko.
0: Nah mungkin Bu Desi sekali lagi bisa menyampaikan saran ya kepada para pendengar kita. Bagaimana agar kita memang mengkonsumsi makanan kaleng seperti ini itu aman begitu Bu Desi, silakan Ibu.
1: Makanan kaleng itu relatif aman, tapi tetap saya sarankan untuk melihat ingredients-nya. Dan kalau kita masih bisa mengakses yang segar, itu bagaimanapun juga akan lebih baik beli makanan yang segar, kan? ikan segar itu tetap gizinya lebih baik daripada ikan yang dikalengkan, karena selama proses pengolahan masih ada vitaminnya, pasti ada yang rusak dan segala macam pasti.
0: Yeah. Ya.
1: Tetapi kalau tidak bisa diakses yang segar ya, bagaimana lagi? Itu kan makanan kaleng itu solusi yang praktis dan nggak ada salahnya sih sebenarnya. Ya.
0: Yeah.
1: Asal nggak sehari tiga kali kita makan sarden gitu.
0: Yang jelas lihatlah di kemasan kandungannya apa itu yang inti kuncinya begitu, yeah. Ya Bu Desi ya.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya. Yeah.
0: Iya, yeah. Baik kalau begitu Ibu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini Bu Desi.
1: Iya, yeah, sama-sama.
0: Ya, selamat pagi Bu Desi Irawan. Ahli Teknologi Pangan Applied Science Foundation Desi Irawan mengenai tren konsumsi makanan serba instan termasuk makanan kaleng ya. Ternyata konsumsi makanan kaleng di negara kita boleh dikategorikan masih cukup rendah karena hanya berkisar antara 0,07 hingga 0,45 kg per kapita per tahun.
2: Wawancara Pro 3.
0: Kembali ke informasi dari tim liputan kami, di mana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang menyiapkan ratusan personil untuk mengawasi kesehatan hewan kurban saat Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut informasinya Syamsuddin. Syamsuddin.
3: Ya baik, benar. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Jawa Timur menyiapkan ratusan personil untuk mengawasi kesehatan hewan kurban pada saat Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang Eko Wahyu Widodo mengatakan pada saat proses penyembelihan nanti diturunkan dokter hewan sebanyak 21 orang ditambah 100 mahasiswa dan para tenaga medis sekitar 40-an orang. Kata Eko, pengawasan dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan berjalan aman dan hewan kurban bebas dari penyakit. Tim tersebut akan disebar ke sejumlah lokasi pemotongan hewan kurban di wilayah Kabupaten Malang Jawa Timur. Selain pengawasan di lokasi penyembelihan, Dinas Peternakan juga memperketat pemeriksaan lalu lintas ternak dari luar daerah melalui surat keterangan kesehatan hewan SKKH.
4: Ya, tetap nanti pada saat penyembelihan kita monitor, ya, kita monitor, kita turunkan dokter hewan, 21 dokter hewan ditambah 100 mahasiswa terus paramedik sekitar 40-an. Depar nanti Jawa cukup lah pada saat pemotongan itu.
3: Eko Wahyu Widodo menegaskan hewan kurban yang masuk ke wilayah Kabupaten Malang wajib memenuhi syarat kesehatan dan telah divaksin. Dalam SKKH itu ketentuannya harus sehat, sudah divaksin, dan telah melalui pengecekan. Dari Malang, Jawa Timur, Samsudin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan biksu tudong dilepas Bupati Klaten untuk melanjutkan perjalanan spiritual Walk for Peace menuju ke Candi Borobudur Magelang. Adam Sutanto menyampaikan laporan selengkapnya. Adam.
5: Ya, kami sampaikan sebanyak 58 biksu tudong yang sejak kemarin berada di Klaten pagi ini melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Tadi dilepas oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dari Wihara Budi Wasma Klaten. Dan sebelum ke Yogyakarta, rombongan biksu tudong tersebut melakukan perjalanan menuju ke Taman Makam Pahlawan Ratna Bantala Klaten, kemudian ke Yogyakarta. Ini dengan menggunakan kendaraan karena pada sore nanti sekitar pukul 15 akan diterima oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dan jika melakukan perjalanan dengan berjalan kaki tidak memungkinkan, sehingga upaya dilakukan dengan menggunakan kendaraan. Saat berada di Klaten, tadi juga pagi tadi melakukan keliling Klaten dan banyak para umat yang memberikan bantuan kepada para biksu sebagai bekal perjalanan. Dan salah seorang Adi Wirjo Alek Bernando, Ketua Koordinator Wilayah Jawa Tengah DIJN dalam kegiatan Indonesia Walk for Peace, ini menyampaikan bahwa seluruhnya memang ada 58 biksu tudong yang melakukan perjalanan kurang lebih sudah 400 km dari Bali sampai dengan Klaten.
6: Berapa ya? Total ada 58 biksu. 58 tikus dari 4 negara, Malaysia, Thailand, Laos, dan Indonesia. Spesifikasinya itu Thailand itu ada 47 tikus, kemudian Laos itu ada 2, Malaysia ada 4, dan ditanya Indonesia.
7: Jadi ini perjalanan sudah berapa kilometer?
6: Ini berarti sudah hampir 400-an kilometer ya, start dari Singaraja, Bali. Mungkin kita ini mungkin etape terakhir Jawa Tengah dan mau masuki daerah Gunung Yogyakarta sebelum kita memasuki Kabupaten Magelang, yaitu Candi Agung Borobudur.
7: Selama perjalanan.
5: Di Paten, tapi Bupati Paten Hamenang Wacar Ismoyo juga selain menyampaikan selamat datang kepada para Biku Tudong dan juga menyampaikan perjalanan perdamaian tersebut menyambut baik karena memang Klaten ini terdapat sebuah tempat yang dinilai sebagai cikal bakal perdamaian, yakni adanya beberapa tempat sih seperti Candi Sewu, Candi Prambanan, dan Candi Plaus yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Dan perjalanan yang dilakukan tadi juga mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan secara ketat. Dari Klaten, Adam Suanto, Pratiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
8: Jadi gitu loh, Lela. Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, sini, duduk.
9: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
8: Gak usah, gabung-gabung sama kita
9: di sini. Gitu loh, Intan, sana kita duduk. Yaudahlah.
8: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
9: Masih belum punya.
8: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
9: 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
2: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zeni, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Rudy Zain. Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Emmanuel Noel Ebenezer, akan membacakan pledoi atau pidato pembelaan terhadap tuntutan 5 tahun penjara terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Sebelumnya, Noel dituntut pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp250 juta, rupiah, subsidiar 90 hari penjara, serta uang pengganti Rp4,43 miliar, rupiah, subsidiar 2 tahun penjara. Menurut juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, sidang pledoi direncanakan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang akan diselenggarakan di Ruang Kusuma Atmaja dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Nur Sari Baktiana. Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan melakukan penutupan perlintasan sebidang di daerah Bekasi Barat, tepatnya di belakang Grand Mall. Pasalnya, perlintasan tersebut masuk kategori perlintasan liar. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan melakukan penutupan perlintasan sebidang di daerah Bekasi Barat, tepatnya di belakang Grand Mall. Pasalnya perlintasan tersebut masuk kategori perlintasan liar. Dan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Baktiar, perlintasan sebidang di belakang Grand Mall tidak terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, sehingga status perlintasan tersebut dikategorikan sebagai perlintasan liar. Bahkan Zeno menjelaskan rencana penutupan akan mulai dirapatkan pada hari ini dengan mengundang sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pihak camat, lurah, serta dinas teknis terkait termasuk Dinas Perhubungan untuk membahas penutupan tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Baktiar.
2: Di belakang Grand Mall yang akan kita tutup. Kenapa kita tutup? Karena memang itu tidak teregistrasi di Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan, Dijen Kereta Api. Artinya itu perlintasan yang liar. Nah, ini akan kita undang pemangku kepentingan, rekan-rekan di wilayah, camat, lurah, dan tentu dinas teknis seperti kami dan dinas perhubungan dan itu akan kita tutup. Apa tujuannya teman-teman? Menjaga aman, selamat, tertib, lancar perjalanan kereta api dan aman, selamat, tertib, lancar perjalanan kendaraan R2, R4, dan pejalan kaki.
1: Dan Zeno juga menjelaskan tujuan penutupan guna menjaga keselamatan dan ketertiban perjalanan kereta api sekaligus menjaga keamanan serta kelancaran perjalanan kendaraan roda 2, roda 4, dan pejalan kaki. Sementara itu untuk perlintasan sebidang lainnya yaitu di Ampera dan Bola Kapal akan tetap beroperasi karena saat ini perlintasan tersebut sudah dilengkapi dengan palang pintu otomatis guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Rusia mendesak Sekretariat Badan Energi Atom Internasional atau IAEA mengungkap pelaku serangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhia di kota Energodar. Perwakilan tetap Rusia di IAEA, Mikhail Ulyanov, menilai pernyataan umum Direktur Jenderal IAEA, Rafael Grossi, mengenai ancaman keselamatan nuklir di sekitar PLTN Zaporizhia belum cukup untuk menjamin keamanan fasilitas tersebut. Karena menurutnya, pimpinan IAEA seharusnya langsung menyebut pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut karena Ukraina tidak bisa lagi menyembunyikan dampak dari tindakannya. Diplomat Rusia tersebut juga menegaskan, pasukan Rusia tidak pernah menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir baik di wilayah yang dikuasai Kiev maupun kawasan tempat tinggal para pekerja dan keluarga mereka. Informasi dari dunia olahraga, pebalap Mercedes Kimi Antonelli melebarkan keunggulannya memperebutkan gelar juara dunia Formula 1 atau F1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve pada dini hari tadi. Antonelli berhasil mencapai finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin. Kemenangan ini menjadi kemenangan beruntun keempat kali untuk Antonelli dan membuat unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Bek yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu bek tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma bek semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Ah, kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan dialog live di studio Pro 3 RRI dalam Indonesia Menyapa Pagi dengan topik kita kedaulatan para kiai dalam konteks kekinian. Sudah hadir di studio Pro 3 Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli MSc. Nanti kami undang Anda untuk dapat berbincang bersama kami, menyampaikan pendapat Anda terkait dengan tema kita atau topik kita, yaitu kedaulatan para kiai dalam konteks kekinian. Kami tunggu nanti telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Anda juga dapat menghubungi via WhatsApp call kami di 081-399-399-888. Kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Tantangan zaman yang ditandai dengan derasnya arus digitalisasi, dinamika politik dan ketergantungan modal komersial menuntut peninjauan ulang terhadap posisi strategis pemuka agama. Kedaulatan kiai bukan sekedar otoritas tradisional di dalam lingkungan pesantren, melainkan pilar penting dalam menjaga keseimbangan moral dan kerukunan sosial di tengah masyarakat. Ketika independensi ini berisiko tergeser oleh berbagai kepentingan luar, maka diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai hak, mengenai kewajiban, serta arah penguatan kelembagaan demi menjaga wibawa dan kemandirian para kiai dalam konteks kekinian. Bagaimana kacamata sosiologi memandang urgensi menjamin atau menjaga kemandirian institusi keagamaan dari intervensi kekuatan politik dan modal di era modern? Kami akan mulai perbincangan bersama dengan Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli MSc.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Imron, selamat pagi, selamat datang di studio Pro 3.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, kabar baik, Pak. Ya?
2: Saya baik sekali hari ini, seger.
1: Akrab disapa Cak Im malah ya.
2: Ya kalau di Malang kan Cak gitu ya. Meskipun kadang-kadang ya dipelesetin jadi Becak gitu kan.
1: Biasanya Cak Im atau Cak Imron gitu ya. Oke, izin Pak ya kami panggil Pak Imron di sini Pak Dekan ya. Baik. Ini tema kita yang sangat menarik sekali tentang bagaimana menjaga kewibawaan atau kedaulatan kiai di era kekinian. Dan mungkin di awal bisa Bapak jelaskan sebenarnya bagaimana sih Pak Imron melihat posisi dan wibawa kiai modern di masyarakat modern, maksudnya kiai di masyarakat kita saat ini.
2: Ya, jadi dalam hal tema tentang kedaulatan gitu ya, sebetulnya kan ini berpijak pada cara pandang, kemudian juga penentuan sikap gitu ya. Sehingga kemudian dalam hal ini bagaimana kita bisa membaca positioning akhirnya, bahwa kiai itu kalau dalam episode sejarah di Indonesia luar biasa perannya. Mulai dari fase abad, katakanlah abad 16 gitu ya, 1500-an sampai naik gitu. Ketika kemudian Indonesia itu sudah mulai banyak apa namanya masuk dari unsur Islam. Nah di sini perjalanan itu kemudian banyak hal yang mungkin ada proses yang ketika melihat kondisi kekinian itu ada persimpangan gitu ya. Bagaimana sebetulnya membangun satu hal yang kemudian bahwa kiai itu sebagai sesuatu yang sangat vital, baik fungsi peran di masyarakat, kemudian juga dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa bernegara ini. Sisi lainnya ada hal-hal yang mungkin juga paradoks gitu ya. Ada situasi-situasi yang juga agak berbeda. Baik pada sisi kekuatan spiritualitas, kemudian juga moral, kemudian juga bicara kekuatan ekonomi, budaya dan lain-lain.
1: Artinya apa yang menjadi tantangan terbesar dari yang mungkin tanda kutip mengancam kemandirian para kiai saat ini kalau begitu, Pak?
2: ada situasi dari eksternal menurut saya gitu ya. Jadi konstruksi sosial kita itu sudah mulai agak bergeser ketika bicara tentang proses bagaimana memanifestasikan seorang kiai gitu ya. Jadi melihat itu pada tingkat kultur kita sebetulnya masih kuat, memandang gitu ya bagaimana kemudian kiai. Tetapi pada sisi realitasnya ada situasi-situasi yang mungkin ada interest, ada benturan kepentingan, ada banyak hal yang kemudian sampai muncul misalkan degradasi kadang-kadang gitu ya dalam konteks diskurs yang dibangun gitu ya. Jadi misalkan ini Mas Rudi, di belakang-belakang muncul bahwa kiai mohon maaf misalkan mengarah kepada hal yang sangat ekstrim, kadang-kadang berkaitan dengan pelecehan, berkaitan dengan ini gitu ya. Nah itu yang kemudian ini apa yang sebetulnya, narasi apa yang sebetulnya sedang dibangun gitu ya di dalam konteks kehidupan keseharian kita maupun kehidupan bernegara. Dan nantilah mungkin gini, ini juga ada sisi-sisi yang mungkin juga sangat krusial gitu ya menurut saya bagi posisi kita.
1: Kalau dikatakan nantinya secara kultur tadi masih sangat ditempatkan di posisi yang tepat di situ, tetapi dari sisi eksternal ini yang perlu banyak hal yang juga memberikan pengaruh. Tetapi kalau begitu Pak, dalam tatanan keumatan, sejauh mana Bapak melihat fatwa seorang kiai itu masih dipatuhi oleh masyarakat awam?
2: Kalau selama kemudian khodimul umatnya itu masih berlangsung istilahnya gitu ya, masih memiliki satu kekhasan, kekuatan dan kapasitas yang memang mumpuni secara spiritualitas, kemudian juga secara karisma sebagai pemimpin dalam sebuah lingkup pesantren dan lain-lain, maka itu masih sangat mungkin dipahami sebagai sesuatu yang bisa dipatuhi. Jadi apa yang beliau dalilkan, beliau sampaikan kepada santri, kepada ini sangat dihormati. Saya masih ingat misalkan di tahun 2000 gitu ya, di salah satu di Lebak itu ada namanya Mbah Yaitim Yati gitu kan.
1: Lebak Banten maksudnya.
2: Banten ya, okay. Di Pandeglang. Nah di situ tuh bagaimana bentuk penghormatan yang menurut kami luar biasa dari para santri atau orang yang datang ke situ. Nah sisi ini yang mungkin juga sama bagaimana kita melihat profil beliau Gus Dur ininya gitu ya. Tapi Mbah Yaitim Yati dengan kezuhudannya. Nah nilai inilah yang sebetulnya mungkin menjadi persimpangan tadi yang saya maksud gitu ya. Jadi ada sisi yang hal-hal yang mungkin agak bergeser sehingga nuansa sebagai simbolitas itu lebih banyak sekarang itu mungkin yang muncul pada aspek ekonomi modal ekonomi gitu ya. Sehingga kemudian ini yang mungkin gitu ya, kalau seorang saya misalnya pernah diceritai seorang mahasiswa gitu ya, Pak, karena saya ada hal-hal seperti ini dulu, saya itu penghafal Quran tahfidz gitu ya, lama-lama hilang gitu ya.
1: Ini menarik ini, Pak. Ini menarik ini. Saya coba ngambil dari perspektif yang tadi Bapak katakan. Artinya di secara internal, secara kultur, seorang kiai itu masih mendapatkan tempat yang sangat dihargai, kedaulatannya penuh.
2: Penuh, betul.
1: Tetapi dalam konteks kemasyarakatan, terutama menghadapi heterogen masyarakat kita, artinya inilah tantangan besarnya muncul.
2: Betul.
1: Ya. Kalau itu faktor ekonomi, bagaimana Bapak melihat pergantian generasi saat ini, apakah itu juga menjadi faktor utama?
2: Ya, yang kemudian berlangsung kan memang begini kira-kira. Kehidupan kiai itu adalah besar dan hidup karena pesantren.
1: Iya.
2: Nah, pesantren yang dulu itu kan menyatu dengan masyarakat tuh. Jadi kehidupan pesantren itu kalau dulu santrinya kalau pagi selepas halaqoh, selepas pagi ada kegiatan, mereka terjunkan ke masyarakat, bantu di masyarakat, belajar di masyarakat, bahkan mungkin juga dalam kegiatan ekonomi di situ. Nah, saat kemudian pesantren itu menjadi entitas yang seolah-olah terpisah, dia hidup dengan kesendiriannya di masyarakat itu
1: eksklusif.
2: Meskipun tidak semata-mata eksklusif mutlak gitu. Tapi secara ekonomi kita bisa melihat lah gerakan ekonominya, maksudnya apa yang terjadi di pesantren itu, laundrynya di dalam, makannya di dalam gitu kan,
1: semua putaran ekonomi di dalam,
2: putaran ekonomi di dalam. Nah, padahal kalau kita melihat fungsinya pesantren itu sebetulnya adalah menurut saya sunatullah itunya adalah mereka itu berperan penting. Kiai punya akar sosial di situ, beliau adalah problem solving, gitu kan? Tapi kemudian yang terjadi kan sekarang justru yang dilihat, ya itu yang menimbulkan masalah, gitu.
1: Artinya ada kekhawatiran kearifan lokalnya itu tidak dirasakan masyarakat eksternal.
2: Itu yang menjadi persoalan sebetulnya. Sehingga kemudian dalam posisi inilah mungkin banyak masian pesan-pesan dan salaf gitu ya. Itu yang masih ya kehidupan sosialnya itu masih berpadu istilahnya. Tapi pada pesan-pesan yang semi dengan modern misalnya.
1: Terutama di pesan modern Pak.
2: Ini mungkin sudah agak melepaskan itu. Ya meskipun faktor pendorong ekonomi lainnya bisa tumbuh. Nah apakah ini juga kemudian mendorong tadi itu? Ada pergeseran habitusnya, cara pandangnya, kebiasaannya di pesantren kan. Saya ingat betul begini, salah satu kiai sepuh itu menyampaikan, jangan hidup dari iuran santri atau kehidupan yang ini. Kamu harus punya anu sendiri, gitu kira-kira. Nah ini yang mungkin nanti muncul juga fenomena ghost gitu ya, yang kemudian seolah-olah jadi pihak-pihak yang pada sisi lain mungkin sudah mengalahkan kiai yang mestinya memang betul-betul punya yang di sisi karisma, sisi kepemimpinan, sisi ininya. Ada yang sengaja pada situasi itu mungkin juga sedang mendorong narasi-narasi yang mungkin gitu ya, narasi-narasi yang kira-kira juga menjadi situasi yang semakin memperumit. Jadi seolah-olah pesantren di Indonesia itu ribuan. Kalau ada kasus itu ya mungkin gitu ya, ada faktor-faktor sebagai manusia dan lain-lain tadi. Tapi mestinya memang hal seperti itu harus kemudian juga menjadi satu pelajaran penting, petikan kemudian juga bagaimana berharganya rumah bersama itu, pesantren maksud kita ya. Karena dari episode sejarah kita paham betul itu, bagaimana pahami betul bagaimana fungsi pesantren dengan para kiai, para santri yang luar biasa. Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Wahid Hasyim, kemudian Kiai Wahab Hasbullah kalau di wilayah area Jombang itu gitu. Itu kan begitu luar biasanya, di Banten, Lebak, Pandeglang juga sama gitu kan.
1: Oke, Pak. Tahan dulu. Kita undang dulu pendengar ini ya, Pak ya. Ini menarik sekali. Kita harapkan ada perspektif lain ataupun juga dari tanggapan lain dari pendengar kita, pemirsa kita. Karena obrolan kita ini juga disaksikan di RRI.net dan juga YouTube RRI Programa 3. Silakan kami undang Anda pendengar di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Pak Imran, kalau kita bandingkan dengan kiai-kiai masa lalu, pendiri NU, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, atau Jombang atau Madura yang kemudian diangkat jadi pahlawan nasional, kalau pandangan saya itu agak berbeda peradaban atau kultur situasi masyarakatnya, situasinya. Sementara di era kekinian, dinamika apapun bisa terjadi.
2: Betul.
1: Politik, ekonomi. Nah, hal itu yang secara tersirat tadi Bapak sampaikan ikut berpengaruh dari faktor eksternal terhadap kedaulatan dan wibawa kiai yang notabene hanya bisa dirasakan oleh internal mereka sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Pak, sebesar atau bagaimana batasan ideal seorang kiai itu agar tidak terkooptasi dengan situasi kekinian tadi, baik itu politik, modal ekonomi dan lain sebagainya. Gimana?
2: Kalau itu agak sulit gitu ya mencoba mereduksi terhadap situasi-situasi yang kemudian berlangsung. Era digitalisasi, kemudian juga situasi ketika kemudian semua sekarang itu kan baitul hikmahnya by AI, bagi Google gitu ya. Jangan-jangan sempat saya diskusi dengan teman-teman itu, jangan-jangan AI itu mengambil kata belakangnya dari kiai itu ya. Belakangnya kan AI itu, ya AI gitu kan, atau yang kadang melesetkan wis iki AI wis gitu ya, atau bagaimana. Tetapi begini Mas, jadi situasinya memang konstruksi sosialnya kan memang bertransformasi gitu ya. Saat ini tidak bisa kita menolak ya, ada hal tentang aspek digitalisasi, kemudian juga banyak lah tekanan-tekanan yang muncul baik pada posisi nasional, eksternal gitu ya. Yang saya yakin di Indonesia itu juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan proksi, banyak hal yang berkaitan dengan banyak gitu ya. Tetapi pada sisi yang penting menurut saya memang petikannya kan begini, value apa yang kemudian harus dipertahankan.
1: dipertahankan ini, dan itu bisa dirasakan secara nyata.
2: Betul. Ya. Ya. Kalau nilai itu kan sesuatu yang tidak material, betul, dalam konteks nyata, gitu. Ya. Tapi itu diresapi bersama, dirasakan bersama, yang kemudian itu menjadi semangat bersama,
1: ya,
2: menjadi semacam collective belief bahasanya. Ada yang menyampaikan juga begitu. Jadi keyakinan bersama bahwa posisi rumah bersama pesantren, misalkan ada organisasi, ya, masyarakat keagamaannya, misalkan itu yang saya kira menjadi poin pentingnya gitu loh, sehingga tidak muncul justru hanya sebuah pertarungan yang kadang-kadang justru menjadi jebakan-jebakan tadi, ya, aspek politik praktis, kemudian juga masalah money politik, ya, atau apa dan itu yang membahayakan menurut saya di situ gitu.
1: Oke. Artinya apakah secara eksplisit ingin dikatakan bahwa kondisi Kiai sekarang itu di era modern, di era kekinian itu sangat sulit untuk menolak ketika mereka dijadikan subjek komoditas dinamika apapun, terutama politik?
2: Kalau misalnya begini, apakah Kiai, pertanyaan begini, apa Kiai perlu berpolitik? Bukan itu pertanyaannya sebetulnya kan, tapi bagaimana desain antara aspek yang kemudian kita lihat sebagai pilar gitu ya, bahwa di misalnya di masyarakat Madura ada ulama, umaro, dan umatul gitu, umat gitu ya. Sehingga kemudian ulama ini menjadi rujukan. Nah, kalau rujukan ini sudah hilang gitu kan, maka beralihnya ke siapa? Umaro ini atau negara ini gitu kan. Nah, kalau kita belajar dari misalnya di Iran, bagaimana kemudian mereka melihat posisi-posisi penting di apa namanya para ayatullah atau para negeri para mullah ini dengan ayatullahnya dan lain-lain, itu mungkin bisa menjadi satu hal yang cerminan bahwa harus tetap ada ruang yang kemudian diisi oleh para ahli spiritual ini, yang kemudian bisa memberikan satu baik fatwa, misalnya bukan hanya fatwa pesanan, mohon maaf gitu ya, karena misalkan tidak hanya sesuatu, karena misalnya di NU itu ada Bajul Masail yang ini kemudian terus didorong sebetulnya sebagai baitul hikmah gitu kan. Tetapi belakangan sudah mulai hilang juga. Apakah yang Bajul Masail yang kemudian berkaitan dengan situasi-situasi atau fatwa-fatwa yang penting yang kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih krusial, yang itu yang kemudian mungkin juga hilang. Sehingga ketika tadi pertanyaan Mas Rudi, kira-kira kalau dengan posisi sekarang bagaimana dengan menghadapi tekanan-tekanan
1: ya,
2: itu? Ya itu yang ya mau ndak mau memang kalau orang ngomong ya wes kono-kono ibaratnya gitu kan, cara umpama kemudian nilai tadi semangat ya kesuhutan kemudian kewibawaan Kiai akan ditentukan juga dari banyak hal yang sangat berkaitan dengan baik aspek spiritualitas, keilmuan, nilai moral yang masih dijaga, kemudian juga lain-lain.
1: Tapi secara nyata di lapangan menjaga jarak itu bagaimana Pak?
2: Kalau secara faktual kan ya tidak perlu menjaga jarak, orang silaturahmi ya biasa, silakan gitu kan, bahwa kemudian positioningnya gitu ya, tidak kemudian menjebak pada sesuatu yang praktikal, sangat praktis maksud saya gitu ya, atau dalam hal posisi tertentu ketika kita melihat katakanlah gitu event bahwa satu ormas keagamaan, katakanlah NU, katakanlah nanti muktamar, ini kan banyak pihak yang kemudian juga akan terlibat di situ, baik unsur pemerintah yang melalui dengan kementerian yang ada, kemudian juga dengan dari pihak stakeholder di NU sendiri misalkan, atau bahkan juga dari pihak eksternal gitu ya, karena melihat bahwa organisasi ini besar. Nah, katakanlah di NU atau di Nahdien, warga Nahdien, kemudian di NU di Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren-pesantren ini gitu, yang kemudian berhimpun. Maka awalnya dulu kan hidupnya memang dari para kiai yang memang dari pesantren. Nah, ketika ini kemudian melihat pada kondisi sekarang, maka organ ini tetap penting gitu. Sehingga kemudian ketika penting, maka negara pasti membutuhkan gitu kan. Nah, membutuhkannya pada taraf apa? Ketika membutuhkannya pada taraf bahwa negara hanya kepentingan-kepentingan sangat pragmatis, nah ini yang membahayakan.
1: Oke, apa dampaknya kalau begitu?
2: Ya pasti nanti itu tadi ada hal-hal yang dalam tanda kutip penyelewengan gitu kan.
1: Okay.
2: Di dalam hal karena beliau memiliki satu misalkan di pesantren memiliki banyak organ yang bisa didayagunakan dalam perspektif politik misalkan atau urusan yang lain gitu kan. Tetapi pada sisi saya bukan bicara pada sisi yang diametral tidak, tapi misalkan gitu ya kalau dalam konteks negara program makan bergizi gratis dengan SPPG ada di pesantren. kalau itu dikelola dengan baik, dengan ini, this okay, gitu. Tapi bagaimana juga itu membangun ekosistem kan akhirnya gitu ya, dengan masyarakat sekitarnya, sehingga ada perubahan yang kita diskusikan di awal tadi. Pesantren jangan kemudian semuanya diolah di dalam istilahnya, tapi kemudian harus ada sesuatu yang juga digeser ke sekitarnya gitu ya.
1: Apakah Anda melihat saat ini pesantren memang tanda kutip tidak semua pasti ya, yang terlalu fokus untuk pengembangan dari dalam sendiri, termasuk unit-unit bisnis mereka sendiri, Pak?
2: Banyak. Memang
1: bukankah itu memang ada salah satu tujuannya kan itu?
2: Iya, secara logik logik ininya benar gitu ya. Mungkin sebuah peta jalan atau apa yang dibangun benar gitu ya. Tapi kemudian efek yang kita harapkan untuk bisa menumbuhkan ekosistem ini loh. Di sekitarnya ini loh. Ini yang kemudian terputus akhirnya. Nah, kalau sudah seperti itu kadang-kadang tadi yang kita maksud, kiai menjadi problem solving, ya, tempat untuk mereferensi. Pak, saya kehilangan ini, anu yai, kami kehilangan ini, pripun nggih atau gimana ya, misalkan gitu ya. Oh, itu di sana loh ini. Misalkan
1: ada problem solving yang dilakukan di situ.
2: Ada banyak hal yang selama ini akhirnya hilang.
1: Ya, komunikasi karena, langsung dengan masyarakat sekitar itu ya.
2: Karena interaksinya kemudian dalam tanda kutip terputus tadi dengan masyarakat gitu ya. Baik interaksi ekonomi, mungkin juga interaksi sosialnya yang lebih banyak akhirnya terhambat.
1: Inklusivitasnya terhadap masyarakat lokal itu sudah terdegradasi di situ.
2: Ya. Okay. Sehingga kemudian ini saya kira memang menuntut satu frame bersama gitu ya, bagaimana sebenarnya menumbuhkan semangat bahwa entitas-entitas itu tidak kemudian imun atau tidak kemudian berdiri sendiri di tengah-tengah sebuah komunitas.
1: Okay.
2: Nah, sehingga kemudian konsep keumatan, konsep kemudian sebenarnya sebagai membantu itu juga akan terbangun.
1: Ada fakta menarik, Pak, tapi kita sapa dulu pendengar ini.
2: Okay.
1: Ada Pak Matoli di Sibolga, Sumatera Utara. Pak Matoli, selamat pagi.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Mas Inggon.
2: Siap.
3: Ya. Pak Mas Inggon, mengenai kepesantrenan kita, Pak Inggon ya. Dari data yang ada disebutkan oleh media, dan itu ada 30.000 lebih seluruh Indonesia menyebar.
2: Betul, Pak Matoli.
3: Ya, baik di pusat dan di air atau di 3T yang memang kepedalaman. Ini kan pasti badan publik yang memang biasanya anak-anak yang yatim piatu ada di sana, ya, dititipkan begitu ya. Walaupun ini dikelola oleh yayasan keluarga, pribadi atau semi pribadi begitu ya. Maunya ini Pak Imron tetap terus dipantau dalam hal standar mutu, standar tata kelola manajemen, operasional, karena ini hak warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan, mau secara pribadi atau pemerintah, untuk mengurangi yang itu tadi yang kemarin yang lagi sedang viral-viralnya ya, kiai yang itu tersangka untuk mengapakan manipulasi santrinya begitu. Jadi kalau Kementerian Agama tidak lepas kendali di sini akan terulang lagi ini. Pak Imron,
2: betul.
3: Ini kita tidak kehendaki, karena kenapa? Karena apa ya mau dikatakan, kita kan maunya memitigasi di awal, jangan terjadi lagi yang seperti ini. Artinya ini kan menambah buruk begitu. Jadi kalau bisa standar para pengasuhnya, pengajarnya, kelayakan gedung, mau 30.000 yang dapat data itu, pemerintah jangan luput begitu, karena ada hak anak mendapatkan pendidikan di sana.
1: Ya.
3: Jadi kalau misalnya mereka kekurangan anggaran atau sempat, mohon dibantu supaya jangan, supaya paling tidak kualitas mereka ketika ujian kesetaraan, ketika mereka mau lanjut, mereka dapat haknya gitu loh, Pak Imron. Ya, mudah-mudahan ini menjadi serius bagi pemerintah dan Kementerian Agama lah dalam hal ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Matoli.
1: Iya, Pak Imron, silakan untuk menanggapi apa yang tadi ditekankan oleh Pak Matoli di Sibolga ini.
2: Iya, kalau hak itu saya kira memang melekat gitu ya di dalam pendidikan gitu ya, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Makanya sebetulnya kalau saya balik, di kami di universitas itu juga ada proses untuk afirmasi teman-teman dari 3T, satu. Kemudian juga afirmasi untuk hal yang khusus, misalnya inklusivitas, gitu, untuk kesetaraan teman-teman yang

0: kita yang masih banyak itu yang membutuhkan uluran, ya, bantuan. Nah, tetapi kan semua tidak hanya dari pemerintah. Nah, maka konsep membangun bagaimana kemudian arena ini ada kapital sosialnya, kepercayaan. Tadi kan kalau ngelola pondok kemudian trustnya hilang misalkan gitu kan, itu kan berat juga. Santri kehilangan trust dari kiai misalkan, dia pasti akan lari gitu. Contoh begini, karisma kiai itu tidak sekedar ketika di beliau itu misalkan khotbah, kalau sekarang ya, kondisi sekarang ya, atau kitobah gitu ya. Tapi kemudian beliau ini adalah ketika misalkan beliau tetap ngimami di sholat lima waktu, kemudian beliau tetap hadir dalam keseharian di pondok, maka marwahnya itu kemudian muncul. Nah, banyak yang kemudian sekarang itu mungkin yang dimaksud Pak Mutadul itu ada penyimpangan-penyimpangan gitu ya, sehingga kemudian pesantren itu seringkali hanya menghimpun dana dari pihak tertentu, bukan pesantren, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu, tapi kemudian pemanfaatannya justru tidak untuk kepentingan yang sesuai dengan apa yang dia tuliskan atau kemudian dia hasratkan di dalam itunya.
1: Pak Imron, kita jeda dulu Pak ya, untuk mengikuti informasi dari reporter kami dulu untuk mengetahui bagaimana suasana pembukaan pasar saham di pagi hari ini.
0: Baik.
1: Dan indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan hari ini. Pada sesi pembukaan, IHSG berada di level 6.162, naik sekitar 25 poin atau 0,42%.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Fathiah Nur Zalva melaporkan selengkapnya. Fathiah.
3: Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka di zona hijau pada perdagangan Senin 25 Mei 2026. Pada awal sesi perdagangan, IHSG berada di level 6.187 atau naik sekitar 25 poin dibandingkan penutupan Jumat lalu di level 6.162. Penguatan ini terjadi setelah pasar sempat mengalami tekanan dalam beberapa hari terakhir. Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati berbagai sentimen global dan domestik yang membayangi pergerakan indeks. Pengamat pasar modal sekaligus founder Republik Investor Hendra Wardana menilai rebound IHSG belum sepenuhnya menunjukkan pemulihan yang solid. Menurutnya, penguatan indeks lebih banyak ditopang saham-saham komoditas dan siklikal, sementara sektor perbankan masih tertahan. Ia mengatakan kondisi tersebut menunjukkan arus dana besar belum kembali masuk secara merata ke pasar saham domestik. Karena itu, IHSG dinilai masih bergerak dalam fase rapuh dan sensitif terhadap sentimen eksternal maupun domestik. Selain itu, pasar juga masih dibayangi pelemahan rupiah, kebijakan pemerintah, hingga konflik geopolitik global yang mendorong kenaikan harga minyak dunia. Dalam jangka pendek, area psikologis 6.000 dinilai menjadi level penting yang perlu dicermati investor. Meski peluang technical rebound mulai terbuka, risiko volatilitas pasar dinilai masih cukup tinggi. Demikian perkembangan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fathiah Nur Zalva melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, dan kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini masih bersama dengan narasumber kami, Dr. Ahmad Imron Rozuli MSI. Beliau adalah Dekan Visip Universitas Brawijaya dengan topik kita kedaulatan para kiai dalam konteks kekinian. Baik Pak Imron, ini banyak banget ini yang mau saya tanyakan nih Pak ya. Kembali lagi ke topik kita kedaulatan para kiai dan dalam konteks kekinian. Ternyata ada hal yang perlu mendapatkan perhatian besar terhadap kedaulatan dan wibawa kiai saat ini. Tidak hanya dirasakan secara internal mereka, tetapi juga oleh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, sejauh mana Bapak melihat posisi negara untuk bisa mengembalikan atau mempertahankan kedaulatan dan wibawa kiai, terutama sebagai problem solving dan lain sebagainya yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya ini Pak?
0: Ya, dari apa yang kemudian tadi kita coba diskusikan itu, positioning dari kiai kemudian juga stakeholder yang di bawahnya dan lain-lain itu adalah sebetulnya adalah manifestasi dari menjaga ketahanan sosial.

0: sosial gitu ya. Sehingga kemudian posisi ini menjadi sangat penting. Artinya kalau negara memotret dalam hal ini, bagaimana kemudian melihat, mengkalkulasi dan lain-lain, maka kemudian posisinya menjadi sangat penting bahwa proses yang berlangsung di masyarakat tidak bisa lepas gitu ya. Sejarah membuktikan itu gitu. Bagaimana kemudian fungsi di atau peran yang dilakukan oleh kiai, kemudian pesantren, kemudian juga jaringan yang terbangun di antara mereka gitu ya. Boleh-boleh ini misalkan bisa jaringan nasab gitu ya. Bagaimana kemudian dari Jombang, kemudian juga dari Lasem dan lain-lain ini. Atau pada sisi yang lain, kami miris gitu ya ketika kemarin terjadi misalkan isu tentang yang saya maksud dengan nasab tadi, misalkan Pak Alawi dan lain-lain. Ini siapa sebetulnya yang mendesain gitu ya? Atau kemudian apakah ini memang didesain dan lain-lain lah. Terus sekarang digeser isunya. Setelah itu agak mereda, kemudian sekarang bergeser lagi. Pesantren-pesantren banyak melakukan ini tadi. Ada pelecehan seksual, ada ini. Ini kan meruntuhkan marwah dari pesantren gitu ya. Nah, upaya siapa ini? Maka disitulah peran negara itu yang penting.
1: Okay.
0: Bagaimana kemudian stabilitas sosial itu juga ikut dijaga gitu. Karena kalau mereka kemudian dibiarkan, situasi ini tetap dibiarkan seperti itu, ya kocar kacir kita nanti. Sehingga ini yang mungkin akan menjadi satu hal yang titik krusial. Maka dalam perspektif itu, saya kira fungsi peran negara dalam konteks kemudian untuk menjadi bagian-bagian dari upaya menstabilisasi, juga mendorong kemudian supaya terjadi situasi-situasi yang kemudian kondusif, itu penting. Nah, meski kemudian memang dari banyak aspek juga harus muncul gitu ya. Artinya kita memang tidak bersandar pada situasi-situasi yang saat ini, hanya bergantung kepada peran eksternal, tapi dari dalam harus tumbuh kemudian repositioning gitu ya. Di pesantren, di ininya gitu ya, sudah tidak lagi banyak hal yang sebetulnya menjadikan justru memang pesantren jadi bulan-bulanan gitu kan.
1: Ini menarik. Tadi kita lanjutkan lagi. Saya ingin tahu bagaimana kondisi umat saat ini, dan tentu bagaimana hal ini menjadi suatu perhatian besar ketika ada konsentrasi-konsentrasi dalam struktur keagamaan. Ya, katakanlah misalnya seperti Muktamar NU dalam waktu dekat nanti ya. Rencananya 1 sampai 5 Agustus kalau Agustus, saya tidak salah. Tetapi jangan jawab dulu nih Pak Imron ya. Kita break dulu sebentar untuk mengikuti informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita. Hari ini.
3: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 25 Mei 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI mengadakan rapat gabungan dengan pemerintah dihadiri pimpinan DPR RI, perwakilan pimpinan alat kelengkapan Dewan, dan 28 menteri terkait. Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja Ruang Digital Komisi 1 bersama pakar atau akademisi. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum membahas evaluasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat membahas laporan kinerja Special Mission Vehicle atau SMV Kementerian Keuangan tahun 2025. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia, Dirjen Imigrasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Komnas Perempuan. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 9 DPR RI mengadakan pembahasan laporan Panitia Kerja Pekerja Migran Indonesia. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat audiensi mengenai permasalahan pertambangan rakyat di Indonesia bersama Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Hukum. Membahas 1. Penjelasan Komisi 3 DPR RI mengenai RUU Polri. 2. Penjelasan Presiden mengenai RUU Polri. 3. Rancangan jadwal dan rencana kerja. 4. Penyerahan daftar inventarisasi masalah. 5. Pembentukan anggota panitia kerja. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan agenda aspirasi PT Aruna Karya Teknologi Nusantara terkait wan prestasi PT Indopelita Aircraft Service. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Kesehatan. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi dengan menghadirkan seluruh Direktur Utama Regional dan seluruh GM Zona. Badan Legislasi atau Balek DPR RI mengadakan rapat pleno bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat mengenai laporan kinerja BLU Kementerian Keuangan tahun 2025. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Balek DPR RI melanjutkan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
2: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli, MSc. Baik Pak, banyak hal yang sudah kita bicarakan ini Pak Imron ya, pagi ini ya. Nah, kalau tadi kita berbicara dari sisi figur kiainya, kemudian bagaimana dinamika yang menyebabkan faktor itu terjadi. Kondisi umat bagaimana, fakta di lapangan, kalau memang hal ini masih terjadi sampai dengan saat ini Pak?
0: Kalau dalam kondisi di basis gitu ya, di masyarakat, di akar rumput, memang banyak hal yang kemudian memang belum berubah, baik secara ekonomi kemudian kehidupan sosialnya gitu ya. Meskipun tetap bahwa takdim dalam hal secara budaya itu tetap muncul pada misalkan tokoh-tokoh agama yang ada di setempat, meskipun ini juga bias juga sekarang. Tapi kalau melihat pada aspek-aspek yang berkaitan tadi, memang situasinya kemudian, yaitu tadi, dalam event hanya proses-proses politik, kemudian demokrasi elektoral kita itu hanya mendorong, memobilisasi. Jadi fakta bahwa demokrasi kita itu katanya kemudian berlangsung dengan ruang-ruang partisipasi, itu sebenarnya masih minus menurut saya, defisit gitu ya. Artinya posisi keumatan dalam konteks pembicaraan kita hari ini juga sama, situasinya masih by mobilisasi gitu ya. Sehingga demokrasi elektoral yang dimaksud, yang kemudian juga mungkin terinjeksi juga dalam proses-proses pemilihan di tingkat organisasi masyarakat kita itu yang berlangsung, itu kemudian membawa cara berpikir yang kemudian orientasi-orientasi yang berubah juga. Bukan lagi bicara figur-figur yang kemudian memang tepat sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, tidak. Tapi ada dorongan-dorongan yang kemudian ini agak goib ini kalau begini kan.
1: Baik Pak, saya nggak berani untuk menerjemahkan itu, tapi memahami apa yang dimaksud. Kita sapa lagi Pak, ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat pagi Bu Haryanti.
4: Iya, selamat pagi Bung Runite.
1: Iya, ada Pak Ahmad Imron Rozuli, Dekan FISIP Universitas Brawijaya.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Fungsi peran negara, pemerintah pusat itu seperti apa ya dalam hal pemenuhan hak atau kewajiban tugas-tugas dari para kiai, khususnya yang bertugas di daerah-daerah Pak, Pak Dokter ya. Karena kemarin kalau di Toli-Toli ada yang mengganjal di ini saya ya, karena ada kejadian kemarin itu 2023 atau 2024 itu, yaitu kekerasan terhadap santri ya, itu yang melakukan para kiai. Kebetulan Pak Kiai itu pemimpin pondok pesantren juga di Toli-Toli, tapi kesannya hukum apa, jalur hukumnya nggak selesai karena menggunakan relasi kuasa ya, mungkin seperti itu. Itu nggak sampai, itu pengawasan dari pusat, koordinasi dari pusat ke pemerintah, ke pemerintah daerah itu seperti apa agar hal-hal seperti ini itu tidak bisa terjadi lagi, tidak terulang lagi. Karena kasihan kalau santri yang menurut saya mati itu sekarang mengalami depresi, kejiwanya terganggu ya, karena peristiwa kemarin itu.
1: Okay.
4: Itu kasusnya nggak selesai itu kalau saya mau bilang. Karena yang saya bilang tadi, menggunakan relasi kuasa.
1: Baik.
4: Seperti apa pengawasannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih menegaskan masyarakat meminta untuk sisi pengawasan.
0: Yeah.
1: Karena terpicu dengan peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi ini, okay. Pak. Gimana?
0: Nah iya, ketika kemudian posisi pesantren itu tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat gitu, yeah, ya. Fungsi saling kontrolnya melemah gitu loh. Sehingga ibaratnya kiai itu menjadi pihak yang kemudian dominan. Nah, ketika dominan maka apa yang terjadi di dalam lingkupnya tadi sangat mungkin kemudian memang menjadikan satu apa yang disampaikan Bu Haryanti tentang sebuah relasi kuasa. Beliau ini bacanya Michael Foucault banget gitu ya. Jadi luar biasa dari toli-toli. Tapi terima kasih Bu Haryanti. Nah, sehingga di situ yang kemudian banyak hal yang terjadi atau situasi-situasi yang terjadi itu kemudian terekam atau kemudian juga tersampaikan kepada publik bahwa tidak ada proses penyelesaian hukum yang kemudian rigid, menyesuaikan dengan apa yang seharusnya, misalnya begitu. Meskipun hal seperti itu kan seringkali, mohon maaf gitu ya,
1: yeah,
0: kadang-kadang juga agenda setting. Jadi ada situasi-situasi yang dimunculkan ini, kejadiannya bahwa secara faktual itu benar dan tidaknya itulah yang kadang-kadang mungkin juga masih menjadi bahasan-bahasan atau menjadi delik atau alat bukti yang perlu dibuktikan gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, tetapi pada tingkat yang kemudian menyangkut pada aspek kesalahan-kesalahan yang kemudian muncul, saya kira tetap aspek law enforcement itu tetap, okay, harus dijalankan gitu ya.
1: Ya,
0: ya hukum dimanapun semuanya di depan hukum itu adalah sama gitu ya, kan.
1: Ketika ada konsultasi, kita bicara muktamar yang tadi sempat terputus ini.
0: Nah, oke, okay, oke. Okay. Nah,
1: 15 Agustus, bagaimana posisi umat sebaiknya dan apa yang harus dilakukan? Tidak untuk ikut campur negara di situ, tetapi melihat kondisi yang ada atau agar tidak menjadi sebuah kekhawatiran yang besar nanti, Pak. Dari perasaan umat sendiri, bagaimana?
0: Kalau melihat apa yang kemudian 100 hari ke depan kira-kira kurang gitu ya,
1: yeah.
0: Maka kemudian kami sangat berharap bahwa misalkan dalam rencana-rencana yang kemudian akan dilaksanakan di dalam muktamar itu kemudian dari masing-masing pengurus wilayah, pengurus cabang gitu ya, itu memahamkan gitu ya, bagaimana sebetulnya kontestasi ini adalah kontestasi yang rutin, satu. Yang kedua adalah kontestasi ini dalam rangka untuk rehabilitasi.
1: Oke.
0: Okay. Ya, rehabilitasi apa? Rehabilitasi situasi-situasi yang kemarin umat nggak bingung kok sebetulnya, gitu. Yeah, yang bingung, yeah, kan elitnya aja, okay, kan, begitu kira-kira. Sehingga kemudian di sini pada posisi itu mestinya harus diterjemahkan betul. Maka ke depan kan pasti dibutuhkan akhirnya figur yang kayak apa yang bisa kemudian bisa mendorong, okay, meredam, kemudian juga, yeah, bisa lebih, yeah, apa namanya, katakanlah ya ngadem gitu,
1: okay,
0: ya.
1: Artinya itu momentum besar. Lantas pertanyaan terakhir obrolan kita.
0: Yeah.
1: Bentuk transformasi seperti apa kalau memang hal itu menjadi momentum yang baik untuk bertransformasi ke depan ini, Pak?
0: Ya, kalau secara karena rutinitas dan kemudian memang sesuatu yang kemudian memang sudah harus berlangsung, maka kemudian pilihan-pilihan untuk kemudian memastikan bahwa proses itu berlangsung dengan baik, itu yang dibutuhkan umat, gitu kan. Jadi jangan lagi muncul isu-isu yang tadi goib, macam-macam lah ya. Goib maksudnya kreseknya yang goib gitu kan. Ada hal-hal yang lain. Jadi demokrasi elektoralnya di Nahdiyin, yang kemudian di Nahdlatul Ulama, yang kemudian mengerucut pada organisasi yang untuk mereformasi di PBNU, katakanlah seperti itu.
1: Ya.
0: Maka dibutuhkan stamina-stamina pemikiran gitu ya, yang itu kemudian memang harus lebih bisa melihat kebutuhan ke depan. 100 tahun, bayangkan 26 kan NU, yeah, itu ya sudah 100 abad. Ketika 1 abad maka perlu ada lompatan,
1: yeah,
0: gitu.
1: Yeah.
0: Kalau kemudian masih dalam luang lingkup jebakan ini tadi gitu ya. Ya banyak aspek yang tadi kita bicarakan tadi, maka kemudian ruang untuk melompat mentransformasikan, okay, gitu ya.
1: Yeah.
0: Ya, posisi dari organisasi ini dalam konteks transformasi, yeah, sosial, transformasi ekonomi, politik dan lain-lain, mereka hanya terkungkung di situ arenanya, gitu.
1: Yeah.
0: Padahal di luar kita tahu kondisi geopolitik, geostrategis sudah sedemikian rupa gitu ya. Digitalisasi kemudian juga kondisi-kondisi negara yang mungkin sudah mencoba melompat gitu. Masa kita masih sibuk aja dengan urusan pengkerangan di antara ini gitu ya.
1: Pak Imron, ini menarik ini. Banyak hal pemikiran-pemikiran eksistensi yang Bapak sampaikan ya di obrolan kita ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi ke depan ya, menjadi acuan kita untuk bagaimana sih melihat kedaulatan dan wibawa kiai tidak hanya dirasakan secara nyata pada internal mereka, tetapi kearifannya itu bisa menyebar ke seluruh masyarakat luas.
0: Saya kira nilai ini yang paling penting itu, values itu, yang
1: kemudian. Values-nya tadi itu ya, eksistensi seorang kiai di sana itu.
0: Dengan kearifan, dengan kesuhutan, itu yang luar biasa Mas Rudi.
1: Pak Imron, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 3.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita di pagi hari ini Pak. Saya selalu Pak, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
1: Demikian tadi Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli, MSc.
2: Wawancara Pro 3.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun. On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up. Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty box.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis. Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Ceta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions, dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan beda tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006, dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cimba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana warna dapat mempengaruhi suasana hati kita? Warna biru misalnya, sering dikaitkan dengan ketenangan dan kesejukan. Sementara itu, warna merah sering diidentikan dengan semangat dan energi. Ternyata, pemilihan warna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian hingga desain interior, memiliki makna psikologis yang mendalam loh. Untuk itu, apa warna favoritmu?
7: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
8: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Program Haji, yaitu Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan sudah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Adi, silakan.
9: Baik, Rudi. Pendengar, siang hingga sore hari ini, tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan berbagai topik pilihan untuk Anda. Di antaranya, nanti kita akan membahas tentang Bank Indonesia yang melalui hasil rapat Dewan Gubernur beberapa hari lalu memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Selain menaikkan BI rate menjadi 5,25%, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6,00%. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya kepastian ekonomi global, terutama akibat memanasnya konflik dan perang di kawasan Timur Tengah yang memicu gejolak pasar keuangan internasional. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini membawa dampak besar terhadap masyarakat, dunia usaha, perbankan, investasi, hingga obligasi pemerintah. Lalu bagaimana dampaknya terhadap cicilan dan kehidupan masyarakat? Kita akan perbincangkan hal ini nanti dengan narasumber yang sudah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Kemudian, pendengar, sore hari kemarin, 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla telah sampai di tanah air dengan selamat. Setibanya di Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut para WNI tersebut. Menlu Sugiono menegaskan bahwa keberhasilan pembebasan dan pemulangan ini merupakan buah dari kerja keras serta koordinasi intensif yang dilakukan pemerintah Indonesia secara berlapis. Keberhasilan ini kembali menegaskan komitmen dan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan nyata bagi setiap warga negara yang tengah melaksanakan misi kemanusiaan di luar negeri, sekaligus memberikan kepastian dan dukungan moral bagi keluarga yang menanti di tanah air. Bagaimana update terkini kondisi 9 WNI kita ini? Kita akan cari tahu nanti lebih lanjut dalam dialog bersama narasumber terkait. Kemudian, pendengar, tim Indonesia Menyapa Siang juga mempersiapkan topik terkait persiapan jelang puncak ibadah haji. Kementerian Haji memastikan seluruh persiapan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna terus dimaksimalkan menjelang pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah. Sejumlah fasilitas baru disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan jemaah, mulai dari penambahan lapisan lantai, tenda, hingga penyediaan urinoir guna mengurangi antrean toilet. Kepala Bidang Perlindungan Jamaah PPIH Arab Saudi Muftiono mengatakan, progres persiapan mengalami peningkatan signifikan dibanding dengan pengecekan sebelumnya. Kementerian Haji juga mengingatkan jamaah agar menjaga kondisi kesehatan menjelang fase Armuzna yang dikenal sebagai tahapan paling berat dalam rangkaian ibadah haji. Bagaimana persiapan berbagai pihak jelang puncak ibadah haji 2026 kali ini? Kita bahas nanti dengan narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian selain puncak haji di Arab Saudi, di tanah air kita juga akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatan hewan kurban kembali menjadi perhatian masyarakat. Salah satu penyakit yang paling diwaspadai adalah antraks, infeksi serius pada hewan ternak yang dapat menular ke manusia atau bersifat zoonosis. Karena itu, pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban biasanya diperketat untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi. Kita cari tahu lebih dalam nanti terkait hal ini dengan narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga menghadirkan ke ruang dengar Anda nanti berbagai peristiwa aktual lainnya dari berbagai daerah. Anda juga dapat ikut serta menyampaikan komentar tentang

0: menjadi salah satu potensi budaya daerah yang terus dilestarikan di tengah perkembangan zaman modern. Permainan sepak bola api ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memiliki nilai budaya dan filosofi kebersamaan yang kuat bagi masyarakat Dayak. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Saat ini saya berada di lokasi sepak saut, di mana sepak saut ini merupakan permainan tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah yang dipertandingkan dalam Festival Budaya Isen Mulang 2026. Nah, kita saksikan bagaimana sepak saut ini dimainkan para pemain-pemain.
2: Permainan khas masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, sepak saut, kembali memeriahkan rangkaian Festival Budaya Isen Mulang FBIM 2026. Berbeda dengan sepak bola pada umumnya, permainan tradisional ini menggunakan bola api berbahan dasar buah kelapa yang dibakar, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun pengunjung festival. Tahun ini, Kabupaten Urug Raya berhasil mempertahankan juara, setelah pada edisi sebelumnya juga berhasil meraih juara pertama. Ketua Tim Sepak Saut Kabupaten Urug Raya, Paul Gonzales, mengatakan bahwa sebelum bermain sepak saut, perlu mengoleskan odol ke tangan dan kaki agar tidak luka bakar ketika menendang atau terkena bola saut. Selain itu, perlu keberanian dan kondisi fisik yang prima ketika bermain lantaran yang dihadapi adalah bola api yang memiliki bobot lebih berat dari bola pada umumnya.
3: Setelah bulan yang lalu kami sudah persiapan, kami sudah sempat ada latihan di kampung. Kebetulan pertandingan yang kami bawa itu satu kampung. Persiapan yang lain mungkin kayak pas nyampe di Langkah kami ada penasihat sedikit, saya main mikroker, mungkin pengalaman yang dipakai bagaimana ketemu api gitu ya. Mungkin kebetulan saya sendiri sudah 3 tahun bersama pemerintah.
2: Sementara itu, pemerhati sepak saut Mawardi menyebut bola yang digunakan berasal dari buah kelapa tua yang dikupas hingga menyisakan serabutnya, kemudian direndam menggunakan minyak tanah sebelum dibakar. Cara bermainnya memang mirip seperti permainan sepak bola atau futsal. Perbedaannya, permainan ini menggunakan buah kelapa yang dibakar. Menurutnya, sepak saut menjadi salah satu permainan rakyat yang syarat nilai budaya dan mencerminkan kreativitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan bahan alami di lingkungan sekitar. Pada zaman dahulu, sepak saut dilakukan untuk menunggu jenazah kerabat atau warga kampung yang meninggal dunia. Sejumlah pemuda-pemudi membakar buah kelapa dan bermain sepak bola di halaman rumah agar suasana tidak sepi pada malam hari.
4: Sebelumnya bola biasa kan, itu dari karet. Nah, ini dari buah kelapa yang sudah tua, kita buang kulit luarnya, dibentuk seperti bola, kemudian kita rendam dengan minyak tanah, baru dikasih api, baru dimainkan.
1: Jadi, kita saksikan permainan sepak saut yang dipertandingkan dalam Festival Budaya Isen Mulang 2026 dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69, di mana ini menjadi potensi daerah yang bisa menambah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah. Saya Aga Jaya Bijaksana dari Palangkaraya Kalimantan Tengah kembali ke studio.
0: Potensi ikan arwana asal Kalimantan Barat tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga sumber devisa. Dan melalui ajang internasional di Pontianak, peluang ekspor komoditas unggulan ini kembali diperkuat. Viko Alhadi dari RRI Pontianak melaporkan.
5: Halo pemirsa, apa kabar? Kali ini kami akan hadirkan mengenai potensi ikan arwana super red yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan pemerintah sendiri konsen terhadap bagaimana meningkatkan kualitas dari arwana super red ini. Bagaimana ikan arwana di Provinsi Kalimantan Barat? Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
6: Ajang APPS International Arwana Contest yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat menampilkan ratusan ikan arwana berkualitas dari berbagai daerah. Kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk bersama Mayin International ini tidak hanya menjadi ajang kontes, tetapi juga memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu pusat arwana dunia. Dari habitat aslinya di Kapuas Hulu, arwana merah Kalimantan Barat dikenal memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Setiap tahun, ekspor arwana dari Kalimantan Barat bahkan mampu mencapai ratusan ribu ekor dan memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyebut, potensi besar ini perlu didukung dengan regulasi

0: memudahkan para penangkar menembus pasar ekspor.
1: Pada prinsipnya kita sangat mendukung ya untuk penangkar-penangkar, bahkan untuk produk ekspor ke luar negeri juga kita sangat mendukung. Cuma memang regulasi ya yang kita siapkan semaksimal mungkin. Kedepannya kita akan buat regulasi yang memang untuk berpihak kepada penangkar-penangkar supaya mereka mudah melakukan ekspor ke luar negeri.
0: Pemerintah daerah menilai penguatan regulasi menjadi kunci agar potensi arwana dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menghambat pelaku usaha. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, arwana Kalimantan Barat diharapkan semakin kompetitif di pasar global sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah.
2: Dan pemirsa, itu dia tadi liputan kami tentang kontes ikan arwana Super Red yang kembali digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan budidaya ikan arwana ini terus gencar dilakukan oleh masyarakat bahkan pelaku usaha. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, tim liputan RRI melaporkan.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
4: Kilas Berita.
5: Ajax Amsterdam memastikan tiket kualifikasi Liga Konferensi Eropa musim 2026-2027 usai menaklukkan FC Utrecht lewat adu penalti dengan skor 4-3 pada final playoff Eredivisie di Stadion Kras Volendam. Laga berlangsung ketat setelah kedua tim bermain imbang hingga babak tambahan waktu. Ajax sempat unggul lewat Davy Klaassen sebelum disamakan oleh Zivai Zehiel. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menjadi pahlawan kemenangan Ajax setelah menggagalkan dua penalti pemain Utrecht, termasuk tendangan mantan rekan setimnya Sebastian Haller. Keberhasilan ini membuka peluang bagi Ajax untuk tampil di kompetisi antar klub Eropa pada musim depan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
5: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami di Manado untuk memperkuat ekosistem seni di bumi Nyur Melambai. Aston Hotel Manado dan sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara menghadirkan galeri seni representatif di Sulawesi Utara bertajuk Two Art Gallery. Dari RRI Manado, Anugrah Pandey melaporkan.
6: Di tengah geliatnya pengembangan pariwisata di bumi Nyur Melambai, hadirnya Two Art Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Galeri seni yang diinisiasi Aston Manado Hotel bersama sejumlah seniman Sulawesi Utara lahir dari kepedulian terhadap minimnya ruang apresiasi bagi karya seni rupa di daerah. Owning Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo mengungkapkan, ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura. Saat kembali ke Manado, ia bertemu dengan sejumlah seniman lokal yang mengetahui latar belakangnya tersebut dan mengajukan gagasan untuk menghadirkan pameran seni di hotel. Pameran seni pertama sempat digelar pada 2018, namun pandemi COVID-19 membuat aktivitas seni sempat terhenti. Di masa pandemi, Aston Manado justru melakukan pengembangan fasilitas hotel dengan menambah ruang pertemuan yang kemudian diproyeksikan menjadi ruang galeri seni permanen.
7: Then during COVID, we actually built more meeting rooms, so we did an extension to the hotel, and I thought, hey, we could use the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and that's why we have this opening with our first exhibition, and actually dedicating a space as a gallery space rather than just a temporary space at the lobby or the lounge. We actually have a permanent space where they can put up their artworks.
6: Seniman rupa Sulawesi Utara Melki Runtu menyebut kehadiran galeri menjadi kebutuhan penting bagi para perupa daerah. Menurutnya, langkah Aston Manado yang membuka ruang bagi para seniman menjadi angin segar bagi perkembangan seni rupa di Sulawesi Utara. Ia berharap Tow Art Gallery dapat berkembang menjadi barometer seni rupa Indonesia Timur dan membawa karya-karya lokal menembus tingkat nasional hingga internasional.
8: Seniman rupa tanpa galeri itu ibarat kopi tanpa gula atau kalau orang Manado bilang nasi tanpa rica. Akhirnya dari pihak Aston ini mewadahi kita sebagai seniman perupa Sulawesi Utara, menjadikan tempatnya sebagai galeri, dan mudah-mudahan dengan perkembangan galeri di Sulawesi Utara ini akan menjadi barometer ke depan bagaimana naungan atau gong dari bagian Indonesia Timur itu kita bisa suarakan sampai ke daerah-daerah lain maupun internasional.
6: Melalui Tow Art Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dari Manado, Anugrah Pandey melaporkan, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Kuliner tradisional khas suku Sasak di Lombok menjadi pilihan warga desa Tempos, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat untuk dijual setiap hari Minggu pagi di sebuah kebun warga yang berdampingan dengan suasana sawah. Seperti apakah pasar kuliner tradisional ini? Reporter Agus Santosa melaporkan selengkapnya.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Saat ini saya berada di Desa Tempos, dan di tempat ini merupakan salah satu desa wisata yang mana setiap hari Minggu pagi menggelar pasar kuliner yang berisi makanan tradisional khas Sasak Lombok. Salah satunya adalah telepon, serabi, ulam, leceng, dan sebagainya. Anda tertarik untuk mengikuti video ini? Simak terus perjalanannya berikut wawancaranya berikut ini.
10: Kuliner khas masyarakat Sasak di Lombok menjadi pilihan ibu-ibu untuk dijual setiap hari Minggu di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Penjualannya mirip-mirip pasar tradisional dan menunggu kunjungan pembeli. Kuliner itu antara lain pelecing urat, sagu, dan serabi, serta nasi jagung. Ardi, salah satu pemuda dari Kota Mataram, mengatakan baru pertama kali datang ke pasar ini dan tertarik untuk mengambil dokumentasi foto.
11: Sebelumnya karena memang di sini saya belum pernah ke sini, Pak. Jadi ini pertama kali. Jadi saya rasa di sini karena memang view-nya sangat sangat-sangat indah, Pak. Ada perbukitan dan persawahan yang luas gitu. Jadi di sini juga ada banyak sekali jajanan-jajanan yang memang bisa kita nikmati dan bisa kita beli gitu. Jadi bisa kita sambil menikmati view yang indah sambil kita makan jajanan gitu, Pak, menurut saya.
10: Pasar kuliner Desa Tempos atau pasar dadakan ini sudah lama digelar dan menjadi inisiatif warga menyambut kehadiran pengunjung. Suasana pasar berpadu dengan sawah milik warga sehingga menambah kesan asri dan penuh kesejukan. Untuk tiba di Tempos, pengunjung memerlukan waktu sekitar 30 menit dengan kendaraan bermotor.
9: Pendengar dan pemirsa dari net, itu tadi liputan video potensi daerah produksi dari Mataram dari Desa Tempos, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, Pro3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian tadi video potensi daerah telah kami hadirkan untuk hari ini. Dan berikan sebuah informasi aja untuk Anda, Marsia Salim, nenek asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur, telah tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pada usia 105 tahun, ia menjadi calon haji tertua Indonesia musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Mbah Marsia tergabung dalam kloter SUB 112 melalui Embarkasi Surabaya dan ia tiba di Tanah Suci dengan selamat pada Sabtu 23 Mei 2026 pagi. Perjalanan ini menjadi pengalaman pertama Mbah Marsia ketika naik pesawat dan bepergian jauh. Ia mengaku merasa tenang, merasa senang selama penerbangan menuju Arab Saudi. Di balik keberangkatannya, tersimpan kisah panjang dari hasil berjualan bubur. Mbah Marsia menabung sedikit demi sedikit menggunakan kaleng bekas di lemari bayunya atau di lemari kayunya. Dan uang pecahan Rp2.000 hingga Rp5.000 ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dan penghasilan itu berasal dari jualan bubur di depan rumah, tepat di bawah pohon sawo.

Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Badan Gizi Nasional atau BGN meluncurkan aplikasi review menu makan bergizi gratis atau MBG yang memfasilitasi guru hingga kepala posyandu untuk menilai kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya menjelaskan, sistem tersebut dikembangkan untuk meningkatkan perhatian, kepedulian, dan kewaspadaan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG serta mitra BGN dalam menjaga mutu makanan yang diterima para penerima manfaat. Pihaknya berharap keterlibatan guru dan kepala posyandu dalam proses evaluasi mampu meningkatkan akurasi pengawasan sekaligus menjadi sistem deteksi dini apabila ditemukan potensi masalah dalam distribusi maupun kualitas makanan. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, PT Perusahaan Listrik Negara Persero menegaskan kondisi kelistrikan di Provinsi Riau telah pulih 100% setelah adanya gangguan jaringan sistem Sumatera yang mengakibatkan adanya pemadaman dalam 2 hari terakhir. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Riau serta Kepulauan Riau, Ikomang Gede Sastrawan mengkonfirmasi bahwa seluruh infrastruktur kelistrikan di Riau kini telah beroperasi dalam performa terbaiknya. Ia juga memastikan tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam proses pemulihan massal tersebut. Komang menjelaskan, proses penormalan dilakukan secara bertahap, menyisir satu persatu gardu dan jaringan demi memastikan stabilitas daya kembali ke titik yang aman tanpa memicu kerusakan susulan. Informasi mancanegara, Indonesia mendorong komitmen pencabutan senjata nuklir di tengah kebuntuan konferensi tinjauan traktat proliferasi nuklir atau NPT RFCON 2026 yang tidak menghasilkan konsensus. Hal itu ditegaskan Indonesia dalam konferensi yang berlangsung di markas PBB pada 27 hingga 22 Mei 2026 sebagai koordinator gerakan non-blok yang mewakili 118 negara anggota. Dalam forum tersebut, Indonesia memimpin koordinasi posisi negara-negara non-blok untuk memastikan implementasi NPT berjalan seimbang pada 3 pilar utama, yaitu pelucutan senjata nuklir, non-proliferasi, dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Informasi dari dunia olahraga, Stadion Azteca yang terletak di kawasan Coyoacan di Santa Ursula, Coapa, Mexico City menjadi arena pembukaan perayaan terbesar sepak bola tahun ini, yaitu Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia 2026 nantinya akan dibuka dengan pertandingan antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan di Grup A pada 12 Juni pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kali ketiga stadion ini membuka Piala Dunia setelah sebelumnya pada tahun 1970 Piala Dunia dimenangkan Brasil dan tahun 1986 yang dimenangkan oleh Argentina. Tidak hanya laga pembuka di 2 edisi sebelumnya, Stadion Azteca juga menjadi arena laga final yang menjadi saksi bisu saat Pele memenangkan Piala Dunia ketiganya bersama Brasil saat mengalahkan Italia dengan skor 4-1 dengan sumbangan 1 golnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Anggota Komisi 4 DPR RI Riono Caping mengkhawatirkan pemasukan APBN tergerus akibat maraknya penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing dan pemerintah melalui KKP dinilainya perlu melakukan penguatan, pengawasan, dan perlindungan sumber daya ikan. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah haji menyiapkan stamina fisik sebelum fase Mina. Persiapan dibutuhkan karena jamaah akan menempuh jalur panjang menuju Jamarat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini menyusul perakiran cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Terima kasih pendengar Pro 3 yang masih bersama kami dan kini kami ajak Anda untuk menyimak Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI yang akan disampaikan oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Dan nanti kami akan awali dengan informasi dari daerah atau dari reporter kami di Jember dan juga selanjutnya untuk reporter kami lainnya. Dan kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Inilah Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah setempat aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Anu Kusuma melaporkan.
2: Jelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
3: Alhamdulillah hari ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
2: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
4: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
5: 50?
4: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Dari Jombang, Anu Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto memberikan sapi dengan berat 1 ton lebih kepada pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Diana dari RRI Jember melaporkan selengkapnya. Diana.
6: Ya,
5: Terdengar sapi simental bernama Jaguar dengan berat 1 ton lebih merupakan pemberian dari Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah Kabupaten Situbondo untuk disembelih sebagai hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian 1 ekor sapi potong yang akan dikurbankan untuk masyarakat Situbondo di Desa Sopet, Kecamatan Jangkar.
0: Ya, halo Diana. Ya, Diana, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda?
5: Sapi milik peternak Situbondo itu terpilih menjadi sapi kurban. Terpilih menjadi sapi kurban, Presiden Prabowo Subianto menyisihkan 5 ekor sapi lainnya. Nabila Salsabila, peternak sekaligus pemilik sapi simental yang dibeli oleh Presiden Prabowo, mengaku bangga dan menjadi motivasi tersendiri bagi dirinya untuk terus meningkatkan kualitas ternaknya. Nabila mengaku baru 3 bulan yang lalu membeli sapi simental dari peternak lokal Situbondo. Selama 3 bulan, ia berhasil menaikkan bobot jaguar hingga 30 kg dan dibeli seharga 100 juta rupiah. Saat ini, sapi simental dengan bobot 1 ton lebih itu masih berada di kandang semula dan akan dibawa ke Desa Sopet untuk disembelih pada H-1 pada hari Lebaran Idul Adha yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan, Pro3 RRI Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bawang merah di pasar tradisional Petisa Kota Medan mengalami kenaikan. Ilham Daulay dari RRI Medan melaporkan. Ilham.
6: Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bawang merah di pasar tradisional Petisa Medan mengalami kenaikan harga. Ya, kenaikan harga ini cukup signifikan dari harga sebelumnya, yaitu kenaikan harga bawang. Ya, seorang pedagang komunitas pangan, Sophia, yang berada di pasar tradisional Petisa mengatakan kenaikan harga cukup signifikan terjadi pada komunitas bawang merah. Ya, harga bawang merah saat ini mencapai Rp45.000 per kilo. Nah, naik dari harga sebelumnya sekitar Rp28.000 per kilo. Bagaimana harga bawang merah?
0: Ya. Ila, bisa dibantu dengan melanjutkan laporan Anda? Pernyataan narasumber kurang baik untuk kita terima atau kita dengar. Silakan.
6: Ya, untuk komoditas pangan lainnya seperti cabai merah, harga masih relatif stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Sementara harga tomat di pasar tradisional, pasar Petisa, justru saat ini mengalami penurunan dari sebelumnya Rp25.000 per kilo menjadi Rp23.000 per kilogram. Ya, pedagang komunitas pangan mengaku daya beli masyarakat dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan. Ya, pedagang berharap momentum Idul Adha dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga aktivitas jual beli di pasar tradisional Petisa kembali ramai. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang puncak haji, jemaah asal Purbalingga telah selesai melaksanakan umroh wajib dan mulai didata untuk skema murur. Fitri Hasana dari RRI Purwokerto melaporkan. Fitri.
7: Baik, pendengar, jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 68 dan 69 dilaporkan telah selesai melaksanakan rangkaian umrah wajib di Tanah Suci. Saat ini para jemaah tengah bersiap dan menjaga kondisi fisik menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armonza. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhaji Kabupaten Purbalingga, Ani Mufarohah, menyampaikan bahwa seluruh proses umrah wajib berjalan dengan lancar. Menurutnya, sembari menunggu hari H pelaksanaan puncak haji, para jemaah kini mengisi waktu dengan melaksanakan ibadah secara mandiri, menjalankan salat, zikir, dan tadarus baik di Masjidil Haram maupun di musala hotel tempat mereka menginap. Mendekati pergerakan menuju Arafah, dijelaskan Ani, petugas kloter saat ini, petugas dari kloter 68 dan 69 melakukan pendataan untuk skema murur, serta mendata petugas pendamping yang akan mengawal penuh seluruh kegiatan murur tersebut agar berjalan aman dan tertib. Berikut penuturan Ani Mufarohah, Kepala Kantor Kementerian Haji, Kemenhaj Kabupaten Purbalingga.
8: Alhamdulillah untuk umroh wajib, kloter 68, alhamdulillah sudah hampir semuanya sudah tertunaikan semua, sudah dilaksanakan semua, terbagi menjadi 3 kali perjalanan, hingga kloter 68 sudah selesai melaksanakan umroh wajib. Begitu juga dengan kloter 69. Terkait dengan persiapan mendekati Arafah, terpantau oleh petugas kloter bahwa hari kemarin baru diadakan pendataan murur. Siapa yang akan mengikuti murur, berapa orang kuotanya, baru didata kemarin siang, baik di kloter 68 maupun 69.
7: Ani Mufarohah, maksud kami terus melakukan komunikasi dengan petugas maupun jemaah jah. Maksud kami jemaah haji melalui WhatsApp grup berpesan agar selain menjaga kehusyuan ibadah, para jemaah menjaga kesehatan fisik, memperhatikan pola makan, dan istirahat cukup. Demikian Fitri Hasna melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, belasan sapi di Gunung Kidul terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ulfa Nurul Aziza dari RRI Yogyakarta melaporkan. Ulfa.
9: Yang baik pendengar RRI Pro3 dimanapun Anda berada, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul menyebut ada penambahan kasus kematian sapi akibat penyakit mulut dan kuku atau PMK khususnya sejak bulan Februari hingga saat ini. Oleh sebab itu, Dinas Pertanian dan Pangan mengencarkan vaksinasi dan sudah menyentuh ribuan dosis. Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, Rarjo Yuwono, menyebut untuk bulan Februari hingga Mei, hasil uji sapi mati positif PMK ada 15 ekor. Sedangkan pada bulan Januari 2026, tercatat ada 6 ekor sapi yang mati akibat PMK. Sehingga dengan tambahan tersebut, saat ini tercatat ada 21 ekor sapi yang mati di Gunung Kidul akibat PMK sepanjang tahun 2026. Adapun 15 ekor itu terjadi di Kecamatan Ngawen, Semin Rongkop, Ponjong, dan Playen. Oleh karena itu, Rarjo menyebut jika DPP Gunung Kidul terus mengencarkan vaksinasi terhadap ternak di Bumi Handayani, di mana vaksinasi itu sudah berlangsung sejak awal tahun 2026. Berikutnya kutipan wawancara kami dengan Rarjo Yuwono.
10: Bisa panen, patok juga ngororo itu.
9: Rarjo menambahkan, adapun untuk ternak yang keluar dari Gunung Kidul sendiri, pihaknya mewajibkan untuk menyertakan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. Adapun di beritakan sebelumnya, DPP Gunung Kidul mencatat ada kasus kematian ternak akibat terpapar PMK. Adapun bulan Januari ada 6 kasus dan 6 kasus itu mati semua akibat terpapar PMK. 6 ekor ternak itu merupakan sapi, sedangkan sebaran PMK di Gunung Kidul kebanyakan berada di Kapanewon Ngelipar. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga daging sapi di Sabang menembus Rp180.000 per kilogramnya. Dari RRI Stasiun Produksi Sabang, Dia Novritaria melaporkan. Dia.
11: Iya, baik. Harga daging 190.000. Iya, untuk harga daging sapi itu di pasar tradisional Kota Sabang mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Jadi kondisi ini itu membuat sebagian warga di Kota Sabang mengurangi jumlah pembelian karena memang menyesuaikan kemampuan ekonomi keluarga. Pedagang daging sapi di Kota Sabang, itu Agus Rianto, mengatakan bahwa harga daging kualitas premium itu saat ini dijual dengan harga Rp190.000 per kilogramnya. Sementara untuk daging kualitas nomor 2 dijual dengan harga Rp160.000 per kilogram. Dan ia juga menyebut harga tulangan itu dijual dengan harga Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogramnya. Menurut Agus, permintaan masyarakat terhadap daging sapi itu juga mulai meningkat sejak pagi hari. Dan rata-rata pembeli itu membeli 1 hingga 2 kilogram daging untuk kebutuhan masakan lebaran seperti seperti daging rendang, kemudian juga masakan khas Aceh lainnya.
12: Untuk harga jual daging hari ini Rp190.000. Yang daging nomor 2 Rp160.000. Tulangan dia ada versi kah, kalau untuk tulangan 3 Rp100.000, Kak. Tulangan gas Rp80.000. Kalau hati ya sama seperti daging, untuk hari ini kita potong cuma 2 ekor hari, rencana 2 ekor lagi. Untuk daya beli, misalnya adalah kemajuannya masyarakat, kan mungkin masyarakat butuh untuk daging lebaran kan.
11: Sementara itu, salah satu warga kota Sabang itu Safiyah juga mengaku kenaikan harga daging ini baginya cukup berat, cukup memberatkan masyarakat kecil. Ia mengatakan harga daging yang biasanya itu di hari-hari biasa dijual dengan harga Rp160.000 dan bahkan kini naik sangat tinggi sekali menjadi Rp190.000 per kilogramnya di beberapa lapak penjualan yang ada di Kota Sabang. Safiyah juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat memberikan perhatian terhadap kestabilan harga bahan pokok di pasaran, terutama harga daging, dan ia juga berharap adanya langkah pengendalian harga agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap mampu memenuhi kebutuhan menjelang hari besar keagamaan. Dian Novitaria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pakar ekonomi menilai melemahnya rupiah berdampak bagi perekonomian masyarakat di Sulawesi Utara. Dari RRI Manado, Meiki Kodoati melaporkan. Meiki.
13: Melemahnya nilai tukar rupiah memiliki dua dampak utama terhadap ekonomi Sulawesi Utara. Pelemahan ini menguntungkan sektor ekspor komoditi seperti kelapa dan ikan. Karena pendapatan devisa bertambah, namun memicu inflasi impor yang menekan daya beli masyarakat akibat mahalnya harga bahan pokok dan biaya operasional. Pakar ekonomi sekaligus dosen ekonomi Universitas Manado, UNSRAT, Feki Masinambo mengatakan untuk dampak ada negatif serta ada positifnya. Seperti negatifnya adalah barang yang berasal dari impor menjadi mahal, sedangkan positifnya di mana ada turis akan lebih murah datang ke Sulawesi Utara. Feki Nasinambo menyebutkan ke depan belum bisa memprediksikan untuk target dan dia berharap seperti itu. RRI Manado, Meiki Kodoati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang es di Kota Pontianak menaikkan harga jual sekaligus menekan kualitas kemasan demi bertahan berjualan di tengah lonjakan harga plastik. Dari RRI Pontianak, William Van Heeren melaporkan. William.
14: Baik, Rudy. Terima kasih. Ya, pendengar pelatihnya di masa ini berada. Kenaikan harga plastik turut dirasakan para pelaku usaha minuman di Kota Pontianak. Satunya dikatakan oleh pedagang es Siska yang sehari-hari berjualan di kawasan Intan, lingkungan Universitas Tanjungpura. Menurut Siska, lonjakan harga bahan kemasan memaksa dirinya menyesuaikan harga jual produk. Sebelumnya, minuman jenis es dijual harga Rp3.000, kini naik menjadi Rp4.000. Tidak hanya menaikkan harga, dirinya juga mengaku harus mencari alternatif kemasan yang lebih murah untuk menekan biaya produksi, mulai dari penggunaan gelas plastik hingga sedotan yang kini harganya meningkat cukup signifikan. Siska menjelaskan harga sedotan yang sebelumnya sekitar Rp10.000 kini naik menjadi Rp14.000 terbungkusnya. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha kecil harus lebih efektif, harus lebih sensitif pada kami memilih bahan baku. Berikut penjelasan Siska.
15: jadi kan sehari-hari jualin bukan yang abang, jadi yang kasihan harga juga Rp1.000, alatnya Rp3.000. Pajak pasti ini naik, kami cuma naikin VN-nya harganya jadi Rp4.000, jadi Rp3.000 jadi Rp4.000. Sama kualitas dari plastiknya, tapi pakai yang agak dikit-dikit, nggak pakai yang BTS aja. Juga cuma ya, kami biasa pakai gelas yang mereknya kita tahu, tapi ada yang merek yang lebih kurang lagi, kami pakai yang lebih kurang lagi. Terus sama sedotan juga,
14: demikian kekesertaannya dalam event-event besar dinilai memberi dampak positif bagi usahanya sendiri, terutama dalam memperkenalkan brandnya pada sangat luas. Namun dari sisi keuntungan bisa mengatakan hasil peroleh masih belum terlalu signifikan, dan nilai keuntungan selama partisipasi di sebuah event salah satunya masih berada di posisi 50-50 atau 50-50. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu yang tidak benar terkait aktivitas gunung api Awu. Alexander Dalengkade dari RRI Tahuna melaporkan. Alex.
3: Meningkatnya status gunung api Awu Sangihe Sulawesi Utara dari waspada ke siaga menjadi perhatian serius Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kepala BPBD Sangihe Wanula Besi diwawancarai RRI mengatakan koordinasi dengan instansi terkait khususnya pos pengamat gunung api Awu dan provinsi intens dilakukan. Menyikapi status gunung api Awu yang naik level dari waspada ke siaga, Wanula menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan isu yang beredar di masyarakat sebab informasi yang benar hanya dari pemerintah daerah.
4: Dan sekali lagi kami berharap kepada masyarakat informasi yang dapat dipercaya adalah informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kita terjebak dengan informasi-informasi yang meresahkan masyarakat.
3: Lanjut dikatakan Wandu, untuk mencegah agar pencinta alam dan masyarakat tidak naik ke puncak Gunung Api Awu, pihak BPBD saat ini menutup 7 titik yang menjadi pintu masuk para pendaki. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sukses dengan Festival Adat Mane'e 2026, pemerintah Kepulauan Talaut siap untuk mengorbitkan Pulau Intata sebagai destinasi wisata bahari nasional. Dan informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Stasiun Produksi Talaut, Robert Tamaroba. Robert.
5: Ya, baik, Rudi dan pendengar. Pulau Intata merupakan salah satu pulau terluar Indonesia. Di Kecamatan Kepulauan Nusa, Kabupaten Kepulauan Talaut, kini tengah dibidik oleh pemerintah daerah untuk terus dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari bertaraf nasional. Melihat potensi besar tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisia Gresa Bambungan, mewakili Bupati Weli Tita, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah meninjau sejumlah titik strategis di pulau ini. Untuk meresmikan pembangunan maupun pengembangan, pemerintah daerah berkomitmen menyiapkan anggaran khusus guna membangun dan memperbaiki infrastruktur pendukung di Pulau Intata agar nantinya siap menyambut para wisatawan domestik maupun mancanegara.
2: Halo Robert. Ya Robert, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa dilanjutkan dengan laporan Anda? Ya. Dan pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan laporan sampaikan reporter kami, Robert, karena kualitas pernyataan narasumber yang kurang baik untuk diterima. Dan nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur menekankan komitmen dalam memperkuat bank daerah dan memperluas akses KUR bagi masyarakat. Dari RRI Kupan, Dalvin Wandi melaporkan. Dalvin.

0: daerah. Sejumlah pemerintah daerah pun juga menyatakan komitmen untuk menambah penyertaan modal, di antaranya pemerintah Provinsi NTT sebesar 30 miliar, Kabupaten Malaka sebesar 5 miliar, dan Kabupaten Alor sebesar 3 miliar.
1: Dari dulu kami mengetahui juga ada penambahan modal, baik itu dari Kabupaten Malaka tambah 5 miliar, Kabupaten Alor 3 miliar, dan pemerintah Provinsi 30 miliar. Dan juga mengetahui ada imbran atau penggunaan di luar uang, misalnya tanah dan sebagainya, yang terkait dengan kebutuhan bangku bisa masuk menjadi bagian dari penambahan modal. Jadi ini tentunya kami ketahui sampaikan bahwa diskusi yang sangat baik dan baik, dan kami senang karena dengan diskusi terbuka ini membuat dan saya yakin perkembangan untuk bangunan-bangunan akan jauh lebih baik.
0: Sementara itu, Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, menegaskan bahwa meskipun terjadi kenaikan BI rate, pihaknya belum berencana menaikkan suku bunga kredit demi menjaga daya tahan masyarakat dan pelaku usaha. Charlie juga mengungkapkan bahwa Bank NTT akan segera kembali menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR setelah sempat berhenti sejak tahun 2019. Tahun ini, Bank NTT telah menyiapkan KUR sebesar 350 miliar, terdiri dari 300 miliar untuk pelaku UMKM produktif, dan 50 miliar khusus bagi pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur. Dengan berbagai keputusan strategis tersebut, pemerintah provinsi dan seluruh kepala daerah di NTT berharap Bank NTT dapat semakin sehat, profesional, dan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Kesehatan memastikan suplai pangan untuk MBG saat ini masih dalam kondisi yang aman. Jerry Lende dari RRI Stasiun Produksi Sumba melaporkan. Jerry.
3: Ya, betul sekali, rekan Rudi di studio Pro3 RRI. Saudara pendengar dan pemirsa RRI di manapun anda berada, kami dapat melaporkan dari Kabupaten Sumba Barat, di mana saat ini ya saudara, di tengah-tengah bergulirnya program makan bergizi gratis di Sumba Barat yang sedang berlangsung ini, terjadi di sini penyuplai pangan itu terdiri dari masyarakat lokal dan juga dari suplai dari luar daerah, yang di mana di sini suplai pangan daging untuk mendorong pembangunan di EBG ini. Ada ayam frozen yang dari luar, saudara. Dan saat ini, saudara, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, Dinas Teknis, terus melakukan pemantauan dan pengecekan berkolaborasi dengan pihak SPPG itu sendiri, Satuan Pemenuhan Pangan Gizi Nasional di MBG, untuk melakukan pengontrolan pangan-pangan yang akan disuplai di dapur-dapur MBG di Sumba Barat. Dan saudara, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kadis Kesehatan Kabupaten Sumba Barat, Bonar Sinagi, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dari sejumlah SKPD terkait dan juga DPRD di Kabupaten Sumba Barat untuk memastikan bahwa suplai pangan berupa daging atau pangan hewani dari luar yang suplai untuk EBG di Sumba Barat itu dapat dipastikan bahwa disuplai dengan daging-daging yang sudah kualitas dan sudah teruji berdasarkan ini hasil penelitian di Badpom, saudara. Berikut ini pernyataan dari Kadis Kesehatan Kabupaten Sumba Barat.
4: Semua pangan yang pemotongan saat ini saja, orang yang sudah punya sertifikat halal, ya, itu untuk khusus itu yang memotong ada untuk ayam atau unggas dengan sapi, itu memotongnya ada. Nah, yang kedua, yang paling penting dari soal ini perintah, perintah perdagangan, terus surat yang ditunjukkan ke lewat itu, pelaporan itu kan seolah-olah adanya persaingan antara pengusaha lokal dan yang dari Jawa.
3: Pemerintah daerah berharap bahwa suplai pangan hewani di dapur-dapur MGD Sumba itu dapat dilakukan penelitian terlebih dahulu atau pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sehingga dipastikan bahwa supply daging ke dapur-dapur MBG itu merupakan daging yang sudah melalui suatu uji

0: kelayakan. Dan itu harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten, yang memiliki sertifikasi terhadap pemenuhan gizi dan kemudian kelayakan daging yang disuplai di dapur-dapur LPG di Sumba. Hal tersebut dimaksudkan pemerintah daerah, saudara, untuk kemudian tidak terjadi keracunan pada anak-anak atau tidak berdampak pada risiko kesehatan anak dan ibu hamil yang akan menikmati makanan yang disumberkan oleh dapur-dapur LPG di Kabupaten Sumba Barat. Demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Sumba Barat. Saya Jiri Lendek, kembali ke Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Pusat Studi Universitas Pendidikan Nasional Gungtini Gorda menilai program sekolah rakyat menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Nadia Syarif dari RRI Denpasar melaporkan. Nadia.
2: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa upaya memutus mata rantai kemiskinan kini terus diperkuat melalui pemerataan akses pendidikan yang layak. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah hadir memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga desil 1 atau kelompok ekonomi paling rentan. Kepala Pusat Studi Undiknas Gungtini Gorda menjelaskan program ini menjadi wujud nyata dari pendidikan inklusif. Kehadiran sekolah rakyat tidak hanya efektif menekan angka putus sekolah, tetapi juga strategis dalam mengubah pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk masa depan. Berikut laporannya.
3: Utamanya kan untuk memotong mata rantai kemiskinan ya, di antar generasi, maka fondasinya yang melalui pendidikan. Jadi artinya inklusivitasnya adalah tidak ada perbedaan antara orang yang punya dan orang yang tidak punya untuk mengenyam pendidikan.
2: Ya, pendengar, karena program sekolah rakyat ini menerapkan sistem asrama atau boarding school, tantangan pengelolaannya tentu menjadi lebih kompleks. Gungtini Gorda juga menekankan bahwa fokus pemerintah tidak boleh hanya tertuju pada fasilitas fisik, melainkan juga pada pembentukan karakter, kedisiplinan, serta pendampingan psikologis anak secara berkala. Oleh karena itu, kualitas tenaga pendidik yang kompeten dan memiliki kepedulian tinggi sangat dibutuhkan. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program ini dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Melalui perluasan program sekolah rakyat ini, akses pendidikan inklusif di tanah air diharapkan semakin merata sekaligus mampu melahirkan generasi baru yang mandiri, berkarakter, dan berdaya saing. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kilas Berita.
5: Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menyatakan siap memulai fase pemulangan jamaah haji ke tanah air. Operasional kepulangan akan diawali melalui 10 embarkasi utama. General Manager Garuda Indonesia Cabang Jeddah, Nano Setiawan, mengatakan pihaknya menjadikan layanan lansia sebagai prioritas utama. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Realisasi hunian tetap bagi para korban kebakaran di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, masih belum dapat terlaksana karena masih menunggu kepastian anggaran. Randi Pratama dari RRI Stasiun Produksi Bima melaporkan. Randi.
6: Baik, terima kasih rekan Rudi. Pendengar, pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban kebakaran di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, hingga kini belum dapat direalisasikan. Pemerintah daerah masih menunggu kepastian penganggaran dari pemerintah pusat yang harus melalui koordinasi lintas kementerian. Camat Alas, Usman, mengatakan saat ini pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak kebakaran. Dari 30 unit yang direncanakan, 3 unit huntara sudah ditempati warga, sementara seluruh pondasi rumah telah selesai dibangun. Saat ini, 8 unit lainnya masih dalam tahap penyelesaian, mulai dari pemasangan dinding hingga fasilitas kamar mandi. Pemerintah menargetkan dalam 2 pekan ke depan, sebanyak 12 unit huntara sudah siap ditempati. Usman menambahkan, seluruh pembangunan huntara ditargetkan rampung paling lambat akhir Juni, termasuk untuk penyediaan sumur bor dan air bersih. Berikut potongan wawancara bersama Camat Alas, Usman.
7: Nah, sementara kalau puncaknya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wamen di kunjungan kedua kemarin, posisinya tetap sama, masih dalam usulan dan perlu sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian. Kabar baiknya tetap mempertahankan komitmen untuk dibangun UNAP, ya, komitmen dari beliau untuk tetap dibangun UNAP, namun situasi kondisi sistem dan prosedur penganggaran yang tidak memungkinkan untuk segera direalisasikan.
6: Menurut Usman, pembangunan Huntara dapat berjalan lebih cepat karena dukungan anggaran dari BNPB telah tersedia. Namun untuk Huntap, proses penganggaran masih menunggu sinkronisasi lintas kementerian. Meski demikian, pemerintah pusat disebut tetap berkomitmen untuk membantu pembangunan Huntap bagi korban kebakaran di Kalimango. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bahan bakar minyak tanah di Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kelangkaan dan menyebabkan kenaikan harga. Ferdi Hasi dari RRI Atambua melaporkan. Ferdi.
8: Halo. Bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dalam beberapa pekan terakhir mulai mengalami kelangkaan. Pada beberapa lokasi pangkalan minyak di kota Atambua biasanya tersedia bisa dibeli masyarakat. Namun dalam beberapa hari belakangan kian sulit didapat, diakibatkan adanya kelangkaan harga jual minyak tanah kian meroket harga jual, kondisi yang ada cukup memberatkan daya beli masyarakat. Pantauan RRI ke lokasi pasar baru Atambua Senin 25 Mei 2026 pagi tadi, sejumlah pangkalan minyak belum lagi menjual dikarenakan belum ada pasokan. Sementara pada beberapa titik lokasi seperti persimpangan 3 menuju pasar, terdapat sejumlah pedagang menjual minyak tanah secara eceran. Harga jual lumayan mahal, per liter hingga Rp9.000. Ukuran jerigen 5 liter yang biasanya Rp25.000 sudah dijual Rp45.000. Sebelumnya minyak tanah dijual secara eceran di seputaran pasar Atambua palingan harga berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000 per liter. Kini tembus Rp9.000. Kondisi yang ada cukup memberatkan masyarakat. Berbagai tanggapan disampaikan, pemerintah perlu melakukan pengawasan secara berjenjang agar bahan kebutuhan rumah tangga tersebut tidak disalahgunakan. Terdapat pula komentar warga lain apabila pintu perbatasan ke negara Timur Leste masih terbuka memungkinkan aktivitas ilegal lintas batas akan terus terjadi. Minyak tanah subsidi pemerintah dan merupakan barang dalam pengawasan pemerintah seharusnya tersedia untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Merujuk harga eceran tertinggi HPB minyak tanah dijual di setiap pangkalan per liter Rp4.000. Tetapi kenyataan di kota Atambua tidak bisa dipungkiri terdapat pangkalan nakal diketahui menjual di atas ketentuan harga pemerintah. Dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, Ferdiasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Lamongan mengungkap 29 kasus narkoba selama Mei dan mewaspadai puluhan kecamatan lokasi transaksi jual-beli. Farin Regi dari RRI, Stasiun Produksi Tuban melaporkan. Farin.
9: Baik, Pak. Satlas Narkoba Polres Lamongan berhasil mengungkap 29 kasus peredaran narkotika dan obat keras daftar G dalam operasi terbaru yang digelar selama bulan Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 40 tersangka yang seluruhnya berjenis kelamin laki-laki. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazul Rahman mengatakan, dari total 27 kasus narkotika, 3 kasus peredaran obat keras daftar G. Dalam operasi tersebut, polisi menyita berbagai barang bukti, di antaranya 80,96 gram sabu, 9 butir pil ekstasi, serta 143.720 butir obat keras daftar C. Selain itu, aparat turut mengamankan 34 unit telepon genggam, 17 bungkus rokok, serta uang tunai Rp1.421.000, serta 2 tas. Kapolres menjelaskan penyidik juga menerapkan pendekatan restoratif justice terhadap 8 kasus penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti di bawah 1 gram. 8 tersangka yang mendapat penanganan rehabilitatif, yakni RHB, EAS bersama rekannya. Kasus kedua menjerat BKD seberat 50,79 gram sedangkan kasus kejar melibatkan PAA. Berikut pernyataan dari Kapolres Lamongan.
10: Sekali lagi, ini adalah komitmen kami dari Kapolres Lamongan. Sinyal, segera pulang. Bagi seluruh pengguna narkoba dan pelaku peredaran agar menghentikan atau kami tangkap dan kami hadapkan pada hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
9: Para tersangka nantinya akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika KUHP terbaru serta Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman mulai 12 tahun penjara hingga pidana seumur hidup disertai denda Rp1 miliar. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farel Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan informasi dari Lamongan tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
4: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan atau IHSG terpantau masih berada di zona hijau pada penutupan perdagangan sesi 1 setelah dibuka menguat pagi tadi. Indeks terpantau menguat 0,93% ke posisi 6.219,34. Zahwa Putri melaporkan. Zahwa.
11: Baik, terima kasih. Pendengar, indeks harga saham gabungan terpantau menguat pada akhir perdagangan sesi 1 hari ini. Indeks terpantau naik 0,93% ke posisi 6.219,34. Sebelumnya, indeks dibuka pada level 6.187,55 dan menyentuh level tertingginya di 6.236,92. Sementara itu, titik terendah indeks sempat menyentuh posisi 6.214,57 selama perdagangan sesi pertama. Untuk nilai transaksi hingga jeda siang ini mencapai angka Rp9,26 triliun, sementara volume perdagangan saham investor mencapai 16,99 miliar lembar pada bursa hari ini. Selain itu, dapat dilaporkan sebanyak 511 saham emiten terpantau harganya naik dan 204 saham lainnya turun. Sisanya sebanyak 99 saham terpantau tidak mengalami perubahan. IHSG sendiri diprediksi akan terus di zona hijau memasuki perdagangan sesi kedua nanti dan pergerakannya diprediksi berada di rentang 6.000 hingga 6.250. Menurut analisis tim Philip Sekuritas Indonesia Research, prospek kesepakatan damai untuk mengakhiri perang antara AS dan Iran saat ini cukup meningkatkan keberanian investor untuk mengambil risiko. Meskipun ketidakjelasan mengenai kapan Selat Hormuz itu akan dibuka, tentunya akan tetap membatasi antusiasme transaksinya. Sekian laporan IHSG pada jeda siang hari ini. Informasi selengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Zahwa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
12: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
13: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa.
14: Oh ya.
12: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
13: Pa.
14: Hah? Iya, Nak.
12: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
14: Iya, iya.
12: Hah? Papa?
14: Iya, Nak.
12: Nak, Naila punya lagu buat Papa. Pada hari Minggu Papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acu tak acu. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus gak, Pak?
14: Iya, Nak.
13: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
15: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi Tapi lama-kelamaan, aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
2: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
0: Pemerintah mendorong standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Bank Indonesia mendorong upaya literasi agar masyarakat berpikir adaptif dan berdaya saing. Amerika Serikat dan Iran menyepakati untuk membuka Selat Hormuz selama 30 hari ke depan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 25 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dinilai penting untuk memastikan akurasi pengisian daya kendaraan listrik serta melindungi hak konsumen. Eliana Zara melaporkan selengkapnya.
1: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurut Budi, melalui pengujian metrologi legal, pemerintah ingin memastikan daya listrik yang diterima konsumen sesuai dengan nominal pembayaran yang dilakukan. Budi juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bergerak cepat melakukan tera dan tera ulang SPKLU tanpa menunggu adanya pengaduan masyarakat. Pemerintah berharap pengujian berkala tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
1: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Ya, memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
3: Implementasi teknis pengujian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 mengenai kegiatan tera dan tera ulang metrologi legal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Mogasi Matupang menjelaskan bahwa pengujian dilakukan oleh personel metrologi legal melalui perbandingan standar uji dengan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik. Berdasarkan persyaratan teknis, batas kesalahan pengukurannya diperbolehkan berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5% sesuai kelas akurasi alat. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan sistem monitoring nasional untuk memantau pelaksanaan tera dan tera ulang SPKLU di berbagai daerah.
4: Secara nasional, Dirjen PKPN akan menyiapkan sistem agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur dan pengisian daya kendaraan listrik, serta melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat yang menggunakan alat ukur ini.
3: Pemerintah mencatat jumlah SPKLU yang beroperasi saat ini telah mencapai sekitar 5.000 unit. Untuk mempercepat proses tera, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan perangkat pengujian yang tersedia di Bandung, Medan, Yogyakarta, serta unit metrologi legal DKI Jakarta. Langkah standarisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mendukung target penurunan emisi di sektor energi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur mendorong upaya literasi agar masyarakat dapat berpikir adaptif dan berdaya saing. Alotani melaporkan selengkapnya.
2: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing.
5: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan Borobudur Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi, melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
2: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia atau yang disingkat oleh GenB. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
5: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetapi mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci sukses menuju Indonesia Emas tahun 2045.
6: Gerakan literasi harus menjadi gerakan bersama. Literasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah atau perpustakaan, tetapi ia harus hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bunda literasi, saya meyakini bahwa penguatan budaya membaca dan literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan NTT.
5: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo mengungkapkan, salah satu tantangan bagi generasi muda saat ini adalah semangat belajar dan minat membaca akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Hal ini termasuk maraknya permainan atau game online yang terus tumbuh dan berkembang. Yang menyampaikan, tidak sedikit anak-anak menghabiskan waktu di depan layar handphone daripada belajar, membaca, dan berinteraksi sosial secara langsung bersama-sama di sekitarnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terus mengintensifkan pengawasan terhadap hewan kurban di Pasar Tiban. Dian Perwanto melaporkan selengkapnya.
7: Kalau kita ada persediaan obat yang dibawa, kita bantu diobati.
8: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan pengawasan hewan kurban, terutama di sejumlah pasar tiban yang ada di wilayahnya. Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, mengatakan, pengecekan secara langsung di lapangan terus dilakukan, terutama menjelang hari kurban, diantaranya melihat fisik dan melakukan pengecekan secara langsung. Dinas Pertanian dan Pangan mencatat, pada Idul Adha tahun ini ada 50 pasar tiban hewan kurban dan pemeriksaan sudah dilakukan terhadap 129 sapi, 1423 domba, dan 159 kambing.
7: Kalau misalnya penyakitnya harus diobati lebih serius, nanti kita arahkan ke poliklinik. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sehat.
9: Kalau untuk kambing, ciri-ciri yang sehat seperti apa sih, Bu? Kalau di pasar tiban itu?
7: Tadi bisa dilihat matanya jernih, mereka gerakan lincah, makannya juga baik, kotorannya baik. Kemudian yang paling harus juga dilihat adalah di sekitar mulut dan hidung nih, kalau harus bersih. Kalau tidak ada leleran berarti sehat. Kemudian cermin hidungnya lembab atau basah.
8: Salah satu penjual hewan kurban, Agus Sumantoro, mengaku rata-rata hewan kurban yang dijualnya berada di kisaran 1,5 hingga 4 juta rupiah, tergantung pada ukuran. Hanya saja diakui penjualan cukup lesu. Sejak dibuka tanggal 14 Mei lalu, baru terjual 16 domba.
10: 60 ekor. Belum berani nambah. Soalnya sepi ini tadi.
9: Sudah laku berapa?
10: 16. 16 ekor.
9: Semuanya didatang dari Muntilan gitu?
10: Muntilan semua.
9: Ini stoknya lebih banyak atau lebih sedikit, Pak, dari tahun lalu, Pak?
10: Lebih sedikit, Mas. Kemarin 69 kemarin.
8: Pemkot pada momen Idul Adha tahun ini akan menambah tim pengawas hewan kurban yang diterjunkan sejak H-1 hingga H+3 Lebaran dari 205 petugas menjadi 265 petugas dengan 570 titik penyembelihan. maupun RPH.
0: Puluhan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Provinsi Jambi telah beroperasi secara mandiri, di mana terdapat 1.000 lebih KDMP yang telah dibentuk di Jambi. Informasi selengkapnya bersama dengan Sri Wayuhni.
11: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan Koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan telah terbentuk seluruhnya. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
12: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah itu jadi sifatnya menunggu banyak ya kan. Tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini. Memang mereka sudah memulainya, saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
11: Lurah Penyengat Rendah Muhammad Haikal Fahlevi mengatakan Koperasi Merah Putih yang diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa berhasil membuka keuntungan bersih sekitar 7 juta selama 1 tahun operasional dengan modal yang berasal dari swadaya masyarakat. Menurutnya, keberhasilan koperasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kepemimpinan yang aktif mencari peluang usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak, serta dukungan masyarakat yang bersedia bergabung sebagai anggota.
13: Kami mempunyai keuntungan bersih sekitar 7 juta 1 tahun. Itu dengan modal swadaya masyarakat sendiri. Jadi kuncinya kalau koperasi ini ada dua sebenarnya. Pertama, pemimpinnya mau. Mau dalam artian itu mencari bisnis-bisnis mana yang bisa bekerja sama dengan kita. Pertama, kami dengan Bulog. Kedua, kami ada dapat koperasi dari Kina. Mereka mau meminjamkan barangnya gula, ditaruh di drop dulu, dan pembayarannya di akhir. Jadi kan mengurangi modal kami.
11: Saat ini jumlah anggota Koperasi Merah Putih di Kelurahan Penyengat Rendah telah mencapai 120 orang. Peningkatan jumlah anggota tersebut menjadi modal penting bagi koperasi untuk memperluas usaha dan memperkuat perannya sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 7 Madiun Jawa Timur mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Laporan selengkapnya bersama dengan Ayu Citra.
14: PT KAI Daop 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu dijelaskan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat memberikan edukasi keselamatan kepada anak muda di Kediri. Ia mengatakan bahwa program edukasi ini sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dan generasi masa kini. Tujuan lainnya supaya anak muda di Kediri ini dapat menjadi duta pelopor keselamatan lalu lintas.
15: Kami bersama-sama dengan semacam ada teman-teman dari Polsuska dan juga ada dari masyarakat khususnya dari GMC ini, dan juga kami juga seringkali berkolaborasi dengan teman-teman dari Relven untuk selalu menggaungkan keselamatan ya perkereta apian di perlintasan sidang maupun yang dijaga maupun tidak.
14: Sementara itu, Faridila, salah satu peserta edukasi dari Politeknik, mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan kali ini. Apalagi ia bisa memiliki pengalaman baru, karena memang aksi itu dilakukan di perlintasan sebidang di Kota Kediri, yang lokasinya ini berdekatan dengan pusat keramaian masyarakat.
16: Ya, sosialisasi keselamatan palang pintu untuk bagi pengendara di palang pintu agar berhenti. Untuk menjaga keselamatan antara penumpang kereta, antara dan pengguna jalan. Penting sekali karena tragedi banyak sekali di palang pintu itu, banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan.
14: Lebih lanjut, aksi tersebut dilakukan oleh segenap generasi muda di Kediri dan Madiun bersama dengan sejumlah manajemen KAI Daop 7 Madiun. Kemudian dalam menyampaikan pesan tersebut, maka mereka berdiri di depan palang pintu perlintasan yang ditutup dan langsung membentangkan banner berisikan himbauan keselamatan. Salah satunya dengan mengenalkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ayu Citra melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Bekasi mencatat terdapat puluhan titik kemacetan baru di wilayah Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
17: Baik, pendengar Pro 3 RRI, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menegaskan ada sebanyak 29 titik kemacetan baru di Kota Bekasi saat ini. Adanya pertumbuhan ekonomi diklaim menjadi salah satu penyebab munculnya titik kemacetan baru. Dan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, keberadaan titik kemacetan baru tidak sepenuhnya negatif. Pasalnya keberadaan titik kemacetan baru menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi baru. Bahkan ia menjelaskan jumlah 29 titik kemacetan baru di luar prediksi Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sebab sebelumnya perkiraan Dinas Perhubungan jumlahnya hanya mencapai 24 titik kemacetan baru. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar.
18: Dengan perkembangan ekonomi, tumbuhnya bangkitan perjalanan baru, pusat-pusat perdagangan jasa yang baru, tentu ada timbul titik-titik penurunan kecepatan kendaraan. Tapi justru ini teman-teman, tugas kita bersama, Dinas Perhubungan dan rekan-rekan lain, termasuk teman-teman keluarga ya, bagaimana mengedukasi. Karena apa? Kota penting tumbuhnya pusat-pusat perdagangan jasa. Karena apa? Itu salah satu tanda menglihatnya perekonomian kota. Dari pajak, restribusi, kemudian dari apa multiplier efek lainnya. Gitu. Apa efek domino dari perkembangan itu?
17: Dan Zeno juga menjelaskan tumbuhnya perekonomian di Kota Bekasi ditandai dengan munculnya pusat perbelanjaan dan jasa baru dan hal itu tidak sepenuhnya negatif karena memberikan dampak peningkatan pajak dan retribusi yang bermanfaat bagi pemerintah. Oleh karena itu terkait hal ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi senantiasa hadir mengatur lalu lintas serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Dan pihaknya juga memberitahukan kepada warga Kota Bekasi mengenai jam rawan kemacetan di Kota Bekasi, yaitu pada pagi hari, tepatnya pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, serta di jam sore hari pada pukul 16.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Puluhan gempa bumi mengguncang Bali sepanjang minggu ketiga pada bulan ini yang merupakan sesar aktif didominasi gempa bumi dangkal. Ayurini melaporkan selengkapnya.
19: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 65 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
20: Sepanjang periode minggu ketiga bulan Mei 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 65 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,3 hingga 4,6. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 78% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian. Terdapat 14 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 21% dari total kejadian gempa bumi dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
19: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 14 kejadian.
20: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 92% atau 60 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
19: Pada minggu ini, kejadian gempa bumi didominasi 60 kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dan 5 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,6.
20: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, dari total 65 kejadian gempa bumi tersebut, 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 22 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati untuk membuka sepenuhnya Selat Hormuz dalam waktu 30 hari ke depan. Kesepakatan perdamaian awal antara Amerika Serikat dan Iran tersebut mencakup penundaan pembicaraan nuklir hingga waktu yang akan datang, serta kedua pihak juga sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari untuk mencapai penyelesaian akhir dalam kesepakatan perdamaian. Informasi dari dunia olahraga, drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia pada edisi tahun 1994. Kita simak kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan oleh Karisma Rizky berikut ini.
1: So Franco Baresi takes the first kick.
21: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Roswell, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Roswell, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pembahasan RUU Satu Data Indonesia masih pada tahap penyusunan dan ditargetkan rampung pada Juli 2026 mendatang. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah haji menyiapkan stamina fisik sebelum fase Mina. Persiapan itu dibutuhkan karena jemaah akan menempuh jalur panjang menuju Jamarat. KPK kembali memeriksa sejumlah pejabat Kementerian Perhubungan sebagai saksi. Mereka akan diperiksa terkait dugaan tindak korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan. Tiga informasi itu dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point atau BPS menjadi 5,25%. Dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan, kenaikan suku bunga dilakukan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah. Kenaikan suku bunga ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Bank Sentral akan mempertahankan kebijakan moneter yang lebih ketat guna menjaga stabilitas rupiah serta memperkuat kredibilitas kebijakan moneter nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lantas bagaimana dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap masyarakat, terutama bagi sektor kredit ataupun cicilan dan daya beli masyarakat? Nanti kami akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber untuk membahas hal tersebut. Di antaranya adalah ekonom dari Universitas Paramadina, kemudian juga narasumber lain yang tentu kami ingin mendapatkan pandangan, karena melihat dari kenaikan 50 basis poin ini tentu juga akan memberikan, sejauh mana akan memberikan dampak daya beli masyarakat. Dan BI memang sudah seharusnya kah untuk menaikkan di saat kondisi seperti sekarang ini, dan bahkan ada yang mengatakan secara mendadak menaikkan 50 basis poin. Paling tidak sektor usaha apa yang paling pertama merasakan dampaknya terhadap kenaikan suku bunga ini? Kami sudah tersambung bersama dengan ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Wijayanto, selamat siang.
2: Selamat siang, Mas Rudy.
0: Iya, Pak Wijayanto. Di awal mungkin Pak bisa dijelaskan dulu, Pak, arti dari kenaikan suku bunga BI rate menjadi 5,25% bagi masyarakat awam itu apa ini, Pak?
2: Ya, BI rate itu merupakan suku bunga acuan bagi seluruh produk keuangan di Indonesia. Dan ini termasuk juga dampaknya ke produk-produk seperti deposito, tabungan, kemudian dampaknya juga karena ini akan meningkatkan suku bunga, okay, yang lain-lain juga akan meningkat. Jadi bunga funding meningkat, dampaknya akan ke bunga lending juga. Jadi bunga kredit akan meningkat juga nanti, Mas Rudin.
0: Oh, bunga kredit juga akan meningkat dengan adanya kenaikan suku bunga atau BI rate ini yang ditetapkan oleh Bank Indonesia nih, Pak ya?
2: Betul, betul.
0: Baik. Paling tidak, Pak, sektor usaha apa kalau begitu? Kalau memang kita bicara kepada masyarakat sendiri, yang mungkin langsung merasakan dari suku bunga, kenaikan suku bunga ini, Pak?
2: Ya, suku bunga meningkat itu dampaknya ekonomi akan sedikit melamban ya. Jadi lajunya akan sedikit ngerem gitu secara otomatis. Nah, ini terjadi karena memang hampir semua bisnis di Indonesia itu ada kaitannya dengan pinjaman. Nah, yang paling terdampak itu adalah bisnis di mana konsumer biasanya membeli produknya dengan kredit.
0: Yeah.
2: Jadi biasanya produk-produk yang kita biasa sebut big ticket item yang nilainya besar seperti rumah, mobil, motor, kemudian kadang-kadang juga handphone atau perlengkapan rumah tangga, ini bisa dipastikan cukup terpengaruh karena bunga naik sehingga masyarakat yang tadinya mampu nyicil sekarang menjadi kesulitan. Jadi demand terhadap produk-produk itu turun. Nah, di sisi yang lain, ini juga akan mempengaruhi sektor dunia usaha yang mereka mengandalkan pinjaman seperti UMKM begitu ya misalnya. Nah, mereka kan selama ini bergerak mengandalkan modal kerja dari pinjaman bank gitu ya, apakah pinjaman UMKM atau apapun. Nah, ketika pinjaman itu meningkat, ini juga akan memberikan dampak bagi aktivitas bisnis mereka, begitu.
0: Iya, iya. Kapan, Pak, biasanya bank-bank umum ini akan ikut menaikkan suku bunga tabungan dan produk keuangan, tabungan dan juga kredit nasabah ini, Pak?
2: Dampaknya tidak seketika, akan secara gradual ya. Tetapi memang bisa diartikan kenaikan BI rate otomatis akan menaikkan suku bunga pinjaman maupun suku bunga funding. tetapi waktunya itu tidak seketika.
0: Ya, ini barusan saya baca juga, Pak, kenaikan atau pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 2026 sebenarnya cukup kuat ini, Pak, ya, 5,61%. Dengan adanya kebijakan kenaikan suku bunga ini, seberapa besar akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita melambat ini, Pak Wijayanto?
2: Ya, di satu sisi memang ini akan ngerem laju pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi yang lain, kenaikan BI rate ini kan diharapkan akan memperkuat dan menstabilkan rupiah. Jadi dari sisi nilai tukar rupiah ini akan membaik, tapi memang dari sisi perputaran bisnis ini akan sedikit melamban. Jadi ada pro dan kontranya. Dunia bisnis yang terkait dengan ekspor, impor mungkin terbantu dengan stabilitas nilai tukar rupiah. Tapi dunia bisnis yang umumnya
0: retail, gitu ya,
2: masyarakat, retail, itu akan kena dampak sedikit negatif.
0: Artinya memberikan pengaruh daya beli masyarakat sehari-hari. Apakah artinya

0: Jadi ada pro and cons-nya. Tetapi secara umum, saya tidak melihat bunga yang meningkat ini akan secara signifikan meningkatkan harga jual produk.
1: Oke, tapi kalau masyarakat yang memiliki cicilan modal usaha, tentu ini sangat terasa dong, Pak ya, karena kan kenaikan suku bunga ini juga berdampak langsung seperti produk keuangan atau kredit tadi nih, Pak.
0: Iya, sangat sangat terasa begitu ya. Tapi kembali kita juga harus lihat dari sisi stabilitas nilai tukar
1: Tukar rupiahnya.
0: rupiah
1: Ya.
0: itu akan membantu untuk memastikan imported inflation itu terkendali.
1: Oke. Tapi kalau memang memberikan dampak kepada sektor keuangan kredit, katakanlah demikian, sejauh mana ini akan meningkatkan risiko kredit macet di perbankan kita ini, Pak?
0: Nah, ini satu area yang menurut saya pemerintah harus fokus. Karena kan apa banyak sekali
1: Ya.
0: kredit, terutama
1: Ya.
0: KPR,
1: Ya.
0: itu yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat dengan pendapatan yang sebenarnya tidak terlalu kuat. Sehingga ketika bunga naik sedikit, maka bisa jadi yang dari tadinya lancar menjadi tidak lancar.
1: Ya.
0: Dan kalau jumlahnya masif, ini bisa menimbulkan mini krisis di sektor properti. Jadi ini harus dipantau, dan pemerintah perlu menyiapkan antisipasi, gitu.
1: Ya. Karena kelas menengah itu berarti kita bicara Pak ya, yang tadi KPR mungkin atau kredit modal kerja dan lain sebagainya yang Anda harapkan pemerintah terus memantau. Tetapi apa yang bisa Anda sarankan terutama bagi kelas menengah atau UMKM sendiri agar bisa bertahan di tengah suku bunga yang tinggi seperti ini, Pak?
0: Ya, kalau masyarakat dan UMKM, masyarakat tentunya dalam situasi yang tidak pasti seperti ini, sebaiknya hidup jangan di luar kemampuan. Jangan hidup dengan mengandalkan pinjaman, apapun bentuknya, apakah itu pinjol, kemudian
1: Oke.
0: kredit card, atau
1: Ya,
0: pay
1: ya.
0: letter, itu untuk masyarakat. Nah, untuk dunia usaha, ya ini saatnya untuk meningkatkan efisiensi. Memang harus bekerja keras, kreatif untuk mempertahankan pasar, begitu. Tidak ada jalan lain.
1: Kalau untuk sektor properti kelihatannya juga berpotensi lesu nggak ini Pak, dengan kenaikan suku bunga ini Pak Wijayanto?
0: Sektor properti merupakan satu sektor yang akan paling terdampak
1: Iya.
0: di antara sektor-sektor yang lain. Jadi memang pemerintah perlu melihat ya, saat yang tepat untuk mulai memberikan kemudahan-kemudahan untuk sektor ini. Tetapi menurut saya saat ini terlalu dini bagi pemerintah untuk mengambil
1: Langkah.
0: keputusan. Ya,
1: Oke.
0: langkah ini perlu dilihat dalam beberapa bulan terakhir ini situasinya seperti apa.
1: Ya.
0: Apakah mendorong keringanan, restrukturisasi seperti yang beberapa kali dilakukan ketika situasi ekonomi melambat.
1: Ya. Karena dikhawatirkan kan milenial muda ataupun Gen Z yang sudah berencana untuk memiliki rumah tertunda dong ini Pak ya. Kalau nggak ada langkah nyata dan mungkin dari pemerintah untuk bisa meringankan kondisi ini. Gimana
0: Iya,
1: itu?
0: bisa jadi, bisa jadi.
1: Iya. Baik, Pak Wijayanto, kalau ekonomi kita membaik, ada peluang nggak suku bunga ini akan turun lagi Pak? Di tahun yang sama, di tahun 2026 ini.
0: Saya rasa peluang untuk BI rate turun di tahun
1: 26.
0: 2026 ini sangat kecil ya. Karena dinamika global ini kan masih akan terus berjalan gitu ya. Dan saya rasa BI rate tidak akan mengambil resiko dengan menurun BI tidak akan mengambil resiko dengan menurunkan BI rate gitu ya sebelum
1: Ya,
0: nilai
1: ya.
0: tukar rupiah itu
1: Stabil.
0: stabil.
1: Oke. Asumsi Anda atau perkiraan Anda stabil dari nilai tukar rupiah kita itu ada di kisaran berapa ini, Pak?
0: Mas Rudi, saya termasuk yang menghindari untuk menyebutkan angka
1: Ya.
0: karena khawatir bisa menimbulkan
1: Oke.
0: panik begitu ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau Mas Rudi tanya situasinya akan seperti saya lihat dinamika yang sekarang ini terjadi, tren rupiah melemah ini
1: Ya.
0: makin masih akan terus berlanjut.

0: Ya akan terus berlanjut ini ya. Oke. Baik kalau gitu. Jenis investasi apa ini Pak Wijayanto yang aman dan menguntungkan bagi warga ketika kondisi suku bunga naik seperti sekarang ini, Pak?
1: Ya, saya rasa kita harus melihat alternatif-alternatif investasi yang bisa melawan inflasi. Kalau mereka yang berbisnis dan apa hidupnya terkait dengan falas, ya harus bisa melawan pelemahan rupiah. Nah, bagi masyarakat kebanyakan yang bisa melawan inflasi yang kemungkinan akan cukup tinggi, ya surat-surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah begitu. Jadi ori itu merupakan satu alternatif yang apa memadai untuk melawan inflasi. Kemudian hal-hal lain seperti apa logam mulia begitu ya, alternatif yang menarik. Nah, beberapa investor termasuk saya sendiri sebenarnya mulai melihat properti. Justru situasi seperti ini merupakan kesempatan untuk berinvestasi ketika harga properti sedang turun.
0: Yeah.
1: Tentunya kita harus melihat properti dengan lokasi yang bagus.
0: Oke. Pesan utama Anda untuk masyarakat pendengar kami dalam menghadapi situasi ekonomi seperti sekarang ini, Pak. Silakan.
1: Yang jelas yang pertama harus hidup hemat dan cermat. Jadi spending harus disesuaikan dengan kemampuan, hindari spending yang memaksakan diri untuk berhutang gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bagi rekan-rekan semua yang sekarang mempunyai pekerjaan harus bekerja dengan sebaik-baiknya gitu ya, karena pekerjaan itu adalah sesuatu yang sangat precious dalam situasi seperti saat ini. Saya rasa itu dua tips saya untuk rekan-rekan semua.
0: Baik. Pak Wijayanto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di siang hari ini, Pak. Salam sehat, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang, Mas Rudi. Ya.
0: Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin.
2: Kilas Berita.
3: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bergerak fluktuatif di awal perdagangan hari ini. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka menguat ke level 17.703 rupiah per dolar Amerika Serikat. Namun rupiah kembali bergerak melemah ke level 17.722 rupiah per dolar Amerika Serikat pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Sedangkan indeks dolar Amerika Serikat terpantau masih berada di level 99. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Nilai tukar rupiah yang terus mengalami fluktuasi, hal ini dapat memberikan pengaruh kepada daya beli, tabungan, hingga perencanaan keuangan masyarakat. Dan kondisi ini, membuat pengelolaan keuangan yang bijak menjadi semakin penting agar keuangan tetap stabil dan tidak mudah terdampak pada perubahan ekonomi. Tetapi bagaimana tips yang tepat untuk mengelola keuangan dan menjaga tabungan tetap aman di tengah fluktuasi nilai rupiah saat ini? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan seorang financial planner, Willy Filosofia. Bu Willy, selamat siang.
5: Selamat siang, Rudy.
0: Ya, kabar baik ya, Bu ya?
5: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Ya. Melihat fluktuasi nilai tukar rupiah, kemudian juga kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga kita sekitar 50 basis poin tadi. Dan kami ingin mendapatkan perspektif Anda bagaimana sih pengelolaan keuangan, karena seringkali kita melihat kondisi keuangan atau ekonomi seperti ini, kita diminta untuk berhemat, cermat dalam penggunaan keuangan dan perencanaan keuangan itu sendiri. Nah, mungkin di awal, sejauh mana fluktuasi nilai tukar rupiah ini kok bisa sampai memberikan dampak kepada keuangan masyarakat kita ini, Bu?
5: Ya, Mas Hedi, seperti kita tahu, rupiahnya sudah tembusnya udah 17.000 lebih ya.
0: Iya.
5: Hampir 17.800 ya. Apa sempat kena situ bahkan ya. Nah, jadi memang ada beberapa produk, Mas, yang membuat kita jadi lebih sulit akhirnya gitu. Karena ya, produk kita itu banyak sekali yang impor gitu ya.
0: Oh, oke.
5: Okay. Banyak sekali produk-produk konsumsi kita tuh impor, sehingga yeah, harganya tuh sangat terasa gitu. Otomatis kalau harganya naik, kita mengeluarkan uangnya lebih. Kalau uangnya nggak ada, berarti kita makan tabungan gitu ya. Artinya adalah tabungannya makin kecil,
0: yeah,
5: makin sedikit. Kalau tabungannya habis, repot semua gitu. Jadi memang harus ada pengetatan yang lebih ketat dari biasanya gitu. Gitu. Jadi yeah, rupiah melemah ini punya ada apa namanya efek domino yang cukup terasa ya, Mas, ya, untuk masyarakat gitu ya, terutama apalagi kawan-kawan industri kecil yang sebagian barangnya adalah impor. Okay. Itu sangat terasa sekali.
0: Yeah.
5: Mereka mau di harga tetap, mereka tidak akan bisa beli lagi. Di harga naik, apa, penjualannya pasti turun. Jadi yeah, agak sulit gitu, Mas.
0: Baik. Tapi kalau untuk keuangan rumah tangga atau keuangan pribadi, gimana nih, Bu, cara yang baik untuk mengecek atau ya katakanlah mengaudit lah keuangan kesehatan rumah tangga kita saat ini di tengah kondisi ekonomi seperti ini, Bu?
5: Ya, yang terpenting yang nomor satu nih, Mas, harus prioritaskan kebutuhan, bukan keinginan.
0: Prioritaskan kadang kebutuhan, oke.
5: Okay. Kebutuhan, betul. Ya. Kadang kita tuh prioritasnya keinginan, kebutuhannya nomor tiga gitu ya. Jadi keinginan dulu, apalagi kalau di rumah tuh ibu-ibu sudah scroll marketplace gitu ya,
0: yeah,
5: itu pasti bawaannya bukan butuh tapi ingin.
0: Ingin, oke.
5: Okay. Ingin, misalnya yang sudah punya hijab, oh ini ada hijab baru, ingin beli lagi. Ingin, bukan butuh. Hijabnya udah selemari di rumah gitu loh. Nah, jadi yang diprioritaskan adalah kebutuhan, bukan keinginan.
0: Oke. Okay.
5: Kebutuhan itu bisa mulai kebutuhan pokok, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan gitu.
0: Iya, iya. Itu artinya mengedepankan skala prioritas dulu di kebutuhan bukan keinginan, Ibu ya.
5: Betul, okay, betul.
0: Dan kerap kali kita berbincang mengenai sisi perencanaan keuangan dan seringkali juga dikatakan mengenai dana darurat. Nah, dalam kondisi seperti sekarang ini, Bu, berapa idealnya besaran dana darurat yang disiapkan oleh kita ini, Bu?
5: Iya, jadi kita itu dalam mengatur keuangan secara keseluruhan, berapapun gajinya ya, ini mau yang gede, mau yang kecil, itu tetap sama.
0: Yeah.
5: Jadi ada beberapa pembagian. Yang nomor satu adalah 40% dari gaji kita itu dialokasikan untuk kebutuhan pokok. Ya, bayar uang sekolah, dan lain-lain, dan lain-lain gitu ya. 30%-nya itu untuk bayar hutang kalau ada.
0: Okay.
5: Jadi kalau kita mau berhutang, kalau lebih dari 30% pasti cash flow kita chaos, rusak gitu ya. Karena udah gak seimbang.
0: Yeah.
5: Ya, jadi yeah, 30% untuk bayar hutang. Kemudian 20% itu untuk menabung dan investasi. Jadi menabung bukan nunggu uangnya sisa, tapi memang harus dianggarkan. Investasi juga demikian ya, tadi sudah dibahas. Kalau mau investasi di logam mulia dari sekarang.
0: Yeah.
5: Bukan nanti, nanti dia nunggu kalau uangnya nyisa, bukan. Tapi harus dianggarkan, itu 20% untuk investasi dan menabung. Nah, sisanya 10% itu adalah untuk dana darurat. Gitu. Dan dana darurat ini pun antara yang belum menikah dan sudah menikah, jumlahnya beda.
0: Jumlahnya beda.
5: Kalau
0: terus,
5: yang, yeah, yang belum menikah ini cukup 6 kali gaji.
0: Yang belum menikah?
5: 6 kali, ya misalnya.
0: Okay.
5: Perhitungannya kenapa sih harus 6 kali kan? Kalau belum nikah misalnya hari ini dipecat, dia masih bisa hidup 6 bulan. 6 bulan itu kita bisa berpatokan bahwa dia bisa mencari kerja dan lain-lainnya. Tapi kalau orang sudah berkeluarga harus 12 kali. Kenapa lebih banyak? Karena ada istri, ada anak, yeah. ada kebutuhan yang tidak bisa ditunda meskipun dipecat.
0: Yeah. Gitu ya. Yeah.
5: Yeah. Kalau yang single, dia boleh puasa, masa okay. bisa nggak makan. Tapi ya. Kalau sudah berkeluarga, anak-anak bisa. Kan harus sekolah.
0: Ya.
5: Betul.
0: Dana darurat itu sebaiknya disimpan di mana kalau gitu, Bu?
5: Bisa di rekening pribadi, atau kalau misalnya takut kepake nih, di rekening terpisah.
0: Oke. Okay.
5: Gitu.
0: Jadi, baiknya sih di rekening terpisah, Bu, ya?
5: Iya, sebaiknya di rekening terpisah. Nanti kalau di satu,
0: khawatirnya ada darurat keinginan itu kan, Bu? Muncul masih darurat keinginan.
5: Baru, ya. Ikut ngantri, gitu ya. Saya punya dana darurat sih.
0: Oke. Artinya sekarang memprioritaskan kebutuhan terlebih dahulu, kemudian betul-betul mengatur keuangan, dana darurat disiapkan, dan investasi tepat ya, Bu, tapi harus memilih ya saat ini ya.
5: Investasi tetap harus dilakukan, tapi tetap pahami risikonya, karena setiap investasi pasti ada risikonya.
0: Ya.
5: Itu yang kadang-kala kita lupa. Gitu ya. Bahwa setiap kita berinvestasi pasti ada risikonya. Dan saya setuju tadi bahwa tidak menambah hutang ya. Utang yang lama aja diberesin, gak usah nambah gitu.
0: Ya. Logam Mulia masih menjanjikan, Bu, ya saat ini ya.
5: Logam Mulia masih menjanjikan.
0: Masih menjanjikan. Oke. Properti? Kan lagi murah-murahnya nih, Bu, mungkin. Dengan suku bunga kan ya.
5: Nah, untuk yang uangnya ada lebih itu boleh masuk ke properti.
0: Oke.
5: Okay. Karena kan sekarang lagi banyak properti, orang banyak jual ya, harganya turun.
0: Kan lumayan nih, Bu.
5: Berkurang, betul.
0: Iya.
5: Rasanya untuk 3-4 tahun lagi properti masih oke lah.
0: Masih oke ya. Baik. Bu Willy, terima kasih banyak untuk obrolannya di siang hari ini, Bu. Sehat selalu, Ibu. Selamat siang.
5: Iya. Selamat siang.
0: Financial Planner Willy Filosofia berbincang bersama kami di Indonesia Menyapa Siang.
2: Wawancara Pro 3.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Hak Asasi Manusia melalui uji publik revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia guna menyerap masukan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Informasi selengkapnya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia melaksanakan uji publik revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia guna menyerap masukan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan rangkaian uji publik telah digelar di Kementerian HAM dengan melibatkan para jurnalis, lembaga HAM, akademisi, hingga tim perumus rancangan undang-undang tersebut. Berikut keterangannya.
2: Hari ini kita melaksanakan talkshow yang merupakan rangkaian kegiatan uji publik revisi Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau penggantian dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Alhamdulillah, sebelum kegiatan talkshow pada hari ini, kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat. Di antaranya, yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama, di Kementerian HAM, dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis.
1: Novita juga mengatakan selain itu, uji publik juga dilaksanakan di sejumlah tempat seperti kampus di Yogyakarta dan Semarang serta melalui kelas HAM dan agenda bedah rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Menurut Novita, talk show yang digelar pada hari ini menjadi bagian dari upaya pemerintah agar masyarakat memahami substansi rancangan Undang-Undang sekaligus memberikan tanggapan terhadap materi yang telah disusun oleh tim perumus. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mereka diperiksa terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi, dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Harul Umam melaporkan. Umam.
3: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang pada hari ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana 3 di antaranya adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Semarang. Dan menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan pidana korupsi di lingkungan Bea dan Cukai, di mana ketiga pegawai tersebut adalah Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Semarang, serta Aditya Rahman Roni selaku pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai Pusat Kementerian Keuangan. Dan selain 4 ASN Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta yakni IGN Deni Narendra dan juga Dana. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo.
4: Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN, dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang.
3: Dan diketahui memang KPK sendiri telah mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui usai memeriksa pengusaha asal Semarang yaitu Heri Stiono alias Heri Black. Dan selain catatan dan dugaan pemberian uang, penyidik juga telah melakukan penyitaan 1 buah kontainer yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, di mana memang kontainer tersebut sebelumnya disita penyidik karena diduga terkait dengan perkara yang tengah diusut KPK. Dan kuat dugaan memang para saksi ini akan didalami terkait dengan kontainer dan bagaimana alur importasi barang yang berlangsung di Bea Cukai Semarang. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: We'll be right back. Informasi mancanegara, sebuah kapal tanker minyak Jepang pada hari ini menjadi kapal pertama yang tiba di Jepang setelah melintasi Selat Hormuz sejak dimulainya serbuan Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang telah membatasi lalu lintas di jalur energi vital tersebut. Kapal tanker yang dioperasikan unit dari perusahaan penyulingan besar Jepang, Idemitsu Kosan Corporation, membawa 2 juta barel minyak mentah ke prefektur Aichi di Jepang Tengah dan jumlah tersebut setara sekitar 80% kebutuhan harian minyak domestik Jepang. Sementara itu kapal tanker milik perusahaan minyak besar Jepang lainnya juga melintasi Selat Hormuz pada pertengahan Mei dan diperkirakan tiba di Jepang antara akhir Mei hingga awal Juni. Informasi dari dunia olahraga, San Antonio Spurs membungkam Oklahoma City Thunder dengan 103-82 pada game keempat final wilayah barat NBA di Frostbank Center San Antonio. Spurs tampil dominan melalui pertahanan solid yang membatasi Thunder, hanya memiliki akurasi tembakan 33% dari permainan terbuka, termasuk 6 dari 33 percobaan 3 point atau 18%. Hasil ini membuat final wilayah barat NBA kembali imbang 2-2. Game kelima akan digelar di Oklahoma City pada Rabu mendatang, sebelum seri kembali ke San Antonio untuk game keenam.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Dan Anda juga dapat mengakses portal kami serta WhatsApp channel kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh, Bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka, setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.
3: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markan menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markan tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Menteri Luar Negeri Sugiono mengutuk keras langkah ilegal Somaliland membuka kedutaan besar di Yerusalem yang diduduki. Dan Menlu turut menilai hal itu sebagai langkah yang tidak dapat diterima. Pemerintah memperkuat literasi nasional melalui peresmian Pojok Sistem Informasi Pembukuan Indonesia atau SIBI. Sekretaris Jenderal Kemendikdasman Suharti mengatakan literasi menjadi fondasi penting kemajuan bangsa. Hasil ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT akan diumumkan hari ini, Senin 25 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Peserta dapat melihat hasil kelulusan melalui laman resmi SNPMB dan PTN Mirror yang telah disediakan oleh panitia SNPMB untuk mengantisipasi lonjakan akses saat pengumuman berlangsung. Dan tiga informasi tersebut dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Indonesia menyapa siang.
1: 9 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditangkap pasukan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan global Sumut Flotilla telah kembali ke tanah air. Kedatangan mereka disambut langsung Menteri Luar Negeri Sugiono beserta keluarga, kerabat, dan sejumlah simpatisan yang membawa spanduk dukungan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sore kemarin. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan bahwa kepulangan para WNI tersebut merupakan hasil koordinasi intensif dan negosiasi diplomatik yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui berbagai jalur komunikasi internasional. Dan kita ikuti kembali pernyataan Menteri Luar Negeri RI Sugiono saat mendampingi pemulangan 9 warga negara Indonesia yang merupakan relawan flotilla ke Indonesia. Berikut ini.
2: Berkat tentu saja dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa, kemudian upaya kita untuk berkoordinasi, kemudian upaya-upaya negosiasi untuk bisa mengembalikan saudara-saudara kita dan peserta GSF 2.0 yang lain, alhamdulillah ke 9 saudara-saudara kita tersebut tiba dengan selamat di tanah air. Kami dari Kementerian Luar Negeri mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla, Global Peace Convoy Indonesia. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod. Indonesia kembali mengecam perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita. Jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan kami juga menyampaikan kecaman ini di Dewan Keamanan PBB pada 21 Mei yang lalu. Ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa diterima dan tidak boleh dibiarkan. Selanjutnya, apresiasi seperti yang saya sampaikan yang besar yang kami sampaikan kepada seluruh peserta yang ikut dalam Global Sumut Flotilla ini. Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan.
0: Catatan peristiwa.
3: Masa pemerintahan Sultan Babullah berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babullah. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan 9 warga negara Indonesia yang telah kembali ke tanah air dan seperti apa kondisi para relawan saat ini dan tahapan apa saja yang harus dijalani selanjutnya, kami akan berbincang bersama dengan Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, Harvin Naksabandi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Mas Harvin, selamat siang. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ikut bahagia, Mas, ya, atas kepulangan dari 9 warga negara kita yang sebelumnya sempat mengalami peristiwa yang sangat tidak enak beberapa waktu lalu, Mas. Kondisi kesehatan fisik 9 relawan sampai dengan saat ini dari pantauan GPCI bagaimana, Mas?
4: Kalau pantauan kami, ya, selaku koordinator media GPCI, mm-hmm. Melihat teman-teman 9 delegasi relawan kemarin, memang alhamdulillah, ya, kondisinya sudah membaik, walaupun ada beberapa yang memang saat ini sudah harus melakukan pemeriksaan lanjutan gitu di Indonesia, okay. Gitu. Yeah. Dan alhamdulillah mereka sudah kembali ke tanah air, bertemu dengan keluarganya. Momen haru juga luar biasa kemarin terlihat, ya, di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3, ya. Yeah. Mungkin teman-teman RRI juga melihat, ya, yeah, dan menyaksikan, ya, kondisi dan suasananya gitu.
1: Yeah. Yang harus menjalani perawatan lanjutan seperti apa kondisinya? Apakah ada trauma akibat kekerasan fisik yang dialami mereka ini, Mas? Bagaimana, Mas?
4: Kalau kekerasan fisik kan sudah pasti, ya, ada, yeah, dan itu pun disampaikan oleh teman-teman relawan, ya, 9 delegasi relawan Indonesia yang menyampaikan kepada awak media juga sudah gitu, kepada kita semua, bahwa memang kekerasan itu terjadi gitu. Misalnya ada beberapa yang dipukul, disetrum,
1: disetrum, ya.
4: Jadi memang itu, memang kekerasan itu ada, dan terkait ada yang ditindaklanjuti pemeriksaan itu ada. Setahu kami, ya, di koordinator media GPCI ada satu relawan, ya, atas nama Rahendro Herubowo, ya, memang harus saat ini harus menjalani pemeriksaan kesehatan di Jakarta, ya, di rumah sakit, karena memang Rahendro Herubowo ini memang salah satu relawan yang kondisinya memang di antara dengan relawan lain memang yang cukup ini, ya, cukup beda, ya, karena kondisi pasca kepulangan dan mungkin imbas dari penyiksaan dan pemukulan gitu, sehingga kesehatannya memang agak sedikit terganggu, sehingga harus dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan di Jakarta. Kebetulan saya pribadi yang menemani Mas Heru, ya, untuk cek medical check up kembali di Jakarta, ya, di salah satu rumah sakit di Jakarta, ya, dan alhamdulillah sih sudah ditangani oleh dokter gitu, dan saat ini sedang menunggu hasilnya sih, seperti itu, Mas.
1: Oke, selain Mas Heru, relawan lain ada yang mengalami hal serupa, Mas? Bahkan disetrum sekali seperti itu?
4: Iya, kalau semua relawan hampir sama, ya, pemukulan gitu kan, penyentruman gitu, bahkan bekas-bekasnya itu masih ada tampak, ya, di beberapa bagian tubuh mereka, ya.
1: Iya.
4: Jadi ketika di Bandara Soekarno-Hatta kemarin, mungkin teman-teman RRI juga bisa melihat, ya, ada beberapa yang masih tampak gitu, bekas-bekas pemukulannya gitu.
1: Iya. Yeah. Dari cerita teman-teman relawan, sebenarnya apa yang menjadi alasan militer Israel melakukan penahanan atau penangkapan dari relawan sipil tersebut ini, Mas Arvin?
4: Ya, intinya tidak jelas, ya, Zionis Israel itu melakukan penculikan, intercept. Padahal jelas itu di perairan internasional, ya, yang dimana, ya, tidak dibenarkan intercept dan penculikan ilegal seperti itu, ya. Yang jelas teman-teman bercerita bahwa itu dilakukan oleh Israel tiba-tiba dan dengan penuh dengan kekerasan lah gitu. Bahkan ada beberapa kapal yang ditumpangi warga negara Indonesia relawan, ya, itu ditembaki dengan peluru karet gitu. Sebelum upaya intercept dan pasukan Zionis itu masuk ke kapal gitu kan. Itu sebelumnya ada kapal yang ditembaki dulu oleh peluru karet gitu. Itu diantaranya di kapal Joseph, ya, yang saya dapat informasi dari relawan Andi Angga Prasadewa, ya. Andi Angga menyampaikan kepada saya gitu. Itu kapal Joseph itu kan kapal yang pertama kali diintercept, ya, pada 18 Mei. Pukul kalau tidak salah, ya, itu pukul 15. Karena saya memang memantau, Mas. Jadi sebagai koordinator media, saya itu kebetulan paginya nelpon Rahendro Heru, ya, di kapal Oskurluk, ya. Jadi saya saya menanyakan kepada Heru, "Ru, gimana kabar, kondisi ombak aman?" Karena sebelumnya mereka kan terhenti perjalanan dan harus menepi di kawasan Antalya, Turki ya, karena ombak tinggi kan. Saya menanyakan itu pada 18 Mei pagi ya, kurang lebih sekitar pukul 10-an lah ya. Saya menanyakan pada Heru kondisi terkini. Alhamdulillah ini kita lagi terus berlayar menuju perairan internasional arah ke Gaza gitu kan. Tapi ini bentar lagi kayaknya sampai ke zona kuning gitu kan. Oh gitu, ya udah hati-hati ya. Nah itu pukul 10. Nah ketika pukul 15-nya saya baru dapat kabar. Ya, itu deteksi awal, intercept dilakukan kepada kapal Joseph. Di mana ada Andi Angga di situ, relawan Indonesia Andi Angga di situ. Nah, itu kapal pertama yang diintercept, dan Andi Angga adalah warga negara Indonesia, delegasi Indonesia yang pertama kali diculik oleh Zionis Israel.
1: Tepatnya itu di mana itu penyergapan atau penculikan itu?
4: Sekitar perairan Siprus ya, perairan internasional sekitar Siprus gitulah.
1: Oke, iya. Dan setelah ditangkap, kemudian dibawa kemana mereka?
4: Mereka itu menceritakan kepada kami ya di GPCI, setelah mereka diculik gitu ya, itu mereka dibawa ke salah satu kapal seperti tahanan terapung gitu, tapi modelnya kapal gitu kan. Ada kontainer seperti itu, tapi itu tahanan ya, bentuknya kapal. Mereka di situ juga ada penyiksaan, ada intimidasi dan lain-lain lah ya. Bahkan mereka di situ harus dipaksa untuk bersujud ya.
1: Itu seperti yang di video beredar ya.
4: Teman-teman pernah lihat ya videonya itu. Nah, seperti itu di kapal terapung gitu. Di situ mereka mengalami penyiksaan lah ya. Nah dari situ mereka informasinya tuh setelah itu mereka dibawa ke Asdod.
1: Tahanan.
4: Tahanan yang berada di Israel ya. Itu juga sama dilakukan penyiksaan, pemukulan gitu. Dan teman-teman itu di situ banyak sekali yang menceritakan momen-momen bagaimana ketika Zionis itu melakukan pemukulan, penyiksaan, penyetruman. Dan kalau saya mendengar dari beberapa versi ya, karena saya juga tidak hanya mendengar dari versi teman-teman relawan Indonesia, tapi ada juga yang saya dengar dari sumber lain. Memang penyiksaan itu luar biasa, Mas. Sangat kejam lah pokoknya gitu.
1: Ketika kapal Yosef diintercept di sekitar perairan Siprus dan juga mungkin Sumut Flotilla, tidak ada SOS yang diterima oleh pihak GPCI sebelumnya?
4: Jadi gini, Mas. Itu kita kan memantau tuh
1: trackernya ya.
4: Nah di situ kan kita bisa melihat ada
1: posisinya,
4: ada status ya. Ketika kapal yang ditumpangi oleh Andi Angga ya, lawan Indonesia, kapal Joseph itu memang ada deteksi awal dugaan intercept awalnya kan. Ketika tim Global Sumut Flotilla yang terus memantau ya. Jadi tim Global Sumut Flotilla itu terus memantau, Mas, di command center di Istanbul, Turki. Nah kebetulan dari Indonesia itu kan steering committee kami, yang perwakilan dari Indonesia ya, koordinator Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, itu Ibu Maimun Herawati juga berada di sana terus memantau gitu kan. Ada deteksi awal ya, walaupun belum pasti waktu itu sekitar pukul 15-an, namun akhirnya dipastikan setelah 4 jam gitu kan, dipastikan bahwa kapal Joseph diintercept dan Andi Angga, salah satu warga negara Indonesia yang ada di situ gitu kan, satunya warga negara Indonesia yang ada di kapal Joseph itu diculik gitu oleh Israel yang pertama kali. Itu ada tanda-tanda, ada sebuah informasi gitu. Dan itu kita bisa lihat juga di ini ya, di tracker Flotilla ya. Di Global Sumut Flotilla itu terus memantau, bahkan ada CCTV-nya gitu.
1: Baik, Mas Arvin, kita terima dulu pendengar, Mas ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Ada Pak Junaidi di Makassar. Pak Junaidi, selamat siang.
5: Selamat siang, Bun Rudi.
1: Iya, silakan, ada Mas Arvin. Beliau adalah koordinator media Global Peace Convoy Indonesia. Silakan.
5: Iya, kalau menurut saya ini Israel ini sungguh terlalu sekali. Karena ini warga negara Indonesia ini, saya sangat-sangat prihatin kepada rakyat Indonesia. Mudah-mudahan bisa kembali lagi di tanah air.
1: Ya.
5: Saya mundurin.
1: Ya, sudah kembali Pak di tanah air kemarin Pak. Baik, terima kasih Pak Junaidi di Makassar ya. Iya. Baik, itu tadi harapannya dan juga penilaian terkait dengan sikap Israel terhadap kapal yang membawa logistik untuk Gaza. Dan kalau kondisi kapal tersebut flotilla sendiri bagaimana nih Pak? Dan sekaligus untuk penutup dari obrolan kita yang bisa Anda sampaikan ini Mas Arvin.
5: Kalau kondisi kapal kami dari GPCI sih memang belum dapat informasi pasti ya kondisi kapalnya ya. Ini kondisi kapal kan yang usai diintercept. Namun beberapa waktu lalu ya, kurang lebih 1 jam 2 jam tadi itu ada video beredar ya, ada kapal-kapal dari Global Sun Flotilla yang ditemukan di salah satu perairan di daerah Mesir. Cuman itu aku belum bisa memastikan ya itu di mana dan seperti apa itu kapal apa gitu. Namun memang kami sendiri di GPCI sendiri belum bisa memastikan detail seperti apa kondisi kapalnya. Namun yang jelas pastinya kami hanya fokus kepada 9 delegasi warga negara Indonesia yang sempat diculik dan ditahan, fokusnya ke situ. Yeah. Pastinya juga ini juga fokus pada saat itu tuh fokus kepada teman-teman relawan Global Sumut Flotilla dan alhamdulillah semuanya sudah kembali ya ke negara masing-masing gitu ya. Telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sih.
1: Ya. Terima kasih banyak Mas Arvin untuk waktunya. Sekali lagi kami ikut bahagia dan mudah-mudahan dipulihkan secepatnya untuk teman-teman relawan di GSF ini. Terima kasih Mas. Selamat siang. Wassalamualaikum.
5: Selamat siang.
1: Demikian tadi Koordinator Media Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI, Arvin Naqsyabandi.
6: Memori kolektif bangsa.
7: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
8: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
9: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
6: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
10: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami masih akan lanjutkan tema perbincangan Indonesia berhasil memulangkan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan dari Gaza. Ya, nanti kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami berikutnya bagaimana perspektif Majelis Ulama Indonesia melihat misi kemanusiaan yang murni seperti ini justru mendapatkan tekanan dari pihak Israel. Ya, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Sudarnoto Abdul Hakim. Pak Sudarnoto, selamat siang. Assalamualaikum.
11: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Pak Sudarnoto, kalau dari sudut pandang Majelis Ulama Indonesia, kenapa Pak misi kemanusiaan murni seperti ini bisa mendapatkan tekanan yang begitu besar dari pihak Israel, Pak? Dan di laut internasional pula.
11: Ya, Israel itu sebetulnya memang negara yang panik, ya. Panik menghadapi situasi yang semakin hari kesini itu semakin mendapatkan pengucilan secara global akibat ulahnya sendiri, yaitu menganeksasi Gaza, melakukan genosida terhadap warga Gaza, kemudian penghancuran yang sangat masif, yang sangat luar biasa besarnya, bahkan sudah sampai ke tepi barat dan sebagainya. Semua apa yang dilakukan oleh Israel sebagai keputusan politik dari pemerintahannya Benjamin Netanyahu,
1: yeah,
11: yang didukung oleh Yahudi ekstrim, yaitu Zionis,
1: yeah,
11: ini tidak sekedar merupakan kejahatan politik, ya, tapi kejahatan hukum dan kejahatan kemanusiaan.
1: Okay.
11: Itu yang terjadi. Yang kedua, reaksi dunia semakin besar untuk memberikan respon dukungan, ya, dukungan terhadap Palestina, karena yang terjadi di sana dilihat sebagai tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Karena itu berbagai upaya yang telah dilakukan oleh banyak pihak termasuk kita Indonesia, baik pemerintahan maupun masyarakat sipil, itu antara lain yang mengupayakan langkah-langkah diplomatik, langkah-langkah politik,
1: okay,
11: hukum, dan juga langkah-langkah kemanusiaan.
1: Yeah.
11: Semua langkah-langkah itu ditakuti oleh Israel. Karena itu Global Flotilla, Global Sumut Flotilla ini yang membawa misi kemanusiaan melalui kapal, ya, itu ya bagian dari langkah yang dilakukan oleh masyarakat dunia yang sadar, dan itu ditakuti. Karena itu Israel berupaya untuk menghentikan itu.
1: Okay.
11: Nah, tujuannya adalah jangan sampai ada kekuatan-kekuatan luar siapapun yang memberikan dukungan, karena memang targetnya sebetulnya melakukan genosida, apakah membunuh dengan senapan atau membunuh perlahan-lahan membuat mereka lapar dan kemudian meninggal, dan pengucilan. Nah, itulah alasannya.
1: Ya, dan kemarin sore 9 warga negara Indonesia telah kembali ke tanah air. Demikian pula dengan kru kapal-kapal lainnya yang sudah kembali ke negara masing-masing. Khusus untuk 9 warga negara Indonesia, bagaimana MUI melihat posisi pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi, kemudian mengawal keselamatan para relawan sampai tiba di tanah air sendiri nih, Pak?
11: Iya, betul. Ini rumit memang. Warga kita ditahan di Israel. Lalu kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu tidak mungkin melakukan pembicaraan dengan Israel untuk memperjuangkan nasib 9 warga negara itu. Karena itu Indonesia melalui Turki, sahabat Indonesia. Kenapa Turki? Turki itu punya hubungan dengan Israel. Unik itu. Turki itu mendukung Palestina, tapi sebetulnya
1: memiliki

0: Jadi ya antara lain 9 warga kita dibebaskan bersama dengan warga yang lain ya.
1: Yeah.
0: Dari warga lain juga sudah dibebaskan. Dari sana dijemput itu dari Israel kemudian dibawa ke Turki, ke Istanbul.
1: Yeah, Istanbul.
0: Karena itu kepulangan 9 warga kita itu berangkat dari Turki.
1: Istanbul,
0: kan,
1: dari Turki. Oke. Okay. Tapi sebelumnya MUI sempat berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, Pak?
0: Komunikasi lisan tidak, tapi saya sendiri sebetulnya agak rutin berjabri-jabrian. Berjabri-jabrian dengan pihak Kemenlu, terutama
1: yeah.
0: dengan Direktur Timur Tengah.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Mm-hmm. Ya, terkadang saya juga mengirimkan statement-statement saya tentang yeah. Kekecewaan atau keputusan Israel dan sebagainya. Jadi secara informal ya saya lakukan memang
1: yeah.
0: tidak formal karena terlampau lama untuk melakukan langkah-langkah yang formal MUI dengan Kemenlu ya
1: yeah.
0: dalam situasi yang begini darurat betul ini. Jadi ya komunikasi saya dengan pihak Kemenlu terutama direktur Timur Tengah lancar sampai hari ini.
1: Oke. Okay. Artinya ini kan Pak, beberapa kapal yang sebelumnya direncanakan untuk membawa logistik kemanusiaan ke Gaza tertunda akibat ada intercept dari militer Israel. Nah, ya. Menurut MUI sendiri apakah tertundanya bantuan logistik ke Israel ini bisa diartikan sebagai apa? Atau jangan-jangan ke depan juga akan mengalami hal serupa kembali nih, Pak? Gimana?
0: Iya, kalau kemungkinan-kemungkinan, semua kemungkinan akan terjadi,
1: mm-hmm.
0: Mas.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi ini adalah pelajaran yang sangat penting untuk meyakinkan kepada kita semua, terutama warga masyarakat dan negara yang cinta damai, yang cinta kemanusiaan, bahwa Israel itu ya begitu.
1: Mm-hmm.
0: Tidak pernah rela lah ada upaya-upaya untuk memberikan dukungan kepada warga Gaza atau warga Palestina, bahkan juga
1: yeah.
0: Terkait dengan kemerdekaan apalagi.
1: Yeah.
0: Nah, itu pasti tertunda. Tetapi justru dengan penundaan ini, menurut saya, ini memberikan semangat, harus tetap memberikan spirit baru ya. Narasi yang perlu kita bangun, setelah pelepasan kemarin itu,
1: mm-hmm.
0: saya sudah menyampaikan di media bahwa dengan dilepasnya warga kita, termasuk mm-hmm. yang lain, itu artinya perjuangan yang kita lakukan meskipun berisiko, yaitu untuk pembebasan, itu bisa berhasil gitu.
1: Oke.
0: Okay. Yeah, jadi itu yeah. keberhasilan satu yang penting, yaitu pembebasan gitu.
1: Yeah.
0: Meskipun bantuan kemanusiaan tidak nyampe.
1: Oke. Okay. Ya. Atau mungkin MUI perlu
0: pertanda,
1: tidak, Pak? Ya, melihat adanya urgensi untuk mengevaluasi kembali jalur penyaluran bantuan ke Gaza setelah kejadian ini, Pak?
0: Ya, menurut saya ya apakah evaluasi atau langkah-langkah berikutnya yang lebih strategis ya. Langkah-langkah yang lebih strategis, lebih taktis. Untuk antara lain ya untuk bantuan kemanusiaan memang perlu dilakukan dan selama ini kan sebenarnya terus kita lakukan ya.
1: Yeah.
0: Saya agak sering membersamai lembaga-lembaga filantropi
1: yeah.
0: Untuk penyaluran-penyaluran itu selama ini kan sebenarnya areal yang menjadi objek bantuan kemanusiaan itu kan paling tidak tiga ya.
1: Mm-hmm.
0: Satu di Gaza.
1: Ya. Yeah.
0: Satu di tepi barat, satu di Jordan.
1: Hmm.
0: Gitu. Di Jordan itu pengungsi lama.
1: Oh,
0: nah, itu juga bantuan kemanusiaan yang juga sangat penting karena miskin kali mereka itu.
1: Yeah, yeah,
0: saya
1: yeah,
0: mengunjungi 2-3 kali ke sana,
1: yeah.
0: Tapi mereka bukan korban kejahatan yang sekarang. Tapi di antara mereka banyak anak-anak yang kemudian diungsikan
1: okay.
0: ke Jordan, di Aman, dan mereka juga membutuhkan.
1: Baik.
0: Nah, yang paling kritis itu memang kawan-kawan Palestina atau
1: yeah.
0: di Gaza itu paling kritis karena betul-betul diblokade. Jadi sekarang ini sebetulnya agenda kita yang seharusnya juga menjadi pembicaraan khusus baik di OKI maupun di PBB adalah mm-hmm.

0: buka blokade ini. Nggak gampang karena masih ada Amerika yang masih juga apa namanya yang masih gila juga, mohon maaf saya menggunakan istilah itu. Tetapi memang strategi untuk membuka blokade. Jadi sebetulnya global smooth flotilla itu awalnya memang diarahkan untuk mengingatkan kepada para politisi dimanapun juga bahwa jangan bungkam gitu loh. Nah, artinya langkah diplomasi, politik, hukum harus terus disempurnakan dengan langkah-langkah kemanusiaan dan juga langkah-langkah lain. Nah, saya terlibat tidak terlalu banyak, tetapi seperti saya akan mencontohkan, saya ini sekarang diamanati menjadi ketua steering komite untuk koalisi Asia Pasifik untuk Palestina. Ini adalah langkah baru. Nah, artinya bahwa pada intinya nanti kekuatan-kekuatan masyarakat di mana-mana itu harus terkonsolidasi untuk melakukan langkah-langkah untuk keperluan kemanusiaan misalnya.
1: Baik. Pak Sudarnoto, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Sudarnoto Abdul Hakim.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Delapan negara Muslim mengecam keras meningkatnya tindakan provokatif Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap para aktivis kemanusiaan internasional. Hal ini menyusul perlakuannya terhadap peserta armada global Sumut Flotilla yang ditahan saat berupaya menuju Gaza, Palestina. Negara-negara tersebut menilai tindakan itu memperburuk ketegangan kawasan dan mengancam upaya perdamaian di Timur Tengah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang setelah tadi kami hadirkan beberapa tema perbincangan di siang hari ini, termasuk yang terakhir bagaimana kami fokus terhadap pemulangan 9 warga negara Indonesia setelah mendapatkan atau setelah ditangkap oleh militer Israel beberapa waktu lalu di perairan internasional. Dan tadi kami berbincang bersama dengan pihak GPCI atau Global Convoy Indonesia dan juga bersama dengan pihak MUI. Dan kini kami ingin mendengar Anda, mengundang partisipasi Anda untuk memberikan tanggapan dari beberapa tema atau topik perbincangan yang telah kami hadirkan yang kami undang Anda dalam sesi warga bicara siang hari ini. Kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, 386-6712, kemudian melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tadi dikatakan bahwa upaya diplomasi secara optimal dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat pemerintah Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel. Oleh karena itu, sebagai penjembatan, Turki diharapkan ataupun diupayakan untuk bisa melakukan diplomasi dengan Israel untuk segera meminta Israel untuk melepaskan warga negara Indonesia yang ditangkap ketika menyalurkan distribusi bantuan ke Gaza. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat siang, Pak Udin.
5: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
5: Tahun lalu saya jembatan di Istiqlal dan bertemu dengan Muslim Palestina salaman dengan ulama Muslim Palestina itu sangat senang sekali ya. Mm-hmm. Apalagi itu jadi relawan Global Sumut Fatilah yang jelas-jelas untuk Palestina gitu. Yeah. Jadi sangat mengena sekali, sangat terasa sekali gitu suasana hatinya yang tertangkap di itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman Pak Udin ya, tahun lalu sholat Istiqlal. Tapi memang tadi sempat dikatakan oleh Sudarnoto dari Majelis Ulama Indonesia, dukungan internasional terkait dengan kemanusiaan ke masyarakat Gaza sangat dibutuhkan. Bahkan ada tiga titik yang perlu mendapatkan fokus bantuan selain Gaza adalah tepi barat dan Yordania. Dan di Yordania ini mereka adalah masyarakat di Palestina yang mengungsi terlebih dahulu dan kondisinya pun sangat mengalami kesulitan ekonomi. Pak Suranto di Malang, selamat siang Pak Suranto.
6: Selamat siang Pak Rudy.
1: Iya Pak Suranto. Gimana Pak, apa yang mau diberikan pendapat ya terkait dengan topik kita atau yang lain, mungkin silakan.
6: Tanpa mengurangi rasa iba saya kepada WNI ya, ya lain kali hati-hatilah ya, jangan sampai kita, ya boleh-boleh aja Pak Rudy kita membantu negara lain, tapi jangan lupakan negeri sendiri ya, masih banyak orang susah di negeri yang harus dibantukan begitu. Dan lagi itu kan negara konflik ya, ketika mereka pergi itu, tahu nggak pemerintah, nggak izin ya?
1: Iya dong Pak, iya, karena Global Sumut Flotilla bukan sekali pertama ini Pak, melakukan perjalanan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tahun lalu pun juga demikian.
6: Maksud Ranto ketika mereka pergi itu WNI itu apakah tahu negara kita, pemerintah kan nggak tahu ya?
1: Tahu dong Pak, kan ada izinnya.
6: Oh gitu.
1: Iya. Ya, itu aja. Karena flotilla ini pesan lembaga resmi Pak. Mm-hmm. Iya. Oh. Begitu.
6: Ya, tapi meskipun resmi ya, ya itu baik, saya setuju baik aja bantuan negara asing, tapi jangan lupakan negara sendiri gitu kan ya.
1: Oke.
6: Okay. Baik. Demikian baru di Islam.
1: Terima kasih untuk pendapatnya Pak Suranto di Malang, Jawa Timur. Ya mungkin masih ada lagi yang lain untuk memberikan pendapat. Ada satu lagi selain Pak Udin, Pak Suranto di Malang. Kemudian silakan mungkin Anda memiliki perspektif yang lain. Kami persilakan untuk memberikan pendapat Anda. Ibu Dinda di Bogor. Selamat siang Bu Dinda.
7: Selamat siang juga Bung Rudy.
1: Iya Bu Dinda.
7: Dan tim Indonesia menyapa siang ya.
1: Iya, terima kasih. Gimana Bu?
7: Alhamdulillah ya, Bung Rudy ya, pejuang kemanusiaan ya, sudah kembali kemarin, alhamdulillah. Tapi memang masih apa? Kondisinya masih bahkan ada yang agak memprihatinkan gitu ya. Tadi menurut Mas Hafiz ya, Bung Rudy ya.
1: Ya, Harfin.
7: Iya, jadi alhamdulillah bersyukur pada Allah karena ada tangan Allah juga yang ikut campur dalam hal ini ya Bung Rudy. Yeah. Karena bukan hal yang mudah ya Bung. Bagaimana terbayang bagaimana kemarin atau mereka harus bersujud jalan dalam keadaan jongkok seperti diperlakukan seperti itu, Masya Allah. Tapi alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan ada lagi ya hal seperti itu ya Bung Rudy. Oh ya, satu pertanyaan Bung Rudy. Mm-hmm. Selain memang yang di kapal Yosef itu, kapal Yosef tadi kalau nggak salah ya. Iya,
1: ada Yosef, ada Global Sumut Flotilla, terus ada kapal lain Bu. Jadi ada beberapa kapal memang.
7: Nah ya, untuk yang di kapal lain itu apa ada WNI juga?
1: Ada juga, atau? Ada juga.
7: Oh ada
1: juga.
7: Tapi
1: 9 WNI ini tidak hanya di dalam satu kapal, tapi di beberapa kapal Bu. Begitu.
7: Oh begitu, iya. Pikir ada yang apa di satu kapal. Oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan mereka segera pulih, baik fisik maupun tubuhnya semuanya sehat.
1: Amin.
7: Kembali. Amin. Begitu ya Bung Rudy ya.
1: Iya.
7: Terima kasih banyak, selamat siang.
1: Terima kasih Bu Dinda, selamat siang. Demikian tadi Bu Dinda di Bogor, Pak Suranto di Malang, Pak Udin di Boyolali. Juga terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi pada sore ataupun siang menjelang sore. Dan nanti rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Jangan lewatkan dinamika olahraga sore. Karena kami atau redaksi kami telah siapkan rangkaian informasi terkini baik olahraga dalam negeri ataupun olahraga luar negeri. Dan sekaligus saya Rudi Sen undur diri. Selamat sore, selamat siang, dan sampai jumpa.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkerutian gawang Sumatera Utara ini, bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan, sudah lakukan. Tinggi datangnya bola, terjadi dua di sana, di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Persaingan Liga Eropa tuntas. Kejutan terjadi saat Juventus dan Milan gagal lolos ke Liga Champions. Thunder tak berkutik, San Antonio Spurs sukses paksa duel final wilayah barat berlanjut. Rehan Gloria siap jalani comeback di Singapore Open 2026.

0: Pecinta olahraga, kami awali dinamika olahraga sore ini dari olahraga sepak bola. Penantian laga final Liga Champions di Budapest pada 30 Mei mendatang, Arsenal dan PSG saling berburu trofi akhir musim. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Already what we have to do in Budapest, how we going to use.
2: Suasana berbeda terpancar dari kamp Arsenal setelah sukses mengamankan gelar Premier League 2025-2026. The Gunners kini memiliki mahkota paling elit, yakni Liga Champions. Final melawan PSG di Budapest 30 Mei mendatang menjadi panggung bagi Mikel Arteta untuk menutup musim yang lebih berwarna. Usai merayakan gelar Liga Inggris, Arteta mengaku anak asuhnya sudah membahas strategi untuk menghadapi raksasa Prancis itu.
3: Kami sudah membicarakan apa yang harus kami lakukan di Budapest. Bagaimana kami akan menggunakan semua energi luar biasa yang kami punya untuk menuju final itu. Dan kami akan mulai mempersiapkannya. Dan kami tidak sabar untuk menantikan babak baru dalam sejarah klub kami.
2: Di kubu seberang, PSG juga datang dengan status juara Ligue 1. Pelatih Luis Enrique tak kalah antusias menghadapi laga final nanti. Tak lupa ia memberikan pujian tinggi kepada Mikel Arteta.
4: Mikel Arteta,
3: dia pelatih yang hebat. Anda bisa menontonnya di bangku cadangan. Di setiap pertandingan, dia selalu bersemangat. Dia menunjukkan energinya kepada semua orang, dan dia mentransfer kekuatan itu ke tim mereka, kepada pemain mereka, dan saya dapat menyeimbangkannya dengan sangat baik.
2: Kedua tim sama-sama memiliki motivasi besar untuk mengamankan pulang trofi paling bergengsi di Eropa. Arsenal ingin mengukuhkan dominasi mereka setelah merebut Liga Domestik, sedangkan PSG ingin kembali membuktikan bahwa mereka layak mempertahankan status juara bertahan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus dipastikan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Kepastian itu terjadi usai bermain imbang 2-2 melawan Torino pada pekan terakhir Liga Italia 2025-2026. Laga derby della Mole di Stadion Grande Torino sempat tertunda 1 jam. Penundaan terjadi akibat bentrokan ultras kedua tim sebelum pertandingan dimulai. Hasil imbang membuat Juventus menutup musim di peringkat ke-6 klasemen dengan 69 poin. Bianconeri pun harus puas tampil di Liga Eropa musim depan. Pelatih Juventus Luciano Spalletti tidak bisa menyembunyikan kekecewaan atas performa skuadnya. Ia berencana akan merombak skuad demi kembali kompetitif.
1: Tra le valutazioni che
2: kita perlu menciptakan tim yang lebih kuat untuk menjadi kompetitif, meskipun kita bermain dengan bagus dan punya pemain yang kuat. Menurut saya, mereka adalah tim yang memiliki kualitas.
3: Qualcuno che può far comodo per la prossima stagione si ferma rientrando oppure no?
0: Kegagalan Juventus ke Liga Champions juga dipastikan setelah Como 1907 menang atas Cremonese dan mengamankan tiket 4 besar. Sementara itu tambahan 1 poin membawa Torino naik ke posisi ke-12 klasemen dengan koleksi 45 poin.

Pendengar Legalit Eropa resmi berakhir pada Minggu 24 Mei 2026 kemarin, sekaligus memastikan daftar tim peserta Liga Champions musim depan. Dari Liga Italia, kejutan terjadi setelah Juventus dan AC Milan gagal lolos ke Liga Champions. Tiket wakil Italia akhirnya diraih Inter Milan, Napoli, AS Roma, dan Como. Di Bundesliga Jerman, VfB Stuttgart memastikan tiket terakhir usai bertahan di posisi 4 klasemen. Stuttgart akan tampil bersama Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan RB Leipzig. Sementara dari Liga Spanyol, 5 wakil sudah dipastikan sejak pekan sebelumnya. Mereka adalah Barcelona, Real Madrid, Villarreal CF, Atletico Madrid, dan Real Betis. Di Liga Inggris, Liverpool mengunci tiket terakhir usai bermain imbang melawan Brentford. Liverpool akan tampil bersama Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan Aston Villa. Sedangkan dari Liga Prancis, wakil yang lolos adalah Paris Saint-Germain, RC Lens, Lille OSC, dan Olympique Lyonnais.

0: Beralih ke Bundesliga, setelah pertandingan pertama yang berakhir tanpa gol, Paderborn yang memburu promosi akan menjamu Wolfsburg yang terancam degradasi pada pertandingan kedua playoff yang menentukan dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Vor dem Relegationsrückspiel am Montagabend hier in der Home Deluxe Arena um 20.30 Uhr geht die Vogel.
2: Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Setelah pertandingan pertama yang berakhir tanpa gol, tuan rumah Paderborn memburu kemenangan dan promosi dari divisi kedua menuju utama harus siap menampilkan yang terbaik di hadapan para supporter di Home Deluxe Arena. Dua kartu kuning yang diterima Jonas Sticker pada pertandingan pertama di Wolfsburg menjadi catatan negatif untuk pasukan Ralf Ketemann tersebut. Kendati demikian, Paderborn dipastikan akan membawa pemain lengkap ke lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang menuntut. Ini mungkin situasi laga relegasi yang paling berat yang pernah ada. Kini giliran Wolfsburg. Mereka pasti punya rencana lain. Wolfsburg masih punya peluang. Bukan berarti Wolfsburg kalah dalam 10 pertandingan dan tergelincir ke zona degradasi adalah tim yang lemah. Bisa dikatakan Wolfsburg berada di 8 besar dalam 5 pertandingan Bundesliga terakhir. Itulah yang membuat situasi di papan atas begitu berat. Kami perlu memikirkan apa yang bisa kami ubah sehingga kami bisa menguasai bola lebih banyak dan menciptakan lebih banyak peluang. Meskipun sulit bagi Paderborn, para supporter siap memberikan dukungan penuh untuk tim kesayangannya agar dapat naik tingkat ke divisi utama Bundesliga. Akan ada pawai dari para supporter terlebih dahulu sebelum memasuki pertandingan. Sementara itu, manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menegaskan bahwa timnya rileks dan berada dalam kondisi yang optimal. Saya yakin kami berada dalam keadaan mental yang bagus. Kami berlatih dengan rileks, tanpa ada gejolak yang berlebihan. Saya paham pertandingan nanti. Karenanya, kami harus mempersiapkan dengan seharusnya. Dan itulah yang kami inginkan. Kami ingin menuju final. Dan kami bermain, kami masih memiliki peluang untuk bertahan di liga.
3: Wir haben alle Möglichkeiten, die Klasse zu halten.
2: Laga kedua antara Paderborn dan Wolfsburg ini akan berlangsung di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi jelang Piala Dunia 2026. Pendengar, kali ini kita akan membahas kekuatan timnas Bosnia dan Herzegovina yang mulai mencuri perhatian menuju Piala Dunia 2026. Meski bukan unggulan utama Eropa, Bosnia punya kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda yang siap memberi kejutan di panggung dunia. Berikut kami hadirkan segmen Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI, kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Bosnia dan Herzegovina.
2: Ya, setelah absen sejak 2014, Bosnia dan Herzegovina ini lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA dengan menyingkirkan Italia dan Wales secara dramatis.
1: Ya, keberhasilan ini juga menjadi pencapaian besar bagi generasi baru Bosnia di bawah pelatih Sergei Barbares, yang berhasil memadukan pengalaman pemain senior dengan talenta muda yang lagi berkembang pesat.
2: Nama terbesar kuda hitam Eropa di 2026 ini tetap ada di Edin Dzeko. Striker veteran itu masih menjadi pemimpin lini depan sekaligus pencetak gol utama tim.
1: Ya, untuk gaya bermain, pelatih Barbares pakai pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel, mengandalkan duel fisik, crossing cepat, serangan sayap, dan juga transisi langsung ke depan.
2: Bosnia juga udah menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit.
1: Bosnia tergabung di grup B bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan juga Qatar.
2: Bosnia memang punya starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain mereka masih terbatas dibanding negara besar Eropa lainnya.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan juga baca ulasannya di situs
2: rri.co.id.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya dari basket Amerika NBA. San Antonio Spurs berhasil menyamakan kedudukan final wilayah barat NBA menjadi 2-2. Spurs menang telak 103-82 atas Oklahoma City Thunder di Frostbank Center pada Minggu malam waktu setempat. Bintang muda Victor Wembanyama tampil dominan dengan mencetak 33 poin. Ia juga menambahkan 8 rebound, 5 assist serta 3 blok untuk Spurs. Tiga pemain Spurs lainnya ikut menyumbang angka ganda, Devin Vassell dan Stephen Castle mencetak 13 poin. Sementara De'Aaron Fox menorehkan double-double. Sementara Thunder kesulitan mengembangkan permainan akibat absennya Jalen Williams dan Ajay Mitchell karena cedera. Tim hanya mencatat akurasi tembakan 33% sepanjang pertandingan. Pemain andalan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, mencetak 19 poin dan 7 assist. Namun ia diistirahatkan pada kuarter keempat karena selisih poin terlalu jauh. Dengan hasil ini, final wilayah barat dipastikan berlanjut hingga game 6. Game 5 akan digelar di kandang Oklahoma City Thunder pada Selasa malam waktu setempat.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kita ikuti Info Arena.

Pendekar pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya kembali tampil di panggung internasional pada ajang Singapore Open 2026 di Singapura. Rehan Gloria sebelumnya sempat absen cukup lama setelah Rehan mengalami cedera lutut kiri pada Macau Open 2025. Kini keduanya siap kembali bertanding dengan target meningkatkan performa dan menikmati setiap pertandingan sebagai bagian dari proses comeback. Rehan mengaku dukungan keluarga, pelatih, dan tim menjadi kekuatan utama dalam proses pemulihan. Sementara Gloria menegaskan pasangan ini memiliki misi yang belum selesai dan ingin menunjukkan hasil terbaik di lapangan. Singapore Open 2026 sendiri akan berlangsung pada 26 hingga 31 Mei di Singapore Indoor Stadium dengan total hadiah $1 juta Amerika Serikat.

0: Pendengar, turnamen catur Java Fight Trip 2026 hari ini memainkan babak ke-6 dan ke-7 yang berlangsung di The Tavia Heritage Hotel Jakarta. Untuk mengetahui informasi terkini, berikut kita simak laporan langsung Indra Virgiantara berikut ini. Indra, silakan.
1: Ya, baik pendengar, dimanapun Anda berada, turnamen Java Federated 2026 hari ke-4 pada hari ini memainkan babak ke-6 dan juga ke-7 dari 9 babak yang dipertandingkan melalui catur klasik atau standar. Persaingan sendiri semakin ketat di antara para pecatur nasional di klasemen hingga babak ke-6 tadi yang berakhir siang tadi, di mana pecatur Grandmaster Novendra Priasmoro harus puas meraih hasil remis atau imbang dari pesaing terdekatnya, yaitu pecatur International Master Muhammad Lutfi Kafi. Sementara itu, dengan hasil ini maka baik Novendra dan juga Muhammad Lutfi sama-sama mengoleksi 5 poin dari 6 babak yang telah dijalani dan menempati urutan pertama dan kedua klasemen sementara. Dan sementara itu di pertandingan lainnya, Ibanang Satria Duta Cahaya yang juga mengoleksi 5 poin ada di urutan ketiga setelah meraih kemenangan atas Muhammad Kafi Maulana. Hasil lainnya juga ditempati oleh Grandmaster Susanto Megaranto yang juga mendapatkan hasil remis setelah ditahan oleh International Master Aditya Bagus Arfan. Posisi Aditya sendiri kini ada di urutan kelima di bawah Stefanki yang sama-sama mengoleksi 4,5 poin. Dan beberapa waktu yang lalu atau sekitar pukul 15.00 babak yang ketujuh baru saja dimulai dan para pecatur saat ini sedang bersaing cukup ketat, di antaranya yaitu persaingan babak ketujuh yang akan menarik yaitu Muhammad Lutfi Ali berhadapan dengan Satria Duta Cahaya, lalu Aditya Bagus Arfan menghadapi Novendra Priasmoro dan juga Susanto Megaranto melawan Stefanki. Pecatur-pecatur papan atas klasemen ini sedang bertanding, di mana kami para awak media juga tidak dapat berada di ruangan langsung karena memang olahraga catur ini memang membutuhkan konsentrasi tinggi dan ketenangan yang cukup untuk melaksanakan pertandingan. Pertandingan catur Java Federate 2026 ini akan berlangsung hingga esok, yang akan memainkan babak ke-8 dan juga ke-9 sekaligus menutup turnamen Federated 2026 yang memang menjadi ajang untuk para pecatur meningkatkan elo rating mereka yang sangat penting untuk memainkan turnamen-turnamen internasional lainnya, mana para pecatur pada turnamen Java Federated ini memang terlihat lebih ketat dibandingkan tahun sebelumnya karena tidak ada turnamen internasional lainnya yang diikuti oleh pecatur papan atas nasional yang biasanya juga berbarengan dengan turnamen Java Federated ini. Demikian laporan Indra Virgiantara dari The Tavia Heritage Hotel. 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi lainnya pendengar, kompetisi Women's Pro Futsal Liga atau WPFL 2026 memasuki pekan ke-6 yang menjadi fase krusial perebutan tiket Final Four. Pertandingan digelar di Gor Bung Karno Sukoharjo pada 25 hingga 26 Mei 2026. Laga paling dinanti mempertemukan MSP FC melawan Kuda Laut Nusantara Angels pada Senin sore ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Duel dua tim papan atas ini diprediksi menjadi penentu posisi puncak klasemen. Persaingan menuju Final Four juga semakin ketat. Capybara Angel, NAM ABP Women, dan Natick Ladies FC wajib meraih kemenangan demi menjaga peluang lolos. Sementara itu, Dragon Kuning Ladies dan Mojang Bandung Bedas terus berupaya bangkit untuk menjauh dari papan klasemen bawah. WPFL 2026 sendiri masih menyisakan dua pekan pertandingan sebelum memasuki babak Final Four.

0: Informasi menarik lainnya, puluhan peserta mengikuti tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia yang digelar di lapangan Inzia Mini Soccer Kediri. Seleksi ini membuka peluang bagi para pemain muda untuk masuk skuad nasional yang diproyeksikan tampil di ajang Intercontinental Cup Italia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Ayu Citra.
1: Puluhan peserta tampak memadati agenda tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia di lapangan Insia Mini Soccer Kediri. Hal itu setelah lapangan Insia Mini Soccer Kediri terpilih menjadi venue untuk tahapan seleksi Timnas Football 7 Indonesia. Saat menghadiri seleksi Timnas Football 7 Indonesia pada hari ini, perwakilan manajemen Insia Mini Soccer Kediri, Saiful Rahman Nur Hasan mengatakan bahwa seleksi ini berhasil menarik perhatian dari khalayak publik setelah mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan kembali ke Indonesia untuk memimpin Tim Nasional Indonesia Mini Soccer di bawah naungan Indonesia Football 7 Federation. Tim ini diproyeksikan akan tampil pada ajang Intercontinental Cup Italia 2026 dengan format permainan 7 lawan 7.
2: Seleksi timnas untuk mencari bibit-bibit pemain yang akan dibawa ke Jakarta. Karena kalau hari ini ada yang lolos, besok tanggal 26 langsung seleksi timnas di Jakarta. Pokoknya kalau ada hari ini yang terpilih langsung disuruh berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan seleksi di Jakarta, seleksi akhir untuk berangkat ke Italia pertandingan internasional mini soccer.
1: Diketahui dalam ajang seleksi pemain tersebut tampak diikuti 65 orang peserta. Salah satunya Sinka Angga Pramudia, seorang mahasiswa di Kediri. Sinka mengaku ia sangat antusias untuk mengikuti seleksi Timnas Football 7 Indonesia dikarenakan memang hal ini pihaknya telah memiliki modal yang lama untuk berlatih di sekolah sepak bola SSB dan juga ingin berkiprah menjadi pemain sepak bola profesional Indonesia seperti hanya pemain kebanggaannya Marcelino.
3: Kalau boleh jujur ya, karena pengen aja capai mimpi yang belum pernah kesampaian.
4: Apa itu mimpinya?
3: Pengen jadi pemain profesional.
4: Terus apa kesiapannya untuk ikut seleksi hari ini?
3: Kalau kesiapan sih basic ya, soalnya kan saya juga pemain sepak bola sama futsal. Jadi lebih ke mental sih. Soalnya kan ini juga yang tes langsung nasional, nggak dari kota.
1: Diketahui, dibukanya panggilan seleksi pemain Timnas Football 7 Indonesia di sebuah kota, antara lain Yogyakarta, Surabaya, dan Kediri. Untuk wilayah Kediri ini, maka seleksi akan dijadwalkan di lapangan Insia Mini Soccer Kediri pada tanggal 25 Mei 2026, sejak pukul 7 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Kediri tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai. Lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

Pernah dengar gak sih peribahasa dunia tidak selebar daun kelor? Benar sekali, daunnya yang kecil tapi tidak dengan seribu manfaatnya. Tanaman yang sering dianggap biasa ini ternyata menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan. Daun kelor kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh. Tak heran jika daun kelor sering disebut sebagai superfood dari alam. Sudahkah kamu merasakan manfaatnya?

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Pelita Jaya Jakarta mencuri kemenangan dramatis atas Rans Simba Bogor pada babak playoffs IBL GoPay 2026. Pelita menang tipis 84-82 pada laga yang berlangsung sengit sejak kuarter pertama hingga akhir pertandingan. Lewis Hamilton meraih posisi kedua pada Grand Prix Kanada 2026 dan mencatat hasil terbaiknya bersama Ferrari. Pembalap Inggris itu menyebut pencapaian tersebut sebagai momen paling membahagiakan sejak bergabung bersama tim pada musim 2025. Lautaro Martinez resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A untuk Mei 2026. Penyerang Inter Milan tersebut tampil konsisten menjaga persaingan klubnya selama fase akhir kompetisi domestik musim ini. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI, saya Safira Amalia akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore dengan sejumlah informasi dan perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Di hari Senin 25 Mei 2026, setelah menyimak informasi dalam dinamika olahraga sore tadi, kita juga akan coba mengulik ya tentang tim-tim yang lolos ke Liga Champions musim depan.

0: Ya, pendengar, kompetisi Liga-Liga Elit Eropa resmi berakhir pada Minggu 24 Mei 2026 dan hasil akhirnya menghadirkan banyak cerita menarik sekaligus kejutan besar jelang musim baru Liga Champions. Dari Italia, publik dikejutkan dengan absennya dua raksasa tradisional yaitu Juventus dan AC Milan dari zona Liga Champions. Sebaliknya, Como justru mencuri perhatian setelah berhasil menembus kompetisi paling elit Eropa bersama Inter Milan, Napoli, dan AS Roma. Kemudian di Jerman, VfB Stuttgart memastikan tiket berakhir Bundesliga, melengkapi daftar wakil bersama Bayern Munich, Borussia Dortmund, dan juga RB Leipzig. Sementara di Spanyol, kekuatan La Liga terlihat begitu solid dengan 5 wakil sekaligus, yaitu Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, dan juga Real Betis. Persaingan juga tidak kalah ketat. Di Inggris ada Liverpool yang baru memastikan tiket Liga Champions pada pekan terakhir setelah bermain imbang melawan Brentford. Mereka akan ditemani Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan Aston Villa. Sedangkan dari Prancis, Paris Saint-Germain juga kembali memimpin bersama RC Lens, Lille, dan Olympique Lyonnais. Lalu bagaimana peta persaingan Liga Champions musim depan? Kita akan membahasnya ya bersama dengan pengamat sepak bola Aryo Yosia. Selamat sore, Bung Aryo. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Mbak. Selamat sore juga.
0: Selamat sore. Bung Aryo, kalau kita bahas ya tentang Liga Champions musim depan, kita lihat dari akhir musim ini, rasanya Liga Champions ini punya nuansa yang beda ya dibanding dengan beberapa tahun terakhir.
1: Betul.
0: Banyak tim besar ini justru tergelincir ya, sementara tim-tim yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan malah bermunculan. Bagaimana Anda membaca perubahan peta kekuatan sepak bola Eropa saat ini?
1: Mungkin kalau kita ngelihat tentang perbedaan peta kekuatan itu ya mungkin banyak kejutan terjadi di Serie A dan Premier League ya.
0: Yeah.
1: Artinya kita musim depan nggak akan lihat, kalau kita ngomongin Italia, kita nggak akan nonton AC Milan dan Juventus yang terlempar dari zona Liga Champions. Sementara kalau di Inggris kita mungkin nggak ngelihat Chelsea yang apa namanya akan berlaga di Liga Champions gitu kan. Yeah. Tapi memang klub-klub tradisional lainnya, misalnya kita ngomongin di Liga Inggris gitu kan, kebangkitan MU setelah absen beberapa musim terakhir di Liga Champions, dan mereka akhirnya comeback lagi, dan kemudian tim-tim yang beberapa tahun terakhir menjadi pelanggan Liga Champions seperti Manchester City, Liverpool, dan Arsenal, ya tetap akan menamakan Liga Champions. Sementara kalau di Spanyol dan di Jerman, ya sebenarnya bukan sesuatu apa, nggak terlalu banyak kejutan ya. Artinya tim tradisional mereka yang selalu menjadi pelanggan Liga Champions balik lagi. Akan tetap berlaga. Sementara kalau di Prancis mungkin yang menarik, karena ada satu tim, Lille, yang ada pemain Indonesia-nya kan.
0: Yeah.
1: Gitu kan. Sama di Serie A tuh yang patut kita berpesta juga. Klub Indonesia, pemilik Indonesia, Como, secara mengejutkan masuk zona Liga Champions. Menyingkirkan AC Milan dan Juventus.
0: Oke, sebelum kita bahas Como, kita mulai dulu dari Serie A ya, Bung Aryo. Ini kan mungkin jadi salah satu yang mengejutkan juga Juventus dan juga AC Milan gagal lolos ke Liga Champions. Menurut Anda apa sih yang menjadi permasalahan dari dua klub besar ini?
1: Saya lihat memang artinya banyak AC Milan dan Juventus kan bisa dibilang di dua musim terakhir kan banyak melakukan permajaan timnya. Rekrutmen dan sebagainya gitu kan, tapi yang apa investasi mereka mulai bergeser ke pemain-pemain muda. Sayangnya gitu kan banyaknya rekrutmen yang mereka lakukan tidak sejalan dengan apa, tidak sebanding dengan pencapaian investasi gitu kan. Artinya Juventus masih kelihatan struggling. Dan ini sudah terjadi beberapa musim terakhir ya, mereka bukan lagi penguasa juara gitu kan. Bahkan musim ini pun tanda-tanda Juventus kesulitan saat menapas kan sudah terlihat dari awal musim gitu kan. Kemudian mereka memang sempat masuk di zona Liga Champions, tapi dari awal sudah startnya nggak bagus. Yang justru mengejutkan kan AC Milan, karena mereka diprediksi malah kan bisa jadi penantang terkuatnya Inter Milan gitu kan,
0: dan Napoli
1: gitu.
0: Justru tidak lolos ya.
1: Tapi di penghujung musim mereka seperti kehabisan bensin gitu kan. Terjun bebas gitu kan. Dan ini yang menurut saya sih memang mereka lagi dalam periode transisi ya, bahwa kalau saya pribadi lihatnya kan mungkin perubahan-perubahan yang mereka lakukan gitu kan dari sisi pemain gitu kan dan macam-macam mungkin baru akan terlihat 2-3 musim ke depan. Jadi nggak bisa, karena pilihan sebenarnya yang lihat itu juga pilihan sulitnya AC Milan dan Juventus ya, ketika mereka berjaya di kompetisi domestik gitu kan, tapi dengan bermodal pemain yang itu aja atau pemain tua, ya akhirnya ketika mereka main di Liga Champions juga mereka kesulitan bersaing, dan kemudian akhirnya manajemen klub memutuskan untuk melakukan permajaan, ya konsekuensinya seperti itu.
0: Oke. Nah, dengan absennya Juventus dan juga Milan, ini apakah akan membuka era baru persaingan Serie A, Bung Aryo?
1: Pastinya, artinya bahwa sekarang ada beberapa klub baru ya, yang tadinya selama ini jauh dari pricing yang Liga Champions bisa bisa diperpanjang seperti Como ya, yang punya pemiliknya pengusaha kita ya, keluarga Hartono gitu, Jarum. Ya pastinya gitu kan, tapi lagi-lagi nama besar tetap menjadi sesuatu yang sakral ya,
0: mas
1: negara, artinya kita bisa ngomong sebenarnya AC Milan dan Juventus.

0: pemain terbaik karena rata-rata klub kan punya pendanaan nggak longgar. Mereka kesulitan bersaing dengan klub di Spanyol seperti Barcelona atau Real Madrid atau Premier League dengan klub-klubnya hampir dari papan atas sampai bawah-bawah tuh uangnya bertajir gitu, apa tajir lah istilah pelana sekarang bilang. Nah, Como ini menjadi kekuatan baru dengan kondisi finansial yang baik gitu kan. Bahkan orang bilang oke, Como nggak punya sejarah, tetapi kalau kita mau jujur-jujuran gitu kan, kondisi klub yang siap sehat secara finansial itu juga jadi penentu. Mereka memang apa namanya, bisa dibilang secara ini mereka sekarang mungkin klub terkaya di Italia gitu, walaupun dengan reputasi yang nggak punya sejarah apa-apa ya. Sehingga itu menurut saya cukup membantu, apa, menjadi dorongan yang besar gitu kan, dengan kondisi klub yang lebih sehat, motivasi yang berlipat gitu kan, manajemen yang bagus gitu kan, ya akhirnya ya mereka bisa sukses.
1: Tapi bisa kompetitif tidak di Liga Champions atau cuma jadi pelengkap aja nih, Como?
0: Nah, itu menjadi ujian yang sebenarnya, karena kalau kita ngomongin Liga Champions kan ngomongin juga mentalitas gitu kan, mentalitas bertanding dan sebagainya gitu kan, artinya apakah mereka, apa kan pemain Como ini menjadi spesial. Sebenarnya ini pun dilakukan AC Milan dan Juventus yang saya bilang tadi, mereka melakukan permajaan tim dengan banyak pemain muda. Como pun melakukan itu gitu kan. Karena Liga Italia kan selama ini sudah dianggap terlalu tua ya, banyak pemain usia ada ya, kita contoh aja di AC Milan ada Luka Modric yang usianya udah lewat peak gitu kan, tapi masih menjadi andalan gitu kan. Sementara Como lebih segar, ya itu kembali lagi bagaimana Como melakukan persiapan. Saya rasa mungkin musim depan mereka akan lebih berani, agresif di bursa transfer ya. Karena ngelihat mereka kan tentu pengen jadi tim yang nggak cuma jadi penggembira aja di Liga Champions.
1: Betul.
0: Gitu loh. Dan dengan kondisi keuangan yang sangat sehat, menurut saya apapun mungkin gitu kan, karena ya kalau lihat kita ngomongin sekarang gitu kan, beberapa pemain yang mereka punya gitu kan memang bukan superstar sekali, tapi datang dari klub-klub itu artinya Como punya uang untuk membelanjakan sesuatu di bursa transfer.
1: Okay.
0: Jadi, tapi masih panjang ya kalau ngomongin kayak gitu kan, makanya Champions itu liga yang ajaib. Ya buat kita kan nggak pernah ngebayang Real Madrid bisa begitu superiornya,
1: sementara
0: dari liga dihancur-hancuran. Mentalitas tadi sih
1: tidak menjamin juga ya.
0: Punya PR di situ sih.
1: Betul.
0: Kalau mau sukses.
1: Nah, sekarang mungkin ke Spanyol ya, Bung Aryo ya. Ada 5 wakil sekaligus di sana. Apakah ini juga menunjukkan dominasi di La Liga Eropa?
0: Nah, La Liga kan bersama Premier League kan selalu menjadi penyumbang elit-elitnya di kompetisi Eropa ya. Tapi ya tadi kalau kita ngomongin Spanyol pasti nggak jauh dari kejatin menurut saya ya. Apa yang pasti akan menjadi tim yang akan solid di Liga Champions ya, yaitu Yes, Barcelona sebagai juara, kemudian ada Real Madrid dan juga Atletico. Sisanya mungkin ya pencapaiannya akan biasa aja, tapi memang kan selalu Spanyol nggak jauh-jauh dari itu, mungkin kita tambahin Villarreal ya, gitu ya. Halo.
1: Iya. Kalau bicara Villarreal, kemudian Real Betis ini kan kembali tampil konsisten juga. Menurut Anda apa yang bisa membuat klub-klub Spanyol ini relatif mampu bersaing ya di kompetisi Eropa, meskipun secara finansial memang tidak terlalu besar ya, Bung Aryo?
0: Ya mereka ya, Spanyol itu cukup baik dalam hal talenta ya. Mereka punya akademi yang di bawah klubnya itu yang selalu melahirkan pemain-pemain bagus di berbagai usia gitu kan, di berbagai sehingga itu bedanya dengan Italia. Italia kan seperti krisis ya, klub-klubnya tuh nggak memberi kesempatan pemain muda untuk berkembang, kemudian akhirnya yang tersisa adalah pemain tua. Sementara kok di Spanyol itu kenapa selalu punya ini ya, karena mereka nggak pernah kekurangan talenta gitu kan. Villarreal atau Betis itu kan selalu punya pemain-pemain di akademinya yang bagus, menurut saya itu sih.
1: Ini banyak
0: memang
1: sekali
0: yang
1: ya
0: banget,
1: silakan.
0: Memang kayak bumi malangit juga ya, Barcelona, Real Madrid dengan klub-klub itu gitu, karena secara finansial mereka lebih kaya gitu. Tapi ya tadi karena pijakannya kuat, sehingga ya tadi kalau ditanya kenapa La Liga selalu masuk level elit ya, klub-klubnya gitu kan, ya karena tadi pola pembinaan mereka memang bagus gitu kan. Sehingga kalaupun ada klub, kita ngomongin Bilbao gitu kan, ya visinya cuma pemain non-pemain asing kan, itu aja bisa solid gitu kan. Artinya ya karena tadi
1: tidak menjaminnya. Ini sebenarnya banyak sekali ya, Liga Inggris kita belum bahas, kemudian ada liga-liga lainnya juga kita belum bahas. Tapi kalau melihat dari seluruh peserta dari 5 laga yang ada, tim mana sih yang menurut Bung Aryo paling berpotensi jadi favorit juara di musim depan ya? Kenapa?
0: Saya tuh masih ngelihat klub-klub Premier League akan merajalela ya. sama seperti dengan

0: musim ini ya. Lagi-lagi ini sesuatu yang apa terukur dari ngomongin kondisi finansial gitu. Kenapa klub Premier League bisa berjaya karena mereka bisa melengkapi skuadnya dengan pemain terbaik gitu kan. Ya musim ini aja kan mereka semua masuk final gitu kan, termasuk Liga Champions, Conference League atau Europa League. Europa League sudah memunculkan Aston Villa sebagai juara.
1: Okay.
0: Pertengahan pekan ini pun Crystal Palace juga akan ini, walaupun dalam persaingan di Premier League-nya Crystal Palace kan papan tengah ya, artinya nggak masuk zona apapun juga, tapi artinya musim depan mereka akan dengan gangguan ya tadi saya bilang dari Spanyol, atau bahkan Bayern Munchen mungkin akan lebih hebat lagi musim depan gitu kan, karena mereka udah belajar dari musim ini mereka ini, dan sebenarnya kan musim ini mereka yang tim yang paling diunggulkan kalau nggak permainan gitu kan, tapi ternyata mentok di sini-sini kalau dengan PSG.
1: Baik, kalau gitu kita nantikan bersama ya Bung Aryo, bagaimana persaingan Liga Champions di musim depan, bagaimana jalannya, apakah para raksasa kembali berjaya atau justru lahir kejutan-kejutan baru lagi ya. Kita nantikan
0: kita
1: bersama.
0: Kejutan sih.
1: Iya. Baik, terima kasih Bung Aryo atas waktunya sore ini. Selamat sore, salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Ya, pengamat sepak bola Aryo Yosia ya, tadi kita berbincang tentang tim-tim yang lolos ke Liga Champions musim depan.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Tim McLaren harus menelan hasil pahit pada balapan Formula One Grand Prix Kanada 2026. Kedua pembalapnya, yakni Lando Norris, gagal finish, sementara Oscar Piastri terlempar dari posisi 10 besar. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Ya, kami ajak Anda pendengar untuk bergabung dalam Warga Bicara sore ini. Silakan sampaikan pendapat Anda tentang perbincangan kita sebelumnya ya. Bagaimana tim-tim yang lolos di Liga Champions? Adakah jagoan Anda yang lolos ke sana dan apakah ada tim-tim tertentu yang menjadi apa ya, andalan ataupun jagoan ya? Silakan hubungi kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081-399-399-888.

0: Saya sapa ada Pak Wibi di Makassar. Halo, selamat sore Pak Wibi.
1: Selamat sore, Pak.
0: Iya, bagaimana Pak Makassar?
1: Makassar, baru saja berhenti diguyur hujan.
0: Oh, sejak kapan diguyur hujan, Pak?
1: Iya, kira-kira satu jam lah hujan, ya cukup lumayan lah, lumayan lebat.
0: Tapi akhir-akhir ini memang sering hujan atau panas di Makassar?
1: Tadi siang panas sekali, Pak. Oh. Dari pagi sampai siang panas, ini sorenya hujan.
0: Iya, sama seperti Jakarta ya, hujan juga sekarang, Pak. Iya. Jadi polanya siang panas, kemudian tiba-tiba hujan ya, Pak Wibi ya?
1: Iya.
0: Oke. Iya, betul. Pak Wibi ada jagoan tidak di Liga Champions?
1: Jagoan saya dari dulu Barcelona.
0: Barcelona, baik. Ada pemain-pemain ininya favorit ya, Pak?
1: Semuanya pemain favorit saya itu Barcelona.
0: Oke, baik. Didoakan saja ya, Barcelona bisa lolos. Iya, sudah lolos ya. Semoga menang di juara Liga Champions. Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Saya nantikan juga ya, pendengar yang mau bergabung masih ada waktu, silakan 0213523172, 0213844545.

0: Ya, memang kompetisi Liga-Liga elit Eropa ini sudah berakhir ya pada minggu kemarin, pada 24 Mei 2026. Hasil akhirnya menghadirkan banyak cerita menarik sekaligus kejutan besar jelang musim baru Liga Champions. Dari Italia ada absen ya dua raksasa tradisional yaitu Juventus dan AC Milan. Ini cukup mengejutkan publik di mana dua nama ini tidak lolos dalam Liga Champions. Saya sapa ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat sore Pak Andi.
1: Selamat sore Mbak Safira.
0: Iya, bagaimana salam di olahraga. Bengkulu? Salam olahraga, Pak Andi.
1: Ya, kondisi di cuaca saat ini ya, alhamdulillah bersahabat ini.
0: Tidak hujan, tidak panas, tapi cukup bersahabat ya, Pak Andi.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, kalau kita bahas Liga Champions, ada jagoannya tidak, Pak Andi?
1: Saya Lille ya. Dari karena tim ini diperkuat salah satu penggawa timnas kita, Kevin Cardon gitu ya. Dan juga ini apa, Como ini ya. Saya istilahnya salut dengan terutama pelatihnya gitu ya. Cesc Fabregas.
0: Iya. Ya, jadi salah satu kejutan ya, Como bisa lolos.
1: Ya, apalagi ya Como ya, kita sudah tahu bahwa pemiliknya adalah pengusaha jarum di Indonesia, Pak Hartono bersaudara gitu ya. Jadi manajemennya luar biasa.
0: Dari sisi keuangan sudah cukup baik ya untuk manajemennya.
1: Jadi hanya dua tim ini, walaupun masih istilahnya 50-50, ya insya Allah nanti di Liga Champions edisi mendatang ya, bisa ini gitu, terjaya
0: Amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Saya kira itu baik. Aja, Mbak Safira.
0: Iya, terima kasih Pak Andi. Selamat sore.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Ada Pak Wibi di Makassar, Pak Andi di Bengkulu. Terima kasih yang sudah bergabung. Kami juga masih ada waktu ya, sedikit lagi ya. Silakan mungkin Anda yang masih mau menyampaikan informasi ataupun komentar terkait dengan tim-tim yang lolos di Liga Champions. Apakah ada jagoan Anda yang lolos di sana? Bagaimana doa dan juga harapan Anda untuk tim jagoan Anda ya?

Ya, ada nama-nama besar yang lolos ya ke Liga Champions, tapi ada dua yang nampaknya belum bisa tampil, di antara Juventus dan juga AC Milan. Ini cukup banyak juga penggemarnya, tapi publik cukup dikejutkan ya, karena mereka ini tidak lolos dari zona Liga Champions. Sebaliknya, Como ini mencuri perhatian setelah berhasil menembus kompetisi paling elit Eropa bersama dengan Inter Milan, Napoli, dan juga AS Roma. Ya, kita nantikan. Oh, oke. Okay. Kalau begitu, pendengar, kita akan jelang Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Perhubungan memperkuat layanan transportasi inklusif bagi kelompok rentan hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas pelayanan, serta kapasitas sumber daya manusia. Sekretaris Jenderal Kemenhub Arief Toha mengatakan, pembangunan transportasi tidak hanya berorientasi pada infrastruktur dan konektivitas, tetapi juga harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan yang setara, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, anak-anak, hingga masyarakat di wilayah 3T. Arief menilai tahun 2026 menjadi momentum penting bagi penyelenggara transportasi untuk melakukan transformasi layanan agar semakin inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kita ke berita dalam negeri lainnya, pemerintah menyiapkan anggaran 100 triliun rupiah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh dan Sumatera. Informasi selengkapnya bersama dengan Rian Suryadi. Rian?
1: Iya, baik Safira dan pendengar Pro 3000, memang pemerintah ini terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Hal ini memang upaya yang dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah, di mana tadi pun Satgas Pemulihan Bencana Sumatera telah menggelar rapat di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, di mana rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dan tadi pun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini memang penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen, yakni melalui program rehabilitasi dan juga rekonstruksi.
2: Yang mati, dia kan harus dihidupkan satu per satu. Jadi yang kita lakukan ini proses kehidupan kembali, yang pertama itu adalah dari PLTA, yang geotermal, itu ada PLTD dan juga ada gas secara teknis.
1: Dan diketahui juga benar bahwa memang pemerintah menjelaskan sejak dibentuk pada 24 Januari lalu, Kementerian Lembaga ini serta pemerintah daerah terus gerak-gerak mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Untuk itu memang pihaknya telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah untuk periode pemulihan tahun 2026 hingga 2028 mendatang. Dan memang sebagian besar anggaran nantinya akan difokuskan pada sektor infrastruktur yang mencapai 69 triliun rupiah selama 3 tahun. Demikian pendengar, laporan dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan sudah di Pertiga terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Sejumlah sumber medis memperingatkan kondisi genting persediaan obat-obatan dan perlengkapan medis yang memperparah krisis perawatan kesehatan dan mengancam nyawa ribuan pasien di wilayah Jalur Gaza, Palestina. Sumber tersebut mengatakan 250 pasien gagal ginjal beresiko kehilangan akses dialis akibat kekurangan larutan BIPAC. Sementara itu, perawatan untuk 8 anak yang sakit juga kemungkinan terhenti lantaran minimnya filter medis yang diperlukan. Direktur WHO untuk wilayah Mediterania Timur, Dr. Hanan Balki, mendesak adanya upaya perlindungan bagi layanan kesehatan, penyaluran bantuan kemanusiaan berkelanjutan, serta pencabutan pembatasan yang menghambat pasokan medis penting dan tim medis darurat. Berita olahraga, pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa memetik banyak pelajaran berharga dari debutnya pada kejuaraan dunia Moto3 Junior di sirkuit Barcelona, Catalunya, Spanyol. Setelah mampu meraih podium pada race pertama dan kembali bersaing di grup depan pada race kedua. Pembalap yang memperkuat Honda Asia Dream Racing Junior tim itu mengatakan hasil pada putaran pembuka akhir pekan lalu menjadi modal penting untuk menghadapi putaran berikutnya di Estoril, Portugal. Ramadipa menutup akhir pekan debutnya dengan finish ketiga pada race pertama dan menempati posisi keenam pada race kedua. Hasil itu membuatnya berada di posisi kedua klasemen sementara Moto3 Junior World Championship 2026 dengan koleksi 26 poin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
3: Indonesia menyapa sore.
4: DPR RI meminta kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh KBIHU tidak mengambil alih peran Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Anggota Komisi 8 DPR RI Dini Rahmadia menegaskan KBIHU seharusnya fokus mendampingi jemaah dalam pelaksanaan ibadah haji. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penanganan pasca bencana di Sumatera menunjukkan progres positif, khususnya pada fase tanggap darurat dan masa transisi. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan layanan khusus bagi jemaah uzur dan lansia saat puncak haji. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga keselamatan jemaah selama fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

Selamat sore pendengar, Anda masih mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Sore, dan kali ini kita akan menghadirkan perbincangan tentang bagaimana antisipasi atas stabilisasi harga dan juga stok menjelang perayaan Idul Adha ya. Di mana menjelang hari raya Idul Adha, sejumlah komoditas pangan mulai menunjukkan tren kenaikan harga di berbagai daerah. Kenaikan ini terutama terjadi pada bahan pangan utama seperti cabai, bawang merah, dan daging sapi.

Ya, harga pangan mengalami lonjakan menjelang momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau IHPS, pada hari ini harga bawang, beras, cabai hingga daging ini nampak meroket. Harga bawang merah naik 43,47% menjadi Rp68.150 per kilogram. Diikuti dengan bawang putih naik 32,6% menjadi Rp51.250 per kilogram. Sementara itu beras kualitas bawah 1 naik 2,75% menjadi Rp14.950 per kilogram. Untuk beras kualitas bawah 2 naik 9,97% menjadi Rp16.000 per kilogram. Kemudian untuk aneka cabai seperti cabai merah ini juga naik 65,31% menjadi Rp91.250 per kilogram. Cabai merah keriting naik 24,34% menjadi Rp65.000 per kilogram. Sementara itu, cabai rawit hijau turun 35,03% menjadi Rp34.490 per kilogram dan cabai rawit merah turun 7,67% menjadi Rp66.250 per kilogram. Bagaimana di wilayah Anda? Anda juga bisa menyampaikan kepada kami. Silakan 0213523172, 0213844545 atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888.

0: Ya, secara umum tren kenaikan harga pangan ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga mendekati Hari Raya Idul Adha ya. Hal ini terjadi karena peningkatan permintaan yang belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan pasokan yang merata dan lancar di berbagai wilayah. Kalau kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan daya beli masyarakat juga akan ikut tertekan, terutama pada kelompok rumah tangga yang sangat bergantung pada stabilitas harga pangan harian. Dan pendengar, kami juga akan mengupdate informasi tentang harga cabai dan daging ayam di Makassar mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia. Kiswa.
1: Ya, baik pendengar, dapat saya sampaikan bahwa memang untuk saat ini kebutuhan pangan di Kota Makassar terdapat beberapa yang mengalami kenaikan harga, diantaranya itu ada cabai rawit dan juga daging ayam, di mana kenaikan harga untuk cabai rawit dan juga daging ayam ini terjadi di beberapa pasar tradisional yang ada di Kota Makassar maupun juga toko-toko retail modern yang ada di Kota Makassar seperti swalayan. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Nirman Niswan Mungkasa, yang mengatakan bahwa memang kenaikan harga ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan dari masyarakat atau daya beli masyarakat yang meningkat khususnya jelang Idul Adha 2026. Sementara untuk stok dari cabai sendiri atau cabai rawit sendiri ini memang sampai saat ini masih ada beberapa supplier yang belum mengirimkan stoknya, sehingga memang stoknya sedikit seperti itu. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, untuk cabai rawit ini belum panen, jadi stoknya masih terbatas sehingga harganya mengalami kenaikan. Namun terpantau untuk di swalayan sendiri harga cabai rawit ini mencapai Rp100.000 per kilogram, sementara untuk di pasar tradisional khususnya di pasar Terong yang merupakan salah satu pasar tradisional di Makassar itu terpantau harga cabai rawit mencapai Rp60.000 per kilo. Berikut pernyataannya.
2: Itu adalah ayam dan
3: berapa kenaikannya?
2: Sampai 10.000 dari 45, 50 sampai 60 naiknya. Terus untuk yang sangat signifikan itu ayam signifikan juga naiknya 10.000-an. Memang karena kebutuhan. Kalau cabai mau karena belum masa panennya ya. Jadi memang masyarakat butuh karena sekarang kan mau orang masa itu apa.
1: Iya, dan dapat kami sampaikan juga bahwa memang Dinas Ketahanan Kota Makassar untuk mengantisipasi lonjakan harga yang berpotensi naik secara signifikan lebih dari 10.000 naiknya ini sudah melakukan pemantauan di pagi tadi, di mana Dinas Ketahanan Kota Makassar bersama tim terpadu pengawasan stabilitas harga melakukan peninjauan di dua titik, yaitu di pasar tradisional Pasar Terong dan juga di swalayan Gelael. Dan pantauan dari hasil pantauan itu tadi ditemukan memang beberapa bahan pangan yang seperti itu mengalami kenaikan, di antaranya tadi ada cabai rawit dan juga ayam. Nah, untuk mengintervensi hal itu memang Dinas Ketahanan Pangan terus berupaya agar melakukan gerakan pangan murah jelang Idul Adha ini. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney. Indonesia menyapa sore.

0: Menjelang Idul Adha ya, sejumlah permintaan dari masyarakat terkait dengan kebutuhan pangan ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya juga permintaan. Lalu bagaimana untuk mengantisipasi lonjakan harga jelang Idul Adha? Kita akan perbincangkannya bersama dengan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Malang, Elviatur Roiha.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Bu Elvi, salam sehat.
2: Sore, ya Mbak.
0: Iya, kita selamat bicara sore, soal ya. Harga pangan ya Bu, jelang Idul Adha. Kalau di Malang, kondisi ketersediaannya seperti apa saat ini? Apakah masih tergolong aman untuk menghadapi lonjakan permintaan?
2: Ya, kalau di neraca pangan kami sih dalam beberapa bulan, jadi ketersediaan keamanan stok kami itu di 2-3 bulan ya untuk komoditi-komoditi seperti daging, seperti itu. Kalau beras sih di angka 2 tahun masih aman stok. Jadi kalau di kami memang selama beberapa tahun ini juga trennya untuk ketersediaan itu cukup, Mbak.
0: Oh, sejauh ini cukup. Tapi kalau untuk beberapa pangan seperti cabai rawit ini kan berdasarkan informasi juga harganya melonjak, kemudian juga bawang ini seperti apa di wilayah Malang? Iya betul.
2: Ya Mbak, sama ya kalau untuk komoditi-komoditi tertentu seperti cabai, bawang merah itu. Nah, cuman kenaikannya di kami memang tidak melebihi dari 15% dari HET. Sehingga kan kami juga punya patokan ya dari Badan Pangan Nasional, kami bisa intervensi ketika harga itu sudah 15% di atas HET dan itu bertahan dalam 15 hari berturut-turut gitu ya. Yeah. Nah, kami sebenarnya juga sudah antisipasi juga kalau misalnya ini harga masih akan meningkat, maka kami akan intervensi melalui warung tekan inflasi gitu.
0: Baik, Bu Elvi, kita juga akan sapa ya, ada narasumber lainnya yang sudah bergabung, ada Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian dari Provinsi DKI Jakarta, Ibu Lia Imbasari. Selamat sore, Bu Lia.
3: Selamat sore Mbak Fira, Bu Elvi, selamat sore.
2: Iya, sore Bu Lia.
0: Oke, sebelum melanjutkan ke Bu Elvi, saya ke Bu Lia terlebih dahulu ya. Bu Lia, mungkin bagaimana kondisi pasokan di Jakarta ya jelang Idul Adha? Permintaannya seperti apa?
3: Terima kasih Bu Mbak Fira. Kalau untuk di DKI Jakarta, tentu saja karena memang kondisi cuaca banyak curah hujan gitu ya. Jadi pasokan ke DKI Jakarta itu agak sedikit menurun, namun demikian kalau secara umum kebutuhan atau kecukupan akan kebutuhan pangan di DKI Jakarta masih cukup aman. Namun demikian untuk harga ada sedikit kenaikan untuk beberapa komoditas, utamanya hortikultura dan daging ayam. Memang kenaikannya di atas 1%. Jadi kalau untuk yang tertinggi, kenaikannya dari antar minggu itu adalah cabai rawit merah. Jadi ada di 4,6%. Jadi memang saat ini di DKI Jakarta untuk cabai rawit merah itu ada di sekitar 84.000. Seperti itu.
0: Okay.
3: Untuk daging ayam sendiri 43.000.
0: Memang ada kenaikan ya, Bu Lia, untuk saat ini. Kalau stoknya seperti apa, Bu?
3: Kalau stok masih aman, Bu. Maaf, Mbak Fira. Jadi memang kalau secara hitungan kami, prognosa kebutuhan ketersediaan pangan sampai tahun ke depan, insya Allah masih cukup aman. Walaupun memang ada sedikit penurunan pasokan khususnya di hortikultura.
0: Iya, ini kan jelang Idul Adha ya, Bu Lia. Permintaan tentu akan semakin meningkat. Konsumsi terbesar untuk wilayah Jakarta apa saja sih, Bu?
3: Kalau untuk konsumsi terbesar di DKI Jakarta tentu saja masih beras ya, Mbak Fira. Memang diikuti oleh permintaan daging ayam dan daging sapi, seperti itu Mbak Fira.
0: Nah, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dari konsumsi yang tadi Ibu sebutkan ya?
3: Ya, kalau di DKI Jakarta memang 98% itu asal daripada ketersediaan atau kebutuhan pemenuhan kebutuhan pangannya itu dari luar daerah. Mungkin salah satunya dari daerah ULV gitu ya. Itu kami melakukan kerjasama antar daerah, jadi dengan BUMD pangan kami. Kebetulan DKI Jakarta memiliki 3 BUMD pangan, PT Pusdesin Cipinang Jaya, dalam hal ini adalah penyediaan beras dan melakukan kerjasama dengan daerah-daerah produsen, kemudian Dharma Jaya itu untuk pangan hewani atau khususnya protein hewani, kemudian Pasar Jaya untuk hortikultura. Jadi memang melalui kerjasama daerah itulah DKI Jakarta memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.
0: Oke, kita tahu rantai pasok pangan ini kan sangat bergantung ya pada distribusi antar daerah yang seperti tadi Ibu sampaikan. Bagaimana strategi untuk memastikan distribusinya berjalan dengan lancar menjelang lonjakan permintaan di Idul Adha kali ini?
3: Ya, jadi memang kami Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan secara rutin melakukan pemantauan ketersediaan dan harga pangan. Jadi ke pasar-pasar setiap harinya melalui Enum kami, kami melakukan pemantauan di 47 lokasi pasar tradisional, kemudian di swalayan dan sentra-sentra produsen sentra-sentra pangan lainnya. Yeah. Jadi jika nanti ada indikasi bahwa harga itu naik, itu dipastikan ada sedikit gangguan daripada pasokan. Itu kemudian Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya-upaya pengendalian. Jadi melalui BBMD pangan kami, kami melakukan gerakan pangan keliling untuk menjual pangan-pangan dengan harga yang lebih murah daripada pasaran. Seperti itu, Bu Mbak Fira.
0: Iya, baik. Sebelum melanjutkan tentang upaya-upaya yang dilakukan, saya ke Malang dulu ya. Bu Elvi, kalau misalnya di Malang, konsumsi tertinggi apa ya menjelang Idul Adha ini?
2: Kalau di kami lebih banyak ke ini ya, apa namanya, minyak goreng, terus kemudian tepung, seperti itu. Nah, ini kebetulan juga karena kan memang produksi untuk DMO kita kan juga terbatas ya. Makanya harga juga masih di atas HET lah, tapi belum menyentuh ke 15% belum. Tapi kalau untuk daging, daging sapi, daging ayam, kita masih relatif ini stabil aja.
0: Baik. Nah, Malang ini kan bisa terbilang sebagai salah satu pemasok juga ya untuk pangan, Bu Elvi. Ya, komoditas apa sih yang paling banyak didistribusikan ke luar daerah?
2: Kalau ke luar kami ini kan sebenarnya terhitungnya Malang Raya ya Mbak Fira ya. Jadi kalau untuk kota Malang sendiri sebenarnya kota konsumen juga. Tetapi karena kami disangga oleh Kabupaten Malang dan Kota Batu, sementara kota Malang ini menjadi pusat perdagangan. Jadi pasokan dari produsen di Kabupaten Malang itu ke luar daerah melalui kota Malang juga. Nah, kami paling hampir semua komoditi ya, mulai dari beras, kemudian hortikultura, termasuk juga daging ayam dan telur ayam, itu memang banyak dari Malang, Malang Raya ya maksudnya.
0: Oke, untuk menjaga stabilitas harga dan juga pasokan, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Malang, Bu Elvi?
2: Ya, kami sebenarnya sudah antisipasi ya setiap bulan. Kami selain ada gerakan pangan murah itu secara keliling. Jadi kami setiap hari itu keliling paling tidak di 2 kelurahan. Nah, ini untuk menjaga keterjangkauan masyarakat terhadap pangan yang berkualitas. Kemudian juga untuk harga-harga yang fluktuasinya relatif tinggi, kami juga ada warung tekan inflasi ya WTI. Nah, itu kita adakan di beberapa pasar gitu. Nah, itu memang kita kerjasama juga dengan daerah produsen, sehingga dan kami juga memberikan FDP ya, fasilitasi distribusi pangan. Kami mensupport untuk transportasi sehingga harga di daerah produsen, di tingkat produsen itu sama dengan harga di tingkat konsumennya gitu Mbak.
0: Jadi tidak jauh berbeda untuk harga jualnya ya. Baik.
2: Iya betul.
0: Nah, dengan gerakan pangan murah, bagaimana respon dari masyarakat? Apakah ini cukup membantu untuk daya beli ya Bu Elvi?
2: Ya, jadi kalau gerakan pangan murah itu karena kami juga tidak menggunakan APBD ya sebenarnya. Nah, jadi kami bisa lebih banyak melaksanakan kegiatan itu. Dan masyarakat sebenarnya menginginkan, kami kan ada 57 kelurahan ya. Nah, masyarakat sebenarnya menginginkan bisa di masing-masing kelurahan itu paling tidak minimal sebulan sekali gitu.
0: Oke, baik. Kalau di Jakarta nih Bu Lia ya, apa yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk daya beli masyarakat dan juga menekan harga?
3: Ya. Jadi kalau untuk Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan untuk masyarakat tertentu atau masyarakat kurang mampu, kami memiliki satu program pangan bersubsidi. Jadi ada 6 komoditas yang kami subsidi untuk 1.019.000 orang masyarakat tertentu, di mana satu paket 1 kilogram daging sapi, 1 kilogram daging ayam, kemudian 1 kilogram telur ayam, kemudian beras 1 kantong isi 5 kilogram, susu UHT isi 24 pis, kemudian juga dengan 1 kg ikan kembung beku, itu dapat dibeli dengan harga hanya Rp126.000 saja dari harga sesungguhnya yang sebesar Rp446.000. Jadi hampir 80% disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta yang menggelontorkan ke anggaran sebesar 1 triliun setiap tahunnya. Itu untuk masyarakat tertentu. Kemudian untuk masyarakat umumnya sendiri, melalui BUMD Pangan kami, kami selalu berkeliling, memiliki satu program pangan murah keliling, di mana setiap harinya dilakukan pelaksanaan GPM, istilahnya ya, pangan murah keliling, itu di hampir 10-12 lokasi, sehingga total di 22 hari dalam satu bulannya itu hampir dilaksanakan di 180 sampai dengan 200 lokasi. Kemudian selain itu juga melalui gerakan tanam bersama untuk produk pangan-pangan yang memang cepat panen, itu dilakukan juga oleh masyarakat secara umum melalui PKK dan masyarakat lainnya. Jadi Pemprov DKI Jakarta memiliki satu program tanam bersama untuk khususnya pangan-pangan yang memang cepat panen seperti cabai merah dan bawang merah.
0: Seperti nah, itu. Dengan berbagai langkah antisipasi yang sudah dilakukan, seberapa optimis harga pangan ini tetap terkendali hingga Idul Adha nanti, Bu Lia?
3: Ya, mudah-mudahan sih tetap stabil ya. Walaupun memang untuk saat ini stabil juga agak tinggi ya, karena antar minggunya pun sudah sangat tinggi seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih tetap stabil sampai dengan Idul Adha seperti itu, Mbak Fira.
0: Kalau Bu Elvi mungkin di wilayah Malang seperti apa?
4: Kalau pengalaman kami di beberapa tahun terakhir sih harga menjelang Idul Adha tetap stabil, Mbak. Termasuk daging sapi gitu ya, memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat juga. Ini mungkin yang memang harus kami intervensi di beras ya, sementara ini beras dan minyak goreng.
0: Masih menjadi
4: dan kami dengan Badan Pangan Nasional memang sudah ada jadwal untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk beras dan minyak goreng.
0: Baik, kalau begitu kita doakan semoga harga di Jakarta, di Malang dan juga berbagai wilayah di tanah air tetap stabil, pasokannya juga aman pada saat menjelang Idul Adha ataupun setelahnya. Terima kasih Bu Elvi dan juga Bu Lia atas waktunya sore ini.
4: Sama-sama, Mbak Fira.
0: Selamat sore. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Lia Imbasari dan juga Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dispangtan Kota Malang Elvi Aturohya.
1: Wawancara Pro 3. Kabar Tanah Suci.
5: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
6: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
7: Sendiri.
6: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
7: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
8: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
9: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha yang tinggal menghitung hari ya, tepatnya pada 27 Mei nanti, suasana persiapan mulai terasa di berbagai daerah. Masyarakat juga sudah mulai mempersiapkan pelaksanaan ibadah kurban, sementara aktivitas di pasar hewan hingga distribusi kebutuhan pangan juga mengalami peningkatan menjelang puncak perayaan Idul Adha. Dan Idul Adha ini tidak hanya menjadi momentum ibadah dan pengorbanan, tapi juga memperkuat nilai kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Di tengah meningkatnya antusias masyarakat menyambut Idul Adha, berbagai pihak juga sudah mulai melakukan sejumlah persiapan agar pelaksanaan kurban berjalan lancar ya, mulai dari memastikan ketersediaan hewan kurban, kemudian pengawasan kesehatan hewan, hingga distribusi daging kurban agar tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya secara lebih merata. Kita akan menyoroti hal ini tentang persiapan program serbar kurban ya di Nusa Tenggara Barat bersama dengan tim QC Human Initiative di NTB. Afra Fikri Kabila.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat sore Bu Afra. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore Kak. Suara saya terdengar?
0: Terdengar jelas. Bisa mendengar suara kami juga dengan jelas ya Ibu Afra ya?
2: Bisa.
0: Jelang Idul Adha nih, kita bicara soal persiapan program sebar kurban ya. Pada 27 Mei nanti kita akan merayakan Idul Adha. Bagaimana persiapan di Nusa Tenggara Barat? Tapi sebelumnya kita juga ingin tahu ya, secara singkat Human Initiative ini boleh dijelaskan apa?
2: Oke. Human Initiative adalah lembaga kemanusiaan yang bergerak di 4 pilar utama programnya, yaitu program disaster management, program empowerment, kemudian program children, juga program infrastruktur. Yeah. Nah, selain itu juga di program non-regulernya, kita mengelola program Ramadan dan program sebar kurban.
0: Menarik sekali ya. Kalau di Human Initiative di Nusa Tenggara Barat, suasananya seperti apa sekarang? Apakah sudah terasa menjelang hari H?
2: Antusiasme di sini sangat tinggi ya, mengingat momen kurban itu sendiri sangat dinantikan oleh masyarakat di sini, sebagaimana masyarakat memang membutuhkan gitu. Banyak diantaranya adalah warga kurang mampu yeah. dan sebagainya.
0: Ini juga selaras ya dengan program sebar kurban dengan tema luaskan dampak kurban. Mungkin bisa diceritakan juga tentang di balik tema ini, Bu Afra.
2: Meluaskan dampak kurban itu sendiri, Human Initiative berkomitmen untuk menyebarkan hewan kurban yang diamanahkan kepada kami tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di berbagai pelosok negeri.
0: Baik, kalau di NTB ya, Bu Afra khusus di NTB kan, betul ya?
2: Ya, betul.
0: Jumlah penyaluran hewan kurban di sana seperti apa dan bagaimana kondisi wilayahnya? Bisa diceritakan?
2: Oke, saat ini di Nusa Tenggara Barat kita sudah menghimpun sekitar total 746 ekor sapi yang tersebar di 3 kabupaten. Kabupaten Lombok Barat, kemudian Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Timur. Gitu. Hewan kurban itu sendiri kita dapatkan dari para peternak lokal.
0: Jadi
2: sehingga,
0: ya
2: dari iya, lokal. Sehingga ada dampak pemberdayaan kepada petani lokal itu sendiri.
0: Kalau dari proses QC yang dijalankan oleh Human Initiative ini seperti apa? Ini kan untuk menjaga kepercayaan masyarakat juga ya yang berkurban lewat Human Initiative. Silakan.
2: Oke. Tugas tim quality control itu sendiri adalah memastikan amanah pekurban yang dititipkan kepada Human Initiative ini akan diimplementasikan dengan program kurban yang bermanfaat dan berdampak luas. Dimulai dari pemilihan hewan kurban yang berkualitas sesuai syariat dan aspek kesehatannya juga kami cek hingga proses distribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu sangat kami
0: menjadi concern monitor. Ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, untuk distribusi, ini kan wilayah tidak yang menjadi fokus penyaluran ya di tahun ini, khususnya di NTB seperti apa? Apakah ini masuk juga ke wilayah-wilayah pelosok atau wilayah apa yang selama ini jarang mungkin mendapatkan distribusi kurban tapi diprioritaskan oleh Human Initiative. Silakan.
2: Betul. Di program kurban kita memprioritaskan kepada kelompok pada wilayah wilayah kemiskinan, kemudian ada tingkatannya ya dari tingkat kemiskinan, kemudian rentan miskin dan sebagainya. Itu di NTB ini sendiri tersebar luas, kurang lebihnya dari kota hingga ke Bima.
0: Jadi dipastikan distribusinya merata, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga sampai ke pelosok ya, untuk masyarakat mendapatkan manfaat dari daging kurban ini. Nah, Bu Afra, kalau misalnya pendengar mau berkurban ya di Human Initiative, ada tidak tipe-tipe hewan kurban? Kemudian bagaimana caranya untuk berkurban lewat Human Initiative? Silakan.
2: Untuk yang ingin berkurban, kami di Human Initiative masih membuka kesempatan.
0: Masih ya?
2: Iya, membuka kesempatan kurban. Bisa mengunjungi kanal resmi Human Initiative di Instagram ataupun di web solusipeduli.org/kurban. Untuk pemilihan hewannya sendiri itu bervariasi. Ada sapi, ada doka, domba atau kambing. Kemudian dengan bobot juga yang berbeda-beda dan wilayah distribusi yang berbeda-beda.
0: Jadi kita juga bisa memilih ya bagaimana klasifikasi dari hewan.
2: Kita bisa memilih kemana hewan kurban kita akan disalurkan.
0: Baik. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah berkurban lewat Human Initiative, bagaimana kita bisa memonitor hewan kurban kita agar terdistribusi dengan baik, Bu Afra?
2: Setelah kita menyalurkan donasi, tim Human Initiative akan mengirimkan konfirmasi ya, chat konfirmasi terkait nama pekurban dan sebagainya, kemudian lokasi rencana pemotongan.

0: kegiatannya, karena memang semuanya sudah termonitor, bisa dilaporkan seperti itu ya Bu Afra ya. Jadi meskipun jauh,
1: Betul.
0: ada laporannya ya.
1: Betul. Kami memastikan laporan baik dari konfirmasi hingga konfirmasi laporan cepat hingga laporan secara keseluruhan akan dikirimkan tepat waktu.
0: Oke, kalau untuk penerima manfaatnya, ini sudah terdata belum? Atau mungkin ada proses lainnya lagi yang dilakukan oleh tim Human Initiative?
1: Oke, untuk penerima manfaat itu sudah kita mapping ya per wilayah jauh-jauh hari sebelum masa kurban.
0: Oh.
1: Jadi ditetapkan di NTB itu tersebar dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur hingga ke Pulau Sumbawa.
0: Itu sampai ke pelosok-pelosok juga tetap diantarkan ya, Bu Afraya.
1: Iya betul.
0: Nah,
1: kita paling jauh ada di Maluku Tengah, Pulau Buru. Itu kita juga ada.
0: Nah, di boleh Indonesia. Diceritakan mungkin ya bagaimana proses pendistribusian ke daerah-daerah pelosok? Mungkin ada cerita ya dari tim Human Initiative yang menginspirasi kita semua yang mendengarkan. Silakan. Bu Afra?
1: Iya.
0: Iya, okay. Silakan.
1: Banyak momen yang sudah ada ya di tahun-tahun sebelumnya bahwa masyarakat sangat antusias gitu menantikan hewan kurban pada mereka karena momen seperti lebaran kurban inilah mereka bisa merasakan daging. Karena mereka berada di daerah yang pelosok dan berbagai keterbatasannya.
0: Iya itu ya, banyak juga masyarakat yang menantikan bagaimana pendistribusian hewan kurban ini ya, karena memang tidak sedikit dari masyarakat yang juga belum bisa merasakan bagaimana mengonsumsi daging, seperti itu ya Bu Afra ya, akhirnya dengan adanya momen Idul Adha ini bisa merasakan kebahagiaan, seperti itu ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau dari semua pengalaman di lapangan, apa sih yang paling menjadi pelajaran terbesar untuk kita tentang makna berbagi, Bu Afra? Bu Afra masih bersama kami ya? Halo, Bu Afra. Bu Afra masih mendengarkan suara kami, Bu Afra? Mohon maaf. Ya, nampaknya terputus ya. Kita coba hubungi kembali bersama tim kami. Ini cerita tentang bagaimana Human Initiative ya menyalurkan daging kurban pada saat perayaan Idul Adha. Tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi juga menyentuh ke daerah-daerah pelosok untuk bagaimana masyarakat di daerah merasakan juga manfaat dari kurban ini sendiri. Tadi ada ratusan hewan kurban yang sudah disiapkan untuk Idul Adha kali ini. Ada dari kambing dan juga sapi ya, sudah disiapkan. Bu Afra, masih tersambung ya? Selamat sore, Bu Afra.
1: Masih.
0: Oke, baik. Bu Afra, mungkin menjelang Idul Adha ya, pesannya untuk masyarakat khususnya di NTB, apa nih untuk merayakan Hari Raya Kurban? Silakan.
1: Mari kita sama-sama mensukseskan program Sebar Kurban, melaksanakan proses kurban yang bermartabat dan bisa diterima dengan layak, bisa diterima kepada ke masyarakat yang juga membutuhkan.
0: Baik, semoga gerakan ini juga memberikan manfaat ya Bu Afra, tidak hanya pada saat Idul Adha tapi berkelanjutan juga setelahnya ya. Terima kasih Bu Afra sudah berbincang bersama kami di Pro 3 RRI. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Selamat sore.
0: Ya, pendengar, baru saja kami berbincang dengan tim QC Human Initiative di Nusa Tenggara Barat, Afra Fikri Kamila.
2: Kilas Berita.

Bersama saya, Neng Erlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota tim pengawas haji DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengkritik pembatasan plafon asuransi kesehatan bagi jemaah haji.

0: di Indonesia yang sakit di Tanah Suci, yang mengharuskan pasien pindah rumah sakit jika kuota pembiayaan habis meski pasien belum sembuh total. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menegaskan DPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema asuransi kesehatan jemaah haji.
1: Agenda DPR hari ini.
2: Dalam keadaan sehat walafiat, sesuai dengan laporan Sekretariat Komisi 2 DPR RI dan sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI.
3: Jadi mengurangi untuk sawah. Nah, ini yang perlu dicegah karena peruntukan irigasi itu adalah untuk sawah.
4: Banyak keluhan dari pemerintah desa yang kaitannya adalah peta pengukuran tanahnya itu tidak sesuai dengan batas riil antar.
1: Inilah agenda DPR sore, Senin 25 Mei 2026. Pada pukul 10, Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menggelar rapat gabungan dengan pemerintah, dihadiri oleh pimpinan DPR RI, perwakilan pimpinan AKD, dan 28 menteri terkait, bertempat di Ruang Pustaka Loka, Nusantara 4, Gedung DPR RI. Lanjut kita ke Komisi 2, di mana Komisi 2 menggelar rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan 1 Dirjen Otda Kemendagri, 2 Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, 3 Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN, 4 Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Kementerian ATR BPN, 5 Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Abdesi. Dengan agenda pembahasan terkait evaluasi pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan lahan sawah yang dilindungi atau LSD. Rapat dibuka Ketua Komisi 2, Muhammad Rizki Nizami Karsayuda.
2: Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenan dan ridho-Nya kita pada hari ini dapat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan laporan Sekretariat Komisi 2 DPR RI dan sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka perkenankan kami membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum dengan kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pada sesi pemaparan mengemuka pertanyaan dari anggota dewan, diantaranya dari Isak Meki.
3: Bagaimana ya tahu-tahu irigasi ini dialihkan menjadi untuk perikanan, jadi mengurangi untuk sawah. Nah, ini yang perlu dicegah karena peruntukan irigasi itu adalah untuk sawah dan penjebolan irigasi ini adalah ilegal.
1: Dilanjutkan pertanyaan oleh Wahyudin Nur Ali yang menanyakan tentang PTSL.
4: PTSL ini, saya ketika banyak turun ke dapil, banyak keluhan dari pemerintah desa yang kaitannya adalah peta pengukuran tanahnya itu tidak sesuai dengan batas riil antar subjek pemohon itu, sehingga itu banyak sekali dikeluhkan oleh para kepala desa. Nah, ini mohon untuk Pak Dirjen yang menangani PTSL ini supaya ada perbaikan ya, sehingga ada antara apa peta pengukurannya itu sinkron lah ya dengan batas riil yang dimohon.
1: Berikut kita ke Komisi 9, di mana Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan agenda membahas penguatan perlindungan dan tata kelola tenaga kesehatan dan tenaga medis termasuk reformasi program internship dokter. Demikian agenda DPR hari ini. Untuk informasi selengkapnya simak dan ikuti media sosial TV dan Radio Parlemen. Saya Doni Suprianto, sampai jumpa.
5: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
6: Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat ke level 6.206 pada akhir perdagangan Bursa Efek Indonesia hari ini di tengah pergerakan pasar yang masih fluktuatif. Laporan disampaikan oleh Afriani Respati. Afriani.
7: Ya, Safira dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat pada akhir perdagangan hari ini, di mana IHSG naik 44,3 poin atau menguat 0,72% ke level 6.206. Sejak awal perdagangan pagi tadi, IHSG sudah bergerak di zona hijau dengan dibuka pada level 6.187,65. Dan indeks bahkan menyentuh posisi tertinggi di level 6.239 sebelum akhirnya ditutup menguat pada akhir sesi perdagangan. Sementara posisi terendah IHSG hari ini tercatat berada di level 6.124,57. Dan penguatan indeks juga ditopang mayoritas saham yang bergerak positif sepanjang perdagangan. Sementara untuk nilai transaksi perdagangan saham hingga penutupan tercatat mencapai 16,78 triliun rupiah. Di mana volume perdagangan mencapai 27,4 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2 juta transaksi. Sebanyak 470 saham ditutup menguat, sementara 236 saham melemah dan 114 saham lainnya bergerak stagnan. Pengamat pasar modal Hendra Wardana menilai bahwa pergerakan IHSG saat ini masih berada dalam fase pembentukan dasar. Dan menurutnya, pasar belum sepenuhnya memasuki fase stabil meski mulai menunjukkan penguatan bertahap. Hendra menyebut bahwa level psikologis 6.000 menjadi area penting yang masih dicermati pelaku pasar. Ia menilai bahwa peningkatan investor retail domestik masih menopang IHSG dalam jangka menengah. Selain itu pendengar, sejumlah saham juga dinilai mulai menarik perhatian karena relatif murah dengan fundamental yang cukup baik. Di antaranya ialah saham IMPC, UNVR, ULTJ, dan SCMA. Dan pelaku pasar masih menantikan dukungan sentimen eksternal dan domestik untuk terus mendorong pemulihan IHSG menuju tren penguatan yang lebih stabil. Demikian laporan perkembangan pasar keuangan hari ini. Info ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
6: Kini kita ikuti Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Sebanyak hampir 400 jemaah lansia Indonesia tergabung dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah. Syariful Alam menyampaikan laporannya. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Mendengar, sebanyak hampir 400 jemaah lansia Indonesia akan diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Eropa yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang atau Kabid Lansia dan Disabilitas atau Lansis PPIH Arab Saudi, Sufianto. Dan dijelaskan Sufianto bahwasannya dalam program ini sebelum menjalani wukuf, masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit, yaitu Hotel Durat Al-Mashir 2. Berikut keterangan Sufianto.
9: Syaratnya ada para jemaah haji lansia yang sudah tersangka lansia, lansia yang tanpa pendamping, dan lansia yang mungkin membutuhkan layanan tambahan. Setelahnya mungkin pada setelah rawat dari rumah sakit Arab Saudi, yang tentunya yang bisa duduk ya tidak baik karena kami bukan rumah sakit.
8: Yang mendengar ditambahkannya di hotel transit ini para jemaah beristirahat selama 2 malam sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga akan mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Dan nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei 2026, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
6: Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro3 RRI. Kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memperkuat literasi para murid dengan meluncurkan hasil pengembangan pojok sistem informasi perbukuan Indonesia atau SIBI yang kini telah terintegrasi dengan Senayan Library Management System. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan pihaknya terus berupaya memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat literasi sekaligus ruang interaksi untuk memantik diskusi yang kritis, khususnya pada kalangan generasi muda. Lebih lanjut, ia mengatakan implementasi SLIM saat ini menjadi salah satu yang paling luas pemanfaatannya pada kalangan perpustakaan sekolah di seluruh Indonesia. Kita ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyecar Badan Standarisasi Nasional atau BSN terkait lemahnya pengawasan produk impor hingga UMKM dalam kunjungan kerja Panitia Standar Nasional. Informasinya dilaporkan oleh Saada Tudarain. Ain?
1: Baik, terima kasih Safira. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Laboratorium SNSU BSN, Komplek BRIN Jalan Raya Puspitek, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, tim kunjungan kerja Panitia Standar Nasional Indonesia atau SNI, Komisi 7 DPR RI melakukan pertemuan dengan Badan Standar Nasional atau BSN. Terpantau, Ketua Komisi 7 DPR RI sekaligus Ketua Tim di namaka Panja SNI, Saleh Partaunan Daulay beserta jajaran, PLT Kepala BSN Justinus Kristianto Widiwardono, dan juga Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dapni, serta stakeholder terkait. Dalam rapat tersebut, PLT Kepala BSN dicecar berbagai macam pertanyaan, mulai dari lemahnya kinerja BSN, serta berbagai macam kendala yang dihadapinya. Hal tersebut terkait pengawasan produk dan industri, serta layanan jasa baik berasal dari impor maupun produk lokal, serta UMKM. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partaunan Daulay, mengatakan, BSN ini selama ini kelihatannya fungsi dan peranan masih diketerbelakangkan dibandingkan dengan manfaat yang sebetulnya sangat besar yang akan diperoleh jika BSN ini bisa dimaksimalkan fungsinya.
2: DPR RI kan kemarin di DPR membentuk panja baru, namanya Panja Standarisasi Nasional Indonesia. Panja Standarisasi ini sebetulnya tujuannya adalah untuk pertama kita ingin memaksimalkan fungsi dan peran BSN sebagai lembaga negara yang melakukan pengukuran pengujian terhadap seluruh komoditas yang diperedarkan atau didistribusikan ke masyarakat. Jadi baik itu yang barangnya barang produk lokal maupun yang produknya produk impor.
1: Diketahui DPR RI membentuk panja baru, namanya Panja Standarisasi Nasional Indonesia. Panja Standarisasi Nasional Indonesia ini bertujuan untuk memaksimalkan fungsi dan peran BSN sebagai lembaga negara, khususnya yang melakukan pengukuran-pengukuran terhadap seluruh komoditas yang diedarkan dan distribusikan ke masyarakat, baik barang lokal maupun yang produknya berupa produk impor. Demikian dari Tangerang Selatan, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan Amerika Serikat siap untuk melakukan pembicaraan yang sangat serius tentang program nuklir Iran jika Iran membuka kembali Selat Hormuz. Pernyataan tersebut mengindikasikan Washington mungkin akan mengambil pendekatan bertahap dan menerima kesepakatan sementara yang tidak secara langsung membahas program nuklir Iran. Menteri Luar Negeri tersebut mengisyaratkan bahwa Amerika Serikat dapat memperbarui ancamannya untuk menyerang Iran jika negosiasi tidak membuahkan hasil dalam waktu 2 bulan. Berita olahraga, Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Hal ini membuatnya ditarik keluar pada laga MLS 2026 Inter Miami versus Philadelphia Union di Miami, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Mengutip laman MLS, pada pertandingan itu Messi meninggalkan lapangan pada menit ke-73 untuk digantikan Matteo Silvetti. Pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos menyebut kondisi Messi hanya mengalami cedera ringan, yakni kelelahan otot. Hoyos menambahkan ia mengganti Messi untuk menghindari resiko yang lebih besar.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Beratim Sepak Bola Pro3 RRI, saya Tomo Hakim dan rekan saya Indra Firgiantara. Kali ini kita akan bahas salah satu peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Belgia. The Red Devils resmi lolos ke Piala Dunia 2026 untuk keempat kalinya secara beruntun dan 15 kali tampil sejak debut pada tahun 1930.
1: Oke, setelah tersingkir di fase grup Piala Dunia Qatar 2022, harapan baru datang bersama pelatih asal Perancis yaitu Rudi Zeit.
2: Rudi Garcia dong, ya? Nggak kena Zen itu.
1: Oke, dan di 7 awal 2025, Garcia langsung bawa perubahan dengan salah satu momen pentingnya adalah comeback dramatis ketika melawan Ukraina di UEFA Nations League.
2: Ya, kalah 3-1 di leg pertama, Belgia bangkit menang 3-0 di kandang dengan 2 gol Romelu Lukaku.
1: Nah, ngomong-ngomong soal Lukaku, dia adalah top skor sepanjang masa Belgia dan salah satu pencetak gol terbanyak Belgia di Piala Dunia dengan 5 gol. Sejajar dengan legenda mereka, Mark Wilmots.
2: Wilmots. Di Piala Dunia 2026 nanti, Belgia akan menghadapi Mesir, Iran, dan Selandia Baru di fase grup. Secara kualitas mereka jelas punya peluang besar untuk lolos.
1: Ya, dan kalau bicara sejarah memang pencapaian terbaik Belgia terjadi di Rusia 2018. Saat itu generasi Kevin De Bruyne, Eden Hazard dan juga Thibaut Courtois sukses finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris. Mereka juga bahkan sempat mengalahkan Brazil di perempat final yang menjadi salah satu penampilan terbaik mereka sepanjang sejarah.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, mampukah Belgia kembali membuat kejutan di 2026 ini?
1: Yap.
2: Serta jadi awal dari era baru The Red Devils.
1: Nah, mampu atau enggak, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan juga ikuti ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak bencana di Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut penanganan kini telah memasuki tahap pemulihan permanen setelah masa tanggap darurat dan transisi yang dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menurut Tito, program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab-rekon menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Program tersebut disusun bersama antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait agar proses penanganan dapat berjalan lebih terarah dan menyeluruh. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, kembali kami akan hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Sore.
4: Warta Nusantara.
5: Kita mulai Warta Nusantara Sore dari wilayah Palu. Guna mencegah antrean truk di sejumlah SPBU, pemerintah kota Palu saat ini tengah menyusun formulasi waktu distribusi BBM jenis solar. Laporannya disampaikan oleh M. Sidik. Sidik.
6: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, sebagai upaya dalam mengontrol penyaluran BBM bersubsidi khususnya pada jenis solar, pemerintah kota Palu saat ini tengah menyusun surat keputusan wali kota tentang pengaturan jadwal distribusi solar di SPBU Kota Palu. Pelaksana tugas asisten bidang perekonomian dan pembangunan Kota Palu, Rahmat Mustafa, menyebut, saat ini pemerintah Kota Palu tengah menyusun formulasi yang tepat terkait skema distribusi BBM jenis solar dengan menghimpun beragam masukan dari berbagai pihak, mulai dari Hiswana Migas, Pertamina hingga para kalangan sopir truk dan masyarakat. Dengan formulasi yang tepat, ia berharap mampu mengantisipasi serta memberikan solusi terkait fenomena antrian mengular di sejumlah SPBU Kota Palu yang dinilai dapat mengganggu aktivitas lalu lintas serta rawan akan kecelakaan lalu lintas. Berikut petikan wawancara kami bersama PLT Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Palu, Rahmat Mustafa.
5: Sidik, boleh dilanjutkan saja laporannya karena insert yang diputar tidak terlalu jelas, silakan.
6: Baik, lebih lanjut dari PLT Asisten menyebut, untuk pengatur arus lalu lintas antrian di SPBU, pemerintah Kota Palu saat ini telah mengarahkan personel dari Dinas Perhubungan untuk turun langsung di setiap SPBU, sehingga antrian yang terjadi tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Rahmat berharap, surat keputusan wali kota tersebut direncanakan rampung dan siap disosialisasikan paling lambat pada bulan Juli mendatang. Melalui surat keputusan serta formulasi yang tepat terkait pengaturan waktu distribusi solar, ia berharap mampu menertibkan antrian kendaraan serta seluruh masyarakat yang membutuhkan BBM jenis solar dapat terlayani dengan baik. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Catatan peristiwa.
7: Masa pemerintahan Sultan Babula berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babula. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis makin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia, telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.
4: Warta Nusantara.
5: Screening kesehatan jiwa masuk dalam layanan cek kesehatan gratis di Sulawesi Barat. Laporannya bersama dengan Muhammad Ilham. Ilham.
8: Baik. Berikut pendengar saya laporkan, screening kesehatan jiwa di Sulawesi Barat kini dilakukan terintegrasi melalui layanan cek kesehatan gratis di Puskesmas, mulai usia 7 tahun hingga lansia. Program ini mengajak masyarakat memeriksakan kondisi mental sebagaimana memeriksakan kesehatan fisik agar gejala gangguan jiwa terdeteksi sedini mungkin dan segera ditangani. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB Sulawesi Barat, Nur Hidayah Bakri menegaskan, screening kesehatan jiwa tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu paket dalam layanan cek kesehatan gratis. Ia menyebut screening dilakukan berjenjang dari wawancara awal, penilaian risiko, hingga konseling dan rujukan bila ditemukan indikasi gangguan jiwa. Menurutnya, hasil screening tidak langsung memvonis seseorang mengalami depresi atau gangguan jiwa, melainkan hanya memberi indikasi awal. Jika ditemukan gejala yang mengarah pada gangguan, pasien akan mendapatkan konseling oleh tenaga kesehatan yang sudah dilatih. Kemudian ditindaklanjuti dokter umum dan bila perlu dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan.
9: Jadi screening kesehatan jiwa ini tidak berdiri sendiri, tapi bersatu dengan cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh Puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia, seperti itu.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat, Putri Anindi, menjelaskan pentingnya screening dilakukan rutin seperti kebiasaan masyarakat memeriksakan flu atau tekanan darah. Ia mengingatkan bahwa banyak warga menahan kesedihan berkepanjangan dan luka psikologis karena takut label gila atau aib keluarga sehingga enggan datang ke fasilitas kesehatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan P2KB berharap screening terintegrasi di fasilitas layanan tingkat pertama ini mampu menekan beban gangguan jiwa di masyarakat. Dengan deteksi sejak dini sekolah dasar, diharapkan warga mendapatkan pertolongan lebih cepat, dapat kembali produktif, serta mengurangi risiko gangguan jiwa berat yang membutuhkan perawatan jangka panjang. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham melaporkan untuk Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Ribuan warga Kutai Barat terdampak banjir kiriman dari wilayah hulu Sungai Mahakam. Bantuan kepada korban banjir terus didistribusikan ke sejumlah titik terparah. Laporannya bersama dengan Mikael Carlos Chang dari Samarinda. Mikael?
10: Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kutai Barat berdampak terhadap ribuan warga. Bencana ini dipicu meluapnya Sungai Mahakam akibat tingginya curah hujan serta kiriman air dari wilayah hulu. Berdasarkan data per tanggal 24 Mei 2026 kemarin, sedikitnya ada 6 kecamatan terdampak banjir seperti Long Iram, Tering, Melak, dan Mokmaner Bulan serta Muara Pau dan Penyinggahan. Dari 6 kecamatan tersebut, ada lebih dari 2.000 rumah dan 15.000 jiwa terdampak banjir. Demikian seperti dikatakan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kubar, Swalas Dayaguna usai menyalurkan bantuan kepada warga di Muara Pahu sore ini.
11: Korban 2.929 rumah, untuk kakak 4.743 kakak, untuk jumlah jiwa 15.314 jiwa. Ini yang terdampak. Kita masih menunggu nih kalau ada untuk permintaan untuk evakuasi kita siap. Sampai saat ini mereka masih evakuasi mandiri, masih bertahan di rumah. Untuk hari ini kita ke Kecamatan Mora Pahu, ke Kampung Mora Belawan, terkait ada laporan dari Pak Petinggi bahwa ada yang mengungsi. Karena di sana terisolir karena satu-satunya menggunakan perahu saja yang ke sana.
12: Berarti tadi yang distribusikan ini apa aja?
11: Sembako dengan alat tidur seperti tikar dan selimut. Kita himbaukan bahwa supaya masyarakat waspada dengan air nih, karena tren masih hujan, masih potensi untuk naik.
10: Kondisi banjir dilaporkan mulai berangsur surut seperti di Kecamatan Longiram, Sering dan Melak termasuk Kecamatan Lokmanar Bulan. Namun demikian, pemerintah daerah melalui BPBD bersama TNI Polri dan relawan terus melakukan pemantauan debit air mengingat curah hujan masih berpotensi terjadi. Selain itu, pemerintah juga melakukan penanganan darurat dan penyaluran bantuan logistik berupa beras, mie instan, minyak goreng, gula seperti kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat yang terdampak. Ada juga dibangunkan posko dan perahu evakuasi tetap disiagakan untuk membantu warga di wilayah yang masih tergenang air. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Iqal Karus Jaang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
5: ASDP Cabang Bajo memprediksi puncak arus mudik Idul Adha terjadi pada 26 Mei 2026. Ayunia Anindiati menyampaikan laporannya. Ayunia.
13: Ya, dari Kabupaten Bone, pelabuhan penyeberangan Bajoe, Kabupaten Bone mulai dipadati penumpang dan kendaraan menjelang arus mudik Idul Adha 1447 Hijriah. Kepadatan mulai terlihat pada hari pertama kembali beroperasinya lintasan Bajoe Kolaka setelah proses perbaikan dermaga selesai dilakukan. General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Bajoe Anom Sedayu mengatakan antrean kendaraan mulai meningkat sejak penjualan tiket lintasan alternatif Siwa dihentikan pada 18 Mei lalu. Menurutnya sebagian penumpang kini kembali memilih lintasan Bajoe Kolaka sehingga aktivitas di pelabuhan mulai ramai. ASDP memprediksi puncak arus mudik Idul Adha akan terjadi pada 26 Mei 2026 besok atau sehari sebelum Hari Raya Idul Adha. Berikut disampaikan Anom Sedayu.
14: Arus mudik itu kan kalau itu tanggal 27 ya, kalau masalah ini ya. Berarti mungkin biasanya itu kalau di sini sehari sebelumnya ya. Namun memang beda dengan situasi arus mudik pada saat Idul Fitri. Dari tahun ke tahun kalau arus mudik Idul Adha di sini tidak begitu ada peningkatan yang signifikan. Namun tetap kami antisipasi karena limpahan dari lintasan sementaranya itu. Mungkin sebelumnya mereka menunda-nunda sampai dengan perbaikan selesai. Baru kemudian mereka bergeser sendiri. Itu yang kami antisipasi.
13: Anom Sedayu menambahkan, saat ini dari total 9 kapal yang tersedia, baru 5 kapal yang siap beroperasi sehingga jumlah pelayaran masih menyesuaikan kesiapan armada. Meski arus mudik Idul Adha diperkirakan tidak sebesar Idul Fitri, ASDP Bajoe tetap menyiapkan skema penambahan pelayaran atau extra trip jika terjadi lonjakan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Bajoe. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Ayunia Nidiati, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
5: Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menilai bahwa revisi Undang-Undang HAM justru memperkuat kewenangan Komnas HAM dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Laporannya disampaikan oleh Aditya Prabowo. Adit.
15: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada saat berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan bahwa revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia justru memperkuat kewenangan dari Komnas HAM dalam mengawasi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Salah satunya penguatan tersebut berupa kewenangan melakukan inspeksi atau kunjungan mendadak ke berbagai wilayah Indonesia, khususnya ke tempat penanganan, mulai dari imigrasi, kepolisian, hingga kejaksaan. Tenaga ahli Kementerian Hak Asasi Manusia Bidang Litigasi dan Perancangan Hukum, Ifdal Kasih, mengatakan revisi aturan tersebut juga mengatur pembentukan forum komunikasi antar komisi negara seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komnas Disabilitas agar lebih sinergi dalam perlindungan hak asasi manusia dan berjalan lancar di Indonesia. Berikut keterangannya.
16: Jadi salah satu yang banyak disorotkan adalah RUU ini dianggap melakukan pelemahan terhadap institusi-institusi nasional asasi, terutama Komisi Nasional Asasi. Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini, sebetulnya tidak ada yang Komnas HAM.
15: Ifdal Kasim juga mengatakan bahwa tidak ada kewenangan Komnas HAM yang dikurangi dalam revisi undang-undang tersebut. Ia menjelaskan pemerintah memang mendapatkan peran lebih besar dalam pengajuan perlindungan dan pemenuhan HAM karena hal tersebut merupakan amanat konstitusional. Namun peran tersebut tidak mengambil langkah atau fungsi dari Komnas HAM sendiri, sebab lembaga tersebut tetap menjadi badan pengawas independen terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Ditya Prabopro, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kepala KPH Bukit Punggur mengajak masyarakat mengolah sampah organik di sekitar kawasan hutan menjadi pupuk kompos. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi petani, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Laporannya disampaikan oleh Rio Tanjung. Rio?
17: Baik, terima kasih Safira. Baik, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, masyarakat di sekitar kawasan hutan Bukit Punggur mulai diarahkan untuk memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan mereka secara lebih optimal. Salah satunya melalui pemanfaatan sarasan dan sampah organik di lahan garapan kelompok tani hutan yang dikelola menjadi pupuk kompos. Kepala KPH Bukit Punggur, Rara Panjaitan, kepada RRI mengatakan, pembuatan pupuk kompos di ini dinilai sebagai solusi sederhana namun efektif, karena dapat mengurangi limbah organik sekaligus membantu kebutuhan pertanian warga. Ia menambahkan, dengan menggunakan bahan yang tersedia di sekitar lahan, petani dapat menekan biaya produksi dan menghasilkan pupuk yang lebih ramah lingkungan. Lanjutnya, penggunaan pupuk kompos juga memberikan dampak positif terhadap kondisi tanah. Selain meningkatkan kesuburan, pupuk organik tidak merusak ekosistem hutan, sehingga tetap berjalan dengan menjaga kelestarian kawasan hutan.
18: Kegiatan yang merupakan pemberdayaan masyarakat sekitar PBPH ini diharapkan selain untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan agar lebih memanfaatkan sampah atau serasah yang ada di lahan garapan dan atau di sekitar pekarangannya untuk dapat digunakan dan diolah menjadi komoditas pupuk organik berupa kompos yang bermanfaat dan bernilai ramah lingkungan yang tinggi, mengurangi biaya pengeluaran pembelian pupuk kimia yang cenderung lebih mahal dan susah didapat. Dengan demikian, tujuan pengelolaan kawasan hutan yang memberikan peningkatan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjaga lingkungan dan hutan yang lestari bisa terus terjaga dan berkesinambungan.
17: Lebih lanjut, tak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, pupuk kompos dan hasil olahan tersebut juga berpeluang dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Jika dikelola dengan baik, hasilnya dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan. Melalui pemanfaatan ini, diharapkan kelompok tani hutan dapat semakin mandiri secara ekonomi, serta memiliki peran yang lebih kuat dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio, Safira.
5: KAI Daop 1 Jakarta mengantisipasi sejumlah kesiapan untuk menghadapi libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026. Laporannya bersama dengan Maiska Daraisa. Maiska?
19: Baik, memasuki H-2 Hari Raya Idul Adha 2026, PT KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan lebih dari 360.000 tempat duduk untuk melayani masyarakat selama masa libur panjang yang berlangsung mulai hari ini 25 Mei hingga 2 Juni 2026 mendatang. Hingga saat ini, sekitar 190.000 tiket telah terjual dan jumlah penumpang diperkirakan terus meningkat mendekati puncak arus liburan. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan masyarakat masih memiliki kesempatan mendapatkan tiket kereta api karena kursi yang tersedia masih cukup banyak. Ia mengimbau calon penumpang segera merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan tiket lebih awal agar tidak kehabisan. Selain menyiapkan kapasitas tempat duduk reguler, KAI Daop 1 Jakarta juga mengoperasikan 9 perjalanan kereta api tambahan selama periode libur panjang Idul Adha. 8 perjalanan tambahan diberangkatkan dari stasiun Gambir dan 1 perjalanan tambahan dari stasiun Pasar Senen. untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. KAI Daop 1 Jakarta juga mengimbau penumpang untuk datang lebih awal ke stasiun agar proses boarding berjalan dengan lancar. Untuk itu, masyarakat diharapkan tetap memperhatikan jadwal perjalanan dan mematuhi aturan keselamatan selama berada di area stasiun maupun di dalam perjalanan kereta api. Demikian dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Meska Darisa melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Warta Nusantara.
2: Kami lanjutkan Warta Nusantara sore. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan mendorong Dinas Pendidikan atau Disdik di wilayah tersebut untuk menyediakan kanal pengaduan khusus yang terintegrasi selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Laporannya bersama Nova Ariana dari RRI Palembang. Nova?
3: Iya, dengar. Dinas Pendidikan Sumatera Selatan ini didorong untuk menyediakan kanal pengaduan khusus yang terintegrasi selama pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDP. Hal itu didorong oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Selatan Adrian ini mengatakan langkah ini diharapkan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan segala bentuk kendala maupun dugaan maladministrasi secara cepat dan transparan. Menurutnya, keberadaan kanal pengaduan resmi yang dikelola langsung oleh dinas terkait sangat krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi masuk sekolah. Nah, tujuannya adalah tidak lain, penyelesaian masalah akan lebih efektif. Di sisi lain, Adrian juga mengungkapkan bahwa kualitas penyelenggaraan seleksi masuk sekolah di Sumatera Selatan telah menunjukkan tren positif. Hal ini dapat dilihat dari data pemantauan yang dilakukan oleh pihak Ombudsman dalam 2 tahun terakhir ini selama pelaksanaan periode sebelumnya. Berikut statement yang disampaikan oleh Adrian selaku Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Ya, Adrian menyampaikan bahwa jumlah laporan dan keluhan yang diterima oleh Ombudsman Sumatera Selatan terkait proses penerimaan siswa baru pada tahun 2025 lalu justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, Ombudsman Sumatera Selatan menegaskan akan tetap melakukan pengawasan ketat pada pelaksanaan seleksi masuk sekolah tahun ini guna mengantisipasi potensi kecurangan seperti praktik pungutan liar, titipan siswa hingga manipulasi data kependudukan pada jalur zonasi. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pariwisata Kulon Progo hari ini melakukan persiapan untuk ajang lari Semoran. Laporannya bersama dengan Harun Susanto.
4: Kita ada sekitar 4 event lari, kemudian 1 event sepeda yang akan dilaksanakan. Kita berharap setiap tahun dan secara publikasi nanti kami mohon bantuan dari teman-teman semua, baik dari media elektronik maupun media sosial.
5: Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata, pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan menggelar ajang lari bergengsi bertajuk Semoran 2026. Lomba lari yang digelar di kawasan Waduk Sermo bulan depan ini ditargetkan diikuti oleh ribuan peserta, baik domestik maupun mancanegara. Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo Sutarman mengatakan, pada tahun ini pihaknya merancang sejumlah event tahunan bertajuk wisata olahraga. Acara ini digelar di objek wisata agar menarik kunjungan sekaligus menambah pendapatan daerah. Dengan mengambil konsep pentahelix, acara ini diharapkan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat.
4: Saya kira itu nanti sifatnya kolaboratif seperti itu, jadi tidak ada tema khusus gitu, tapi bagaimana kita bergotong royong karena keterbatasan anggaran, kedepannya untuk bersama-sama membangun wisata Kulonprogo baik dari sisi pentahelix itu memiliki apa ya kegiatan-kegiatan yang bisa disinergikan untuk mengembangkan wisata di.
5: Ketua penyelenggara acara Sermoran, Atang menjelaskan, Sermoran terdiri dari kategori 5 km dan 17 km. Karena mengkombinasikan wisata rekreasi, maka rute yang diambil yakni berkeliling Waduk Sermo.
6: Sermoran ini tujuan utamanya sih memang bagaimana ini mempromosikan potensi wisata Kabupaten Kulonprogo, kemudian mendorong pertumbuhan spot tourism, kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya hidup sehat, serta membangun sinergi antara pemerintah dan sektor swasta tentunya Pak ya. Kemudian juga memberikan media promosi yang efektif bagi mungkin perusahaan-perusahaan untuk berpromosi tentunya ya di kegiatan Sermoran.
5: Atang menambahkan Waduk Sermo memiliki pemandangan yang menarik, sehingga diyakini akan diikuti oleh banyak peserta. Dari Kulonprogo, Harun Susanto, Pro3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Sebagian besar wilayah di Kabupaten Bualemo, Gorontalo dinilai menjadi daerah rawan bencana. Hasil kajian risiko bencana terus dimasifkan kepada masyarakat. Selengkapnya bersama dengan Taufik Usman.
7: Pemerintah Kabupaten Bualemo terus memperkuat edukasi kajian risiko bencana kepada masyarakat menyusul tingginya potensi banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah. Sebagian besar kawasan di Kabupaten Bualemo diketahui masuk kategori rawan bencana, terutama saat intensitas hujan meningkat dalam beberapa hari berturut-turut ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bualemo, Roslina Karim, kepada RRI mengatakan penguatan edukasi kebencanaan menjadi langkah penting untuk meminimalisir risiko korban saat terjadi bencana. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi masa pancaroba yang melanda Gorontalo saat ini. Selain edukasi kepada masyarakat umum, simulasi penanggulangan bencana juga diberikan kepada kelompok rentan, khususnya di lingkungan pendidikan dan sekolah-sekolah.
8: Itu sudah ada sosialisasi yang dilaksanakan ke kecamatan-kecamatan tentang lokasi potensi rawan bencana sesuai dengan kajian risiko bencana tahun 2022-2027 Kabupaten Bualemo. Terus selanjutnya untuk kesiapsiagaan, ini kita lakukan geladi kesiapsiagaan yaitu di sekolah-sekolah di mana sekolah rawan bencana.
7: Senada dengan hal ini, Koordinator Forum Tagana Provinsi Gorontalo, Ledowik David, turut mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim.

antisipasi apabila terjadi peningkatan debit air, retakan tanah, maupun tanda-tanda bencana alam lainnya. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warga Kecamatan Cigodeg dan Jasinga Kabupaten Bogor mengadu ke Dinas Lingkungan Hidup setempat akibat adanya dugaan cemaran limbah pengolahan kelapa sawit dari PT PN 4 PKS Cikasungka pada air sungai Cidurian. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
1: Parah banget nih, wah ngeri. Tapi kalau bau sih enggak bau ya, kalau dari jauh, kalau dekat sih bau.
2: Kondisi aliran Sungai Cidurian di Kecamatan Cigodeg dan Jasinga Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan warga. Kondisinya berubah warna menjadi hitam pekat sejak Kamis 22 Mei 2026. Sebagian warga berspekulasi tercemarnya aliran sungai tersebut diduga berasal dari pencemaran limbah pengolahan kelapa sawit PT PN 4 PKS Cikasungka. Menindaklanjuti laporan itu pun, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH langsung melakukan pengawasan insidental dan verifikasi lapangan guna memastikan penyebab perubahan warna air sungai tersebut. Kepala Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Badrudin Slamet berharap ada tindakan tegas dan nyata terkait pencemaran di aliran Sungai Cidurian yang melintasi desanya.
3: Cobalah kita menjaga lingkungan, terutama sungai kita, yang alhamdulillah sebenarnya kita sudah berupaya untuk membersihkan dari sampah, malah sekarang tercemar oleh limbah. Kita nggak tahu lah dari limbah apa, tapi kita juga akan memberikan sampelnya terkait masalah pencemaran ini, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, yakni dengan Kanit Satpol PP, gitu kan, tentang kejadian yang ini. Mengharap masyarakat untuk sementara tidak bisa menggunakan air ini untuk kebutuhan atau kegiatan sehari-hari.
2: Warga pun mengeluhkan pencemaran sungai yang menghitam. Mereka tidak lagi dapat mencuci maupun mandi dan menggunakan air sungai seperti biasanya. Bahkan anak-anak yang biasa berenang di sungai itu pun takut untuk berenang dan bermain di bantaran sungai tersebut. Khawatir terdampak pencemaran yang mengganggu kesehatan tubuh dan kulitnya.
4: Terganggu. Biasanya kan kesehariannya.
5: Sehari-hari kekali.
4: Cuci baju untuk anak-anak mandi sehariannya. Untuk hari ini gitu kan,
5: tidak bisa nyuci,
4: anak-anak nggak bisa mandi, jadi terganggu. Nggak tahu ini ya,
5: dari apa itu nggak tahu.
4: Soalnya hitam pekat banget gitu ya.
6: Dia sampai ke atas juga kecium ini baunya kan. Jadi harap ditelusuri lah. Ini mulanya dari mana
5: air
6: kotor ini.
2: Pabrik sawit diduga membuang limbah ke Sungai Cikalong yang kemudian mengalir ke Sungai Cidurian. Wilayah yang terdampak diantaranya Kampung Toge, Kampung Cikalong, Kampung Tarikolot, Kampung Cikadu, dan Kampung Kalong Dagul, Kecamatan Jasinga. Dampak pencemaran juga dirasakan warga di sepanjang aliran Sungai Cidurian, seperti Kampung Kalong Sawah, Kampung Parung Sapi, hingga Kampung Muncang Sipak. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama saya, Neng Erlin Marlinda, inilah Warta Parlemen. Anggota tim pengawas haji DPR RI, Sally Andriani Gantina, mengkritik pembatasan plafon asuransi kesehatan bagi jemaah haji Indonesia yang sakit di Tanah Suci, yang mengharuskan pasien pindah rumah sakit jika kuota pembiayaan habis meski pasien belum sembuh total. Politisi fraksi PD Perjuangan itu menegaskan, DPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema asuransi kesehatan jemaah haji ke depannya. Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan perubahan signifikan konsumsi jemaah haji terlihat pada kualitas nasi dan menu lauk yang disajikan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
1: Kalau dari sisi konsumsi kita lihat perbaikan luar biasa, kita apresiasi ya, karena kita lihat nasinya juga bukan nasi seperti tahun-tahun kemarin yang keras, karena udah sedikit familiar dengan nasi Indonesia. Kemudian juga lauknya, tadi kita lihat daging dengan masakan bumbu Indonesia dan penunjang lainnya. Nah, tinggal tadi akomodasi yang menjadi catatan, karena lokasi tower ini, Buru Zida ini menjadi catatan kami.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program desa dan

0: penyerapan anggaran agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana. Legislator fraksi PKB itu menyebut penguatan tata kelola kelembagaan dan pengawasan internal menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen produksi Televisi dan Radio Parlemen Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dulu hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba. Deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian air. Karena cuaca ekstrim bukan musibah semata, ia adalah peringatan dari langit yang tak lagi sama.

ditemukan beberapa spesies flora di kawasan konservasi yang mengandung senyawa aktif dan sedang dikembangkan menjadi produk bioprospeksi. Berita lainnya, banjir melanda Desa Ketitang Wetan, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah akibat curah hujan tinggi yang memicu lonjakan debit air sehingga mengakibatkan air sungai sempat melimpah dan menggenangi pemukiman warga. Menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya, mengatakan bahwa hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada Minggu malam hingga Senin pagi. Ia mencatat terdapat 538 rumah atau 1.050 jiwa terdampak banjir tersebut, termasuk 3 sekolah juga ikut terdampak. Sehingga untuk hari ini, siswa diliburkan karena banjir masuk ke ruang kelas. Beralih ke berita mancanegara, wilayah utara dan tengah Vietnam akan terus dilanda gelombang panas parah masing-masing hingga Rabu 27 Mei dan Kamis 28 Mei 2026. Menurut Pusat Perakiraan Hidrometeorologi Nasional Vietnam, wilayah tengah yang membentang dari Than Hoa hingga Danang dan Quang Ngai, bagian timur akan mengalami suhu panas paling ekstrim dengan suhu siang hari melampaui 40 derajat Celcius di beberapa daerah. Peningkatan konsumsi listrik di tengah gelombang panas dapat meningkatkan resiko kebakaran akibat listrik, sementara beberapa wilayah juga bersiaga untuk menghadapi potensi kebakaran hutan. Berita olahraga, pelatih Liverpool Arne Slot menyebut cedera sebagai faktor yang membuat timnya tidak sesukses musim sebelumnya. Liverpool menutup Liga Inggris musim ini di posisi kelima dengan 60 poin setelah imbang 1-1 melawan Brentford di Anfield. Banyaknya pemain penting yang cedera ini menjadi penyebab besar mengapa performa Liverpool sangat buruk musim ini tanpa memenangkan trofi. Imbang melawan Brentford mengakhiri catatan Liverpool selama Mei yang tanpa sekalipun menang.

Demikian Warta Berita sore hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat sore.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi, seperti tim-tim kelas Eropa, seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola, menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.
2: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Pendengar, Menteri PKP Marwar Sirait menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan hunian tetap untuk masyarakat terdampak bencana Sumatera. Ia menyampaikan pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas lembaga, mulai dari LKPP, aparat penegak hukum, hingga BPK dan BPKP. Hal ini guna memastikan tata kelola pembangunan berjalan baik dan akuntabel. Selain itu, pembangunan hunian tetap yang didukung oleh Yayasan Buddha Suci juga terus berjalan, di mana dalam waktu dekat pemerintah akan kembali menyerahkan unit rumah kepada masyarakat di sejumlah wilayah tersebut. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, sore ini kembali kami akan hadirkan program Early Warning System. Kali ini akan mengangkat topik tentang waspada penyakit muncul saat El Nino. Bergabung bersama kami, rekan saya ada Ghea Deborah.

0: Dan kami hadirkan topik early warning system pada hari Senin 25 Mei 2026 kali ini, waspada penyakit muncul saat El Nino, bersama rekan saya Gea Debora.
1: EWS Early Warning System, siaga dini selamatkan negeri.
2: Baik, selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Malam hari ini kami akan mengangkat atau mengetengahkan topik terkait waspada penyakit muncul saat El Nino. Pendengar Pro 3, fenomena El Nino tidak hanya berdampak pada perubahan cuaca, kekeringan hingga berkurangnya pasokan air, tetapi juga bisa memicu berbagai persoalan kesehatan, suhu yang lebih panas, kemudian kualitas udara yang menurun, minimnya air bersih hingga meningkatnya paparan debu dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernapasan, dehidrasi, infeksi hingga ancaman kesehatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Selain berdampak pada kesehatan fisik, kondisi lingkungan saat El Nino juga dapat mempengaruhi aktivitas sosial dan kondisi masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang beraktivitas di ruang terbuka dan terpapar cuaca ekstrim. Untuk itu pendengar, kami sudah menghadirkan tiga narasumber yang akan berbincang bersama malam hari ini. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, Susbp Respika. Beliau adalah dokter spesialis anak RSCM Jakarta, sekaligus menjabat sebagai Kepala Divisi Respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selamat malam, Dr. Budi, Kedokteran Universitas.
3: Selamat malam. Ya, suara saya jelas.
2: Ya, baik. Sangat terdengar jelas di studio, Dr. Budi. Berikutnya,
3: sedikit koreksi.
2: Ya.
3: Saya mantan kepala divisi. Sekarang saya sudah baru masuki masa pensiun.
2: Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik.
3: Dan saya biasanya disapa dengan Darmawan, bukan Budi ya.
2: Oke, baik. Terima kasih, Dr. Darmawan. Berikutnya saya juga akan menyapa ada Ibu Dr. Dewi Rohma SKM MKes. Beliau adalah akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Selamat malam Ibu Dewi.
4: Selamat malam Mbak. Selamat malam Bapak Ibu semuanya.
2: Ya baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Syarif Arifin. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Selamat malam Mas Syarif.
5: Selamat malam semuanya, terima kasih.
2: Ya, terima kasih. Baik, langsung saja untuk ketiga narasumber kami malam hari ini, kita akan segera memulai dialog kita di kesempatan kali ini. Dan yang pertama saya akan berbincang dengan Dr. Darmawan. Baik, dokter, kita mengetahui bahwa memang El Nino sering dikaitkan dengan cuaca panas, kemudian juga penurunan kualitas udara. Dan sejauh ini bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan terutama pada anak-anak, dokter?
3: Ya, jadi secara umum dengan El Nino tadi sudah diuraikan oleh Mbak Gea. El Nino adalah perubahan cuaca yang menyebabkan kemarau akan berlangsung lebih panjang daripada biasanya, lebih panas, yang ini kemudian berdampak kepada berbagai hal tadi, kekeringan, lalu kekurangan pasokan air, ketahanan pangan turun. Kekeringan tadi berdampak bisa menyebabkan risiko kebakaran hutan, akan terjadi polusi, ya. Suhu yang panas bisa menyebabkan dehidrasi dan sengatan panas, heat stroke. Itu semua secara umum, semua lapisan masyarakat akan terdampak. Tetapi khususnya untuk kelompok rentan, seperti tadi Mbak Gea juga sudah sebutkan, anak-anak, terutama anak usia muda ya, karena anak ini spektrumnya luas, mulai dari bayi baru lahir dengan sampai remaja 18 tahun itu namanya anak, sehingga tidak bisa dipukul rata hanya menyebut anak. Nah, yang paling terdampak tentunya nantinya adalah anak usia muda, makin rentan. Karena seperti kita tahu, anak masih dalam fase tumbuh kembang, sehingga semua sistem tubuhnya masih dalam proses tumbuh dan kembang, belum matang, belum bisa berfungsi dengan optimal, termasuk fungsi pertahanan tubuh di sistem pernapasan dan juga sistem imunitas, semua sistemnya belum matang. Sehingga berbagai dampak El Nino dengan segala variasi masalahnya tadi tentu akan berdampak lebih besar pada kelompok usia anak, terutama usia anak yang usia lebih muda.
2: Oke.
3: Itu urat kepalanya begitu, Pak Kiat.
2: Oke. Baik, lantas Dokter Darmawan, penyakit apa saja yang paling sering muncul atau meningkat saat musim ini atau El Nino ini terjadi berkepanjangan?
3: Pertama, karena berbagai hal tadi ya, kombinasi antara kemarau panjang, kebakaran hutan, kelangkaan air, itu yang pertama terdampak adalah sistem pernapasan kita berisiko untuk mengalami pajanan terhadap berbagai hal tadi. Debu, polusi, apalagi kalau ada kebakaran hujan, hutan, maka akan terjadi peningkatan polusi oleh particulate matter, namanya partikel kecil dari hasil dari pembakaran. Itu semua akan mau tidak mau terhirup oleh kita ya, karena beda dengan air misalnya, kalau air kita masih bisa memilih mana yang akan kita konsumsi dan yang tidak, tapi kalau udara, dimanapun kita berada, mau tidak mau kita hirup. Nah itu meningkatkan risiko, kemudian adalah iritasi langsung di saluran napasnya, dan juga itu akan menyebabkan gangguan mekanisme pertahanan saluran napas, akan mempermudah terjadinya infeksi. Yang sering populer didengar adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Akut ini artinya baru mendadak ya, bukan atas, dan akut juga bukan artinya parah. Akut itu artinya sesuatu yang berlangsung baru. Lawan kata dari kronik, kronik itu menahun. Jadi infeksi yang kejadiannya berlangsung cepat disebut sebagai ISPA. Infeksi adalah penyakit akibat adanya kuman yang masuk ke dalam suatu bagian tubuh, dalam hal ini saluran napas. Kemudian mekanisme pertahanan tubuh kita, sistem imun kita akan melakukan perlawanan, peperangan antara si kuman dengan mekanisme pertahanan kita akan menimbulkan berbagai gejala. Misalnya demam, batuk, kalau yang lebih berat sampai sesak napas. Jadi penyakit yang berisiko pertama adalah ISPA ini. ISPA bukan langsung oleh karena polusi tadi, tapi oleh kuman. Namun situasi El Nino dengan segala komplikasinya tadi memfasilitasi mudahnya terjadinya infeksi saluran pernapasan akut. Itu dulu atau langsung sambung penyakit yang lain?
2: Oke, mungkin boleh dilanjutkan Dokter Darmawan.
3: Berikutnya adalah yang sering menjadi masalah adalah karena tadi kelangkaan air, maka akan terjadi higiene dan sanitasi yang kurang, sehingga akan mudah terjadi penularan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, waterborne disease. Langsung penyakitnya ditularkan oleh air atau karena penularan oleh makhluk, dalam hal ini nyamuk, yang terfasilitasi dengan adanya kemarau panjang ini. Jadi yang langsung misalnya oleh kuman tifoid, kuman kolera, kuman E. coli, itu kuman-kuman bakteri yang langsung menyebabkan diare. Atau penyakit yang disebabkan oleh peningkat tadi, waterborne disease, penyakit yang ditularkan melalui jalur air, dan kemudian terkait dengan kekeringan ini juga peningkatan terjadinya vector-borne disease. Penyakit yang penularannya diperantarai oleh makhluk, dalam hal ini nyamuk ya, misalnya demam berdarah dan malaria, itu juga berpotensi mengalami peningkatan. Jadi penyakit saluran napas, penyakit saluran cerna, diare, dan penyakit-penyakit yang menular melalui binatang tadi, itu akan meningkat risikonya.
2: Oke, baik Dr. Darmawan, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya beralih dulu ke Ibu Dewi, akademisi dari Universitas Jember untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, Ibu Dewi, dari perspektif kesehatan masyarakat, bagaimana Ibu El Nino ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat secara luas?
4: Ya, jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Gea ya di awal bahwa El Nino ini dalam perspektif kesehatan masyarakat sangat berdampak tentunya, karena hal ini tidak hanya masalah cuaca panas atau kering ya, tapi ada semacam ancaman dari multidimensi terhadap kesehatan masyarakat. Karena tadi pertama adalah pada saat El Nino terjadi itu kan udaranya lebih panas ya Mbak ya, curah hujan juga turun, dan ini sangat memungkinkan terjadinya kelangkaan air bersih ya. Jadi sanitasi masyarakat juga ada masalah. Kemudian yang kedua, meningkatnya polusi udara dan debu yang tadi disampaikan oleh Dr. Darmawan, karena dengan cuaca yang panas ya, debu itu gampang bertebaran kemana-mana, dan ini tadi pastinya akan mempengaruhi ketahanan penyakit ya, terutama tadi ada ISPA dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena berkaitan dengan udara kering, ini juga berkaitan dengan produksi pangan ya. Di kesehatan masyarakat ini juga menjadi ancaman. Pada saat El Nino terjadi, biasanya memang ada gangguan ketahanan pangan, dan tentunya di El Nino ini berdampak pula kalau tadi karena ada sanitasi yang kurang ya, kemudian terjadinya polusi udara yang lebih meningkat dari biasanya. Jadi terjadi perubahan pola penyakit. Nah, selain ISPA, biasanya di El Nino ini juga banyak penyakit akibat kurangnya sanitasi seperti diare, kemudian penyakit tipes, gitu itu akan meningkat, termasuk penyakit hepatitis A terutama karena sanitasi yang buruk. Nah, sekali lagi, dalam kesehatan masyarakat ini memang perlu ada upaya bersama. Ya, tidak hanya kita dari orang kesehatan, tapi perlu adanya kerjasama lintas sektor, saya kira, untuk bisa mengantisipasi bagaimanakah dampak El Nino ini tidak semakin memperparah ya keadaan masyarakat, dan kita lebih ke upaya preventif, promotif. Masyarakat diberikan edukasi, ditingkatkan literasi kesehatannya untuk lebih waspada, misalkan dengan mengurangi aktivitas di luar ketika cuaca sangat panas, karena tadi kalau selain dari resiko tinggi di anak-anak, saya kira juga di lansia atau masyarakat kita yang memiliki penyakit seperti hipertensi, jantung, diabetes itu juga berisiko sekali ketika El Nino pada kondisi cuaca yang panas, itu memperparah kondisi mereka. Jadi ini lebih ke upaya pencegahan, kewaspadaan dari masyarakat untuk lebih bisa berhati-hati ya, mengurangi aktivitas di luar, meningkatkan juga imunitas tubuh ya dengan menjaga pola makan seimbang gitu. Kemudian minum air ya, air putih minimal 2 liter sehari, itu kan sebenarnya juga pola hidup sehat untuk kita bisa mencegah supaya dampak dari cuaca panas yang berkepanjangan ini tidak mudah menjadi penyakit ya di masyarakat kita. Saya kira itu, Mbak.
2: Lantas Ibu Dewi, kalau kita ingin mengetahui kira-kira kelompok masyarakat mana Ibu yang paling rentan bisa terdampak dari dampak El Nino ini?
4: Yang pertama tentunya tadi anak-anak ya, karena anak-anak dan balita pada posisi mereka masih tataran kekebalan tubuhnya atau anatomi fisiologi tubuhnya juga belum sekuat orang dewasa, ini mereka rentan sekali, sangat sensitif untuk mereka ketika tidak bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca pada saat El Nino. Itu tadi Mbak, mudah diare, mungkin juga dehidrasi ya, mudah terkena ISPA atau saluran infeksi pernafasan akut tadi ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan, anak-anak dan balita ini juga yang paling rentan terjadi gangguan malnutrisi kalau nanti memang itu berdampak ya dari adanya ketahanan pangan yang terganggu akibat cuaca ekstrim ini. Kemudian yang kedua adalah lansia dan penderita penyakit kronis. Seperti tadi ya, para penderita penyakit hipertensi, misalkan penyakit paru ya kan, itu kalau ada cuaca panas, debu yang meningkat, itu mereka juga sangat rentan memperburuk kondisi mereka ya. Secara kerja jantung meningkat, ini kan juga bahaya untuk teman-teman yang terkena hipertensi dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Yang ketiga tentunya di masyarakat sektor pekerja di luar atau sektor informal, misalkan mereka yang kerja sebagai petani, buruh bangunan, ya. Kemudian pekerja pengendara seperti driver yang ojol itu Mbak, yang di naik motor kan mereka sangat berada di lingkungan terbuka yang sangat mudah terpapar oleh debu, cuaca panas, itu juga mereka sangat rentan dengan kondisi pada saat cuaca El Nino ini terjadi.
2: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Ibu Dewi. Saya kali ini beralih ke Bapak atau Mas Syarif Arifin ya. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Baik, Mas Syarif, El Nino ini juga berdampak ya pada aktivitas kerja masyarakat. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Bu Dewi, apalagi pekerja yang ada di luar seperti ojol dan yang lain-lain tentunya. Nah, kalau dari LIPS sendiri, Mas Syari melihat bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi pekerja, terutama sektor informal dan juga pekerja lapangan, Mas Syari.
5: Baik, terima kasih. Sebenarnya kan pekerja informal itu jumlahnya banyak banget. Dia jumlahnya mencapai 59,40% ketimbang yang formal gitu. Nah, situasinya adalah para pekerja yang bekerja di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Yang di luar ruangan ini memang sangat beresiko terpapar dampak El Nino, gelombang panas yang sangat panas banget gitu. Sementara di para pekerja yang berada di dalam ruangan seperti buruh pabrik, garmen, tambang, buruh sawit itu juga mengalami dampak dari El Nino ini. Nah, faktor yang kedua bagaimana El Nino bisa mempengaruhi itu berkaitan dengan jam kerja yang panjang. Jadi berdasarkan penelitian kami, rata-rata buruh sawit, buruh tambang maupun buruh yang bekerja sebagai kurir online juga ojol itu rata-rata di atas 10 jam per hari. Nah, karena jam kerjanya panjang, paparan sinar matahari juga tinggi, itu menyebabkan mereka rentan sekali terkena dampak El Nino. Faktor yang kedua adalah selama ini bahwa kebijakan kesehatan kerja itu sering tidak maksimal dilaksanakan. Karena tidak maksimal sehingga para pekerja dia harus menjaga dirinya sendiri. Ya tentu saja menjaga diri sendiri itu penting, tapi itu tidak akan efektif kebijakan itu jika tidak diintegrasikan sebagai kebijakan nasional gitu. Nah, antara jam kerja yang panjang, ventilasi yang buruk di dalam ruangan seperti di industri garmen, industri sepatu, itu tidak adanya ruang untuk beristirahat untuk pekerja pengemudi online, kurir online, juga pekerja sawit, buruh sawit itu banyak banget dan ini bagian dari proyek strategis nasional, tapi mereka bekerja di luar ruangan dan mereka sehari-hari berinteraksi dengan pestisida dan itu bisa meningkatkan risiko penyakit, kurang lebih seperti itu.
2: Baik, berarti memang banyak hal-hal yang terjadi di lapangan seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Syarif ya, terkait kondisi mereka seperti apa, apalagi suhunya semakin panas di pabrik itu juga mempengaruhi kesehatan tentunya. Namun untuk saat ini dengan kondisi rentan tersebut, apakah Mas Syarif sudah melihat ada upaya-upaya dari pihak terkait untuk melindungi para pekerja ini, Mas?
5: Kalau dari aspek kebijakan, perhatian memang ada. Dari pemegang kebijakan, perhatian memang ada informasi, misalkan BMKG mengumumkan memang cuaca dan lain-lain. Juga edukasi meskipun tidak terlalu maksimal, tapi itu juga bermanfaat. Gitu. Tapi yang diperlukan adalah kebijakan yang terintegrasi. Misalkan begini, di sektor formal itu ada kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, tapi kan di sektor informal itu kan tidak ada kebijakan kesehatan kerja. Sehingga ya sebenarnya yang paling rentan itu para pekerja informal. Para pekerja informal itu seperti pedagang kaki lima, kurir online, ojol online, itu mereka tidak memiliki perlindungan sosial dari negara. Mereka harus melindungi dirinya sendiri. Nah, akibat lainnya sebenarnya ada faktor lain. Ketika El Nino naik, gelombang panas meningkat, selain menyebabkan rentan terhadap penyakit, ada faktor yang kedua. Semakin banyak pengeluaran keluarga pekerja. Nah, pengeluarannya jadi bertambah. Inflasinya kan lumayan tinggi. sementara pengeluaran kan membeli air. Air butuh air yang bersih, kualitas air bersih juga tidak tersedia, sehingga mereka membutuhkan asupan air bersih, sehingga harus membeli sendiri. Begitu juga dengan alat-alat peralatan kerja. Teman-teman di ojol, di kurir online, mereka membutuhkan peralatan-peralatan seperti harus menyiapkan setiap hari payung, jaket, jas hujan, dan itu dibeli sendiri semuanya. Kan? Kalau di keluarga pekerjanya sendiri, yang kami amati bahwa keluarga pekerja rata-rata harus menambah jumlah kipas angin. Yang biasanya hanya satu kipas angin, sekarang jadi dua, jadi tiga gitu. Karena memang selain gelombang panas ini menimbulkan penyakit, juga menambah biaya sehari-hari. Asupan vitamin, asupan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, begitu. Kurang lebih seperti itu.
2: Oke, baik. Terkait dengan kondisi yang sudah Mas Syarif paparkan, idealnya misalkan seperti ojek online, ini kan masih belum tercover sepenuhnya begitu. Harusnya upaya-upaya ideal yang harus dilakukan itu seperti apa? Supaya mereka terbantu begitu, Mas Syarif.
5: Ada hal kecil menurut saya yang bisa dilakukan. Membuat shelter. Shelter memang ada di stasiun-stasiun, tapi itu perlu diperbanyak. Shelter itu harus dilengkapi dengan air minum yang sehat. Itu jadi bukan hanya shelter yang diadakan oleh aplikator yang hanya menyediakan untuk berteduh saja, tapi shelter yang memang betul-betul nyaman, menyediakan air bersih yang bisa diakses oleh para pengemudi online. Kan kita semua bisa mengamati, rata-rata pengemudi online maupun kurir online, dia selalu membawa air sendiri. Nah, ketika mereka beristirahat dimanapun. Bahkan di mereka ada istilah, kami ini sebenarnya penunggu customer atau penunggu pohon. Karena mereka selalu menunggu di bawah pohon gitu. Dan itu mereka akhirnya mengeluarkan uang sendiri gitu. Yang paling kecil menurut saya kebijakan yang paling mudah untuk dilakukan adalah mewajibkan kepada aplikator menyediakan shelter untuk para pengemudi online dan kurir online ini. Dan shelter itu bisa dilengkapi dengan berbagai yang paling minim, karena ini yang paling mudah menurut saya. Kalau kebijakan secara nasional memang ada, misalkan peraturan yang terbaru, peraturan presiden yang soal potongan itu, tapi itu terlalu besar. Menurut saya ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa didorong oleh aplikator dan itu bisa dilakukan, yaitu shelter yang dilengkapi dengan kualitas air minum yang baik dan shelternya bisa diperbanyak. Kurang ada satu lagi sebenarnya yang rentan terhadap kurir online dan pengemudi online ini adalah paparan sinar matahari terhadap kulit. Jadi kulit-kulit ojol, apalagi ojol perempuan. Pengemudi perempuan ojol atau perempuan menjadi kurir itu juga banyak. Nah, artinya kalau kita lihat misalkan data penjualan kosmetik sunscreen kan memang meningkat. Artinya memang ada perlindungan untuk tubuh, untuk melindungi tubuh perempuan atau tubuh laki-laki agar tidak terpapar matahari. Misalkan penyediaan sunscreen, menurut saya itu juga bisa dilakukan oleh aplikator supaya atau bisa 50-50 lah bayar untuk agar para pengemudi ojol ini dia bisa melindungi tubuhnya tidak terpapar oleh sinar matahari, kurang lebih seperti itu.
2: Ini simple tapi solutif ya Mas Syarif ya, dengan kondisi yang dihadapi oleh para pekerja yang sering berlalu lalang di luar ruangan. Misalkan kan sekarang paling banyak salah satunya ojek online ya, ada shelternya, yeah. Tapi saat ini berarti belum ada air minum atau belum pernah melihat sama sekali ya Mas Syarif ada air minum?
5: Tidak ada kebijakan itu. Dalam pengamatan kami, beberapa shelter itu memang disediakan di pusat-pusat stasiun. Di stasiun kereta api memang banyak shelter dibuat. Tapi itu hanya untuk duduk, bukan untuk merebahkan badan gitu. Jadi kalau kita amati sebagai hal yang ergonomis bahwa itu tempat istirahat, kan mereka tidak punya waktu istirahat. Dalam sehari, dalam waktu seminggu, 7 hari, mereka harus online 16 jam online-nya. Karena mereka online selama 16 jam dan mereka bisa merebahkan tubuh dimanapun gitu. Dan itu juga kadang-kadang di bawah pohon, kadang-kadang di masjid, dimanapun gitu. Dan shelter-shelter yang disediakan oleh aplikator itu memang tidak dilengkapi dengan tempat istirahat, air minum, dan lain-lain gitu. Juga tidak ada toilet gitu. Toilet juga penting menurut saya, apalagi untuk ojol perempuan. Sehingga ojol ataupun kurol itu memerlukan toilet-toilet umum seperti masjid, SPBU, dan lain-lain gitu. Nah, menurut saya ini fasilitas dasar yang bisa dilakukan baik oleh aplikator maupun oleh Pemda. Dan ini mudah sekali melaksanakannya gitu. Begitu.
2: Iya, karena kalau kita lihat ini akan menjadi salah satu alat transportasi berkesinambungan ya, nggak hanya sesaat saja tapi di masa depan pasti masih akan dipergunakan begitu. Dan terkait sunscreen berarti mungkin bisa bekerja sama dengan pabrik kosmetik yang memang memproduksi sunscreen, entah itu nanti di bundling paket lebih murah untuk ojek online atau seperti apa, kurang lebih seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Syarif, saya akan beralih kembali ke Dr. Darmawan. Baik, Dr. Darmawan, kalau kita lihat dengan kondisi yang tadi sudah dipaparkan oleh beberapa narasumber, terutama bagi para pekerja yang di luar ruangan begitu, seberapa penting terhidrasi dengan baik, kemudian juga perlindungan untuk kulit, dokter, apakah juga akan mungkin dengan paparan sinar matahari yang luar biasa menyengat, kalau tidak pakai sunscreen nanti ada permasalahan yang terjadi untuk kesehatan kulitnya, dokter?
3: Ya, untuk kelompok anak yang lebih penting mengurangi pajanannya ya, baik pajanan sinar mataharinya maupun pajanan dengan polusinya, dengan cara sedapat mungkin mengurangi aktivitas di luar ruangan. Nah, jadi kalau memang tidak terpajan dengan panas dan polusi, itu anak akan jauh lebih terlindung. Beda mungkin kalau yang tadi pekerja ojol itu kan memang mau tidak mau harus keluar, karena memang pekerjaannya seperti itu, resiko pekerjaannya seperti itu. Tapi kalau anak-anak terutama anak balita ya, jelas jangan dibawa keluar. Yang mungkin harus sedikit banyak harus terpajan mungkin adalah anak sekolah yang dalam perjalanan dari rumah ke sekolahnya mau tidak mau terpajan, tetapi di luar masa perjalanannya aktivitas luar ruangannya mestinya bisa dikurangi, jadi belajar mengajar dalam ruangan. Dan kemudian misalnya ada pelajaran olahraga, usahakan juga yang mudah-mudahan di sekolahnya ada fasilitas indoor sehingga tidak perlu harus berada di luar ruangan. Itu upaya yang bisa dilakukan. Dan tentu tadi memang betul, asupan cairan itu sangat penting karena risiko terjadinya dehidrasi karena penguapan yang tinggi akibat cuaca panas meningkat, dan yang ekstrim bisa sampai terjadi heat stroke ya, serangan panas yang bisa menyebabkan keadaan yang lebih serius lagi. Jadi budaya untuk banyak minum ini memang harus ditekankan sekali pada masyarakat kita, mulai dari masa kanak-kanak ya. Biasakan untuk minum, mungkin jangan langsung banyak, sedikit-sedikit tapi sering. Dan biasaan yang baik untuk membawa tumbler atau termos saat pergi ke sekolah atau beraktivitas, sehingga tidak perlu harus membeli lagi, nanti menambah pengeluaran ya. Membawa air sendiri dari rumah dalam termos atau tumbler, dan itu untuk menjaga agar hidrasi dalam tubuh kita akan tetap terjaga baik. Saya rasa itu. Jadi kalau anak-anak mungkin tidak perlu ya pakai seperti para pegawai luar ruangan tadi pakai sunscreen segala macam, tidak perlu.
2: Tapi kan ya, panas sekali dok. Kalau misalkan kebetulan aktivitasnya memang mengharuskan di luar ruangan begitu, paling aman anak-anak ini menggunakan apa? Lotion saja kah dokter?
3: Ya bisa dibantu, tapi tadi yang lebih penting menurut saya bukan menggunakan itu. Tapi kan waktu yang terpajannya adalah dalam perjalanan, di luar waktu itu usahakan jangan berada di luar ruangan. Yang perlu perlindungan kan kalau papar pajanan langsung dengan sinar mataharinya. Kalau panasnya sendiri itu lebih mungkin karena diatasi dengan memberikan ventilasi ruangan yang baik, tapi bukan dengan memberikan atau misalnya lotion. Dalam keadaan tertentu mungkin perlu, atau di luar itu gunakan pelindung, misalnya gunakan topi dengan sampingan yang lebar sehingga terlindung wajahnya, lalu menggunakan pakaian lengan panjang, itu juga bagus untuk melindungi dari pajanan langsung sinar matahari.
2: Dokter, saya tertarik tadi dokter menyampaikan bahwa dengan kondisi sepanas ini ketika terjadi El Nino, salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah head stroke. Nah, itu ciri-cirinya seperti apa dokter kena head stroke, kemudian juga untuk pertolongan pertamanya bagaimana?
3: Heat stroke itu adalah ketidakmampuan tubuh untuk mengatasi. Jadi tubuh kita manusia ini punya kemampuan untuk menghadapi berbagai insult. Insult adalah hal-hal yang berpotensi mengganggu berfungsinya tubuh kita ya. Contoh gampang, adaptive response ini ada yang secara sadar kita lakukan, misalnya kalau cuaca sedang panas kita mencoba mencari ruangan yang dingin ya. Kita mengenakan topi, mengenakan pelindung, itu adalah adaptive response kita dalam menghadapi El Nino. Di luar adaptive response yang di bawah kendali kita, tubuh kita juga punya kemampuan untuk beradaptive response. Misalnya, kalau kita berkeringat itu adalah adaptive response dari tubuh kita untuk mengatasi peningkatan suhu tubuh. Fungsinya untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, suhu panas ini adalah insult, sesuatu yang bisa mengancam. Tubuh kita mestinya punya kemampuan termoregulator untuk mengatasi hal ini. Nah, pada suatu tahapan, kemampuan adaptive response ini terlampaui karena saking panasnya, sehingga tidak mampu lagi. Mestinya adaptive response termoregulator kita menjaga agar suhu kita tetap di bawah 37, tidak mampu. Maka terjadi peningkatan suhu yang tinggi tanahnya. Salah satunya adalah suhu meningkat sampai mencapai 40 derajat Celcius. Tubuh tidak mampu mengeluarkan panas dengan berkeringat, sehingga tubuh kulitnya kering tapi tubuhnya panas sekali karena panas dari dalam justru tidak bisa dikeluarkan. Dan pada sampai tahap tertentu kemudian bisa mempengaruhi fungsi otak sampai kehilangan kesadaran bahkan kejang-kejang. Itu tandanya kalau sudah mengalami heat stroke. Ini juga sering terjadi pada jemaah haji. Jemaah haji yang saat ini sedang melakukan ritual haji di sana, ini juga berisiko untuk mengalami stroke semua jemaah haji ini. Nah, sekarang kita bicara heat stroke ini yang biasanya mengancam jemaah haji di tempat yang panas dan tandus. Sekarang dengan adanya El Nino ini, heat stroke ini juga mengancam kita yang tidak berada di daerah gurun pasir.
2: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, Dr. Darmawan. Saya beralih ke Ibu Dewi Rohmah dari Universitas Jember, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, Ibu Dewi, kalau kita tahu sudah kondisinya seperti ini, ke depan apa strategi mitigasi, Ibu, yang perlu dilakukan pemerintah daerah maupun masyarakat untuk bisa menghadapi dampak kesehatan dari El Nino ini, Ibu?
4: Ya, pastinya ya, Mbak Gia, tadi

0: dampak El Nino ini bisa diantisipasi, terutama pada saat kondisi sangat panas ya. Itu bagaimanakah air bersih dan sanitasi tetap terjaga pastinya. Kemudian yang kedua, memastikan juga kesiapsiagaan dari layanan kesehatan, baik itu di puskesmas misalkan ya, klinik, untuk selalu siap menerima apabila ada, misalkan tiba-tiba ada masyarakat atau pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Dan yang terpenting lagi adalah kita perlu adanya upaya peningkatan literasi masyarakat, mengedukasi masyarakat dalam rangka mengantisipasi adanya kondisi cuaca ekstrim pada saat El Nino ini. Misalkan satu, bagaimanakah mencegah dehidrasi. Masyarakat diingatkan tadi, kalau kata Dokter Darmawan, untuk minum air putih sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika berada di luar ruangan, itu memakai topi, payung, ya, memakai sunscreen, itu juga salah satu upaya kita dalam rangka mengedukasi masyarakat supaya mereka bisa mencegah, ya, hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi akibat El Nino. Kemudian yang ketiga juga yang penting untuk kita lakukan adalah penguatan koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan sistem pelayanan kesehatan tadi ya. Kalau tadi misalkan di sektor pekerja informal, bagaimanakah mereka nanti bisa mengantisipasi kondisi El Nino ini ya? Terkait jam kerja itu harusnya ada aturan yang jelas gitu ya. Kemudian bagaimanakah jaminan terkait dengan asuransi ketika mereka membutuhkan biaya ya di sektor di layanan kesehatan, dipastikan semua pekerja baik formal, informal, apalagi mereka harus punya asuransi. Karena kita sudah punya sistem di pembiayaan kesehatan kita, ada asuransi yang dibayar oleh pemerintah ya untuk masyarakat kurang mampu, termasuk mungkin yang berada di sektor informal itu juga penting. Dan lagi, koordinasi lintas sektor yang penting lagi adalah bagaimanakah tidak hanya dari kita di dinas kesehatan yang di situ melingkupi puskesmas atau klinik dan rumah sakit, tapi juga pemerintah dalam hal ini adalah BBBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu juga mengantisipasi. El Nino dengan cuaca yang panas itu kemungkinan kebakaran juga sangat mudah terjadi. Ini dari BBD juga harus siap setiap saat kerjasama dengan sektor yang lain. Kemudian dari lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup memastikan ya, pada saat El Nino dengan cuaca yang panas tadi sarana air bersih, kemudian memastikan juga masyarakat bisa mengakses air tersebut ya. Dan ini juga diperlukan adanya kerjasama lintas sektor antara kita di kesehatan dengan dinas pendidikan dalam rangka mengedukasi, misalkan tadi ya Dokter Danawan, teman-teman kita anak-anak yang masih di sekolah, edukasi pencegahannya untuk waspada, untuk selalu menjaga tubuh ya pada saat El Nino tadi, juga kita perlu kerjasama dengan sekolah supaya kita bisa mengedukasi anak-anak sekolah untuk lebih berhati-hati dan waspada. Serta kerjasama dengan tentunya dinas ketenagakerjaan yang tadi ya melingkupi para pekerja baik di sektor formal informal untuk bisa mengantisipasi bersama, dan ketika ada permasalahan kita juga bisa secara sistem pemerintah hadir di sana untuk mengatasi ya menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat dampak dari El Nino ini gitu.
1: Oke, sangat luas sekali ya Ibu ya, tidak hanya pada satu titik tapi dari berbagai sudut kesiapan mitigasi itu perlu untuk dikontrol dan terus diupayakan agar semua tidak terdampak resiko yang berat ya.
0: Lebih parah, lebih berat.
1: Terkait El Nino ini. Ya, saya ke Mas Syarif lagi. Nah, Mas Syarif tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi bahwa memang salah satu hal yang perlu diperhatikan selain tadi pemenuhan-pemenuhan apa ya, piranti ketika bekerja di luar, asuransi dan yang lain-lain, ini juga sangat penting untuk bisa mengcover kebutuhan dari para pekerja baik di sektor formal maupun informal. Kalau saat ini seperti apa untuk para pekerja ini? Apakah Mas Syarif melihat untuk layanan-layanan seperti itu sudah cukup mereka miliki atau masih perlu ditingkatkan, Mas? Iya, mohon izin. Sudah.
2: Ada dua hal yang dibicarakan. Satu, kebijakan di sektor formal. Di kebijakan di sektor formal itu memang ada kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Itu relatif baik, ada sistem manajemen K3, ada panitia pembina kesehatan kerja. Cuman

0: emang butuh implementasi, butuh penegakan yang lebih kuat lagi di tempat kerja. Saya kembali lagi, misalkan memastikan penyediaan air bersih, air minum di pabrik itu penting, karena penelitian kami memperlihatkan biasanya air yang disediakan itu 1 galon untuk bersama-sama 100 pekerja gitu.
1: Satu
0: Kadang-kadang
1: galon
0: itu,
1: ya.
0: ya 1 galon, dan kadang-kadang pekerja harus membawa air dari rumahnya masing-masing. Dia membawa yang 1 liter, 2 liter, gitu, bawa sendiri akhirnya, karena memang pabrik tidak menyediakan. Jadi ini berkaitan dengan penegakannya, karena kebijakannya memang sudah ada gitu. Nah, kalau di sektor informal, misalkan di sektor informal yang ojol, misalkan karena ojol ini tidak mendapatkan perlindungan dari Kementerian Ketenagakerjaan, misalkan dalam contoh heat wave, terjadi gelombang panas. Salah satu akibatnya sebenarnya yang tidak yang juga penting diperhatikan adalah kehilangan konsentrasi. Jumlah ojol dan kurol ini sekarang mencapai 7 juta orang. Dan ini angka yang sangat besar ketimbang industri di padat karya. Industri padat karya itu angkanya sekitar 2,5 sampai 3 juta. Sementara ojol dan kurol itu mencapai 7 juta. Itu jumlah yang sangat luas. Dan tidak ada kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai hal ini. Menjadi ojol itu butuh konsentrasi yang tinggi. Nah, ketika heat wave, konsentrasinya melemah. Nah, ketika konsentrasi melemah, rentan terhadap kecelakaan kerja. Jumlah orang yang meninggal karena kecelakaan kerja mengendarai motor itu banyak banget. Datanya memperlihatkan seperti itu. Nah, saya menggarisbawahi, setuju banget tadi yang dikatakan oleh Bu Dewi Rohmah, perlu edukasi bahwa memperbanyak klinik yang mudah diakses, puskesmas yang selalu tersedia, kan puskesmasnya bukanya cuma 5 hari kan, atau 6 hari, hari Minggu tutup. Tapi kan sakit itu tidak konfirmasi, bisa jadi orang sakit di hari Minggu kan. Nah, terus juga ketersediaan air bersih, air minum juga perlu ditingkatkan kembali. Menurut saya kurang lebih seperti itu, Kak Gia.
1: Oke, baik. Jadi masih ada yang belum tercover dengan baik ya, terutama yang tadi Mas Syarif sampaikan untuk ojol dengan jumlah ojol dan kurir dengan jumlah kurang lebih 7 juta yang berprofesi untuk itu, ini masih belum mendapatkan perhatian yang cukup ya, apalagi ketika bekerja di luar dan terpapar kondisi panas. Betul, saya setuju. Ini kebetulan saya juga wartawan nih Mas, kalau kerja di luar naik motornya juga udah agak pusing gitu,
0: Iya
1: karena
0: benar.
1: panas sekali
0: Iya.
1: gitu. Apalagi
0: Oh, iya betul betul.
1: apalagi para
0: Betul.
1: pekerja seperti ojol dan juga kurir yang memang hampir berapa jam sehari Mas mereka bekerja?
0: 16 jam, mereka 16
1: 16
0: jam.
1: jam, saya nggak
0: Nah.
1: bisa bayangkan ya, 2 jam
0: Iya.
1: saja sudah pening ini.
0: Iya.
1: Ini bisa menjadi masukan positif Mas Syarif. Saya setuju dan sepakat, semoga ke depan nanti akan ada kebijakan yang bisa untuk merubah begitu ya, untuk tata kelola para pekerja yang ada di luar ruangan, terutama ojol dan juga kurir. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara untuk dialog Early Warning System. Namun saya ingin masing-masing dari narasumber untuk memberikan closing statement dan juga himbauan kepada masyarakat terkait bagaimana kita bisa mewaspadai penyakit yang muncul saat terjadinya El Nino. Yang pertama saya persilakan untuk Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA Susbepres Pika, selaku dokter spesialis anak RSJM Jakarta. Silakan dokter.
2: Iya, saya tambahkan sedikit tentang latar belakang saya. Di belakang saya itu ada logo IDI dan logo IDAI. Jadi saya juga membawa bendera IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang kebetulan saya diamanahi menjadi Ketua Satgas KLPI, Kesehatan Lingkungan dan Perubahan Iklim. Jadi dalam organisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia itu ada unit-unit tertentu yang menangani masalah-masalah khusus ya. Ada yang per organ, misalnya jantung, paru, otak, segala macam. Dan ada yang menangani masalah khusus, misalnya remaja, dan saya diamanahi untuk mengurus tentang kesehatan lingkungan dan perubahan iklim. Nah, topik El Nino ini tentu terkait dengan perubahan iklim tadi yang berdampak terhadap kesehatan lingkungan.
1: Baik.
2: Ya. El Nino ini berpotensi menjadi masalah bagi kita semua, dan tentu kita perlu semua bergandeng tangan, bekerja sama untuk mengatasinya. Salah satu yang sedang kita lakukan saat ini adalah mengedukasi masyarakat.
1: Baik.
2: Nah, ini peranan dari banyak pihak, Dalam hal ini kami organisasi profesi, lalu dari media, tadi Bu Dewi Rohmah dari kesehatan masyarakat, dan dari Pak Syarif tentunya dari apa ini, pemerhati buruh dan pekerja lapangan barangkali begitu ya. Nah ini semua harus bekerjasama dari baik. Kami dari kesehatan juga mulai dari dokter, perawat, kemudian petugas kesehatan lingkungan juga harus mengedukasi masyarakat tentang hal-hal yang potensi bahaya yang bisa terjadi baik. Dan apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan mitigasi terhadap bahaya-bahaya tadi.
1: Baik.
2: Dari saya itu barangkali Bu Age ya.
1: Ya, baik, terima kasih Dr. Darmawan. Berikutnya Ibu Dewi Rohma, SKMMkes, Akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Singkat saja Ibu, satu menit Ibu, silakan.
3: Baik, El Nino bukan sekedar perubahan cuaca, ini adalah peringatan bahwa kesehatan manusia sangat bergantung pada lingkungan. Ketika suhu meningkat, air berkurang, resiko penyakit pastinya meningkat, maka dari itu mari masyarakat bersama-sama kita lebih waspada, lebih siap, lebih peduli terhadap diri kita, terhadap keluarga, dan terhadap lingkungan. Bismillah, semua bergandeng tangan untuk bisa mengantisipasi El Nino dan semua bisa adaptif, bisa lebih sehat, dan bisa lebih baik. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Dewi Rohma. Berikutnya saya persilakan untuk Mas Syarif Arifin, peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedani atau LIPS. Silakan Mas Syarif, singkat saja, satu menit, silakan.
0: Iya, El Nino ini dampaknya akan sangat buruk, apalagi di tengah situasi inflasi juga semakin tinggi. Sambil menunggu perubahan kebijakan yang semakin lebih baik, kita bisa mengembangkan satu slogan bersama, yaitu pekerja bantu pekerja, warga bantu warga, sehingga kita bisa saling melindungi, saling menjaga bahwa El Nino ini tidak akan berdampak buruk kepada semua orang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Saya sampaikan untuk ketiga narasumber, Dr. Darmawan, kemudian Ibu Dewi dan juga Mas Syarif Arifin atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam dan terima kasih.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam. Terima kasih Mas Syarif.
1: Terima kasih. Baik, pendengar Pro 3 RRI, demikian tadi untuk perbincangan kami di program Early Warning System dengan topik waspada penyakit muncul saat El Nino. Dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa pendengar Pro 3, Anda bisa terus menyimak program EWS atau Early Warning System setiap hari Senin dan Jumat mulai dari pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Gea Debora harus pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda, namun untuk Anda jangan beranjak kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, sampai jumpa, terima kasih.
4: Anda baru saja mendengarkan program EWS, hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
5: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Safira Amalia pamit. Kita jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Chusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan, dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di Hotel Trans. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada Haji dan Umroh, salah satu membentuk apa program saya dukungan saya adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Dan ditambahkan Sufianto, di Hotel Transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di Hotel Transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologis, sosial, dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping, dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan masih magal kembali Bonnya Vanessa. Sebuah akurasi umpannya.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respek juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya, semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staf, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick. Bumper yang matang di 7.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Kami perjelaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama saya Fajar Nugroho dan kerabat kerja yang bertugas bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda bisa berpartisipasi untuk menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 0813993998888. Pendengar, KBRI Phnom Penh kembali memperoleh persetujuan pemerintah Kamboja terkait penghapusan denda overstay bagi 1.273 warga negara Indonesia yang selaku mantan sindikat penipuan daring yang mengajukan permohonan bantuan kepulangannya ke Indonesia. Dengan tambahan persetujuan itu, hingga kini total telah mendapatkan penghapusan denda overstay mencapai 5.950 warga negara Indonesia. Para warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari warga negara asing yang terdampak operasi pemberantasan penipuan daring yang terus diintensifkan pemerintah Kamboja sejak awal tahun 2026. Nah, kita akan berbincang bersama dengan kuasa usaha sementara KBRI Phnom Penh, Chris Naji.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Chris, selamat malam waktu Indonesia.
3: Selamat malam Pak Fajar, apa kabar?
1: Baik, Pak Chris juga baik ya kabarnya ya.
3: Alhamdulillah.
1: Ini juga kabar baik, ada persetujuan dari Kamboja untuk menghapus denda overstay warga negara Indonesia yang berada di sana. Tapi sebelum itu saya ingin tahu bagaimana sih proses lobby negosiasi tersebut ini, Pak Chris.
3: Ya, memang betul Pak Fajar, jadi memang pengampunan denda overstay ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam upaya KBRI memfasilitasi kepulangan warga negara kita yang terlibat dengan online scam. Jadi sejak awal bulan di bulan Januari, KBRI terus melakukan komunikasi dengan instansi terkait di Kamboja, terutama di Direktorat Jenderal Imigrasi Kamboja dan juga Kementerian Dalam Negeri yang memang membawahkan Dirjen Imigrasi Kamboja. Dan memang kita tekankan pentingnya pembebasan denda overstay ini, karena apabila denda overstay ini tetap diterapkan kepada warga negara kita yang terlibat online scam, proses kepulangan para WNI ini akan sangat lama dan akan menimbulkan tumpukan atau antrian warga yang sangat banyak yang juga sebenarnya merugikan bagi pemerintah Kamboja. Jadi kami selalu sampaikan juga kepada pemerintah Kamboja bahwa pembebasan denda overstay ini tidak hanya bermanfaat bagi warga negara Indonesia, tapi juga bagi upaya percepatan pemberantasan online scam yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kamboja hingga saat ini. Dan juga pendekatan ini tidak hanya dilaksanakan oleh KBRI, tapi juga oleh seluruh elemen terkait. Kita juga sampaikan masukan ke pemerintah pusat. Jadi dalam setiap pertemuan bilateral, berbagai tingkatan, kita berusaha untuk menyampaikan urgensi pembebasan denda overstay ini kepada pihak Kamboja. Jadi di sini juga Kamboja bisa melihat bahwa Indonesia sangat mendukung upaya pemberantasan online scam yang sedang dilaksanakan pemerintah Kamboja, tapi di saat yang sama kita juga membutuhkan bantuan dari pemerintah Kamboja agar penanganan warga negara Indonesia yang terlibat dalam online scam ini bisa segera diselesaikan, dalam artian mereka juga kepulangannya dapat dilakukan dengan segera.
1: Iya, Pak Chris, arti dari penghapusan denda overstay ini apa? Apakah mereka yang sudah dihapuskan itu bisa dipulangkan ke tanah air, dan yang belum dihapuskan itu tidak bisa dipulangkan sebelum membayar denda tersebut, atau bagaimana?
3: Iya, jadi betul Pak. Jadi denda overstay ini sangat penting, karena apabila tidak dihapuskan, Mereka warga negara kita harus membayar denda overstay sebelum bisa pulang. Jadi memang bagi warga negara yang overstay-nya tidak terlalu lama, mungkin kurang dari 1 bulan, kalau mereka masih memiliki dokumen perjalanan, mereka bisa langsung beli tiket dan membayar denda overstay. Namun dari ribuan warga negara kita yang sudah melapor ini, banyak sekali yang overstay-nya lebih dari 6 bulan, 3 bulan, yang apabila harus membayar itu jumlahnya cukup besar, Pak. Jadi denda overstay itu $10 per hari.
1: Waduh.
3: Jadi bisa kita hitung apabila yang sudah overstay lebih dari setahun dan bagaimana mereka harus membayar.
1: Wah, itu besar banget ya. Sehari itu $10 Amerika Serikat, US dollar ya. Wah, itu kalau ya, jadi mereka itu untuk bayar denda overstay ini secara individu yang terkait, yang ya, warga negara Indonesia ini.
3: Jadi warga negara yang bersangkutan, mereka ya harus bertanggung jawab dan juga harus membayar overstay-nya.
1: Iya. Tadi Pak Kris mengatakan ada banyak sekali warga negara Indonesia yang tertahan di sana. Dari hampir 6 ribuan warga negara Indonesia yang sudah berhasil mendapatkan penghapusan denda overstay, masih berapa yang belum di sana tuh, Pak Kris?
3: Jadi dari bulan Januari, pertengahan Januari sampai hari ini sudah ada 9.727 warga negara kita yang melakukan aduan langsung ke KBRI, Pak. Dan KBRI ini sudah membantu proses pemulangan 3.681 warga. Memang masih banyak warga kita yang masih menunggu proses pencetakan dokumen perjalanan sementaranya, SPLT-nya, atau juga banyak yang sebenarnya sudah lama sudah mendapatkan clearance atau pengampunan denda overstay, tapi masih bertahan di sini dengan alasan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli tiket. Dan jadi KBRI terus mendorong agar mereka segera membeli tiket, karena memang ini menjadi tanggung jawab pribadi mereka.
1: Oh, gitu.
3: Dan mereka harus segera kembali, karena memang juga dari pihak Kamboja berharap bahwa setelah mereka mendapatkan pengampunan overstay, warga negara kita dapat segera kembali ke tanah air.
1: Oke, kita coba konfirmasi sekali lagi. Jadi dari 9 ribuan yang mengajukan permohonan penghapusan denda overstay, 6 ribuan warga negara Indonesia yang berhasil dihapuskan ya denda overstay-nya, betul ya, Pak?
3: Iya.
1: Dari 9 ribuan, hampir 6 ribuan yang sudah berhasil dihapuskan, berarti masih sisa 3 ribuan lagi ya?
3: Iya.
1: Yang masih belum dihapuskan denda overstay-nya. Yang sudah
3: yang masih menunggu untuk kepulangan, Pak. Jadi kalau dari seluruhnya itu memang kita terakhir mendapatkan pengampunan denda overstay itu kan masih sejak minggu lalu. Jadi dari beberapa hari belakangan ini kita sudah masih memperoleh sekitar 200-an laporan lagi. Jadi kalau untuk yang belum mendapatkan pengampunan
1: penghapusan denda overstay
3: sekitar 200-an, Pak.
1: Oh, yang belum hanya 200-an.
3: Ya, tapi memang masih ada warga negara kita yang belum pulang, karena dengan berbagai macam faktor, ada yang memang katanya tidak memiliki uang untuk beli tiket, atau ada alasan-alasan yang lainnya.
1: Oke, yang sudah pulang ke tanah air berapa?
3: Yang sudah pulang 3.681.
1: 3.681, dalam proses pemulangan, skema pemulangan warga negara Indonesia yang berada dari Kamboja ke Indonesia itu, peran dari KBRI Phnom Penh itu apa nih? Karena tadi disinggung bahwa tidak punya tiket, jadi mereka tetap berada di Kamboja. Artinya untuk beli tiket pun mereka itu tanggung jawab mereka gitu, Pak.
3: Betul.
1: Pak.
3: Jadi dalam proses kepulangan warga negara Indonesia, khususnya bagi warga negara kita yang melapor kepada KBRI, KBRI akan menerima laporan mereka, aduan walk-in mengenai permasalahan mereka, dan kemudian KBRI akan melakukan beberapa proses. Yang pertama adalah kebanyakan karena mereka mengaku tidak memiliki paspor, jadi kita proses untuk penerbitan SPLT-nya. Kemudian juga kita mintakan pengampunan denda overstay kepada pemerintah setempat. Selain itu, kita juga lakukan verifikasi awal terkait apakah WNI yang bersangkutan ini merupakan korban dari tindak pidana perdagangan orang atau memang

0: mereka ditipu ke sini, tapi juga banyak sekali sebenarnya ketika kita gali lebih dalam, mereka sebenarnya sudah tahu apa yang akan mereka lakukan di Kamboja, dan juga mereka mendapatkan penghasilan dari pemberi kerjanya di sini, dari scam centernya ini, dan mereka sudah bekerja selama beberapa saat. Dan kemudian juga beberapa dari mereka bahkan menjadi apa yang kita sebut sebagai repeat offender.
1: Apa
0: jadi
1: tuh?
0: Pada beberapa tahun, 2 tahun yang lalu, sudah pernah melapor ke KBRI, kita bantu untuk proses pemulangannya, kemudian ternyata kembali lagi sampai 2 kali.
1: Wah, ini udah pemerintah Indonesia sudah berusaha untuk ya memulangkan, tapi kemudian dengan berbagai cara kembali lagi. Nah, ini artinya asesmen untuk validasi bahwa mereka adalah pelaku kejahatan dan mereka adalah korban itu berada di KBRI, Pak Kris.
0: Kita yang kita lakukan hanya verifikasi awal, Pak. Jadi kita melihat apakah ada indikasi atau tidak.
1: Oh.
0: Jadi kita menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia yang juga mendapatkan masukan dari IOM. Tapi sekembalinya warga negara kita ketika mereka yang sudah pulang tiba di Indonesia, ada pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum kita di bandara untuk lebih melihat lagi, mengakses bagaimana tingkat keterlibatan mereka dalam praktik online scam ini.
1: Yeah.
0: Karena biar bagaimanapun juga KBRI Phnom Penh tidak memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Jadi yang bisa kami lakukan adalah melakukan assessment awal dan menyampaikan informasi ini ke instansi terkait di Indonesia.
1: Nah, artinya tadi kan Pak Kris mengatakan hampir sebagian besar bukan korban. Dan betul, harusnya itu kan informasi itu diteruskan ke tanah air, ke Indonesia, di polisi bandara dan lain sebagainya sebelum akhirnya mereka bisa pulang ke rumah mereka masing-masing. Bukankah bukankah online scam ini adalah tindak pidana dan seharusnya mereka ketika pulang ke Indonesia mendapatkan proses hukum seperti itu, Pak Kris. Jadi mereka nggak bisa balik, udah dipulangin terus balik lagi gitu. Harusnya kan nggak gitu, Pak Kris.
0: Ya, jadi Pak, memang kita setelah melakukan proses di Kamboja, di Phnom Penh ini, kami selalu menyampaikan laporan secara berkala kepada pemerintah pusat, ke beberapa instansi terkait di Indonesia, ke Kementerian Luar Negeri, ke Kepolisian RI, ke Kejaksaan Agung juga, ke Dirjen Imigrasi, terutama mengenai orang-orang yang pindah dan indikasi apakah mereka korban atau bukan. Dan selalu dalam laporan itu kita sampaikan bahwa sebagai langkah preventif adalah kita meminta agar warga negara kita yang terlibat dalam online scam di Kamboja ini yang sudah kembali ke Indonesia bisa dimasukkan ke dalam sistem yang disebut sebagai subject of interest yang ada di imigrasi, sehingga mereka menjadi dicatat ketika mereka sudah kembali dan tercatat mereka terlibat dalam online scam, sudah ada catatannya, sehingga harapannya ketika mereka mencoba kembali untuk luar negeri itu bisa sudah ada sistem preventifnya, Pak.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau dari KBRI Phnom Penh sudah melakukan semua kewajiban untuk memberikan informasi ke tanah air ya. Tapi betul, dengan kembalinya pelaku online scam dari sudah pulang terus balik lagi itu di luar KBRI Phnom Penh begitu ya. Jadi sebenarnya gini, data dari KBRI Phnom Penh itu berapa banyak sih sebenarnya warga negara Indonesia yang berada di sana di luar pekerja seperti mahasiswa dan lain sebagainya itu? Itu yang terdata itu berapa tuh, Pak Kris?
0: Kalau berdasarkan data imigrasi Kamboja, Pak, tapi ini memang di akhir tahun 2025 kita terima ya, Pak. Itu ada sekitar 130 ribu. Dan kita juga baru menerima informasi dari Kementerian Tenaga Kerja di Kamboja, warga negara Indonesia yang memiliki working permit atau izin kerja di sini hingga akhir tahun 2025 itu ada sekitar 69 ribu, Pak.
1: 69 ribu. Nah, tahun 2026 ini masih belum ada datanya, tapi itu terakhir 2020.

0: datanya, yeah. Tapi kami perkirakan berkurang karena memang sejak
1: awal 2006 ya. Yeah.
0: Pemerintah Kamboja ini banyak warga negara kita yang pulang. Jadi selain warga negara kita yang melapor ke KBRI, banyak juga warga negara kita yang paspornya masih mereka simpan sendiri dan mereka masih punya visa, mereka bisa langsung pulang, dan mereka banyak juga sebenarnya Pak yang di luar itu.
1: Iya, saya koreksi saya jika saya salah Pak Kris, bahwa Indonesia dan Kamboja itu masih belum memiliki MOU kerjasama penempatan tenaga kerja di sana, sehingga warga negara Indonesia yang bekerja di sana itu seharusnya tidak bisa bekerja ataupun non-prosedural lah begitu Pak Kris.
0: Iya betul Pak, jadi banyak sekali warga negara kita yang kemudian terlibat di dalam online scam ataupun juga di dalam judi online itu datang ke Kamboja memanfaatkan bebas visa selama 30 hari
1: karena
0: kita sesama negara ASEAN.
1: Oke.
0: Kemudian di sini kalau ada ya pemberi kerjanya tahu aturan, mereka diurus izin tinggalnya, visanya. Tapi kebanyakan warga negara kita yang terlibat dalam online scam ini tidak pernah diurus visa dan working permitnya.
1: Jadi
0: memang betul bahwa keberadaan mereka di sini yang mereka sebut bekerja itu adalah non-prosedural.
1: Oke. Meskipun mereka memiliki dokumen resmi seperti visa dan lain sebagainya itu, tapi untuk izin stay 30 hari ya, bebas sama negara ASEAN aja ya.
0: Iya, sesama Pak negara Chris. ASEAN kita kan ada bebas visa selama 30 hari.
1: Itu yang dimanfaatkan untuk akhirnya masuk ke sana dan mulai bekerja. Untuk working permit atau perizinan bekerja itu dikeluarkan oleh siapa, Pak? Kan kita nggak bisa.
0: Oleh Kementerian Tenaga Kerja.
1: Kamboja, Pak.
0: Dan di sini juga salah satu kenapa banyak warga negara kita yang memanfaatkan bebas visa itu karena di Kamboja juga ada ketentuan yang membolehkan orang yang datang dengan memanfaatkan bebas visa kemudian bisa convert visa mereka untuk visa tinggal yang lebih lama. Jadi di situ ya menjadi pintu masuk banyak warga negara kita yang kemudian menggunakannya untuk terlibat di dalam online scam.
1: Oke. Baik. Sekarang kondisi terakhir untuk warga negara Indonesia yang masih tertahan di sana, yang meminta untuk pulang gitu, itu berapa orang dan bagaimana kondisinya, Pak Kris?
0: Kalau yang masih tinggal, Pak, jadi kita memang ada yang mereka selama menunggu proses kepulangannya itu selesai, itu mereka yang bagi yang memiliki uang, mereka biasanya tinggal di guest house atau hotel, dan beberapa juga mungkin tinggal di bersama teman-temannya. Tapi bagi beberapa warga kita yang mengaku tidak memiliki kemampuan finansial, KBRI Phnom Penh memiliki penampungan sementara yang memang kapasitasnya juga terbatas. Saat ini sekitar ada 260-an warga kita dan sebenarnya itu sudah dalam kapasitas yang maksimum. Jadi kami tidak bisa menerima lagi warga
1: untuk
0: ditampung di sana sementara. Dan pemerintah Kamboja sendiri juga ada detensi sementara atau penampungan sementara sebelum warga kita diproses atau selesai prosesnya sehingga dipulangkan. Kurang lebih ada 266 orang di penampungan di daerah namanya Bati, Pak.
1: Oke, di penampungan Kamboja ada 260-an, di KBRI Phnom Penh ada 200-an juga, 500-an ya mungkin yang masih menunggu pulang.
0: Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Dan memang beberapa hari ini ada dilakukan juga razia-razia baru dari pemerintah Kamboja. Jadi biasanya nanti kita akan menerima laporan ada beberapa WNI yang kemudian kena razia dan kemudian mereka dimasukkan ke detensi imigrasi.
1: Pak, dalam proses pemberantasan online scam ini di Kamboja, dari awal tahun 2026 sampai sekarang ini pertengahan tahun, jumlah warga negara Indonesia yang menjadi pelaku yang sudah tahu pekerjaannya di sana itu bertambah atau gimana, Pak?
0: Kalau saat ini kita lihat seharusnya berkurang ya, Pak ya, karena memang razia yang dilakukan oleh Kamboja itu cukup masif. Mereka melakukan razia besar-besaran dan beberapa kota yang selama ini dikenal sebagai kantong-kantong online scam itu juga sudah dirazia, sehingga jumlah yang datang lagi itu kita bisa lihat mengecil. Namun demikian, kami juga menerima laporan bahwa kemudian muncul upaya-upaya baru dari pihak-pihak yang masih ingin terlibat dalam online scam. Ini bukan berarti dari WNI saja, tapi juga dari warga negara lain.
1: Yeah.
0: Itu mereka melakukan praktek online scam itu pindah ke negara sebelah, ke Vietnam atau ke Laos. Atau juga mereka melakukan praktek online scam ini secara mobile. Jadi mereka berpindah-pindah tempat, Pak. Karena dalam beberapa minggu ini kami juga mendapatkan laporan dan juga membaca berita bahwa banyak sekali sekarang razia-razia yang dilakukan di apartemen atau rumah-rumah kecil seperti itu.
1: Iya, sebenarnya gini, maksud saya tuh masih ada nggak sih warga negara Indonesia yang datang ke Kamboja untuk bekerja? Sementara kita masih belum ada kerjasama dengan Kamboja untuk penempatan tenaga kerja di sana. Entah itu untuk online scam ataupun untuk ya kerjaan lain gitu, Pak Kris.
0: Kalau untuk pekerjaan yang lain, Pak ya, jadi sebenarnya di luar warga negara kita yang terlibat online scam, di Kamboja itu juga cukup banyak warga kita yang bekerja secara profesional.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mereka bekerja dengan status ekspatriat, bekerja untuk perusahaan internasional di sini, atau juga sebagai perwakilan perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Kamboja. Ada dan banyak juga warga kita yang bekerja sebagai tenaga pengajar di beberapa sekolah internasional yang ada di Kamboja.
1: Kita tidak bisa terdeteksi sebenarnya ya ketika warga negara, khususnya warga negara Indonesia yang datang ke Kamboja. Baik itu prosedural maupun non prosedural gitu, Pak Kris.
0: Maksudnya gimana?
1: Terdeteksi atau tidak sih sebenarnya? Kan kalau misalkan yang prosedural itu kan bisa
0: dari masuk, kita bisa minta informasi itu dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kamboja. Kita bisa melihat berapa jumlah warga negara kita yang masuk. Tapi memang kalau misalnya kemudian apakah sudah ketahuan di ketika mereka tiba mereka akan bekerja di sektor apa, memang tidak bisa terlacak.
1: Tidak bisa terlacak. Oke, terakhir ini pesan bagi warga negara Indonesia yang berencana untuk datang ke Kamboja untuk bekerja, apalagi untuk online scam ini nih, Pak Kris, silakan.
0: Ya, pesan kami di KBRI Phnom Penh tentunya berharap bahwa jangan mudah tergiur dengan lowongan pekerjaan yang menjanjikan gaji besar dengan kualifikasi yang tidak jelas, karena banyak sekali yang tidak perlu kualifikasi yang jelas, kemudian dengan janji-janji gaji dan penghasilan yang besar. Selalu cross-check iklan-iklan lowongan pekerjaan dan pastikan bahwa memang proses lowongan pekerjaan yang ditawarkan itu melewati prosedur yang berlaku melalui misalnya pengurusan visanya dari awal gitu. Jangan memang sayangnya kan banyak sekali juga warga kita yang katanya tergiur oleh pekerjaan karena ditawari oleh saudara, oleh teman dekat sendiri. Nah, kita juga harus bisa benar-benar menyaring informasi ini sehingga tidak kemudian tergiur. Dan bagi warga negara kita yang sudah terlibat dalam online scam ini, ya kita berharap segera menghentikan kegiatan dan segera kembali, karena tidak hanya merugikan masyarakat, keluarga, tapi yang terpenting buat diri mereka.
1: Oke, Pak Kris, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, Pak Kris.
0: Terima kasih, selamat malam, Bapaknya.
1: Demikian mendengar perbincangan kami dengan kuasa hukum sementara KBRI Phnom Penh, Kris Naji, pada malam hari ini.
2: Acara Pro 3.

0: Berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Senin 25 Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 25 Mei 2026. Beras medium harga terendah Rp12.900 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir, harga terendah Rp16.500 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.400 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.600 per liter di Jawa Barat, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp117.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp30.400 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp62.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp34.600 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp40.100 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp117.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp39.900 per kilogram di Aceh, harga tertinggi Rp108.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp35.100 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp125.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp27.400 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 25 Mei 2026.

0: Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung menegaskan pemadaman listrik massal atau blackout di Pulau Sumatera murni disebabkan faktor alam, bukan unsur kesengajaan maupun sabotase. Berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
1: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung ini menegaskan bahwa pemadaman listrik massal atau blackout di Pulau Sumatera murni disebabkan faktor alam. Karena menurutnya blackout tersebut ini bukan karena unsur kesengajaan ataupun sabotase. Hal tersebut memang dikatakan oleh Yulio Tanjung saat dirinya menghadiri rapat bersama DPR RI, yaitu mengenai rapat pemulihan bencana di kawasan Sumatera, di mana Yulio pun menjelaskan blackout terjadi memang setelah jaringan transmisi listrik di Jambi ini tersambar petir hingga mempengaruhi kestabilan sistem kelistrikan Sumatera. Kondisi tersebut memang berdampak besar karena pasokan daya untuk Sumatera bagian utara ini mayoritas berasal dari Sumatera bagian selatan.
2: Yang pertama, yang kedua, untuk sistemnya itu juga ada perbaikan, yang termasuk itu adanya pemasaran di yang awal. Kemudian yang ketiga itu adalah keseimbangan sumber
1: diketahui juga terdengar tadi juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution ini memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara memang kini sudah kembali normal. Sebelumnya memang sempat padam selama beberapa jam pada hari Minggu malam, di mana selama proses pemulihan ini pemerintah daerah bersama TNI Polri, Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat. Tujuannya untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat. Meski pasokan listrik telah kembali normal, memang pihaknya mengakui blackout ini berdampak pada sejumlah sektor usaha termasuk industri perikanan yang bergantung pada fasilitas cold storage. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Pusat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi dari mancanegara, Iran dan Amerika Serikat berhasil mencapai kesepakatan pada sebagian besar isu yang dibahas dalam perundingan. Tapi hal itu bukan berarti kesepakatan akan diteken dalam waktu dekat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakhei, mengatakan, kemajuan yang dilaporkan dalam beberapa hari terakhir adalah hasil dari negosiasi selama berpekan-pekan melalui mediasi Pakistan. Meski sejumlah negara lain juga berperan besar dalam prosesnya. Adapun terkait Selat Hormuz, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan tanggung jawab pengelolaan jalur laut yang strategis tersebut ada pada negara pesisirnya. Teheran terus menjalin komunikasi dengan negara-negara yang berbatasan dengan Selat Hormuz dalam upaya menjaga keamanan dan perlindungan kepentingan bersama. Dari dunia olahraga, penyerang tim nasional Norwegia Erling Haaland mengatakan timnya akan membawa kreativitas untuk bersaing dalam Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko 12 Juni hingga 20 Juli mendatang. Dalam usianya yang baru memasuki 25 tahun, Haaland sudah menikmati karir yang diinginkan dan didambakan banyak pemain lain membela tim nasional dalam Piala Dunia. Haaland mengaku sangat antusias dalam penampilan perdananya di Piala Dunia yang menurutnya panggung terbesar di dunia. Norwegia yang diasuh oleh pelatih Stale Solbakken bergabung dalam grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan juga Irak.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beda tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Teng-teng-teng-teng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Mexico.
1: Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Sebelum kita masuki segmen to the point, kami hadirkan terlebih dahulu informasi tentang Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nejar Patria mengatakan Indonesia telah mempersiapkan langkah strategis dalam menghadapi pemanfaatan teknologi digital yang terus berkembang. Selengkapnya bersama Joshua Siombing. Joshua.
2: Ya, banyak dari juga pendengar Pro 3 RRI. Terkait dengan adanya perkembangan teknologi digital saat ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nejar Patria mengingatkan kepada seluruh masyarakat akan terjadi perkembangan teknologi digital pada abad-abad ini. Sebab disampaikan oleh Nejar Patria bahwa perkembangan teknologi seperti dengan artificial intelligence atau AI ini disampaikannya akan terus berkembang setiap tahunnya. Untuk itu dikatakan oleh Wamenkomdigi bahwa pemerintah ini telah mempersiapkan berbagai langkah strategis dalam penanggulangan dari pemanfaatan teknologi digital AI di tengah masyarakat. Seperti salah satunya, yakni dengan mempersiapkan peta jalan pembangunan dan juga pemakaian artificial intelligence AI. Berikut pernyataan dari Wamenkomdigi, Nejar Patria.
3: Dan karena itu dibutuhkan satu peta jalan buat kita, ya, peta jalan pembangunan dan pemakaian artificial intelligence. Nah, inilah yang disiapkan oleh Komdigi, peta jalan nasional untuk pengembangan artificial intelligence dan juga etika pemakaian artificial intelligence. Harus ada proteksi terhadap data pribadi. Nah, kita juga sudah punya undang-undang PDP, undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, ini juga akan terkait dengan penggunaan data termasuk juga oleh artificial intelligence.
2: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Wamenkomdigi Nejar Patria dalam hal tentang pemanfaatan teknologi yang begitu besar. Ini juga ditekankan kepada seluruh masyarakat untuk juga tidak latah dalam penggunaan pemanfaatan teknologi yang memang tengah diatur peraturannya. Selain itu juga disampaikan oleh Wamenkomdigi bahwa aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah ini dipastikan menggunakan pendekatan horizontal, yakni juga dengan melihat adanya prinsip, norma, dan juga etika agar dapat nantinya penggunaan pemanfaatan teknologi AI tersebut ini dapat digunakan oleh berbagai sektor di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, kini kita masuki segmen To The Point.
0: To the point.

0: Ya, pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memberi sinyal untuk mengubah mekanisme pendaftaran akun media sosial untuk mencegah pemalsuan umur oleh anak. Di tengah rencana pemerintah mewajibkan registrasi ulang akun menggunakan nomor handphone atau HP sebagai upaya memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Hal ini disampaikan oleh analis kebijakan media sekaligus ketua tim hukum dan kerjasama Setditjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Nancy Laura Sitinjak, pada tanggal 22 Mei kemarin. Nancy mengatakan bahwa mekanisme pendaftaran akun media sosial ke depan kemungkinan besar akan mengalami perubahan signifikan, dengan salah satu tujuannya adalah memperketat proses verifikasi usia agar kasus pemalsuan umur tidak lagi mudah dilakukan. Langkah ini menjadi bagian dari respon pemerintah terhadap maraknya anak di bawah umur yang mendaftarkan ke platform-platform digital dengan mencantumkan data usia yang tidak sesuai dengan aslinya. Komdigi juga tengah menggodok aturan yang mewajibkan seluruh pengguna melakukan registrasi ulang akun media sosial menggunakan nomor telepon yang aktif. Rencana ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengguna, mengingat pencantuman nomor telepon pada akun media sosial saat ini masih bersifat opsional. Kewajiban registrasi ulang ini diharapkan membuat identitas pengguna semakin jelas sehingga setiap orang dapat bertanggung jawab atas tulisan maupun konten yang diunggah. Jadi, nggak ada lagi akun anonim. Akun yang dibuat itu seperti fotonya nggak ada gitu ya. Lalu juga alamat yang nggak jelas gitu ya. Dengan adanya nomor handphone sebagai salah satu syarat pembuatan akun atau registrasi media sosial, jadi tidak ada lagi akun-akun anonim. Nah, bagaimana menyikapi hal itu? Perlukah registrasi media sosial menggunakan nomor handphone? Seberapa tercapai nanti tujuannya untuk bisa tidak digunakan atau anak-anak itu tidak menggunakan umur yang tidak secara aslinya atau tidak sebenarnya untuk mendaftarkan media sosial, tidak lagi akun-akun anonim, tidak lagi buzzer ataupun akun yang di dalam tanda kutip diternak untuk mengubah opini masyarakat dan lain sebagainya. Seberapa aman sebenarnya? Nah, kita akan berbincang bersama dengan pengamat keamanan siber Alphonse Tanuwijaya.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Alphonse, selamat malam, Pak. Ya, halo Pak Alphonse, selamat malam.
2: Selamat malam dengan Bang Rudi.
0: Dengan Fajar, Pak Alphonse.
2: Fajar, sorry, dengan Fajar. Gimana Fajar?
0: Iya, ini rencana pemerintah melalui Komdigi untuk mensyaratkan, ini masih dalam penyusunan ya, masih belum terrealisasi. Mensyaratkan kalau mau bikin media sosial, registrasinya menggunakan nomor handphone ini, Pak Alphonse. Ini agar tidak ada lagi anak-anak yang memasukkan umurnya ketika mendaftarkan ke media sosial dan tidak ada lagi akun-akun anonim atau anonimitas. Tanggapannya gimana, Pak Alphonse?
2: Niatnya sih baik, Bang Fajar. Mm-hmm. Cuma kita perlu memfokuskan pada bagaimana implementasinya gitu. Kalau tujuannya baik, karena kalau dengan kita bisa mengidentifikasi tiap akun berdasarkan nomor telepon, dan nomor telepon itu kan oleh Komdigi mulai dibenahi untuk pendaftaran nomor telepon itu kan sekarang selain pakai NIK, KTP yang kemarin bocor, tapi sekarang diperbaiki dengan adanya biometrik kan, ada face recognition gitu kan. Mm-hmm. Asumsinya kalau itu dijalankan dengan baik, ya kita belum tahu nih berjalan dengan baik atau belum, gitu kan. Hmm. Asumsinya kalau itu berjalan dengan baik,
0: itu bagus.
2: Lalu itu dikaitkan ke pembukaan rekening media sosial, itu kan akan membuat satu komunitas pengguna media sosial yang teridentifikasi ya. Hmm. Itu kalau semuanya berjalan lancar, gitu.
0: Catatannya kalau semuanya berjalan lancar, catatannya ya. Oke.
2: Okay. Ya, betul. Nah, sekarang kan pendaftaran kartu SIM aja juga kita belum lihat. Kita mesti lihat kenyataannya benar nggak nih dengan biometrik ini bisa berjalan dengan baik. Itu pertama. Yang kalau itu udah berjalan dengan baik, baru ini dikeluarkan aturannya. Tetapi sekalipun itu berjalan baik ya, ini belum kita belum lihat buktinya ya. Sekalipun itu berjalan baik, lalu dikeluarkan aturannya, itu pun tidak menjamin bahwa media sosial ini akan bersih dari orang-orang scammer atau buzzer. Kenapa? Karena yang akan terjaring, yang akan masuk ke media sosial dengan nomor telepon, itu adalah orang-orang baik. Orang-orang baik yang orang punya nomornya jelas, prabayar, pasca bayar, dan itu nomor yang berharga bagi dia. Dia daftar, itu teridentifikasi dengan baik. Tapi orang-orang scammer, buzzer, dan segala macam, dia akan pakai nomor palsu gitu loh. Itu
0: Nomor
2: masalahnya.
0: nomor palsu. Jadi
2: Ya.
0: kalau mau menggunakan nomor nomor handphone sebagai syarat registrasi media sosial, itu dari registrasi nomor handphonenya dulu nih dibenerin supaya tidak ada nomor palsu gitu, Pak Alfons.
2: Betul, betul. Dan sekarang kan jadi pertanyaan, kalau yang sudah terdaftar gimana? Apakah dibatalkan terus dipaksa daftar kan tidak realistis gitu loh.
0: Tadi kalau tadi penjelasannya itu registrasi ulang walaupun ini sifatnya masih opsional, Pak Alfons, registrasi ulang.
2: Kalau misalnya sifatnya masih opsional, itu tidak ada masalah. Memang harusnya sifatnya adalah sukarela. Maksudnya bagaimana? Karena kalau kita mewajibkan orang untuk mendaftar media sosial lalu harus pakai nomor telepon, itu rasanya harus berhati-hati, rentan untuk disalahgunakan. Dan bahkan orang yang mendaftar itu bisa-bisa malah jadi bumerang buat dia. Misalnya nomor udah ketahuan konsol media sosial yang ini, lalu ketahuan nomor teleponnya, lalu dia terbalik malah menjadi korban spam, korban scam, atau malah disalahgunakan, malah diketahui, oh ini nomor teleponnya, nanti menjadi sasaran pencurian OTP atau apa kan.
0: Iya, karena nomor handphone saya itu kan biasa digunakan sebagai syarat melogin, misalkan untuk bikin email, bikin dompet digital, mobile banking, itu kan menggunakan nomor handphone. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan bocor aja gitu, atau nomor saya diambil alih, kan ada nih kasus yang nomor handphonenya diambil alih kan gitu ya, Pak Alfons.
2: Ya, jadi itu jadi positifnya tadi kita bicarakan itu bisa bisa mengidentifikasi. Tapi negatifnya terbalik, malah pemilik nomor handphone yang orang baik ini malah jadi diidentifikasi oleh orang jahat gitu loh, malah menjadi korban kejahatan. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dipertimbangkan begitu.
0: Iya.
2: Dan kita juga harus lihat di negara lain ada nggak yang mewajibkan seperti ini gitu loh. Kalau misalnya memang ada, dilihat implementasinya bagaimana, silakan ditiru gitu. Tetapi kalau misalnya belum ada ya janganlah membuat aturan yang nanti malah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya kan?
0: Iya. Karena sistem keamanan siber di Indonesia menurut Alfons gimana? Catatan RRI itu dari tahun 2023-2024 itu ada beberapa kasus yang besar seperti data Dukcapil, lalu juga ada salah satu data bank Indonesia, lalu juga ada data NPWP dan sebagainya. Ada beberapa kasus itu, Pak Alfons.
2: Justru berangkat dari pengalaman masa lalu bahwa badan publik di Indonesia belum mampu mengelola data dengan baik, belum mampu mengelola sesuai dengan standar yang ditentukan. Standar pengamanan itu ISO 27001, 27701, lalu nanti katakan yang biometrik ada standarnya juga. Kalau tidak dikelola dengan baik, lalu bocor, yang kasihan tuh yang mengelola, badan yang mengelola itu bukan menderita loh, dapat malu iya. Yang menderita itu adalah pemilik data gitu loh. Jadi dalam setiap kebocoran data, yang menderita itu pemilik data, bukan pengelola data. Kalau pengelola data ketahuan kamu nggak becus mengelola data dari jutaan orang di Indonesia, kamu tuh cuma dapat malu doang. Yang menderita siapa? Yang punya data. Menderitanya apa? Jadi korban scam, korban spam, korban kejahatan digital. Itu yang harusnya lebih lebih disadari gitu. Jangan merasa, wah kalau gue udah berusaha membantu mengelola data, ini datanya bocor, kenapa nih gue udah berusaha, kok malah gue dicecer gitu. Bukan, lu gak menderita gitu loh. Lu tuh tidak mampu mengelola dengan baik. Yang menderita tuh yang punya data. Itu yang perlu disadari oleh pengelola data gitu loh.
0: Ya, kita kan punya undang-undang perlindungan data pribadi yang di situ kan tertulis juga tuh bahwa bertanggung jawabnya tuh bentuknya bisa bisa denda dan juga pidana juga tuh kalau pengelola datanya itu akhirnya bocor gitu Pak Alfons. Seberapa kuat sebenarnya implementasi itu Pak Alfons?
2: Nah, itu pertanyaan yang bagus dan menarik. Yang menjadi pertanyaan balik lagi adalah sampai hari ini lembaga PDP itu belum jadi, belum dibentuk. Undang-undangnya udah batalin. Jadi itu nggak bisa diberlakukan secara hukum. Lo, lembaganya belum ada gitu loh. Itu masalah yang membuat kita sakit
0: Jadi
2: kepala gitu. Kalau udah ada lembaganya, nah nanti ada yang menegakkan aturannya kan. Lalu itu saja kalau udah ada lembaganya, ada yang tegakkan aturan, itu pun harus ditegakkan secara adil. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai, oh kalau sesama lembaga pemerintah agak sedikit tutup mata. Kalau swasta yang ini lalu
0: Agak
2: dihukum
0: kenceng
2: berat
0: gitu.
2: atau apa. Itu harus diperlakukan secara adil gitu loh. Sebenarnya tujuannya bukan ingin kesetaraan. Tujuannya kita ingin semua orang disiplin dalam mengelola data. Jadi kalau misalnya nanti kalau ada badan publik dari lembaga pemerintah yang mengelola data lalu bocor, lalu ya agak-agak sedikit longgar gitu, lalu yang swasta keras, nanti tetap aja yang pemerintah tuh nggak berubah gitu loh. Dia pikir, ah kalau bocor kan gue bisa agak longgar, lo nggak terlalu ditindak. Itu tujuannya. Bukan kita pengen menghubung, bukan. Kita pengen supaya siapapun yang mengelola data ini tahu hukumnya, ini tidak pandang bulu. Jadi mereka nggak main-main ketika mengelola data gitu loh.
0: Oke, Pak Alfons, jadi sebenarnya wacana ini di atas kertas itu bagus banget. Apalagi tujuannya untuk anak-anak tidak lagi bisa menipu usianya yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya gitu kan. Misalnya usianya cuma masih 10 tahun tapi ketika mendaftarkan game online ataupun media sosial bisa ditulisnya 17 tahun gitu. Itu kalau pakai registrasi handphone mungkin bisa terdeteksi karena belum punya apa namanya KTP dan lain sebagainya begitu Pak Alfons. Anonimitas, akun-akun anonimitas itu nggak ada lagi karena akan menjadi data real datanya mereka. Padahal juga kalau dari anonimitas kan banyak juga nih yang whistleblower, akun-akun yang apa speak up soal kekerasan seksual yang fotonya nggak ada gitu ya. Terus kemudian menjadi viral dan akhirnya ditindaklanjuti, no viral no justice kan kalau sekarang ini Pak Alfons di media sosial. Lalu juga ada aktivis HAM, laporan investigasi dan lain sebagainya itu kan juga butuh anonimitas juga atau perlindungan pribadi, whistleblower juga termasuk Pak Alfons. Tanggapannya gimana tuh Pak Alfons?
2: Ya, ini sebenarnya dua-dua hal yang berbeda lah. Jadi kalau untuk whistleblower, lalu untuk orang yang ingin menjaga datanya, ini memang mereka perlu dilindungi, harus dilindungi. Tapi kalau memang kita dalam hubungan dengan pengendalian media sosial, tujuannya baik yang tadi. Tujuannya baik supaya nggak disalahgunakan, nggak jadi scam, jadi
0: Scam,
2: sarana
0: ya.
2: spam, apalagi nanti pas pemilu atau apa,
0: Ya.
2: jadi sarana misinformasi gitu. Itu tujuannya baik. Tetapi kita harus menyoroti implementasinya yang benar gitu loh. Jadi datanya kelola yang benar. Lalu jangan disalahgunakan. Jangan disalahgunakan untuk misalnya ada partai, katakan ada kelompok yang berkuasa gitu ya. Lalu dikasih data ini lalu digunakan untuk kepentingannya, itu kan nggak boleh gitu loh. Nah, contoh-contoh seperti itu yang kita ingin hindari. Tujuannya baik, tapi ya implementasinya nggak bisa main-main. Ini sekali dikeluarkan aturannya, ya konsekuensinya sangat berat. Itu perlu disadari oleh pemerintah. Jadi tolong benahi dulu pendaftaran itu dengan baik. Sudah terbukti pendaftaran itu dengan baik, lalu orangnya memang udah benar, lalu kalau scam bisa langsung ditangkap, silakan diimplementasikan. Kita dengan senang hati menjalankan. Tapi kalau mengelolanya aja masih belum benar, lalu mau keluarin aturan terus saja, ya kasihan dong yang punya data
0: Yang punya
2: gitu loh.
0: data. Iya, jadi kalau kalau sebenarnya tuh PR pemerintah Indonesia dalam ekosistem identitas digital nasional itu apa aja nih Pak Alfons agar aman ya untuk bisa menyerahkan data pribadi kita gitu dengan daftar-daftar seperti ini menggunakan data pribadi gitu Pak Alfons.
2: Sebenarnya secara teknis tidak sulit, di atas kertas secara teori semua udah ada.
0: Oh ya.
2: Mau cari standar pengelolaan data udah ada, ISO 27001, 27701, semua standar pengelolaan data bisa di Google, tinggal di download, bisa dibaca. Yang susah apa? Yang susah tuh menjalankannya. Jadi mengelola data itu sama seperti orang diet. Jadi kalau kamu mau diet, semua orang tahu makannya dikurangi, jangan terlalu banyak makan nasi, jangan makan manis-manis. Mungkin bisa coba dalam 2 minggu, 3 minggu, tapi 2 bulan balik lagi kebiasaan lama, gendut lagi gitu kan. Mengelola data persis seperti ini. Awal-awal kita bisa disiplin, ya kan, kelola password, patch celah keamanan, jaga servernya dengan baik semua. Tetapi ketika sudah berjalan berapa lama, kebiasaan lama, balik lagi, cuek lagi, atau pinjam lagi, bocorlah data. Jadi itu, seperti itu. Jadi itu perlu disadari. Semua pengetahuan ada, bisa dicari, bisa di Google, tapi mengubah sikap, mengubah pandangan terhadap data itu yang susah. Jadi kebanyakan dari badan publik, pemerintah, itu menganggap data itu sebagai berkah. Berkah itu apa? Artinya dia bisa manfaatkan, bisa eksploitasi, tetapi kurang dilindungi. Yang benar itu apa? Yang benar itu adalah data disikapi sebagai amanah gitu. Oh, ini amanah yang harus aku jaga, harus aku lindungi. Lalu kamu akan dapat manfaatnya gitu. Yang benar begitu. Jangan dianggap sebagai berkah yang dieksploitasi. Lalu bodoh amat yang punya data apa yang penting. Oh, dapat budgetnya, dapat apa. Kira-kira seperti itu cara pandang yang benar. Nah, mengubah itu nggak gampang gitu.
0: Ya, jadi sebenarnya kalau kalau analoginya diet itu pertama ketat kemudian akhirnya longgar terus akhirnya kembali berat badannya, artinya awalnya itu dalam dalam pengamanan data pribadi masyarakat Indonesia yang sudah dikumpulkan itu ketat, dan keketatan itu maintenance itu tidak bisa terputus, itu continue sifatnya begitu Pak Alfons, tidak bisa
2: itu
0: tidak.
2: Seumur hidup. Itu seumur hidup. Selama kamu mengelola data dan data itu bisa diakses, kamu taruh di internet, selama itu akan selalu muncul ancaman. Kenapa? Karena kita kan taruh di server. Server itu jalan di atas aplikasi kan. Aplikasi itu software buatan manusia, setiap saat selalu ada celah keamanan yang harus ditutup seumur hidup itu. Hari ini di ada celah B, kamu tutup. Besok celah C, kamu tutup celah C. Terus akan muncul terus celahnya. Kenapa? Karena software itu buatan manusia nggak pernah sempurna gitu. Itu yang menjadi catatan penting. Jadi nggak bisa dianggap sebagai project. Project yang terjadi, yang banyak terjadi. Project waktu bikin project semangat. Jadi dapat budget segala macam. Pas projectnya selesai, udah selesai. Ditinggal. Data itu tinggal diambil. Nah, itu yang perlu perlu menjadi perhatian.
0: Jadi SDM juga penting ya. Selain server yang besar, lalu juga keamanan siber, tapi juga SDM yang punya 24/7 untuk bisa di rolling, di shift sehingga bisa terus di maintain agar tidak ada celah sedikit pun begitu Pak Alfons.
2: Ya, yang memiliki kesadaran dan kemampuan mengelola data dengan baik. Kemudian apakah ini realistis? Gampangnya begini, kita lihat saja ada Microsoft OneDrive, ada Google Cloud, ada Amazon, yaitu orang-orang yang kerjanya seumur hidup mengelola data dan mengamankan datanya kan. Mereka tahu kewajibannya, di Indonesia juga ada yang mengelola data. Contohnya ada Bisnet, mereka ada cloud-nya, ada perusahaan-perusahaan Indonesia ISP yang mengelola data yang ada cloud. Mereka tahu itu kewajibannya. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dipelajari gitu. Jadi jangan memperlakukan ini sebagai satu proyek yang kalau udah selesai kemudian dicuekin. Nah, itu yang perlu disadari oleh kita semua.
0: Jadi momen untuk penerapan kebijakan ini untuk waktu dekat dirasa masih belum pas begitu, Pak Alfons?
2: Ya, harus dibuktikan dulu bahwa kebijakan untuk pendaftaran SIM-nya itu yang pakai biometrik udah jalan dengan baik dan udah proven. Itu butuh waktu. Ini baru berjalan nggak ada berapa bulan loh. Belum akurat, belum jalan pasti. Nah, ini belum proven. Ini provennya kan mesti setahun baru tahu. Oh, nomor ini siapa, nomor ini siapa, nomor ini siapa. Lalu kartu perbankan nggak bisa disalahgunakan. Kalau udah proven nggak dipakai sebagai sarana scam dan spam dan penipuan, itu baru artinya udah jalan dengan baik. Baru langkah berikutnya. Jangan baru begini baru keluar aturan kita dukung. Udah mau aturan segala macam keluar, ya yang jadi yang ada malah jadi nanti kacau gitu.
0: Ya, jadi dalam ruang siber itu ngumpulin identitas pribadi masyarakat tanpa perlindungan dapat berubah jadi sumber kerentanan nasional yang baru ya.
2: Jadi bencana
0: Iya.
2: dan harus dibuktikan dulu kalau memang kamu mampu silakan buktikan. Kita dukung setahun dua tahun lu mampu nggak ada yang bocor nggak ada apa. Ayo kita seneng banget memang harusnya begitu. Tapi kalau belum ada bukti
0: Untuk
2: belum ada apa keluarin aturan
0: untuk trial and errornya itu kapan dan seberapa luas untuk masa itu ya, misalkan berapa bulan gitu, lalu trial and error itu kapan dan menyasar kemana aja nih? Kan harus ada percontohan dulu nih Pak Alphonse.
2: dari Komdigi sudah mengeluarkan peraturan dan sudah disetujui, sudah berlaku bahwa pendaftaran kartu SIM itu kalau sebelumnya kan cuma pakai NIK.
0: Teknik ya.
2: Kan NIK itu bocor, data kependudukan
0: Ya,
2: bocor, jadi
0: terus
2: sehingga disalahgunakan. Nah, lalu keluar aturannya selain NIK kamu harus ada biometrik. Nah,
0: ya.
2: itu udah bagus itu aturannya. Tapi kita mau lihat dulu, memang aturan udah bagus, udah berjalan, bener gak?
0: Ya.
2: Bener gak diimplementasikan? Bener gak nggak ada bocor? Bener gak scamnya, kejahatan digitalnya turun? Kalau udah bener, baru langkah berikutnya. Jangan baru keluar aturan, belum ketahuan buktinya, lalu keluarnya aturan ini, keluar aturan itu, nanti kalau bocor ya ngacau kan?
0: Iya, yang kasihan ya masyarakat yang baik yang menyerahkan datanya ini dan akhirnya disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Pak Alphonse.
2: Betul, betul.
0: Baik, kalau gitu Pak Alphonse, terima kasih banyak atas analisisnya. Selamat malam Pak Alphonse.
2: Selamat malam.
0: Pengamat keamanan siber Alphonse Tanu Wijaya sudah kami ajak berbincang.
1: Tiga. Catatan peristiwa.
3: Masa pemerintahan Sultan Babullah berlangsung pada tahun 1570 hingga 1583. Masa itu disebut sebagai masa paling spektakuler dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab dia merupakan pemimpin yang menaklukkan bangsa asing yakni Portugis yang telah menguasai Ternate lebih dari 50 tahun. Kekejaman bangsa Portugis begitu melukai hati Babullah. Rakyat Ternate membutuhkan waktu 5 tahun untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Ketika itu, pasukan Portugis semakin lemah. Lantaran dikepung, mereka kekurangan obat, makanan, hingga membuat mereka akhirnya terpaksa menyerah pada tanggal 25 Mei tahun 1575. Hari ini dalam sejarah Indonesia, telah didirikan sebuah persekutuan yang mewadahi seluruh gereja-gereja di Indonesia. Disebut Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang dulunya dikenal sebagai Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Persekutuan ini didirikan pada 25 Mei 1950 di Jakarta sebagai perwujudan dari kerinduan umat Kristen di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta.

televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka peluang mengusut importir lain terkait dugaan suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Pendalaman dilakukan karena penyidik menemukan fasilitas yang diberikan importir kepada para pegawai DJBC. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. To the point.
2: Anda bisa berkomentar juga ya berkaitan dengan topik kita dalam To The Point malam hari ini. Kita bicara soal wacana untuk Komdigi sedang menggodok aturan soal mendaftarkan media sosial menggunakan nomor handphone. Kalau menurut Anda setuju atau tidak ya di line telepon ataupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Tapi sebelumnya kami hadirkan juga informasi yang akan disampaikan oleh reporter RRI. Kementerian Hak Asasi Manusia menilai revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia penting dilakukan menyesuaikan perkembangan zaman dan munculnya berbagai hak baru di era digital. Selengkapnya bersama Aditya Prabowo. Adit.
3: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia menilai revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia penting dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan munculnya berbagai hak baru di era digital. Tenaga ahli Kementerian Hak Asasi Manusia Ifdal Kasim menekankan regulasi hak asasi manusia yang telah berusia lebih dari 2 dekade tersebut belum mampu mengakomodasi perubahan global termasuk perlindungan hak di ruang cyber Indonesia. Berikut terangannya.
4: Perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, ada dua faktor perubahan yang sangat besar menurut saya. Yang pertama adalah dari segi normatifnya, dari segi norma, penormaan hak asasi manusia. Bahwa telah lahir berbagai hak baru ya di tengah perubahan global ini. Nah, hak baru yang muncul ini belum tercover di dalam undang-undang ini, karena undang-undang ini masih terpaku dengan norma tradisional.
3: Ia juga mengatakan bahwa perkembangan teknologi informasi memunculkan tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia seperti perundungan digital hingga penyalahgunaan data pribadi di internet. Ia menegaskan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia perlu mengatur perlindungan hak masyarakat di dunia maya, termasuk hak untuk menghapus data pribadi atau right to be together yang dinilai semakin relevan. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menghimbau generasi muda yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan formal dengan mendaftarkan diri pada tahun ajaran 2026-2027 di SMA Negeri 8 Padang sebagai sekolah percontohan program pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selengkapnya dilaporkan Sali Della Putri.
5: Pemerintah terus memperluas akses pendidikan melalui program pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa di wilayah yang sulit dijangkau layanan sekolah reguler. Program tersebut dinilai menjadi solusi untuk memastikan seluruh anak tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terkendala jarak dan akses transportasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Habibul Fuadi di Padang kepada RRI mengatakan semangat utama pelaksanaan PJJ

0: adalah menjangkau seluruh warga negara dengan layanan pendidikan. Pemerintah tetap membenahi layanan reguler bagi daerah yang mudah diakses, sementara PJJ menjadi alternatif bagi wilayah terpencil dan sulit transportasi. Habibul Fuadi menilai program tersebut merupakan bentuk evaluasi terhadap keterbatasan layanan pendidikan yang selama ini masih ditemukan di sejumlah daerah. Ia sangat menyambut positif pelaksanaan PJJ karena diharapkan mampu memberi solusi terhadap hambatan pendidikan yang masih dialami masyarakat.
1: Saya kira ini tawaran baru sebagai evaluasi dari keterbatasan program yang selama ini sudah ada. Jadi kita sambut dengan positif, mudah-mudahan ini ada memberi solusi bagi persoalan pendidikan yang selama ini mungkin masih menjadi hambatan.
0: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 8 Padang, Berry Devanda mengatakan, sekolahnya membuka pendaftaran siswa baru program PJJ Nasional tahun ajaran 2026-2027. Program tersebut diperuntukkan bagi remaja usia 16 hingga 18 tahun yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah atas sederajat.
2: Jadi kami SMA 8 Padang senang sekali mendapatkan tugas baru dari Pak Kadis dan Kemendikdasmen untuk ikut berkontribusi mengurangi angka anak tidak sekolah khusus usia 16-18 tahun ya. Khusus juga untuk anak-anak ATS dan pernah drop out sebelumnya.
0: Kepala SMA Negeri 8 Padang, Berry Devanda berharap program PJJ dapat membantu melanjutkan masa depan anak-anak yang berisiko putus sekolah di Sumatera Barat. Selain membuka akses belajar yang lebih luas, program tersebut juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di daerah. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidla Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih soal dunia pendidikan, mendengar progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan perkembangan signifikan dan kini mencapai 72%.
4: Bahkan sudah mencapai 73%.
5: Pembangunan sekolah rakyat atau SR di Kota Medan terus mengalami kemajuan. Program strategis yang menjadi bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan tersebut kini telah mencapai progres pembangunan sebesar 73%. Dukungan pemerintah Kota Medan juga terlihat melalui percepatan proses pembangunan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai rencana. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas, mengatakan hasil pembangunan telah menunjukkan perkembangan yang cukup cepat dengan luas area pembangunan mencapai sekitar 6 hektar.
4: Inilah sekolah rakyat, kami sudah melihat progres pembangunannya yang dimulai dari mungkin awal tahun atau sebelum akhir tahun 2025 kemarin. Ini di bulan 5, kami melihat progresnya sangat cepat, sangat baik.
5: Riko juga menegaskan, pemerintah Kota Medan akan memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan sekolah rakyat agar dapat berjalan maksimal sesuai target yang telah ditentukan.
4: Pemerintah Kota Medan juga akan full power membantu bagaimana sekolah rakyat ini dengan target yang ditargetkan tersebut bisa tercapai.
5: Selain menyoroti progres pembangunan fisik, Riko juga menilai program tersebut memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Menurutnya, pembangunan sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga menjadi bagian dari investasi masa depan generasi muda melalui pendidikan yang berkualitas.
6: Proyek tidak hanya bicara tentang gedung, tapi kita bicara tentang masa depan. Tangan-tangan kita semua di sini menciptakan masa depan anak-anak.
5: Sekolah Rakyat merupakan program strategis Presiden Republik Indonesia yang diharapkan mampu memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak-anak di masa mendatang.
7: Dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saya Nisbo Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini tentu progres yang sangat luar biasa.
8: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
9: Welcome to Atlanta. Yeah, that Atlanta. You feel that?
10: Kota Atlanta melakukan perubahan infrastruktur besar-besaran sebagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 di kota ini. Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
11: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
10: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
11: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
10: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Layanan program makan bergizi gratis MBG untuk anak sekolah akan dikurangi dari 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan karena adanya efisiensi. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang jelas dengan adanya efisiensi itu BGN mendukung.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memangkas sekitar 67 triliun rupiah anggaran untuk program makan bergizi gratis MBG pada tahun 2026. Badan Gizi Nasional BGN mendukung efisiensi anggaran. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sony Sonjaya mengatakan menyikapi efisiensi anggaran, maka mekanisme pemberian program MBG akan diubah yang selama ini 6 hari menjadi 5 hari dalam sepekan. Hal itu disampaikan oleh Sony dan Petrampers di Jakarta hari ini.
1: Yang jelas dengan adanya efisiensi itu BGN mendukung penerimaan manfaat tetap, hanya kami merubah pola yang semula asalnya pelayanan 6 hari, hari Sabtu itu tidak masuk juga tetap diberi. Sekarang karena efisiensi anggaran kami berubah menjadi 5 hari. Dan konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Seperti itu. Ada di sekolahnya 5 hari kan, umumnya ya 5 hari. Biasanya misalkan hari di tengah-tengah minggu, misalkan hari Rabu atau hari Kamis libur, ya hari Rabu dan Kamis tidak diberikan MBG.
2: Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan penghematan anggaran merupakan bagian upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program MBG sehingga penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. Menteri Purbaya mengatakan hingga tanggal 30 April tahun 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai 75 triliun rupiah atau sekitar 22,4% dari total pagu sebelumnya 335 triliun rupiah.
3: Dan itu MBG itu sudah mencapai 75 triliun. Itu 22,4% dari PBN yang besar 335 triliun. Tapi nanti bukan 335, nanti ada penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien. 60 triliun ya? 268 triliun.
2: Program tersebut saat ini telah menjangkau 61,96 juta penerima dengan dukungan 27.952 dapur MBG di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah menargetkan 80 juta lebih penerima manfaat tercapai hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Malaysia siap menggugat Israel ke Mahkamah Internasional atas kasus dugaan penculikan dan penyiksaan terhadap para aktivis global Sumut Flotilla yang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Menurut laporan media Malay Mail hari ini, Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari mengatakan, Kuala Lumpur akan memulai proses hukum tersebut segera setelah tim pengacara menyelesaikan pengumpulan informasi dan bukti pendukung. Lebih dari 400 aktivis internasional di armada yang bertujuan menembus blokade laut Israel terhadap jalur Gaza menyalurkan bantuan tersebut diserang dan ditahan oleh pasukan Israel di perairan internasional pekan lalu. Dari dunia olahraga, revitalisasi stadion teladan untuk Piala AFF U19 pada 1 Juni hingga 14 Juni 2026 sudah memasuki tahap penyelesaian. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kota Medan, Teuku Khairul Nizam mengatakan, pemerintah kota dan pemangku kebijakan sudah bergotong royong di stadion itu dengan dipimpin langsung Wali Kota Medan, Riko Triputra Was. Revitalisasi lapangan tribun hingga bangku penonton stadion telah rampung dikerjakan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
1: Anda masih bersama Pro3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro3. Pendengar, fenomena judi online kini tidak lagi sekedar persoalan moral atau kriminalitas digital. Fenomena ini telah menjelma menjadi sebuah ancaman ekonomi, ancaman sosial, bahkan ancaman pembangunan jangka panjang. Judi bukan hanya menguras uang masyarakat, tetapi juga mengikis produktivitas masyarakat, merusak kesehatan mental, memicu kemiskinan baru, menghancurkan pondasi keluarga, dan kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah mayoritas pemain judi online justru berasal dari kelompok usia produktif, kelompok yang seharusnya menjadi tulang punggung bonus demografi Indonesia. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Arif, selamat malam, Pak.
2: Malam, Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Pak. Alhamdulillah sehat, ya. Ini sangat memprihatinkan kalau dari data PPATK, memang dalam transaksi judi online 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tapi jumlahnya fantastis, 286,84 triliun. Meski demikian, jumlah pemain aktifnya itu mencapai 12,3 juta orang. Atau kalau dibandingkan itu sekitar 100 orang penduduk Indonesia, 4 diantaranya main judi online. Sementara kita menghadapi, sedang menuju sebenarnya mengkonsepkan generasi Indonesia emas dengan adanya bonus demografi. Sayangnya, prevalensi usia produktif itu main judi online. Tanggapannya gimana nih, Pak Arif?
2: Iya, memang kondisi judi online ini memang cukup mengkhawatirkan, ya. Memang ketika memang kita lihat, ini kan masuk mulai dari gadget, ya. Ketika sekarang kan anak-anak, mungkin kita bilang Gen Z dan seterusnya itu kan terbiasa menggunakan gadget, sehingga akhirnya masuknya kan bisa kita main game biasa, kemudian tersisipi oleh ya tawaran judol lah, kemudian judolnya kemudian dicoba-coba-coba-coba akhirnya kecanduan. Dan ini memang kemudian fenomena ini cukup mengkhawatirkan, ya. Saya periode lalu sebagai wakil dekan di FEB gitu, dan seorang mahasiswa kami pun juga terkena itu, ya. Bahkan kalau sudah terkena judol itu sampai laptop temennya itu dicolong untuk dijual untuk ya itu
1: buat jadi modal
2: deposit. Betul.
1: Jadi ini berkaitan juga dengan tingginya pemain aktif judi online itu dengan berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas, jangan-jangan nih, Pak Arif?
2: Pada akhirnya begitu, kan. Saya mungkin pernah nulis beberapa waktu lalu di Kompas, ya. Ketika kemudian judol, kemudian dia tidak punya uang, akhirnya kemudian terjerat di pinjol. Nah, itu kan udah double kill, ya.
1: Double kill.
2: Nah, kemudian kalau dia tidak bisa membayar, akhirnya ya pasti akan kriminalitas sangat tinggi.
1: Nah, kan sudah berbagai upaya nih dilakukan oleh pemerintah. Udah pemblokiran jutaan situs judi online. Tapi kemudian bermunculan lagi, mati satu tumbuh seribu lah istilahnya begitu, ya. Dengan namanya ditambah, domainnya diubah dan lain sebagainya. Dan terus akhirnya bisa diakses oleh masyarakat, entah bagaimana caranya. Data terakhir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, 80 ribu anak terpapar judi online masih berusia di bawah 10 tahun. Yang tentu saja mereka untuk beli handphone aja duitnya nggak ada. Untuk beli pulsa, kuota, apalagi. Pasti dari orang tua. Nah, itu gimana nih, Pak Arif, menghadapi bonus demografi di masa-masa yang akan datang nih sebagai tulang punggung bangsa Indonesia ini?
2: Ya, memang peran keluarga dalam hal ini orang tua menjadi hal yang sangat penting, ya, bagi kami. Dalam artian orang tua memang harus kemudian memayungi, mungkin kalau di handphone kan mereka pasti biasa pakai handphone orang tua, ya. Beberapa aplikasi mungkin memang harus dimulai di, kan bisa kita cegah untuk kaitan dengan usia, ya. Nah, ini kan kadang-kadang orang tua kadang sekarang kan untuk mendiamkan anak, ya, dalam artian anaknya rewel kasih ini,
1: biar nah, diemnya cepat gitu.
2: Iya, dan tapi itu tanpa dibentengi bahwa hati-hati ketika buka ini, buka itu. Kan judul ini kan kayak apa kecanduan ya. Awal mungkin kita kasih deposit kecil, oh menang. Akhirnya kita kan, oh coba deh lebih gedein lagi, kalah-kalah. Oh makin apa ya, penasaran. Akhirnya lama-kaman tidak sadar, tanpa disadar, akhirnya kejebak dalam jebakan judul pada akhirnya. Seperti itu.
1: Oke. Okay. Karena saya ngobrolnya sama Profesor Arief selaku guru besar FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN ya, Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Ya.
1: Akan lebih enak rasanya kalau saya bicara soal ekonomi dulu deh Pak Arief. Kan 286,84 triliun perputaran uangnya itu mungkin setara dengan jumlah alokasi dana kementerian tertentu ataupun program pemerintah tertentu lah Pak Arief ya, Prof Arief.
2: Siap.
1: Kalau misalkan dialokasikan untuk kegiatan yang produktif, tentu akan bisa dampaknya bisa lebih luas. Tapi saya coba untuk menyinggung soal pertumbuhan atau PDB kita 5,61% yang dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah ini juga dampak dari misalkan sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup semakin tinggi sementara pendapatan sulit, sehingga akhirnya mencari sesuatu yang instan untuk bisa menutupi kebutuhan, yaitu akhirnya dengan tergiur dengan judul ini, Pak Arief, Prof Arief.
2: Oke, kalau memang kalau kita lihat data ya, PPATK kan bilang hampir sebagian besar pelaku judul itu adalah orang yang mendapatkan 5 juta ke bawah.
1: Persis.
2: Memang tidak menutup kemungkinan memang akhirnya ini adalah mencari jalan shortcut ya, shortcut untuk budaya kaya instan ya, tanpa sadar bahwa sebenarnya nggak ada yang namanya kaya itu instan ya. Nah ini kemudian akhirnya karena kesulitan mungkin mencari penghidupan, apa harga-harga barang semakin lama semakin naik, apalagi konteks dalam beberapa bulan terakhir akibat perang di Timur Tengah harga makin tidak pasti. Nah akhirnya kemudian orang ya coba deh main judul, kali-kali siapa tahu menang, lumayan lah buat ini. Tapi tanpa dia sadari akhirnya kan itu kayak ada algoritmanya ya di judul itu ya. Nanti kalau kita udah beberapa kali kalah, pasti dikasih menang. Supaya ini lagi. Nah itu tanpa disadari akhirnya bukannya mencari uang bisa untuk menutupi kebutuhan hidup, yang ada malah akhirnya terjebak mulai jual ini, jual itu, dan segala macam. Itulah memang dampak ya.
1: Oke.
2: Okay. Negatif dari judul.
1: Baik, kita coba cari dari pangkalnya. Dengan tadi kan kita bahas tentang untuk pendapatan 5 juta per bulan, berpenghasilan 5 juta per bulan, di bawah 5 juta per bulan. Artinya untuk golongan masyarakat menengah dan ke bawah lah ya, tidak mampu.
2: Iya, betul.
1: Sementara untuk dikabarkan ya, Prof Arief, koreksi saya jika saya salah. Dengan kondisi sejak ketidakpastian global ini, perang di Timur Tengah, banyak persentase masyarakat kalangan menengah yang turun kelas. Bahkan yang biasanya PDB kita ditopang oleh konsumsi masyarakat, kelas menengah itu menjadi salah satu barometernya untuk bisa spend uang untuk konsumsi. Tapi kemudian akhirnya malah ada istilah lipstick effect. Kemarin Protiga Rari sempat membahas itu, lipstick effect, bahwa mereka akhirnya tidak membelanjakan uang untuk sesuatu yang untuk jangka panjang, tapi lebih kepada memuaskan diri saat ini aja gitu. Jadi nggak ada tabungan, nggak ada saving, nggak ada investasi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tanpa terasa uangnya habis dan akhirnya turun kelas gini, Prof Arief. Kondisi seperti ini apakah juga notice juga nih, atau ada pandangan lain, Prof Arief?
2: Oke, dari selain aspek makro ya, memang kemudian pemerintah punya PR memang bagaimana meng-create pertumbuhan yang berkualitas, yang inklusif lah. Memang PR pemerintah. Jadi memang kebijakan-kebijakan misalkan yang shortcut, short term ya, sifat jangka pendek, itu mungkin di sebagian hal bisa dilakukan, tapi juga hal-hal yang jangka panjang juga perlu dilakukan. Misalkan kita kan masih pemerintah mendenial bahwa kita sedang mengalami deindustrialisasi dini ya, tapi kita perlu bilang dibandingkan dengan era 2000-an awal di mana kontribusi PDB manufacturing terhadap PDB 30%, sekarang hanya di angka 17%-an. Ini kan berarti pemerintah harus melakukan reindustrialisasi untuk apa? Supaya meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas.
1: Nah, itu dia.
2: Itu angka, itu dari sisi ekonomi ya. Tapi di sisi yang lain juga masyarakat mungkin juga perlu dilakukan financial literacy ya. Literasi keuangan juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Bagaimana melakukan, ya tadi kayak kita bahas adalah misalnya lipstick effect dan segala macam. Itu kan memang memuaskan, karena kan ada FOMO, ada YOLO, dan itu kan akhirnya, ya akhirnya orang terjebak ya, nggak bisa memaintain duitnya, seperti itu sih.
1: Iya, artinya gini, bahwa angka 5,61 PDB kita itu sebenarnya angka yang bagus ya di atas kertas. Tapi itu kemudian harusnya bisa di, itu sebagai indikator bahwa daya beli masyarakat itu sedang baik-baik aja. Tapi kemudian ketika didalami lebih lanjut bahwa sumbangan terbesar itu justru peningkatan yang signifikan dari belanja pemerintah naik sekitar 20-an sekian lebih. Sementara untuk dampaknya dari belanja pemerintah itu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga lapangan pekerjaan masih menjadi sulit, lalu juga harga-harga masih terasa fluktuasinya tuh masih belum stabil dan lain sebagainya, sehingga ya udahlah gimana caranya supaya survive, ya udah nih ada tawaran di media sosial nih, ada judi online, akhirnya tergiur gitu loh Prof. Arief. Ini mungkin salah satu sumbernya adalah bagaimana pemerataan perputaran uang itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Gini rasionya lah, gap antara si kaya dan si miskin ini nih, Prof. Arief.
2: Iya, memang kalau kita bicara angka triwulan 1 itu kan 5,61% ya. Mm-hmm. Cuma kan kita tidak menutup kemungkinan ada yang sifatnya seasonal effect ya, karena Ramadan dan
1: mudik. Oh, oke. Okay.
2: Kedua kan memang belanja pemerintah arahnya adalah untuk menggenjot dari sisi sana ya. Untuk buffering untuk ya di dua bulan di Februari Maret kemarin.
1: Oke. Okay.
2: Nah memang kemudian the real battle menurut saya pasca Ramadan inilah benar-benar akan diuji pemerintah. Makanya kemudian kan mungkin banyak instrumen yang bertujuan untuk efisiensi dan segala macam ya. Memang kemudian atau misalkan Pak Purbaya sendiri kan sudah bilang bahwa kita sudah mulai masuk rada-rada survival mode gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah ini kan memang konteks yang tidak bisa dihindari. Memang kemudian PR-nya adalah bagaimana ketika kita bisa meningkatkan pertumbuhan, tentu pemerataan itu juga menjadi hal yang concern.
1: Okay.
2: Kalau dari sisi kalau kita melihat kemarin pembacaan nota RAPBN 2027 yang dibacakan oleh presiden, sebenarnya kan presiden tuh ya realistis tapi juga optimis ya. Salah satunya memang kemudian mencoba misalnya dari sisi ekspor ya, meskipun ini masih debatable ya, kaitan dengan pembentukan
1: satu badan, ya.
2: Iya, badan baru itu. Nah, cuman memang kemudian kan, ini isunya kan muncul bahwa dari fenomena bahwa terjadi under-influencing ya. Bahwa ekspor itu yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan dengan yang realnya.
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya kan arahnya ke sana. Sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945 kan sebenarnya kan memang hajat hidup orang banyak itu kan sebenarnya dikuasai oleh
1: negara. Iya.
2: Sebenarnya dari satu sisi yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya
1: salah, nah,
2: cuma memang harus dilakukan secara hati-hati.
1: Oke. Oke. Baik, saya terima pendengar dulu boleh ya, Pak ya, Prof. Arief ya. Silakan di line telepon maupun WhatsApp Pro 3 RRI. Jadi kita sedang menuju sebenarnya ke Indonesia Emas 2045 dengan adanya bonus demografi. Demografi itu jumlah penduduk dan usianya produktif. Tapi sayangnya data dari PPATK dan juga dari KPAI ya merangkum bahwa prevalensi usia pemain aktif judi online itu rata-rata usia produktif. Kan sayang banget. Lalu kemudian data terbaru beberapa hari yang lalu dari Menteri Mutia Hafiz dari Komdigi, 80.000 anak usia di bawah 10 tahun sudah bermain judi online. Lalu kemudian apa kabar Indonesia Emas 2045 kalau begitu? Pak Samsul di Takengon. Pak Samsul, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Bang Bojar.
1: Ya, silakan Pak Samsul.
3: Di daerah kami yang paling banyak itu mulai umur 10 tahun hingga 45 tahun. Itu yang paling banyak judi online.
1: Pak Samsul, taunya gimana tuh? Ada anak di bawah 10 tahun itu yang main judi online, Pak Samsul?
3: Saya ini kan orang pasar.
1: Oh, oke. Jadi banyak tuh melihat tuh kanan kiri Pak Samsul di pasar.
3: Ya, bahkan tetangga pun bisa saya lihat.
1: Aduh.
3: Kebetulan saya tinggal di kota Takengon.
1: Uh-uh.
3: Jadi saya orang pasar.
1: Iya.
3: Kemudian yang umur dewasa itu umumnya itu rumah tangganya berantakan, dong.
1: Iya, iya.
3: Banyak yang cerai dengan istrinya, banyak yang anak jadi
1: terlantar, ya.
3: Terlantar.
1: Iya.
3: Pertanyaan saya, apakah tidak bisa pemerintah memblokir?
1: Nah, okay.
3: Itu pertanyaan saya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Samsul.
3: Sama Bang Bajar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Takengon, ya. Itu Pak Samsul, pedagang pasar, dalam kesehariannya ketika berjualan di pasar, melihat kanan kirinya nih, anak kecil sampai dewasa main judi online, Pak Arief. Ini tanggapannya, Prof Arief.
2: Ya, memang ya tadi, bahwa sekarang kan kita, anak-anak itu kan terbiasa memegang HP, cuman kan akhirnya tidak diawasi, ya, apa yang mereka gunakan. PR itu kan kemudian, kalau yang lebih di kota, misalkan handphone yang link, misalnya Google Play-nya, dengan apakah GoPay, dengan kartu kredit, atau kartu debit, nah itu menjadi persoalan lagi. Akhirnya dia gampang, kadang-kadang anak-anak itu kan untuk deposit, ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini PR memang. Bagi orang tua juga, bagaimana menekankan itu sebenarnya. Nah, makanya pendidikan keluarga menurut saya itu menjadi hal yang penting, ya. Pemerintah kan sudah mencoba untuk menutup bolak-balik, ya. Cuma memang kan, saya nggak tahu, ya, memang pelaku provider judul ini kan kemana-mana, ya. Saya kebetulan karena orang kampus, kami juga ngelola jurnal, ya. Hampir sebagian besar website jurnal itu kan berbasis operating system OJS.
1: Hmm.
2: Nah, itu pasti selalu dihack dengan judul.
1: Oh, iya.
2: Iya, betul. Nah, saya juga nggak tahu. Karena kan memang itu open source, ya. Jadi paling gampang.
1: Oh, iya.
2: Jadi banyak website yang berubah jadi website judul.
1: Oke. Okay.
2: Diambil alih kemudian judul. Nah, ini PR, ya. Memang tutup satu, mereka
1: tumbuh lagi.
2: Kemana? Nah, gitu
1: memang. Iya, data terakhir, Pak, atau Prof Arief dan juga Pak Samsul di Takengon, saya bacakan, ya, dari situs Komdigi, 3.427.414 konten situs judi online sudah diputus oleh Komdigi. Sekali lagi, 3 juta. Kalau tadi saya sebutkan 1 jutaan, ya. Ternyata saya koreksi, 3.427.000 lebih sudah diblokir. Tapi kok masih bisa ada yang main judi online? Ya karena tadi tumbuh lagi tuh. Satu ditutup, betul, dua lagi, nongol lagi gitu. Dan saya herannya, untuk pemain judi online ini yang mungkin sudah dalam tanda kutip edik, ya, kecanduan itu, tahu saja celah untuk mendapatkan situs judi online, walaupun mungkin situs yang biasa dia mainkan itu sudah diblokir, misalkan gitu, ya, Prof Arief, ya. Saya tahan dulu, ada Pak Sarjo di Yogyakarta. Pak Sarjo, selamat malam.
4: Malam, Mas Fajar.
1: Silakan, Pak Sarjo. Ya.
4: Selamat malam, Prof Arief.
2: Malam, Pak.
4: Jadi kalau saya menganggap, Mas Fajar tadi mengatakan yang aktif di judul adalah orang-orang yang usianya produktif, gitu, Mas Fajar, ya.
1: Iya.
4: Ya, akar memang dia yang menguasai tentang
1: digital. Iya, benar. Untuk usia-usia yang sudah lansia itu, ya, gaptek, ya.
4: Gaptek. Ya, terus yang kedua, kalau situsnya itu ibaratnya saling mengintip, di judul sendiri kan juga mengintip. Oh, ini sudah enggak ada, tumbuhin lagi di sana-sana. Terus akhirnya seperti kalau kita memberantas di sana menanam, gitu kan, jangan berantas, jangan menanam, itu nggak akan selesai. Kalau nggak salah, pernah di Pro 3 ini, ada pembicaraan dengan Pak Pratama Persada itu.
1: Oke.
4: Okay. Nah, itu menurut saya, pemerintah perlu menggandeng orang-orang yang mempunyai keilmuan lebih tentang masalah judul ini, sehingga nanti tidak hanya situsnya, tapi mungkin bagaimana caranya supaya betul-betul judul ini betul-betul bisa berkurang. Saya pernah dengar betul itu, Pak Pratama Persada itu,
1: yeah,
4: mengusulkan bukan situsnya, tapi apa, lupa saya, ke materi yang saya sampaikan itu.
1: Yeah.
4: Saya kira sangat produktif itu disampaikan. Saya kira itu, Mas Sarjo, terima kasih.
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Sarjo. Jadi melibatkan pakar-pakar, ya, dari untuk masuk ke tim Komdigi, ya, untuk bisa memberantas judi online ini. Pak John di Bengkulu. Selamat malam, Pak John.
5: Malam, Bang Fajar.
1: Silakan, Pak John.
5: Malam juga, Prof Arief.
1: Ya, silakan, Pak John.
5: Begini, Bang Fajar. Dari tanya bincang-bincang Bang Fajar sama Prof. Arif Hadi kan istilahnya kan 90%-nya itu karena faktor ekonomi istilahnya kan. Orang yang terlibat di judi online ini. Tapi kalau punya teman Bang Fajar, orangnya cukup lumayan lah, malahan dia pengusaha.
1: Jadi berkecukupan, di menengah ke atas lah justru ya, orang atas ya.
5: Saya iseng, saya ajak ngobrol, kenapa abang enak banget istilahnya masuk ke sana. Saya bilang kan rumah sudah terjual satu, mobil sudah terjual dua.
1: Mobil sudah dijual?
5: Iya, dua. Nah, dia menganggap aninya Bang Fajar itu hiburan. Katanya wajar lah, namanya orang menghibur diri wajar lah, harus korban.
1: Oke.
5: Contoh kayak orang main ini, apa namanya, olahraga itu saja. Nyewa lapangan golf punya sampai ratusan juta.
1: Oke, oke. Okay. Dengan berbagai argumentasinya, pokoknya yang penting itu terus dilakukan gitu ya. Oke, baik, Pak John, makasih. Iya, memang tidak mengenal batas kalangan ya. Baik itu anak-anak sampai orang dewasa yang tidak mampu sampai yang mampu banget itu ya terlibat judi online ada aja gitu ya. Pak Ahtong di Pekanbaru. Pak Ahtong.
6: Selamat malam.
1: Malam, silakan Pak Ahtong.
6: Kabarnya baik.
1: Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Ahtong ke Prof. Arif.
6: Kalau definisi judi itu ya itu yang sekarang yang kita yang akan marak tahun bulan besok yang Piala Dunia itu tuh lebih marak
1: judi. Judi bola.
6: Iya. Bola lebih bahaya. Judi online itu sebenarnya akunnya bisa sembunyi-sembunyi, tapi kalau judi bola tuh nanti dia nobar itu dia main.
1: Iya, nggak online ya, offline ya.
6: Offline dia, jadi.
1: Gimana ngawasinya tuh kalau gitu ya, Pak Hatang?
6: Iya, jadi yang sebenarnya itu kembali ke diri kita sendiri. Judi itu dimanapun bisa diciptakan. Judi itu diciptakan sama kaum penjudi itu. Saya sebelum tobat paling gila main judi ya. Saya pernah main judi taruhnya 100 juta.
1: Oke, baik. Baik Pak Hatong.
6: Terima
1: kasih ya Pak Hatong. Wah, jangan ditiru ya. 100 juta. Pak John di Bengkulu, tetangganya ya tergolong mampu Prof. Tapi mobil dua hilang ya, dengan berbagai argumentasinya ya, nama juga nyari hiburan ya, nyewa lapangan golf berapa ratus juta sih gitu ya, sama aja. Tapi jelas aja, yang terdampak banget itu adalah menengah, kelas menengah dan menengah ke bawah ya, miskin. Sudah tidak mampu main judi online dan akhirnya kalah, makin terpuruk lagi. Kelas menengah yang akhirnya turun kelas. Dan ini sangat berbahaya karena PDB kita setiap tahun, kalau koreksi saya jika saya salah, Profesor Arif ditopang oleh konsumsi rumah tangga, dan kebetulan itu yang menyumbang terbanyak itu adalah masyarakat menengah Indonesia. Sementara dari asosiasi pengusaha mall ya, perusahaan mall itu mengatakan sekarang banyak nih timbul rojali-rojali nih, rombongan jarang beli. Jadi mallnya rame, cuma sightseeing aja, cuman window shopping. Jadi nggak belanja gitu. Itu padahal masyarakat menengah itu yang biasanya yang apa ya, lebih royal ataupun mengkonsumsi itu, sehingga perputaran uangnya bisa berjalan. Sementara kondisinya tidak seperti itu sekarang ini. Tanggapannya ini Prof. Arif.
2: Ya, memang judi ini kan mau online maupun offline ya. Ini kan hanya media ya, online ya. Cuma media online ini kan membuat penyebarannya menjadi lebih masif ya. Kalau dulu, zaman dulu misalnya judi itu harus pasang togel, itu kan harus ke tempatnya, orang malu-malu kan.
1: Iya.
2: Oh, nanti kok kelihatan tetangga dan segala. Nah, sekarang kan orang diem di dalam kamar.
1: Iya, nggak ketahuan tuh.
2: Kayak main HP gitu, ternyata dia, wah ini kurang top up lagi. Karena memang yang ditimbulkan kan efek ketagihan ya. Jadi ketika ketagihan itu kan kayak jadi, penasaran masa kalah sih. Pasang lagi deh, coba lagi. Dan tambah rasa tadi ya, mobil satu dijual. Dan efeknya memang pasti akhirnya rumah tangga kebanyakan pasti akhirnya
1: retak ya, hancur. Atau iya,
2: Nah, ini memang hal ya yang memang menjadi harus menjadi concern pemerintah, dan saya sepakat dengan dari Pak siapa bahwasanya memang satu harus kembali ke keluarga, bahwa harus ada pendidikan ya, wanti-wanti lah kepada anak-anak kita. Satu ya, tidak hanya judol ya, pornografi dan segala macam. Jadi memang pengawasan terhadap penggunaan gadget pun juga menjadi hal yang harus dipantau ya. Termasuk kalau misalnya anak kita sudah mulai berubah sikap dan segala macam, harus hati-hati. Dan mungkin rekening-rekening bank anak-anak kita pun juga harus kita pantau juga, Pak. Jangan
1: top up sendiri. Iya.
2: Nah, itu jadi PR.
1: Iya. Nih, Prof. Arief, kalau misalkan kita merunut dari pangkal masalah, misalkan ya, salah satu jalan keluarnya adalah menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat yang produktif ini, yang tadinya mungkin tidak ada kesibukan, akhirnya bekerja dan akhirnya lupa akan judi online, akhirnya bisa produktif dan menghasilkan uang, dan itu saja bisa meningkatkan putaran ekonomi, membuka lapangan pekerjaan di tengah kondisi ketidakpastian global, di tengah tekanan depresiasi terhadap rupiah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk itu, Prof. Arief?
2: Ini memang pertanyaan sulit juga untuk dijawab ya. Cuman memang hal yang paling utama menurut saya adalah kita tidak bisa lagi hanya terjebak pada kebijakan yang sifatnya jangka pendek ya. Misalkan ketika kita bicara pelemahan rupiah,
1: naikkan suku bunga acuan gitu.
2: Ya, tidak bisa hanya mengandalkan instrumen moneter ataupun misalkan kemarin Menteri Keuangan bermain juga jual surat utang
1: negara ya. Gitu.
2: Tapi kan PR-nya adalah ketika fundamental ekonominya tidak diperbaiki, maka mau sampai kapanpun ketika ada shock ya pasti akan goyang itu PR-nya. Nah kan memang kita lihat 2 dekade terakhir kan memang growth kita memang mungkin di angka 5-6% ya. Tapi memang kemudian yang jadi masalah kan ada beberapa hal yang tidak menyentuh aspek-aspek fundamental. Nah ini menjadi PR sebenarnya bagi Presiden Prabowo adalah bagaimana kemudian aspek fundamental itu pun harus benar-benar dibenahi ya. Misalkan industri, bagaimana mencari industri yang memang bisa, satu isunya adalah jangan industri yang padat modal, karena kalau industri yang padat modal maka tentu tidak akan bisa menyerap tenaga kerja banyak. Maka PR-nya adalah bagaimana menumbuhkan industri-industri padat karya yang mungkin yang beberapa tahun belakangan ini sudah mati ya, misalkan kayak kita sepatu.
1: Tapi sayangnya Prof, kemarin saya sempat ngobrol sama Asosiasi Pengusaha Indonesia, dampak yang terasa sekarang ini justru malah sektor padat karya, karena bahan bakunya sulit banget didapat karena kondisi geopolitik dan harganya juga naik nih. Biji plastik ya untuk kemasan, food and beverage, makanan minuman, untuk kedelai, untuk apapun itulah yang bahan bakunya itu kebanyakan harus didatangkan dari luar negeri nih, Prof.
2: Betul-betul. Memang kan kemudian PR kita kan mungkin beberapa aspek kita tidak terdampak, tapi yang menjadi dampaknya adalah bahan baku kita kan. Nah, ternyata sebagian besar impor ya, termasuk plastik dan segala macam.
1: Yeah.
2: Memang kemudian kita perlu menyiapkan mungkin barang-barang substitusi ya, atau mencari titik sumber-sumber yang mungkin yang tidak terlalu terdampak akibat perang sih. Itu menjadi PR pemerintah sebenarnya.
1: Oke, agar tidak menimbulkan lagi pengangguran baru ya, Prof. Arief. Karena ancaman seperti PHK itu sudah di depan mata, karena stok dari para pengusaha-pengusaha ataupun industri padat karya yang mempekerjakan banyak orang seperti tekstil lah utamanya, itu mungkin stoknya sudah sampai di pertengahan tahun sudah habis, lalu kemudian harus renew lagi atau didatangkan lagi dari luar negeri, sehingga itu kalau misalkan masih terganggu itu bisa jadi mengurangi produksi, efisiensi, dan akhirnya menjadi pemutusan hubungan kerja atau menimbulkan pengangguran baru, sehingga akhirnya kalau ada pengangguran baru ya jangan sampai akhirnya main judi online, Prof. Arief.
2: Ya betul-betul. Memang PR-nya bagaimana meng-create pertumbuhan di satu sisi, tapi sisi lain pemerataan memang harus juga diraih ya.
1: Oke.
2: Okay. Memang ini menjadi tugas besar pemerintah, karena pemerintah terlalu banyak yang ingin dikerjakan. Cuman arahnya mungkin perlu sedikit dibuat prioritas mana yang lebih.
1: Oh iya, langkah prioritas. Ya. Yeah. Oke, okay, baik. Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, Prof.
2: Iya, makasih banyak.
1: Malam. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Arianto Al Arif, sudah kami ajak berbincang.
0: Wawancara Pro 3.

0: Hello, Zaijing Rabbit, Scooby Charlie, I'm Bizarre,
1: America City Cat di Jakarta. America City Cat Sangha Enthusiast Manjari Tuan Ruma Bersama Piala Dunia FIFA Dua Ribu Dua Puluh Enam Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia Yang Menyatukan Para Penggemar di Seluruh Dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar Tanah Suci.
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa.
6: Ya, pendengar, kita lanjutkan kebersamaan Tim Indonesia Menjelang Malam, masih bicara soal maraknya judul dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif. Kali ini kami telah terhubung dengan sosiolog dari Universitas Indonesia, Ibu Ida Ruwaida.
7: Wawancara Pro3.
6: Bu Ida, selamat malam.
8: Selamat malam.
6: Kabar baik, Ibu.
8: Kabar baik untuk kita semuanya, Mas Fajar.
6: Iya, tapi ini dari Komdigi dan juga PPATK nggak memberikan kabar baik nih, Bu Ida. Prevalensi usia yang aktif judi online itu masih usia produktif. Iya, bahkan Menteri Komdigi Mutia Hafidz mengatakan 80.000 yang main judi itu kategori anak-anak di bawah usia 10 tahun.

0: sebetulnya 2 tahun terakhir ini melakukan kajian kaitannya dengan anak-anak yang kecanduan judi online tersebut begitu ya. Nah, ini saya kira memprihatinkan kan, karena kalau kita bicara anak-anak di usia SD saja sudah terjebak
1: Terpapar,
0: ya, terjebak katakanlah gitu ya, sudah menunjukkan perilaku adiktif pada judol. Saya kira ini satu bentuk warning ya, warning bukan sekedar lampu kuning lagi, ini udah lampu merah
1: merah.
0: gitu Mas Fajar, udah lampu merah ya. Jadinya kita harus segera berbenah gitu. Kalaupun bicara kebakaran, harusnya kita udah apa namanya, udah pakai pemadam kebakaran
1: Pemadam
0: ini,
1: kebakaran,
0: bagaimana
1: nggak lagi
0: sebetulnya?
1: pakai
0: Iya.
1: timba ya, pakai ember gitu ya, nggak lagi pakai itu ya.
0: Iya, betul. Tapi juga bukan berarti kita menunjukkan pendekatan yang reaktif ya. Reaktif kadang kan apa namanya, kecenderungan yang ada itu kan reaktif, terus kemudian hilang, muncul lagi reaktif, ada ini reaksi, terus kemudian hilang. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, perlu ada apa namanya, kesinambungan dan kemudian tadi sinergitas yang memang memungkinkan para pihak untuk bisa terlihat dalam rangka mengawal ya, nggak sekedar judul ya, Indonesia Emas gitu. Dana jauh-jauh hari sekarang juga orang udah banyak bicara Indonesia Emas kan begitu ya Mas Fajar.
1: Ya, ini sinkronasi apa nih? Artinya tidak hanya serta-merta tanggung jawab dari aparat penegak hukum, Komdigi aja, tapi apa nih yang perlu nih? Kalau dari kacamata sosiolog ini apa nih?
0: Ya, kalau kami itu menyebutnya kan agen-agen sosialisasi itu sebetulnya ada institusi pendidikan, ada institusi keluarga, kemudian media ya, yang paling berat nih kan di era digital nih sebetulnya media begitu, nah, termasuk kemudian institusi agama. Jadi yang saya sebut tadi sinkronisasi itu sebetulnya adalah konsistensi nilai-nilai yang ditanamkan dan ditegakkan oleh seluruh agen yang tadi saya sebut sosialisasi primer sebetulnya sekarang tuh ya, bukan hanya keluarga ya, apalagi kalau kita bicara keluarga tuh sebetulnya dengan berbagai kesibukan dan yang ini kadang keluarga kan mempercayakan pada institusi pendidikan. Nah, institusi pendidikan kita juga lihat kan gitu ya, masih banyak tanda tanya begitu. Saya kira itu sih termasuk kemudian Komdigi kan mengontrol media ya seperti itu. Nah, sejauh mana juga keseriusan Komdigi, karena kita tahu pada periode sebelumnya kan ternyata juga ada indikasi beberapa apa istilahnya provider yang di dalam tanda kutip dipelihara juga secara
1: Ya, ada
0: diam-diam
1: dalam
0: kan
1: tanda
0: gitu
1: kutip
0: ya.
1: main mata gitu ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Nah, itu kesungguhan itu yang saya sampaikan gitu ya. Nah, belum lagi kaitannya juga dengan salah satu ya pilar itu kan bukan hanya institusi pendidikan ya, kalau kita bicara tentang nilai-nilai yang ada di masyarakat kaitannya dengan karakter manusia gitu ya, apalagi kita menanamkan nilai tersebut pada anak-anak kita, itu kan sebetulnya institusi agama ya, sejauh mana institusi agama bekerja juga di dalam upaya mencegah judol ini gitu ya. Karena kalau sekarang pakai pendekatan saya tadi sebut kebakaran ataupun sudah ini, itu kan sebetulnya udah pendekatan kuratif ya. Nah, pendekatan kuratifnya itu aja masih PR berat gitu ya. Apalagi bicara di dalam konteks nanti rehabilitatif ya. Jadi anak-anak yang sudah adiktif itu kan bukan hal yang mudah ya untuk kemudian
1: Dilepaskan ya
0: mencoba
1: kecanduannya ya.
0: membebaskannya dan kemudian juga tidak lagi terjebak oleh lingkungan. Karena biasanya juga karena faktor lingkungan ya yang memungkinkan anak-anak itu
1: Bisa.
0: sulit lepas dari kecanduan judol
1: Iya.
0: begitu.
1: Kalau tadi saya ngobrol sama Prof. Arief dari sisi ekonominya, karena dari data PPATK yang aktif bermain judi online itu 71%-nya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan, artinya menengah ke bawah. Sementara kita tahu bahwa kecenderungan untuk apa mendapatkan sesuatu yang instan di tengah ketidakpastian global, lalu daya beli yang masih belum pulih, untuk harga kebutuhan pokok yang mungkin ada fluktuasi harga, ada yang naik-naik banget, ada yang ya begitulah Bu Ida.

0: kondisinya seperti itu, sehingga akhirnya ya udahlah, siapa tahu menang gitu ya, Bu Ida. Mungkin dari sisi psikologi, ini sejauh mana dengan kondisi-kondisi yang ketidakpastian seperti ini, kondisi ekonomi di dunia ya, tidak hanya di Indonesia seperti ini, justru malah men-trigger orang untuk bermain judi online secara psikolog, secara psikologi sosial ini, Bu Ida?
1: Iya, tapi kan kalau saya melihat ya, apa namanya, dalam tanda kutip ya, perilaku judi ini kan sebetulnya bukan faktor eksternal ya, apalagi situasi global ya. Karena kan kita tahu ya bahwa secara historis sebetulnya judi itu memang menjadi bagian yang melekat justru memang pada konteks masyarakat bawah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena sekarang aja era digital kita menyebutnya online ya. Jadi saya ingat ya zaman-zaman dulu tuh kalau nggak salah malam Rabu itu macet di mana-mana karena orang nunggu togel setiap minggu tuh Rebo keluar. Ya, misalnya itu. Terus kita juga tahu SDSB, kebetulan saya ada keluarga yang mengalami apa namanya
0: masa-masa
1: kehancuran
0: itu.
1: Kehidupan,
0: yeah.
1: Kehancuran kehidupan sebagai dampak dari SDSB yang konon disebut sebagai sumbangan
0: Yeah.
1: berhadiah begitu ya, tapi itu kan sebetulnya praktek judi. Sebenarnya praktek-praktek judi itu banyak ya yang terselubung secara apa namanya nyata sebetulnya itu adalah tadi apa namanya mencoba mencari keberuntungan tadi begitu. Nah, tapi kan yang menjadi sangat apa namanya penting sebetulnya ketika gitu ya, konteks tadi ya, ekonomi yang tidak menentu dan sebagainya itu memang bisa menjadi salah satu faktor yang melatari begitu ya. Tapi saya melihatnya di dalam konteks ini memang dalam tanda kutip memang sudah ada membudaya begitu ya di satu sisi gitu, apalagi yang tadi disebut sama Mas Fajar generasi instan begitu ya. Nah, ini yang juga jadi penting gitu. Kalau orang sosiologi itu menyebutnya masyarakat kita itu kan berkecenderungan memang tidak terlalu peduli terhadap risiko begitu. Yang nanti ya nanti sajalah begitu ya. Nah, jadi dalam tanda kutip ya berpikir logis itu ya, bahwa kalau kita ingin kaya berarti kita harus kerja keras misalnya
0: Yeah.
1: seperti itu. Itu kan tidak terlalu ada gitu ya, karena juga bahasa kita itu role model, ada contoh-contoh orang gitu ya, tokoh-tokoh yang berhasil tanpa ada kerja keras juga bisa gitu. Nah, itu juga jadi kan apa ya, anak-anak kita itu
0: Meniru aja gitu ya.
1: disosialisasi. Iya, anak-anak kita itu kan disosialisasikan dengan apa namanya bahasa kita itu ya, mengamati gitu ya, mengamati. Nah, mengamati itu juga dari tokoh-tokoh gitu yang bisa menjadi atau siapapun lah figur yang bisa menjadi dalam tanda kutip tadi rujukan role model. Oh, orang bisa kok kayak gitu, kenapa saya nggak bisa misalnya seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, ini yang saya kira yang tadi saya sebut gitu ya, di era digital terutama pengaruh media sosial itu kan juga memberikan apa namanya mentalitas tadi ya yang
0: Mentalitas, mentalitas
1: serba
0: serba instan,
1: instan,
0: ya. Yeah.
1: serba instan gitu ya. Terus kemudian juga karena saya mengamati juga ya di dunia kampus misalnya mahasiswa dengan berbagai apa namanya aplikasi-aplikasi yang berkembang itu sebetulnya kita sebagai dosen juga mengontrolnya nih benar orisinal pemikiran mereka sendiri atau bagaimana ya
0: Atau chat
1: misalnya
0: GPT
1: seperti itu.
0: jangan-jangan gitu ya.
1: Iya, artinya kan ada apa? Ada kecenderungan yang tidak mau repot gitu ya. Yang penting lulus terus dapat kerja gitu ya, dapat kerja, dapat pendapatan terus bla bla bla dan seterusnya begitu. Nah, itu yang kita khawatir memang ada generasi instan sehingga ketika bicara di dalam konteks apa namanya yang terjebak judi itu ya juga dalam situasi yang seperti itu gitu. Karena saya tadi itu awan apa namanya memfasilitasi FGD ya pada kalangan masyarakat bawah gitu ya. Karena juga yang menjadi menarik dari informasi mereka anak-anak mudanya tuh yang penting dapat uang, nggak pengen cita-cita. Saya kira saya jadi ingat pernyataan Pak Presiden itu ya,
0: Nggak jadi kaya
1: masyarakat
0: gitu.
1: kita tuh nggak pengen kaya gitu. Jadi mereka tuh kerja serabutan, ngojek atau apa gitu, yang penting dapat
0: Survive.
1: duit ya udah gitu. Nah, tapi kita kan pengen tahu juga ya uangnya tuh digunakan
0: Untuk
1: untuk
0: apa?
1: apa gitu.
0: Iya.
1: Ya, nah dalam sosiologi itu ada yang disebut sebagai apa namanya, sosiologi uang ya. Jadi sebetulnya pemaknaan tentang uang ini menjadi sangat mendasar, meskipun kita tahu bahwa uang memang dibutuhkan, tapi seberapa kita memaknai dan nilai uang itu sebetulnya juga menjadi penting untuk diajarkan kepada
0: Oh, oke. Okay.
1: anak-anak kita begitu.
0: Oke, okay, kalau gitu. Bu Ida, sayang sekali waktu terbatas, padahal banyak banget yang mau saya tanyakan, tapi mungkin dalam waktu ya, kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida.
1: Ya, terima kasih. Mudah-mudahan memberi makna.
0: Iya, terima kasih. Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ida Ruwaida, sudah kami ajak berbincang malam hari ini.
2: Pro 3.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Darantara Indonesia Trust ditargetkan menerima alokasi pendanaan filantropi minimal 1% dari total dividen badan usaha milik negara BUMN yang diterima Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Darantara setiap tahunnya. CEO Darantara Indonesia dan Pembinaan Darantara Indonesia Trust, Rosa Nuslani, mengatakan pendanaan itu akan difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, kebudayaan, serta air, sanitasi, dan higien untuk mendukung program sosial berkelanjutan. Menurutnya, Darantara Indonesia Trust dibentuk untuk menjadi lembaga filantropi yang kredibel, profesional, transparan, dan memiliki tata kelola yang baik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot mengatakan pembangkit listrik tenaga air Batang Toru tetap beroperasi meski PT North Sumatra Hidro Energi pengembang PLTA Batang Toru digugat pemerintah akibat bencana Sumatera. Yuliot menjelaskan terdapat 8 tower PLTA Batang Toru yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Utara pada akhir 2025. Pemerintah terus berkoordinasi untuk melakukan pemindahan terhadap 8 tower yang terdampak. Untuk memindahkan tower tersebut, Juliet menyampaikan saat ini pemerintah sedang menindaklanjuti perizinan untuk PLTA Batang Toru, salah satunya pelepasan kawasan hutan yang terkait dengan rencana pemindahan tower tersebut. Kementerian Pertahanan Bulgaria mengatakan jalan raya dan jalur kereta api di negara itu digunakan untuk dilewati personil dan angkutan peralatan militer latihan Strike Back 26 yang melibatkan pasukan NATO. Latihan tembak langsung taktis Strike Back 26 akan melibatkan angkatan bersenjata dari Bulgaria, Rumania, Amerika Serikat, dan Turki serta kelompok tempur Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Latihan ini akan diadakan di lapangan Koren dekat kota Haskovo, Bulgaria Selatan. Dari dunia olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia mengumumkan 15 pemain lolos seleksi tahap kedua pada 18 hingga 20 Mei untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifier 2026. Mereka akan diuji lagi menjadi 12 pemain yang siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni 2026. Dari ke-15 pemain itu terdapat satu pemain diaspora yaitu Jaya Bayuntara. Pelatih Timnas U18 Ismail mengatakan selama latihan para pemain mengalami kemajuan besar dengan memulai saling mengerti yang menjadi pertanda bagus dalam persiapan menuju kualifikasi Asia Tenggara tersebut.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama, dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Pendengar, pemerintah terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sektor jasa keuangan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung, pengembangan ekonomi daerah dinilai menjadi kunci penting dalam memperkuat daya tahan ekonomi nasional sekaligus mendorong pemerataan pertumbuhan antar wilayah. Berikut pernyataan Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari, Menko Ekonomi Erlangga Hartarto, dan juga Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam upaya pengembangan ekonomi daerah selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto, yang saya hormati Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Misbakun, Ketua dan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wakil Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara, Bapak Mulyaman Hadad, para gubernur, kepala daerah, para pimpinan kementerian lembaga, industri jasa keuangan dan dunia usaha, serta hadirin sekalian. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada OJK yang mengangkat sebuah tema yang sangat relevan, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor. Tema ini penting karena tentu saja pertumbuhan ekonomi nasional tidak terjadi di dalam ruang kosong. Pertumbuhan ekonomi nasional terjadi karena adanya pertumbuhan di daerah. Ia terjadi di pasar-pasar rakyat tradisional di daerah, di sentra produksi UMKM, di sawah-sawah, di kawasan industri, dan tentu saja di rumah tangga. Bapak-Ibu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan tiga hal. Yang pertama adalah arah dan perkembangan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, tantangan dan peluang di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga, dukungan dari Kementerian Keuangan dalam membangun ekosistem ekonomi daerah. Bapak Ibu sekalian, arah kebijakan fiskal saya rasa kita sudah sangat jelas. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah menjaga stabilitas ekonomi makro. Dan yang ketiga adalah mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di tengah dunia yang tidak mudah, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat. Tadi sudah disampaikan juga sekilas oleh Bapak Misbakun, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 kita ketahui 5,61%. Inflasi juga masih terjaga di 2,42% di bulan April kemarin. Konsumsi rumah tangga 5,52%, sebuah angka yang cukup tinggi. Karena biasanya kalau ekonomi lemah, ekonomi sedang lemah, maka konsumsi rumah tangga biasanya di bawah 5%. Ya, memang ini adalah konsumsi rumah tangga itu adalah sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu dia di bawah 5%, itu adalah tanda-tanda daya beli masyarakat menurun. Kemarin 5,52%. Artinya daya beli, daya ekonomi masyarakat masih terjaga dengan baik. Pengeluaran pemerintah juga tumbuh cukup tinggi, yaitu 22%. Nah, angka-angka ini adalah bukti bahwa kebijakan fiskal itu bekerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan daya beli masyarakat itu masih terjaga. APBN itu punya dua fungsi sekaligus. Pertama adalah shock absorber, yaitu memberikan topangan ketika terjadinya tekanan terhadap perekonomian, sebagai stabilisator, sebagai shock absorber. Dalam konteks sekarang misalnya, APBN menjadi shock absorber di dalam menjaga stabilisasi harga energi di tengah tekanan harga minyak dunia yang meningkat sangat signifikan. Begitu juga harga pangan. Yang kedua, APBN adalah engine of growth. APBN mendorong belanja lebih cepat di tahun ini agar ekonomi bergerak sejak awal tahun, tidak nunggu di triwulan 4. Ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita harapkan di tahun ini pertumbuhan dapat berjalan secara merata untuk seluruh kuartal di tahun 2026 ini. Sampai April 2026, pendapatan negara mencapai 918 triliun atau tumbuh 13,3%. Di mana pajak sendiri itu tumbuh 16,1%. Belanja negara tumbuh 34,3%. Masih cukup tinggi. Jadi masih menjadi pendorong dari pertumbuhan kita di triwulan 2. Di tengah belanja yang cukup tinggi, defisit juga masih terkendali di 0,64% dari PDB. Dan dibandingkan dengan bulan Maret ini atau kuartal 1 mengalami penurunan dari 0,92% menjadi 0,6%. Keseimbangan primer bahkan surplus di bulan April ini. Ini semua menunjukkan bahwa APBN kita ekspansif, tetapi masih terukur. Jadi memang ini di dalam situasi global yang tidak mudah, memang kita harus menjaga dua-duanya. Bagaimana APBN ini bisa menjadi pendorong perekonomian, pada saat yang sama dia juga harus menjaga disiplin fiskal di tengah kenaikan harga minyak. Dan ini dua-duanya berhasil tampak dari growth yang tinggi, inflasi yang terjaga, defisit juga yang terjaga. Tadi Pak Misbakun sempat menyinggung bahwa banyak kalangan baik di media termasuk media sosial mengatakan ekonomi kita menuju krisis seperti 97-98. Kalau melihat angka-angka tadi, jauh dari situasi krisis. Kalau kita lihat historinya ya, pengalaman-pengalaman negara-negara di dunia ini di dalam yang mengalami krisis, sebenarnya ada tiga sumber krisis itu. Dan kita bisa lihat ini. Yang pertama adalah di Latin Amerika tahun 80-an. Itu yang disebut dengan krisis fiskal, debt crisis. Yaitu ketika fiskalnya, defisit fiskal membengkak, dan pemerintah tidak bisa lagi menutup melalui pembiayaannya karena tidak ada lagi orang yang percaya. Ngeluarin bonds enggak? Enggak ada yang beli. Jadi terjadilah krisis fiskal di Latin Amerika. Di Indonesia sekarang ini, defisit relatif terbatas. Masih dijaga di bawah 3%. Dan pembiayaan fiskal, kita masih sangat dipercaya oleh investor. Baik domestik maupun asing. Kelihatan dari yield-nya. Kalau investor tidak percaya pada yield kita, pada fiskal kita, maka yield-nya akan melonjak. Sekarang ini di sekitar 6,5-6,7%. Nggak jauh beda dengan sebelum terjadinya. Ya ada peningkatan, tapi tidak signifikan peningkatannya. Jadi fiskal, krisis yang bersumber dari fiskal, tidak ada tanda-tandanya. Yang kedua, krisis bisa muncul karena krisis neraca pembayaran. Ya, seperti kita di tahun 97-98, ketika perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk menarik dana dari luar negeri, ya, dulu instrumennya banyak sekali dan bahkan waktu itu kita tidak tahu berapa jumlahnya, gitu ya. Kemudian terjadi pelemahan nilai tukar, terjadi sudden stop, ya istilahnya. Maka hutang banyak perusahaan yang kolaps karena tidak bisa lagi membayar hutang luar negerinya. Dan neraca pembayaran kita waktu itu ya memang sangat jeblok, gitu ya. Dan saat ini kalau kita lihat angka-angka neraca pembayaran kita relatif sehat dan relatif balance, gitu ya. Jadi dari krisis neraca pembayaran tidak ada tanda-tanda itu. Yang terakhir, krisis itu bisa muncul dari sistem keuangan. Lending besar-besaran, ya, bubble terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor properti misalnya. Dan ketika bubble itu burst, bubble itu pecah, maka terjadi kolaps di sistem perbankan atau terjadi krisis di sistem keuangan. Seperti 2008 di Amerika dan sebagainya, terjadi bubble. Tanda-tanda itu tidak ada juga di kita. Jadi tiga sumber krisis itu tidak ada di dalam data-data yang kita amati sampai dengan hari ini. Bapak-Ibu sekalian, isu kedua, saya mulai masuk kepada isu pengembangan ekonomi daerah. Saya ingin menyampaikan tiga tantangan utama yang kita hadapi di dalam mendorong perekonomian ekonomi daerah. Pertama adalah bagaimana kita mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Secara spasial, seluruh wilayah tumbuh. Tetapi tidak semua daerah punya daya tahan yang sama. Sejumlah daerah sangat tergantung pada sektor-sektor ekstraktif atau sektor tambang, gitu ya, dan komoditas primer. Ini cenderung rentan terhadap fluktuasi harga. Oleh sebab itu, diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci. Tantangan kedua adalah kualitas belanja daerah. Belanja daerah masih perlu dibuat lebih produktif. Belanja pegawai dan barang masih, porsinya masih cukup besar dengan rata-rata sekitar 70%, sementara belanja modal relatif terbatas. Selain itu, belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan baru menumpuk dan menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal. Tantangan ketiga adalah kapasitas fiskal yang terbatas. Pemda banyak yang masih sangat tergantung pada pemerintah pusat, sementara pendapatan asli daerah masih sangat terbatas, yang kemudian menyebabkan proyek-proyek strategis daerah masih terhambat. Daya serap anggaran daerah juga seringkali tidak optimal, dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas, kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama dan sebagainya. Yang tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, apa yang Kementerian Keuangan lakukan untuk mengatasi berbagai masalah ataupun tantangan yang kita hadapi? Yang pertama adalah melalui alokasi transfer ke daerah. Masih ada transfer ke daerah. Per April tahun 2026 ini realisasinya mencapai 256 triliun atau 37% dari pagu. TKD atau transfer keuangan daerah ini mendukung layanan dasar baik untuk gaji, untuk BOS, untuk BOP PAUD, program kesehatan, dan program tunjangan guru. Yang kedua adalah dukungan pembiayaan kreatif. Pembangunan daerah tidak harus hanya melalui atau mengandalkan APBD. Di Kementerian Keuangan kita memiliki Special Mission Vehicle. Salah satunya adalah PT SMI yang memang memiliki mandat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui skema pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. Dan bunganya juga relatif murah, yaitu 6%. Beberapa contoh pembiayaan SMI untuk pembangunan daerah ini cukup bagus ya, untuk mendorong ekonomi daerah dari awal tahun, kemudian cicilannya itu bisa bersumber dari DBH yang diberikan oleh pemerintah pusat ketika sudah terjadi disbursement. Sebagai contoh adalah pembangunan rumah sakit umum daerah, ada infrastruktur jalan dan jembatan, ada pengembangan kawasan pariwisata, dan seterusnya. Ada banyak sekali program-program pembangunan infrastruktur di daerah itu dibiayai melalui SMI ini. Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah telah mencapai 37 triliun dari SMI ya. Dan itu yang outstanding juga masih cukup besar. Dukungan ketiga adalah dukungan penguatan pendapatan asli daerah, PAD. Kementerian Keuangan mendorong modernisasi pajak daerah, pertukaran data pusat daerah, dan penguatan administrasi dari PDRD dan peningkatan kapasitas SDM. Dalam konteks ini, Kemenkeu juga hadir di daerah untuk menyusun kajian fiskal regional, mengevaluasi TKD, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sinergi fiskal pusat daerah bukan hanya koordinasi, ini adalah orkestrasi. APBN, APBD, dan tentu saja sumber-sumber pembiayaan dari swasta, dari sektor keuangan, dunia usaha, kita harus bergerak bersama dan dalam satu irama. Daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tetapi daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar. Daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan. Izinkan saya menutup dengan satu pesan, bahwa pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama, dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
3: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
4: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
2: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita semua hormati, Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Muhammad Misbakun beserta seluruh jajaran pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Yang kita semua hormati juga Bapak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Hernawan Bekti Sasongko, beserta seluruh rekan-rekan anggota Dewan Komisioner OJK, ini lengkap pada hari ini hadir Pak Dian Ediana Rey, Pak Dian, kemudian Pak Hasan Fauzi, Pak Ogi Prastomiono, Pak Agusman, Pak Adi Budiarso, Pak Diki Kartikoyono, dan Ibu Sofia Watimena. Bapak Yuda Agung, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Ibu hadirin, terutama juga Gubernur dan Kepala Daerah yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya coba menyapa satu persatu. Tadi saya bertemu Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lufi, Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Daru, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyeldi Ansyarullah, Gubernur Jambi, Bapak Al Haris, hadir. Kemudian Wakil Gubernur Jawa Timur, apakah sudah hadir? Nanti terinfo akan hadir, Pak Emil Dardak. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Pak Victor, tadi duduk satu meja. Kemudian senior kami, Bapak Mulyaman Hadad, yang saya ini aktif di Danantara. Para anggota Badan Supervisi OJK, kemudian para pejabat di lingkungan kementerian, lembaga negara, dan otoritas jasa keuangan tentu saja, para ketua asosiasi dan pimpinan lembaga jasa keuangan, para perwakilan tim percepatan akses keuangan daerah dari seluruh Indonesia, para perwakilan lembaga multilateral, akademisi, rekan-rekan media, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir baik secara fisik pada ruangan ini maupun juga yang hadir secara online. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa hadir pada Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah. Ini suatu kerja bersama yang dimotori oleh OJK, tapi tentu saja dengan support, koordinasi, sinergi lintas lembaga dan lintas sektor yang kemudian bisa mewujudkan bagaimana pengembangan ekonomi daerah yang hari ini kita menyelenggarakan konferensi nasionalnya dengan mengambil tema akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saja kita semua memahami bagaimana kondisi geopolitik global yang menimbulkan ketidakpastian di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Namun kita melihat bagaimana dengan sangat menggembirakan angka pencapaian pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61 year on year di Q1, dan ini juga sesuatu capaian yang luar biasa, dan saya yakin ini kontribusi Bapak Ibu dari pengembangan ekonomi di daerah masing-masing. Tentu ini menjadi suatu momentum yang sangat baik bagaimana agenda strategis ke depan untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran khususnya pada sektor-sektor unggulan berbasis potensi lokal. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat bahwa sebetulnya angka pertumbuhan ekonomi kita saat ini sejatinya masih berada di bawah potential growth level yang dibutuhkan untuk membawa Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju seperti sering disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Untuk mencapai cita-cita besar tersebut, tentunya kita membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan yang lebih solid, mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang baru, ditunjang dengan basis pembiayaan semakin dalam dan beragam, serta tentu saja dengan terus menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat kita. Dalam konteks ini, maka sektor jasa keuangan dituntut untuk memainkan peran yang lebih strategis, di mana tidak hanya dipandang semata-mata sebagai saran investasi untuk masyarakat, tetapi juga sebagai alternatif utama sumber pembiayaan jangka panjang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui forum yang sangat baik ini, kami ingin menyampaikan update terkait dengan sektor jasa keuangan Indonesia. Di sini hadir para kepala eksekutif ya di OJK, baik itu dari sektor perbankan, pasar modal, asuransi, kemudian pembiayaan, dan seterusnya juga hadir, menunjukkan bagaimana komitmen OJK sangat penuh dalam pengembangan ekonomi daerah. Saya update terkait angka-angka pertumbuhan atau stabilitas sektor jasa keuangan kita yang saat ini masih sangat terjaga. Kita melihat intermediasi di sektor perbankan tumbuh positif dengan kredit Maret 2026 sebesar 9,49% pertumbuhannya secara year on year menjadi 8.659 triliun. Dana pihak ketiga juga tumbuh 13,5% year on year menjadi 10.231 triliun dengan permodalan dan likuiditas yang terus terjaga. Sektor lain juga tumbuh seperti premi di sektor asuransi tumbuh, dana aset dana pensiun juga tumbuh 6,71%, juga piutang perusahaan pembiayaan juga terus tumbuh dengan profil risiko yang terus terjaga. Di pasar modal Indonesia, sebagaimana kita pahami dengan dinamika yang ada saat ini, berbarengan dengan reformasi integritas yang kita lakukan di sektor pasar modal Indonesia, kemudian juga ditambah dengan dinamika global dan sebagainya, memang kita melihat indeks harga saham kita saat ini pada posisi yang terkoreksi. Namun demikian, kita menyampaikan bahwa investasi di pasar modal, investasi di negara Indonesia adalah investasi jangka panjang. Karena itu kita harus selalu melihat bagaimana fundamental ekonomi kita ke depan dan bagaimana semua effort yang kita lakukan untuk terus mendukung pembiayaan yang juga selain disupport dari sektor perbankan juga tentunya disupport oleh sektor-sektor lain terutama juga dari pasar modal. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjawab berbagai tantangan ini kami terus melakukan berbagai upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kita memiliki beberapa program strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang saya yakin Bapak Ibu, para pimpinan kepala daerah bisa inline sejalan memanfaatkan berbagai program ini untuk pengembangan kemajuan ekonomi di daerah Bapak Ibu semua. Pertama adalah kita punya komitmen untuk meningkatkan pembiayaan sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM. Ini satu komitmen bersama di OJK, baru saja kita membentuk satu departemen baru khusus untuk pengembangan UMKM ini. Tentu saja selama ini sudah kita lakukan, tapi ini lebih kita mau terstruktur ya, kemudian didukung oleh seluruh Bapak Ibu dari asosiasi sektor keuangan yang juga berkomitmen untuk bagaimana kita mengembangkan ekosistem UMKM ini. Kemudian pendalaman pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kalau kita melihat dengan target pertumbuhan ekonomi, contohnya di salah satunya misalnya di tahun 2027, data dari Bappenas ya menyampaikan bahwa Indonesia butuh angka yang cukup besar untuk pembiayaan untuk mendukung sektor pertumbuhan ekonomi kita. Mungkin sekitar 8.600 triliun kalau kami tidak keliru angkanya Pak Menko. Dan ini tidak bisa hanya disupport oleh sektor-sektor yang selama ini kita lihat sangat membantu seperti perbankan dan lain-lain, tapi harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru ya. Salah satunya misalnya dari pasar modal. Tadi kita waktu dengan di meja dengan Pak Misbakun dan Bapak Ibu yang lain juga menyampaikan bagaimana contohnya misalnya pengembangan obligasi daerah. Ini juga salah satu yang menjadi potensi untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Kemudian mendorong ekonomi hijau. Kemarin kami baru saja melakukan konsultasi terkait bursa karbon di Komisi 11. Dukungannya juga luar biasa. Rasanya ini juga sangat terkait dengan Bapak Ibu di daerah yang punya hutan ya, punya program-program hijau dan lain-lain. Ini juga semua ada nilai ekonomi ya, yang bisa kita dorong bersama. Kemudian pengembangan keuangan digital yang aman dan berintegritas. Rasanya di saat ini tidak akan mungkin kita melakukan pengembangan yang optimal tanpa didukung oleh keuangan digital di sektor keuangan. Kemudian pengembangan sektor jasa keuangan syariah ini juga kita dorong. Ini juga tentu daerah-daerah seperti Sumatera Barat dan lain-lain ini juga tentu punya sangat potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekonomi syariah. Kemudian penguatan program literasi dan inklusi keuangan yang saat ini sudah sangat banyak kita lakukan bersama-sama dengan Bapak Ibu di daerah, rasanya perlu kita tingkatkan, misalnya juga melalui program tim percepatan akses keuangan daerah yang saat ini sudah didirikan di seluruh wilayah provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Ini akan menjadi wadah dari program-program pengembangan ekonomi daerah untuk bagaimana bersama-sama mencari potensi-potensi di daerah untuk bisa kita kembangkan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang

yang kontinu, perluasan pendalaman pasar, serta pemberian manfaat nyata bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Kedepan melalui kantor-kantor OJK di daerah, di sini juga hadir rekan-rekan kami, para kepala OJK di daerah, akan bisa melakukan scale up program pengembangan ekonomi daerah ini, Bapak Ibu. Sehingga dengan hal ini, ekosistem kemitraan ini bisa semakin tumbuh secara sehat dan kuat. Kemudian pembiayaan juga kita dorong semakin produktif, dengan demikian bisa memberikan nilai tambah terhadap komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan. Nanti di sesi 2 akan ada beberapa kepala daerah yang kita undang untuk menjadi pembicara, namun tentu tidak mengecilkan daerah-daerah lainnya juga sukses sebetulnya dalam pengembangan program pengembangan ekonomi daerah ini. Bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu di Sumatera bagian utara ya, dan seterusnya. Ini juga saat ini sudah banyak sekali program-program yang sudah terlihat hasilnya. Nanti di sesi 2 akan ada beberapa bicara, salah satunya misalnya dari DKI Jakarta, yaitu bagaimana sukses mengembangkan ekonomi kreatif, bagaimana pembiayaan dari bank daerahnya didorong untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang memang cocok di Jakarta ini. Kemudian Sumatera Selatan, ini Pak Herman melalui kopinya ya Pak ya, bisa kemudian ekspor, ya luar biasa. Saya juga melalui program Sultan Muda ya Pak ya, di Sumatera Selatan semuanya Sultan ya Pak ya. Jadi saya juga sudah hadir waktu itu, yang sangat bagus. Kemudian di Jawa Tengah, Pak Lutfi juga punya program padi dan jagung yang juga mendukung ketahanan pangan nasional. Kemudian Jawa Timur, ini melalui program susu sapi perah ya dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Bagaimana ini kemudian menjadi komitmen di daerah yang tentu didukung oleh OJK dan juga sektor jasa keuangan terus mendukung, bagaimana ini kemudian menciptakan ekosistem yang bisa menciptakan ekonomi daerah, pertumbuhan yang menyokong pertumbuhan nasional. Dan juga Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu yang kita harus lakukan adalah melakukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor yang menjadi kunci untuk memastikan potensi unggulan di daerah dapat ditransformasikan menjadi pembiayaan produktif yang berdampak nyata. Proses ini bukan ujuk-ujuk Bapak Ibu ya, jadi tim kami ini ada Pak Bamuri, Pak Rudi Saleh dan teman-teman dari KO di seluruh Indonesia. Kita pertama tentu melakukan mapping, pemetaan apa potensi daerah masing-masing. Kemudian kita lihat apakah unggulannya itu yang bisa ditampilkan misalnya adalah pertanian, perikanan, kemudian pariwisata, industri kreatif, UMKM, dan apa komoditas daerah lain yang bisa kita kembangkan. Dengan selanjutnya kita tentu ketika kita mendorong untuk sektor jasa keuangan masuk, tentu dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, business judgment, dan tata kelola yang baik. Kemudian OJK melakukan orkestrasi kebijakan bersama regulator lain dan juga pemerintah daerah dan kementerian lembaga dan lembaga jasa keuangan, asosiasi dan lain sebagainya untuk menghasilkan pipeline pembiayaan yang tepat sasaran, visible, bankable, dan tentunya berdampak. Dukungan intermediasi sektor jasa keuangan dilakukan melalui berbagai kanal utama seperti Bank Umum, BPD, dan juga bank lainnya sebagai anchor pembiayaan pengembangan di daerah, juga BPR-BPRS yang kita juga dorong untuk kemudian berkontribusi juga dan juga dimanfaatkan untuk bisnis para sektor jasa keuangan ini. Kemudian dari sektor pembiayaan dan penjaminan, pasar modal, asuransi ini juga sangat penting untuk memastikan bahwa berbagai program yang kita lakukan ini juga dipikirkan secara jaminan untuk asuransinya, baik untuk pelindungan usaha dan juga risiko bencana, serta kemudian fintech dan digital untuk memperluas akses dan juga efisiensi. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan prinsip kolaborasi yang selaras dan juga berbasis data, terukur dan juga tentu saja melindungi konsumen dan masyarakat, program pengembangan ekonomi daerah ini kita harapkan menghasilkan output ekonomi berupa peningkatan investasi, kemudian produktivitas, serapan kerja, ekspor, dan kesejahteraan yang tadi sudah saya sebutkan beberapa. Nanti di sesi 2 silakan Bapak Ibu mengelaborasi dari pembicara para pimpinan kepala daerah yang tentu saja
tujuan utama kita adalah

0: bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan Pak Misbakun beserta seluruh pimpinan dan anggota Komisi 11, Bapak Erlangga, kemudian Bapak Menteri Keuangan yang tolong titip disampaikan juga, Pak Yuda beserta sejajaran, dan juga nanti ada rekan dari Bank Indonesia dan seluruh kementerian lembaga, dan juga terutama juga Bapak Ibu dari sektor jasa keuangan, asosiasi yang selalu mendukung bagaimana sektor jasa keuangan bisa terus tumbuh ya, dengan mendukung pertumbuhan sektor real di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menutup dengan satu ajakan ya. Kita melihat bagaimana situasi global saat ini, berbagai tantangan, dinamika global, tapi ini tidak boleh menyurutkan optimisme Indonesia. Justru inilah saat untuk kita membuktikan bahwa kekuatan Indonesia salah satunya adalah dari kekuatan ekonomi di daerahnya. Mari kita cintai Indonesia dengan bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah yang nantinya kita harapkan akan menyokong pertumbuhan ekonomi nasional supaya Indonesia ke depan semakin maju dan semakin sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Perhubungan memperkuat modernisasi sistem navigasi penerbangan nasional untuk meningkatkan keselamatan, kapasitas, efisiensi, dan keandalan layanan lalu lintas udara. Komitmen tersebut ditegaskan saat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan bersama Airnav Indonesia menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI di kantor pusat Airnav Indonesia Tangerang Banten. Kunjungan itu untuk meninjau kesiapan operasional sistem navigasi penerbangan nasional secara implementasi modernisasi air traffic management automation system di New Jakarta Air Traffic Service Center.

Kementerian Keuangan masih melakukan intervensi di pasar obligasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah volatilitas pasar keuangan global. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bakti, mengatakan pembelian kembali surat berharga negara masih berlangsung hingga hari ini. Namun ia belum merinci nilai realisasi terbaru dari pembelian obligasi tersebut. Sebagaimana diketahui, pemerintah turut membeli kembali obligasi di pasar sekunder untuk membantu menstabilkan nilai tukar rupiah melalui mekanisme pengelolaan kas atau cash management. Berita mancanegara, delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin Ketua Parlemen Muhammad Bahir Khalibaf dan termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi tiba di Doha, Qatar Senin hari ini waktu setempat. Menurut laporan kantor berita IRNA, kunjungan itu merupakan bagian dari upaya diplomatik yang dimediasi Pakistan untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung antara Teheran dengan Washington. Laporan itu menyebut konsultasi akan dilakukan oleh para pejabat senior Qatar terkait berbagai aspek perundingan untuk mengakhiri konflik tersebut. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

Masih dalam kebersamaan tim Indonesia menjelang malam Pro 3 RRI dalam musik dan informasi. Mendengar Kementerian Kehutanan menahan tersangka berinisial TT terkait dugaan penyelundupan 3.053 kg atau sekitar 3 ton sisik terenggiling yang rencananya akan dikirim ke Kamboja melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara, Aswin Bangun, mengatakan penahanan tersangka menjadi bagian dari upaya pembongkaran jaringan perdagangan ilegal satwa liar lintas negara. Kasus ini terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan terhadap satu peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok pada 12 Februari 2026 dalam dokumen ekspor muatan diberitahu sebagai teripang dan produk makanan kering. Namun hasil pemeriksaan fisik menemukan 99 karton berisi sisik terenggiling yang merupakan bagian tubuh dari satwa yang dilindungi. Dari hasil penyelidikan, perkara ini diduga melibatkan sejumlah pihak dalam rantai perdagangan ilegal mulai dari pengumpulan barang, penyimpanan, pengurusan dokumen ekspor hingga pengiriman ke luar negeri. Selain mengamankan satu tersangka, penyidik juga melakukan pengejaran terhadap pihak lain yang masih diduga terkait dalam kasus yang serupa. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan regulasi kecerdasan buatan atau AI tidak dapat disusun secara reaksioner. Hal itu diungkapkan agar AI dapat diadopsi oleh berbagai sektor meski kecerdasan buatan terus berkembang dengan begitu pesat. Meski demikian, pemerintah tengah menyiapkan tata kelola kecerdasan buatan yang adaptif untuk mampu mengikuti laju inovasi teknologi. Wakil Menteri Komdigi menegaskan, penyusunan regulasi tata kelola kecerdasan buatan itu tidak mengesampingkan keamanan publik dan ruang digital nasional. Pemerintah menerapkan pendekatan horizontal dalam menyusun regulasi dan mengedepankan prinsip dan norma yang lebih dulu sebelum diterapkan di masing-masing sektor. Langkah ini agar dilakukan agar regulasi tetap relevan terhadap perkembangan teknologi yang begitu cepat.

0: Kementerian Agama mengajak umat Islam untuk memverifikasi arah kiblat secara mandiri. Hal ini seiring terjadinya fenomena astronomi Rasdul Kiblat atau Istiwa Azam pada 27 dan 28 Mei 2026. Pada momentum ini, matahari disebut berada tepat di atas Ka'bah sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk menentukan arah kiblat. Direktur Urusan Agama Islam Bina Syariah Kementerian Agama Arsyad Hidayat mengatakan, fenomena ini menjadi kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat yang digunakan selama ini. Informasi lainnya, pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional memperkuat koordinasi dengan Satgas Makan Bergizi Gratis, Polri. Langkah ini dilakukan untuk menindak tegas dugaan praktik ilegal jual beli titik SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Koordinasi ini dilakukan bersama Bareskrim Polri menyusul meningkatnya laporan dugaan penipuan di sejumlah daerah. Para korban mengaku diminta menyerahkan uang oleh pihak yang mengatasnamakan pejabat BGN. Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya mengatakan pihaknya berkomunikasi dengan Kabareskrim Polri dan juga Direktur Tindak Pidana Umum untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat. Para pelaku diduga menawarkan jasa pengurusan titik SPPG dengan meminta sejumlah uang, bahkan beberapa pelaku mengaku sebagai orang dekat pejabat BGN. Sejumlah laporan dugaan penipuan telah ditangani aparat kepolisian di berbagai daerah. Salah satu kasus bahkan telah diungkap oleh Polda Jawa Barat. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program prioritas pemerintah yang harus dijaga bersama. Karena itu pihaknya meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap tawaran untuk pengurusan titik SPPG, apalagi diminta dengan sejumlah uang. Sementara itu, Badan Gizi Nasional mengungkap adanya dugaan penipuan yang menyasar masyarakat dengan modus menawarkan bantuan pengurusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pelaku biasanya mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus ke lembaga tersebut. Disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, dalam konferensi persnya pada hari ini. Pihaknya menerima laporan terkait praktik penipuan yang dilakukan oleh oknum mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus. Aku biasanya mendaftarkan diri dulu hingga memperoleh identitas SPPG. Namun setelah itu, mereka tidak melanjutkan pembangunan fasilitas yang menjadi syarat operasional. Sebaliknya, para pelaku memanfaatkan identitas itu untuk menawarkan jasa pengurusan titik SPPG kepada masyarakat dengan mengatasnamakan BGN. Padahal proses pendaftaran titik SPPG, pendengar, hanya dapat dilakukan langsung oleh yayasan melalui sistem resmi yang telah disediakan. Jadi masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kemudahan memperoleh titik SPPG dengan imbalan tertentu. BGN tidak pernah memberikan kewenangan kepada individu atau kelompok tertentu untuk mengurus maupun menjamin persetujuan titik SPPG melalui jalur yang tidak resmi. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, dua warga negara asing asal Austria meninggal dunia akibat terjatuh di jembatan gantung wisata air terjun Cunca Wulang, Labuan Bajo.
1: Dua warga negara asing asal Austria dilaporkan meninggal dunia setelah terjatuh dari jembatan gantung di objek wisata air terjun Cunca Wulang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Minggu siang. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, Fatur Rahman, mengatakan informasi kejadian diterima Kantor SAR Maumere melalui Posar Manggarai Barat dari Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat. Korban diketahui berinisial J, 54 tahun, dan A, 56 tahun. Keduanya merupakan warga negara Austria. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan dari Labuan Bajo langsung diberangkatkan menuju lokasi kejadian guna melakukan proses evakuasi lanjutan.
2: Terima informasi pada tanggal 24 Mei 2026 pukul 12.30 menindaklanjuti laporan tersebut, tim rescue Posar Manggarai Labuan Bajo diberangkatkan menuju ke lokasi. Tiba di lokasi, selanjutnya proses evakuasi dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Dengan diketemukannya korban dalam keadaan meninggal dunia.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Labuan Bajo, Charles Christian Mataus, mengatakan kedua WNA tersebut masuk ke Indonesia menggunakan visa on arrival. Lebih lanjut, ia menyampaikan pihak imigrasi Labuan Bajo telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk penanganan lebih lanjut terhadap kedua korban.
3: Ya, kita sudah berkoordinasi tadi secara langsung ya dengan pihak dari Kemlu, Kementerian Luar Negeri, di bagian konsuler. Nanti rencananya kita akan bersurat kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan akan diteruskan ke Kemlu untuk diterbitkan notifikasi kepada pihak kedutaan besar Austria untuk penanganan selanjutnya.
1: Adapun diketahui Polres Manggarai Barat saat ini sedang menyelidiki dugaan kelalaian dalam insiden ambruknya jembatan gantung di kawasan wisata air terjun Cuncawulang ini. Sementara itu, untuk kepentingan penyelidikan dan keselamatan pengunjung, objek wisata air terjun Cuncawulang ditutup sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Dari Labuan Bajo, Epiwapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, informasi dari wilayah Jakarta, Gubernur DKI Jakarta mengumumkan tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta pada per Juni 2026. Berikut laporan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengambil keputusan final terkait tarif layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Soekarno-Hatta. Tarif promo sebesar Rp3.500 yang saat ini berlaku masih dipertahankan, sementara evaluasi dan keputusan lanjutan akan diumumkan pada Juni 2026 setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kembali dari ibadah haji. Menurutnya, keputusan mengenai besaran tarif selanjutnya masih menunggu proses pembahasan setelah dirinya menyelesaikan perjalanan ke Tanah Suci.
2: Untuk tarif dari Blok M ke Soekarno-Hatta yang 3.500 segera akan kami putuskan. Kapan diputuskan? Setelah pulang haji.
1: Sementara itu, Marta, warga Jakarta, menyambut baik dengan adanya Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Suta. Menurutnya, layanan tersebut sangat terjangkau dan dapat memudahkan warga Jakarta yang ingin ke bandara dari kawasan Blok M Jakarta Selatan.
3: Sudah nanya-nanya ke petugasnya juga, sebenarnya ini cukup mempermudah buat teman-teman yang dari Blok M sedang lagi buru-buru buat ke bandara. Atau yang sekitarnya, mungkin yang tinggal di domisilinya jauh dari Cengkareng itu sebenarnya lumayan worth it buat ke bandara dari Blok M.
1: Layanan Trans Jabodetabek rute Blok M Bandara Suta resmi diluncurkan pada 12 Maret 2026 di kawasan Blok M. Kehadiran rute baru tersebut menjadi bagian dari langkah Pemprov DKI Jakarta memperluas konektivitas transportasi publik menuju kawasan penyangga dan fasilitas transportasi strategis. Pada tahap awal operasional, pemerintah menetapkan tarif khusus Rp3.500 selama 3 bulan pertama sebagai bagian dari program promosi. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menarik minat masyarakat agar mulai beralih menggunakan transportasi umum, terutama saat tingginya mobilitas menjelang Idul Fitri dan musim mudik. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, beralih ke informasi tentang seputar ekonomi ya. Kebijakan ekspor sawit satu pintu berakibat pada turunnya harga CPO dan TBS buah sawit di Aceh. Dan selanjutnya nanti kami hadirkan juga bagaimana statement pernyataan dari Menko Ekonomi Erlangga Hartarto bicara soal pengembangan ekonomi daerah yang disampaikan pada pagi tadi dalam konferensi pers ya bersama dengan sejumlah stakeholder terkait.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan kebijakan baru pemerintah pusat mengenai sistem ekspor satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memicu dampak langsung pada sektor perkebunan di daerah. Perubahan regulasi tersebut diikuti oleh penurunan harga tandan buah segar kelapa sawit di seluruh wilayah Provinsi Aceh secara serentak. Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO Aceh, Netap Ginting, menjelaskan bahwa penurunan harga tersebut terjadi pasca pidato Presiden Prabowo pada 20 Mei 2026 lalu. Dalam pidato di gedung DPR, pemerintah mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah atau PP terkait tata niaga ekspor CPO. Dampak dari pengumuman tersebut langsung terasa pada pergerakan harga pasar minyak sawit mentah. Hanya dalam hitungan jam setelah pidato, harga CPO domestik yang awalnya berada di sekitar Rp15.200 per kilogram merosot menjadi Rp14.500 per kilogram. Penurunan nilai CPO tersebut secara otomatis menekan harga beli komoditas sawit di tingkat petani.
2: 6 di gedung DPR RI bahwa telah terbit PP tentang ekspor satu pintu. Jadi yang sebelumnya itu adalah ekspor itu boleh kepada konfederasi yang telah memiliki izin ekspor, tapi ya, saat ini adalah satu pintu yang ditangani oleh BUMN yang ditunjuk. Dua jam setelah pidato tersebut,
1: di Aceh harga pembelian TBS tertinggi yang sebelumnya mencapai Rp3.200 per kilogram langsung dipangkas oleh pihak pabrik hingga menjadi Rp3.000 per kilogram. Tren penurunan tersebut berlanjut hingga dua hari setelahnya, di mana harga CPO kembali jatuh ke angka Rp12.500 per kilogram. Kondisi tersebut memaksa seluruh pabrik kelapa sawit di Aceh untuk kembali menurunkan harga beli TBS dari petani sebesar Rp700 per kilogram. APKASINDO Aceh menilai sistem formulasi penetapan harga TBS memang sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar. Ketika harga CPO mengalami kontraksi akibat penyesuaian regulasi, maka harga TBS di tingkat petani lokal akan ikut terkoreksi. Demikian Juprianto dari Kota Sebelusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Dewan Komisioner OJK, Ibu Frederika Widyasari. Kami hormati Ketua Komisi 11, Bapak Muhammad Misbakun. Kami hormati Wakil Ketua Komisioner OJK, Pak Hermawan Sasongko. Kami hormati Wakil Menteri Keuangan, Pak Yuda Agung, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, yang kami hormati Gubernur Jambi, Pak Al-Haris, Gubernur Riau, Pak Haryanto, Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi, Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru, Gubernur Sumatera Barat, Pak Mahyeldi, yang kami hormati yang mewakili Gubernur Jawa Barat Pak Erwan Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Timur belum kelihatan. Oh, kelihatan juga ya. Pak Emil Dardak, Pak Wakil Gubernur Sulawesi Utara Pak Victor, kemudian juga para pimpinan kementerian lembaga, Ketua TPKAD Provinsi, Kabupaten Kota, Kepala OJK Daerah, Asosiasi Lembaga Jasa Keuangan dan Pelaku Usaha, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita hadir dalam acara yang strategis ini dengan tema akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor. Saya apresiasi kepada OJK dan seluruh pemangku kepentingan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah sambutan kelima kalau nggak salah ya. Jadi sudah jelas semuanya, saya mendukung apa yang disampaikan oleh Ibu Kiki, Pak Misbakun, Pak Yuda Agung, dan seluruh tadi prosesi dukungan kepada sektor UMKM. Ini tadi Pak Misbakun sudah sampaikan terkait pertumbuhan. Kemudian saya hanya ingin memberikan komentar saja terhadap komentar Pak Misbakun. Tadi Pak Misbakun mengomentari 98, saya dukung. Saya hanya menyampaikan bahwa rupiah itu di tahun 2004 sampai 2014 terdepresiasinya 40% dalam 10 tahun. Dan itu dengan inflasi yang di tahun 2005 17% karena harga minyak naik ke $140 per ton, per barrel. Sedangkan di periode 2014-2024 itu rupiah depresiasinya 30,6% dan inflasinya 3%. Jadi beda nih kualitas dalam dua dekade terakhir, dan per hari ini inflasi kita jaga di 2,4 dan depresiasi rupiah 5%. Jadi konteksnya saya sepakat sama Pak Misbakun, harus dilihat secara konteks. Perbankan kita hari ini solid, kemudian dari segi korporat juga seluruhnya solid. Jadi seperti yang saya selalu sampaikan, ekonomi kita masih kuat. Namun kita punya momentum yang tadi disampaikan bagaimana menuju 8%. Nah, 8% ini daerah harus terus mendorong karena pusat itu agregat daerah. Jadi kalau daerahnya di bawah nasional, tentu dia akan menjadi bandul ke bawah. Nah, kami lihat beberapa daerah tumbuh tinggi akibat kebijakan downstreaming atau hilirisasi dari pemerintah. Kita lihat Maluku Utara tumbuhnya jauh dari nasional, yaitu hampir 19, berapa persen. Kemudian kita lihat juga Gorontalo juga tinggi, Sulawesi Tengah, NTB, itu seluruhnya karena ekstraktif industri. Namun kita juga harus melihat bahwa ini ke depan harus dijaga, pasca industrinya dibangun, dia harus sustainable. Nah, kalau kita lihat beberapa provinsi yang sangat berpengaruh terhadap nasional, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah karena persentasinya tinggi, namun di berbagai wilayah ini sektor industri dan manufaktur yang lebih menonjol. Kemudian yang terkait dengan UMKM, tentu ini sangat menunjang daerah. Ini mendukung UMKM omsetnya naik 34% setelah memperoleh kredit usaha rakyat. Kita siapkan kredit usaha rakyat sekitar 300 triliun dan dari hasil monitoring peningkatan UMKM itu sekitar 34%. Dan PAD tumbuh sekitar 18 sampai 27%. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat realisasi KUR di sampai April sampai sekitar 111 triliun. KUR terdiri dari KUR 96 atau 1,54 juta debitur, KPP 14,92 triliun, dan kemudian KPK 82,93 miliar, dan Alsintan sekitar 50 miliar. Nah, penyaluran KUR terus harus digenjot, dan tentunya ini diharapkan bisa mendorong perekonomian di daerah. Satu lagi yang di daerah juga kami dorong adalah untuk digital melalui kegiatan gig ekonomi, salah satu yang sedang didorong melalui dengan kerjasama pemerintah daerah, di mana pusat membantu program untuk gig ekonomi, untuk program digital. Karena program digital ini marketnya saat sekarang ekonominya 150 miliar dan di tahun 2030 bisa mencapai 400 miliar dolar untuk Indonesia saja, dan itu dengan penerapan Digital Economic Framework Agreement di ASEAN, termasuk integrasi dengan ASEAN, digital ekonomi ini bisa naik dari 1 triliun di ASEAN menjadi 2 triliun. Nah, kalau itu bisa 2 triliun, maka Indonesia bisa sampai 600 triliun. Nah, kemarin sudah dimulai juga arahan Bapak Presiden mendorong industri semikonduktor. Nah, untuk industri semikonduktor akan dilatih 15 ribu anak-anak muda untuk literate terhadap semikonduktor. Kemarin sudah dilatih 1.000 dengan ekosistem ARM, 1.000 yang mendaftar 4.500. Jadi kami optimis dalam waktu 3 tahun 15.000 itu bisa terdorong, dan di berbagai daerah punya potensi juga yang berbasis silika, maka ini juga akan didorong hilirisasi silika, namun juga disiapkan SDM ekosistem. Nah, ini yang terus kami dorong, dan juga selain itu tentu pemerintahnya dengan transaksi digitalisasi. Kemudian dua hal yang tadi Ibu Ketua OJK titip mengenai DHE. Jadi ini di luar tema ini. DHE akan diberlakukan 1 Juni tahun depan, di mana dalam DHE tersebut untuk sektor oil and gas tetap mengikuti regulasi saat ini, yaitu 30% untuk 3 bulan. Kemudian untuk SDA yang lain, yaitu untuk sektor CPO, kemudian juga sektor batubara dan tambang yang lain, itu akan didorong untuk 1 tahun retensi di perbankan melalui Himbara, di mana yang dikonversi ke rupiah 50%, dan itu untuk periode 12 bulan. Namun kalau untuk kebutuhan untuk impor dan yang lain bisa menggunakan dolarnya, sedangkan kebutuhan rupiah apabila lebih dari 50%, dari BI mempersiapkan ataupun dari perbankan mempersiapkan mekanisme pinjaman, dan dari segi pemerintah itu PPH-nya tidak dibebankan, jadi tidak bebas terhadap pendapatan interest daripada dolarnya dibebaskan dari PPH. Nah, kemudian yang terkait dengan negara yang sudah mempunyai agreement dengan Indonesia itu dimungkinkan tidak melalui Himbara. Jadi perbankan-perbankan yang dibolehkan. Dan ini nanti dari BI akan mengeluarkan surat terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua terkait dengan ekspor CPO, kemudian juga batu bara dan ferronikel. Ini juga di mulai 1 Juni berlaku tahap pertama, di mana ekspor itu juga melalui Danantara Sumber Daya Indonesia. Mekanismenya sudah diatur di Bea Cukai, Karena pertama ada eksportir, kedua ada pemilik barang, ketiga ada importir, keempat ada penerima barang. Nah, khusus untuk di tahap pertama ini, eksportir maupun pemilik barang ini melakukan registrasi ataupun pendaftaran melalui INSW yang sudah mencantumkan PT DSI sebagai co dalam tanda petik co-eksportir. Jadi perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan ekspor QQ kepada DSI. Nah, kalau Pak Misbakun apal nih mekanisme yang empat nih antara QQ, pemilik barang, importir dan penerima barang. Dengan mekanisme QQ maka seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI. Jadi itu dulu yang kita lakukan dalam 3 bulan ini. Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing. Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya dan full nanti pada tanggal 1 Januari. Jadi mungkin itu yang karena waktunya sangat mendesak dan kami melihat ini ada juga B2B kontrak dengan masing-masing yang sudah berkontrak dan kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing. Nah, berdasarkan sementara ini kami selalu dalam negosiasi trade dengan berbagai negara, contoh terhadap Amerika saja, kita merasa bahwa kita punya defisit itu sekitar 16-17 billion, tapi di sana ditangkapnya 20 billion. Ada gap. Kemudian kita ekspor dengan China itu dan juga import China dari Indonesia, datanya juga ada delta 20-30 billion. Nah, ini yang kita cari dengan PT DSI ini. Sehingga dengan ini kita bisa memperoleh bagi perusahaan di pasar modal tentu harapannya revenue yang transparan ini akan juga meningkatkan nilai dari perusahaan karena sudah ada transparansi. Dan juga dengan adanya DSI diharapkan revenue daripada ekspor ini meningkat. Tentu dengan peningkatan revenue ini diharapkan juga penerimaan pajak, royalti dan yang lain juga bagi penerimaan negara itu meningkat. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan karena saya lihat berbagai bank hadir dalam pertemuan pagi hari ini. Jadi saya juga nitip nih pada Pak Edi Raya nih untuk jagain Pak perbankannya supaya seluruh mekanismenya semua in place dan saya lihat Permendag sudah siap, nanti tentu dilanjuti dengan berbagai regulasi yang kita minta. Ke depan tentu SDA itu tidak hanya pada 3 komoditas tersebut, tetapi kami akan melihat prioritas pada 3 komoditas utama ekspor Indonesia. Dan ini juga Pak Mulyaman yang sebagai pengawas dari Danantara, tolong DSI ini juga dijagain dalam bentuk kerangkanya dan formatnya supaya ini bisa memperkuat perekonomian nasional. Karena tugas daripada Danantara sekarang ditambahkan untuk juga ada fungsi komersial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
7: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
8: Betul.
7: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
9: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
6: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek Fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang kritis.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nazmi berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua, kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat dan rendah untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Riau hingga Laut Natuna, di perairan Barat Bengkulu hingga pesisir Barat Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari Laut Flores hingga pesisir timur Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua Barat Daya, dari Teluk Tomini hingga Sulawesi Utara, di Laut Banda dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Potensi asap atau kabut di Padang dan Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Denpasar, Palu, Kendari, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Gorontalo, dan Makassar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
2: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Chusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
1: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
2: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
3: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
2: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Laporannya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
2: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
1: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
3: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
1: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita, siapa lagi kalau bukan Pantai Gading. Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Catatan peristiwa.
3: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Kami akan hadir seperti biasa membawakan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung pada kemarin ya, yang mungkin Anda lewatkan. Dan hingga pukul 2 pagi nanti kami akan membuka ruang interaktif, ruang diskusi seperti biasa dalam segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3, yang kali ini kami mengangkat tema terkait dengan maraknya judi online dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia.

Indonesia sedang memasuki era bonus demografi, yaitu kondisi ketika mayoritas penduduk berada pada usia produktif, ya. Di mana momentum ini diperkirakan menjadi peluang emas menuju Indonesia emas yang sesungguhnya pada tahun 2045 nanti. Namun di sisi lain banyak sekali tantangan yang menghadang kita untuk menuju Indonesia emas. Salah satunya adalah maraknya judi online yang menjangkiti generasi produktif di Indonesia. Ini menurut data dari PPATK memperkirakan ada sekitar 12,3 juta pemain judi online pada tahun lalu, ya, 2025, dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 286 triliun rupiah yang menyasar pada kelompok di sekitar usia 20 hingga 40 tahun.

Jika melihat data jumlah penduduk Indonesia untuk saat ini, berdasarkan data dari Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Indonesia ini mencapai 288.315.089 jiwa, sekitar 288 juta ya untuk saat ini, yang terhitung di akhir tahun lalu 31 Desember 2025. Dan untuk 2045 diprediksi jumlah penduduk kita itu bisa mencapai 324 hingga 328 juta jiwa, dengan 70% nya merupakan usia-usia produktif.

Usia produktif diperkirakan ini berkisar antara 15 hingga 64 tahun dan hingga tahun 2045 nanti bangsa Indonesia mendapatkan karunia luar biasa bonus demografi di mana ada 320-an juta penduduk yang 70%-nya ini berada di usia produktif. Tentu saja ini harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai calon-calon generasi penerus bangsa di Indonesia Emas 2045 nanti ini menghadapi banyak masalah-masalah yang justru membuat bonus demografi ini berubah menjadi bencana demografi. Salah satunya masalah yang kita angkat saat ini adalah banyaknya di antara generasi penerus kita yang main atau apa namanya terdampak judi online, kecanduan judi online dengan nilai transaksi hampir 300 triliun. Bayangkan 300 triliun itu bisa buat kota baru itu ya. Namun habis begitu saja seperti kayu yang terbakar begitu ya, sia-sia sekali potensi dana yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal positif dalam hal pembangunan negara kita justru disia-siakan habis oleh mereka-mereka para individu yang katakanlah kurang pandai dalam money management ya. Beberapa mungkin menganggap bahwa itu bagian dari budaya karena tidak hanya di negara kita judi ini memang ada dimanapun, bahkan sebelum adanya internet, sebelum adanya dunia online gitu ya. Judi ini sudah menjadi budaya dalam kehidupan manusia dan juga tidak terlepas dari masyarakat kita sendiri. Ya, kita kenal dulu ada istilah lotre ya, atau main kode buntut gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya internet dan juga media sosial lebih variatif lagi, macam-macam bentuk judi dengan aneka permainan yang ada di dalamnya. Ya, namun tentu saja terlepas dari itu sudah menjadi bagian budaya masyarakat tertentu atau ada unsur hiburan di dalamnya sehingga membuat ketagihan, kita juga harus berpikir rasional dan logis bahwa ada hal lebih penting, jauh lebih penting, jauh lebih urgent yang harus kita lakukan. Misalnya untuk memberi kebutuhan sehari-hari istri dan anak di rumah, atau untuk investasi masa depan, untuk kuliah lagi, untuk pendidikan ya, untuk masa depan pendidikan anak juga gitu ya. Dan ya, tentu saja yang jadi poin pentingnya adalah money management gitu. Jangan sampai untuk sekedar hiburan apapun itu, apalagi judi ya, ini membuat anggaran rumah tangga kita rusak dan malah membuat kita jadi kesulitan untuk mengatur keuangan untuk hal-hal yang penting. Seringkali para pemain judi yang hanya sekedar bermain tanpa berpikir tentang keuangan keluarganya justru malah banyak all in istilahnya ya, mengeluarkan semua uangnya untuk judi dan menyebabkan kebangkrutan gitu. Karena kalau melihat budaya di luar, memang orang-orang luar juga berjudi, namun mereka ada hitung-hitungannya tuh. Misalnya sebulan penghasilannya 30 juta untuk main judi berapa gitu ya, 10%-nya misalnya, nah itu jelas gitu. Nah, kadang yang membuat bangkrut ini adalah ketika yang dikejar adalah menangnya. Padahal judi ini dengan kata menang itu sangat jauh sekali, peluangnya 0,0 sekian%. Jadi kalau untuk mengincar menang sebenarnya nyaris mustahil. Beberapa pejudi di luar negeri ini lebih sering memainkan permainannya, menikmati permainannya tanpa terlalu berharap menang. Ya kalau menang bagus tentu saja, semua senang kalau menang, tapi kalau kalah ya sudah. Cuman masalahnya di masyarakat kita masih adanya ketidakdewasaan dalam mengelola uang dan habis begitu saja.
Nah, tentu saja judi ini juga telah mendapatkan perhatian serius dan juga telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto hampir 300 triliun uang masyarakat itu lenyap hanya untuk main judi, dan telah menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Komdigi ya, yang telah banyak memblokir situs-situs judi online. Namun seperti mati satu tumbuh seribu, sehingga tetap saja kendali penuhnya itu bukan di negara tapi di individu masing-masing. Dan pendengar, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan masih maraknya dan sepertinya memang sulit untuk memberantas sama sekali para pemain judi online ini, yang tentu saja membuat kita khawatir terkait dengan masa depan anak bangsa kalau saat ini mereka banyak terjangkiti oleh judi online, kecanduan, menghabiskan uang yang tidak berguna gitu ya. Bagaimana nanti ke depan di tengah perjalanan bangsa kita menuju Indonesia emas, di mana 70% dari 328 juta rakyat ini mengharapkan adanya kemajuan bagi negeri ini. Namun satu masalah di mana judi online ini masih merajalela, tentu saja akan memberikan dampak terhadap kondisi bonus demografi di Indonesia. Kami menunggu nantinya tanggapan Anda di sesi interaktif nanti di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712, atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081 399 399 888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, karena saya tidak sendiri, ada rekan saya Irfan dan Zahran di ruang gatekeeper. Dan pendengar, sebelum kita buka sesi interaktifnya, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog yang telah berlangsung kemarin ya, terkait maraknya judol dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia, bersama dengan sosiolog Universitas Indonesia, Ida Ruwaidah. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Hello, Dua Cincin.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Maraknya judul dan nampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia. Kalau tadi kami sempat berbincang dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif. Kali ini kami telah terhubung dengan Sosiolog dari Universitas Indonesia, Ibu Ida Ruwaida.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ida, kabar baik Ibu?
2: Kabar baik untuk kita semuanya, Mas Fajar.
1: Iya, tapi ini dari Komdigi dan juga PPATK nggak memberikan kabar baik nih Bu Ida. Prevalensi usia yang aktif judi online itu masih usia produktif. Iya, bahkan Menteri Komdigi Mutia Hafiz mengatakan 80.000 yang main judi itu kategori anak-anak di bawah usia 10 tahun Bu Ida. Sementara kita sedang menuju Indonesia Emas 2045 nih. Tanggapannya Bu Ida?
2: Iya, saya kira kan sebetulnya tanggung jawab banyak pihak ya dalam kaitannya mengawal Indonesia Emas begitu. Jadi menurut saya nih belum ada konsistensi, mungkin harmonisasi, sinkronisasi. Dalam bahasa yang lain mungkin saya menyebutnya sebagai satu bentuk sinergitas yang cukup komprehensif lah, terpadu seperti itu. Karena teman-teman UPI juga sebetulnya 2 tahun terakhir ini melakukan kajian kaitannya dengan anak-anak yang kecanduan judi online tersebut begitu ya. Nah ini saya kira memprihatinkan kan, karena kalau kita bicara anak-anak di usia SD saja sudah terjebak katakanlah gitu ya, sudah menunjukkan perilaku adiktif pada judol. Saya kira ini satu bentuk warning bukan sekedar lampu kuning lagi, ini udah lampu merah, merah. Itu Mas Fajar, udah lampu merah ya. Jadinya kita harus segera berbenah gitu. Kalaupun bicara kebakaran, harusnya kita udah pakai pemadam kebakaran.
1: Pemadam kebakaran, nggak lagi pakai timba ya, pakai ember gitu ya, nggak lagi pakai itu ya.
2: Iya betul, tapi juga bukan berarti kita menunjukkan pendekatan yang reaktif ya. Reaktif kadang kan kecenderungan yang ada itu kan reaktif terus kemudian hilang, muncul lagi reaktif, ada ini reaksi terus kemudian hilang. Nah itu yang tadi saya sampaikan, perlu ada kesinambungan dan kemudian tadi sinergitas yang memang memungkinkan para pihak untuk bisa terlihat dalam rangka mengawal ya, nggak sekedar judul ya, Indonesia Emas gitu. Dana jauh-jauh hari sekarang juga orang udah banyak bicara Indonesia Emas kan begitu ya.
1: Ya, ini sinkronasi artinya tidak hanya serta-merta tanggung jawab dari aparat penegak hukum, Komdigi aja, tapi apa nih yang perlu nih? Kalau dari kacamata sosiolog ini apa nih?
2: Ya, kalau kami itu menyebutnya kan agen-agen sosialisasi itu sebetulnya ada institusi pendidikan, ada institusi keluarga, kemudian media ya, yang paling berat nih kan di era digital nih sebetulnya media begitu, nah, termasuk kemudian institusi agama. Jadi yang saya sebut tadi sinkronisasi itu sebetulnya adalah konsistensi nilai-nilai yang ditanamkan dan ditegakkan oleh seluruh agen yang tadi saya sebut sosialisasi primer sebetulnya sekarang tuh ya, bukan hanya keluarga ya. Apalagi kalau kita bicara keluarga tuh sebetulnya dengan berbagai kesibukan dan yang ini kadang keluarga kan mempercayakan pada institusi pendidikan. Nah institusi pendidikan kita juga lihat kan gitu ya, masih banyak tanda tanya begitu. Saya kira itu sih. Termasuk kemudian Komdigi kan mengontrol media ya, seperti itu. Nah, sejauh mana juga keseriusan Komdigi, karena kita tahu pada periode sebelumnya kan ternyata juga ada indikasi beberapa istilahnya provider yang di dalam tanda kutip dipelihara juga secara diam-diam.
1: Ada dalam tanda kutip main mata gitu ya.
2: Nah itu kesungguhan itu yang saya sampaikan gitu ya. Nah belum lagi kaitannya juga dengan salah satu ya pilar itu kan bukan hanya institusi pendidikan ya, kalau kita bicara tentang nilai-nilai yang ada di masyarakat kaitannya dengan karakter manusia gitu ya. Apalagi kita menanamkan nilai tersebut pada anak-anak kita. Itu kan sebetulnya institusi agama ya. Sejauh mana institusi agama bekerja juga di dalam upaya mencegah judol ini gitu ya. Karena kalau sekarang pakai pendekatan saya tadi sebut kebakaran ataupun sudah ini, itu kan sebetulnya udah pendekatan kuratif ya. Nah, pendekatan kuratifnya itu aja masih PR berat gitu ya. Apalagi bicara di dalam konteks nanti rehabilitatif ya. Jadi anak-anak yang sudah adiktif itu kan bukan hal yang mudah ya untuk kemudian
1: dilepaskan ya kecanduannya ya.
2: Membebaskannya dan kemudian juga tidak lagi terjebak oleh lingkungan. Karena biasanya juga karena faktor lingkungan ya yang memungkinkan anak-anak itu bisa sulit lepas dari kecanduan judol gitu.
1: Kalau tadi saya ngobrol sama Prof. Arief dari sisi ekonominya, karena dari data PPATK yang aktif bermain judi online itu 71%-nya berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan di bawah 5 juta per bulan, artinya menengah ke bawah. Sementara kita tahu bahwa kecenderungan untuk mendapatkan sesuatu yang instan di tengah ketidakpastian global, lalu daya beli yang masih belum pulih, untuk harga kebutuhan pokok yang mungkin ada fluktuasi harga, ada yang naik-naik banget, ada yang ya begitulah Bu Ida, kondisinya seperti itu sehingga akhirnya ya udahlah siapa tahu menang gitu ya Bu Ida. Mungkin dari sisi psikologi ini sejauh mana dengan kondisi-kondisi yang ketidakpastian seperti ini, kondisi ekonomi di dunia ya, tidak hanya di Indonesia seperti ini, justru malah men-trigger orang untuk bermain judi online secara psikologi. Secara psikologi sosial ini, Bu Ida.
2: Iya, tapi kan kalau saya melihat ya, dalam tanda kutip ya, perilaku judi ini kan sebetulnya bukan faktor eksternal ya, apalagi situasi global ya. Karena kan kita tahu ya, bahwa secara historis, sebetulnya judi itu memang menjadi bagian yang melekat justru memang pada konteks masyarakat bawah gitu.
1: Oke.
2: Karena sekarang aja era digital kita menyebutnya online ya, jadi saya ingat ya, zaman-zaman dulu tuh kalau nggak salah malam Rabu itu macet di mana-mana karena orang nunggu togel setiap minggu suruh keluar. Ya, misalnya itu. Terus kita juga tahu SDSB, kebetulan saya ada keluarga yang mengalami
1: masa-masa
2: kehancuran
1: itu.
2: Kehidupan.
1: Yeah.
2: Kehancuran kehidupan sebagai dampak dari SDSB yang konon disebut sebagai sumbangan berhadiah begitu ya. Tapi itu kan sebetulnya praktek judi. Sebenarnya praktek-praktek judi itu banyak ya yang terselubung secara nyata. Sebetulnya itu adalah tadi mencoba mencari keberuntungan tadi begitu. Nah, tapi kan yang menjadi sangat penting sebetulnya ketika gitu ya, konteks tadi ya, ekonomi yang tidak menentu dan sebagainya, itu memang bisa menjadi salah satu faktor yang melatari begitu ya. Tapi saya melihatnya di dalam konteks ini memang dalam tanda kutip memang sudah ada membudaya begitu ya di satu sisi gitu. Apalagi yang tadi disebut sama Mas Fajar, generasi instan begitu ya. Nah, ini yang juga jadi penting gitu. Kalau orang sosiologi itu menyebutnya, masyarakat kita itu kan berkecenderungan memang tidak terlalu peduli terhadap risiko begitu. Yang nanti ya nanti sajalah begitu ya. Nah, jadi dalam tanda kutip ya berpikir logis itu ya, bahwa kalau kita ingin kaya berarti kita harus kerja keras misalnya seperti itu. Itu kan tidak terlalu ada gitu ya. Karena juga bahasa kita itu role model, ada contoh-contoh orang gitu ya, tokoh-tokoh yang berhasil tanpa ada kerja keras juga bisa gitu. Nah itu juga. Jadi kan anak-anak kita itu
1: meniru aja gitu ya.
2: Iya, anak-anak kita itu kan disosialisasikan dengan bahasa kita itu ya, mengamati gitu ya. Mengamati itu juga dari tokoh-tokoh gitu yang bisa menjadi, atau siapapun lah figur yang bisa menjadi dalam tanda kutip tadi rujukan, role model. Oh, orang bisa kok kayak gitu, kenapa saya nggak bisa, misalnya seperti itu.
1: Okay.
2: Nah, ini yang saya kira yang tadi saya sebut gitu ya, di era digital, terutama pengaruh media sosial, itu kan juga memberikan apa namanya mentalitas tadi ya,
1: mentalitas serba instan
2: ya. Serba instan gitu ya. Terus kemudian juga karena saya mengamati juga ya di dunia kampus, misalnya mahasiswa dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang berkembang, itu sebetulnya kita sebagai dosen juga mengontrolnya nih, benar orisinal pemikiran mereka sendiri atau bagaimana ya,
1: atau chat GPT jangan-jangan gitu ya.
2: Iya, artinya kan ada apa? Ada kecenderungan yang tidak mau repot gitu ya. Yang penting lulus terus dapat kerja gitu ya, pendapatan terus bla bla bla dan seterusnya begitu. Nah, itu yang kita khawatir, memang ada generasi instan sehingga ketika bicara di dalam konteks yang terjebak judi itu ya juga dalam situasi yang seperti itu gitu. Karena saya tadi itu memfasilitasi FGD ya pada kalangan masyarakat bawah gitu ya. Karena juga yang menjadi menarik dari informasi mereka, anak-anak mudanya tuh yang penting dapat uang, nggak pengen cita-cita. Saya kira saya jadi ingat pernyataan Pak Presiden itu ya,
1: nggak jadi kaya gitu.
2: Kita tuh nggak pengen kaya gitu. Jadi mereka tuh kerja serabutan, ngojek atau apa gitu, yang penting dapat duit ya udah gitu. Nah, tapi kita kan pengen tahu juga ya, uangnya tuh digunakan untuk apa
1: gitu. Iya.
2: Ya. Nah, dalam sosiologi itu ada yang disebut sebagai sosiologi uang ya. Jadi sebetulnya pemaknaan tentang uang ini menjadi sangat mendasar, meskipun kita tahu bahwa uang memang dibutuhkan, tapi seberapa kita memaknai dan nilai uang itu sebetulnya juga menjadi penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita gitu.
1: Oke, kalau gitu Bu Ida, sayang sekali waktu terbatas, padahal banyak banget yang mau saya tanyakan, tapi mungkin dalam waktu ya kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ida. Terima kasih banyak Bu Ida.
2: Ya, terima kasih, mudah-mudahan memberi makna.
1: Iya, terima kasih. Sosiolog dari Universitas Indonesia Ida Ruwaida sudah kami ajak berbincang.
0: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Baru saja tadi kita dengarkannya Sosiolog Universitas Indonesia Ida Ruwaidah yang memaparkan terkait dengan budaya judi di Indonesia yang sudah sejak lama ada, bahkan sempat dilegalkan oleh negara kita di masa lalu ya. Sempat disebut juga tadi

0: Nah, ternyata budaya ini semakin merajalela di era internet ya. Semakin mudah untuk dicari dan dimainkan. Hal-hal semacam ini tentu saja membuat khawatir karena masyarakat kita masih belum mampu dalam hal manajemen keuangan ya, dalam hal membatasi diri ya. Seringkali kita dalam artian kalap gitu ya, karena yang diincar menang gitu. Dan yang menyedihkan justru yang banyak kecanduan adalah mereka dari kalangan menengah ke bawah. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan pendapat Anda terkait ini, bisa langsung melalui line telepon dan juga chat WhatsApp kami ya. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Saya sapa terlebih dahulu dari Purwokerto, ada Pak Dasrun. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Dasrun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Sabil yang cakep. Suaranya tadi kedengaran apa boleh dikatakan masih ngantuk tadi apa ya pertama
0: ini. Lagi cek sound.
1: Iya.
0: Silakan Pak Dasrun.
1: Saya mendahului takut tidak keduman waktu.
0: Iya, silakan.
1: Begini, anu Mas Sabil, seandainya alat masih berlaku, pasar global masih dipegangi, saya kira sulit diperhentikan. Itu sangat sulit sekali. Apalagi sekarang sudah ada alatnya. Sejak zaman dulu tahun 1967 itu soal masalah cuman dulu nomornya namanya beda, namanya kasino.
0: Dua angka. Bukan kasino warkop ya.
1: Ya iya,
0: warkop tapi cuma DKI.
1: Alat manual, iya. Baru cara ngocoknya pakai tangan manusia. Terus secara pasangnya begini Mas Sabir, yang 5 rupiah itu mendapatkan 350 rupiah. Tapi ternyata waktu itu zaman pahitnya luar biasa. Tapi ternyata banyak yang terkesima itu sulitnya. Apalagi zaman sekarang katanya sudah. Zaman sudah hebat. Alatnya sudah ada. Ya mungkin malah digunakan yang sebetul-betulnya.
0: Berarti dari dulu budaya judi sudah digandrungi masyarakat kita ya. Termasuk Pak Dasrun main juga Pak Dasrun.
1: Iya. Saya... Kalau saya pernah jadi dukun seperti itu memang.
0: Oh, pernah jadi bandarnya yang iya, gelar itunya, alat judinya.
1: Dimintain. Orang waktu itu orang Tegal di mana saja sampai kunjung ke rumah saya itu minta masih dua angka itu yang 300 apa? Pasangnya 5 rupiah, pendapatnya 350 rupiah. Kalau mendapatkan pasangan 1000 ya termasuk mendapatkan 70.000, kaya dadakan seperti itu waktu itu.
0: Iya, tapi kan kasihan yang tertipunya nih, mereka yang main ya. Uangnya habis nih gara-gara pada Dasrun berarti nih.
1: Tapi zaman sekarang begini Mas, anaknya yang sudah jadi tukang jualan yang besar masih ikut terlibat masalah judi online. Tapi ternyata kok orangnya tidak mengenal Bang Rut sama sekali. Apa mungkin sudah tahu rahasianya mungkin?
0: Ya mungkin juga bagian dari bandarnya juga sebagai alibi lah biar orang ikut-ikutan masang.
1: Apalagi kalau sudah mendapatkan betul-betul penghasilan, itu semangatnya lebih besar lagi
0: tuh. Baik, kalau begitu Pak Dasrun, terima kasih ya Pak ya, sudah sharing bersama Kopi Pro 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke Makassar, ada Pak Wibi. Assalamualaikum, selamat ini hari Pak Wibi.
2: Selamat ini hari Bang.
0: Ya, silakan Pak Wibi, bagaimana nih melihat judul dan juga dampak buruknya terhadap masa depan Indonesia Emas 2045?
2: Begini Bang ya, saya pernah masuk di acara ini.

0: dulu. Saya katakan namanya judi itu sulit diberantas, Bang. Cara apapun pemerintah tidak akan bisa menghapus judi.
1: Yeah. Ya,
0: judi sabung ayam, judi main cekik, mabuk brandy, pulang semboyongan kalau main pukul istri. Itu sangat sulit diberantas ya. Apalagi ini menjelang Piala Dunia, judi bola nanti marah.
1: Wah, iya, betul.
0: Nah, ini pasti ini ya. Kemudian satu hal yang sulit diberantas ya. Contoh sabung ayam. Kalau ditangkap sama ayamnya dibawa ke kantor, nanti di kantor dia bayar, lepas lagi. Pasti harus pulang ke rumah. Jadi sulit diberantas namanya judi. Biar cara bagaimanapun pemerintah melakukan, tetap tidak bisa hilang namanya judi. Terima kasih.
1: Ya, baik. Pak Wibiwa, singkat. Singkat padat jelas. Memang sangat sulit ya untuk memberantas ini, sudah menjadi budaya, apalagi di zaman serba online lebih mudah lagi bagi mereka untuk bermain dan juga mempromosikan permainan judi dari para bandar-bandar ini. Namun semoga ada solusi terbaik untuk melindungi generasi muda kita di masa depannya. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Matauli.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari Bung Sabil.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Matauli.
2: Iya, kecanduan judi online ya.
1: Iya.
2: Bung. Iya. Pastinya ini banyak banget ya datanya, 12,3 juta ya.
1: Tuh, jumlah pemainnya ya 12 jutaan ya.
2: Dari rentang usia 20 sampai 40. Lagi-lagi produktifnya sih itu Bung Sabil ya.
1: Betul.
2: Bisa jadi mahasiswa.
1: Iya. Dan yang menyedihkan, yang 70% lebih itu dari kalangan menengah ke bawah, penghasilan 5 jutaan ke bawah, Pak.
2: Iya, artinya mungkin mereka berpikir, apa karena sulitnya ekonomi ini, ah udah untung-untungan dah.
1: Iya, jadi apa, tujuannya untuk dapat uang. Padahal kalau para pejudi di luar negeri itu tujuannya sama kayak main PS gitu ya, untuk main. Dan ada, apa namanya, ada kedewasaan. Mereka ada budgetingnya. Kalau udah 10% ya udah selesai gitu. Kadang orang kita tuh suka kalap gitu, all in gitu. Istilahnya ya. Ya,
2: karena memang kita lupa itu kan diapain oleh algoritma, rekayasa.
1: Iya, sebetulnya.
2: Mesin AI kan dikasih dulu poinnya. Siapa sih yang bisa sanggup melawan robot yang sudah di setting gitu ya kan?
1: Iya, peluangnya 0,sekian% nggak mungkin menang sebetulnya.
2: Iya, tapi yang penyadaran seperti itu nggak masif, nggak gencar, terus menerus dilakukan. Yeah. Lagi di handphone kita ya, yang nggak kita inginkan muncul iklan judol, pinjol, pornografi itu kan prosesnya saya Bung Sabil ya.
1: Yeah. Walaupun upaya pemerintah sudah sangat gencar, sudah jutaan situs diberantas gitu, namun tumbuh apa namanya mati satu muncul seribu istilahnya.
2: Ya, itulah kita resah yang untuk Indonesia emas ini jadi Indonesia cemas ya. Cuman begini solusinya Bung Sabil.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau misalnya mereka kan udah pada gabut nih, ya kan? Coba di pemerintah kasih kuis-kuis gitu loh, kayak dulu kita TVRI kan, ada kuis akademik, tes pengetahuan gitu kan. Paling nanti kalau dapat hadiah dapat pulsa misalnya kan. Itu kan bisa jadi memancing mereka juga.
1: Iya, iya, iya.
2: Misalnya kan dibuat suatu olahraga cerdas cermat atau apa yang kayak apa namanya Benteng Takeshi entah apalah yang olahraga apa gitu kan. Pramuka kalau misalnya di ekskul sekolah, Komcat, Bela Negara yang sifat-sifatnya apa lah yang misalnya mereka nanti dikasih uang saku apa, mungkin kan gitu. Jadi mereka produktif, dipancing dengan itu.
1: Jadi wah, ide yang sangat menarik. Ya, betul.
2: Ya, ekskul itu. Atau permainan tradisional ya, Bung Sabil ya. Dibuka di lapangan bola atau di kampung atau di desa itu kan.
1: Iya, iya.
2: Jangan di handphone kita main kayak galasing, apa, congklak.
1: Diperlombakan, apa, ada hadiahnya gitu ya. Wah, itu menarik sekali betul. Buat anak muda kita ya, buat remaja.
2: Minggu 17 Agustus kan. Jadi kalau misalnya ini suatu solusi masukan ya nggak masalah dicoba kan, karena sekarang kan ditipu oleh algoritma itu AI itu, cuman kecanduannya gimana ya? 12,3 juta itu saya nggak tahu, saya belum pernah dengar ya dari pakar psikologi, psikiater, ahli terapi itu dalam tingkatan apa dia itu?
1: Separah apa ya kecanduannya?
2: Iya, karena memang ada juga orang dewasa gitu kan menghindari, ini kan sama dengan candu narkoba ya.
1: Iya.
2: Yang lain gitu. Jadi gimana efek jangka
1: baik, panjang? Baik, Pak Matauli. Menariknya tadi soal acara kuis itu saya juga udah mulai jarang tuh acara-acara kuis. Kalau dulu viral kayak milioner ya, wants to be milioner ya, semacam itu udah mulai jarang ya cara-cara begitu ya.
2: Enggak tuh yang iya di TV swasta gitu. Itu aja kemarin yang viral yang MPR itu kan.
1: Ah kalau yang itu memang ada, tahunan itu antar sekolah biasa.
2: Iya, untuk MPR itu kan yang begitu-begitu kan kita kan semua pengen gitu kan.
1: Iya, lebih digalakkan lagi ya ini.
2: Iya, jadi TV-TV nasional swasta ya kan. Coba digerakkan sama pemerintah Komdigi, coba bilangin dengan disponsori apa kek, CSR dari mana, untuk hadiah-hadiahnya nggak usah harus gimana gitu, tapi tetap berkelanjutan sehingga mengalihkan kecanduan mereka itu.
1: Betul. Oke, baik, Pemata Oli, salam sehat, salam tangguh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusi yang sangat membangun dan semoga bisa dipertimbangkan ya untuk direalisasikan, untuk apa namanya memancing gairah anak muda kita supaya ke arah yang lebih positif ya, perlombaan yang edukatif gitu ya, daripada membuat kaya bandar-bandar yang bahkan mungkin mereka ada di luar negeri ya, bukan untuk negara kita. Terakhir di sesi pertama kita ke Bengkulu, ada Pak John. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak John.
3: Dini hari.
1: Wah ini suaranya kenapa nih berbuk-berbuk ya?
3: Oh, jaringan lah mungkin.
1: Oke, silakan Pak John, masih bisa terdengar.
3: Iya, kalau menurut saya ya sangat sulit Bang Habil ya untuk kalau untuk dibasmikan, karena betul kata seperti kata Pak Darus Yasrun tadi dari tahun 60-an dulu. Itu kembali lagi ke mental. Kalau mental kita tidak ada sekali dari mental penjudi, apapun ada peluang apapun nanti tidak akan kita main.
1: Jadi memang apa namanya balik lagi ke orangnya sendiri. Tapi Pak Jun main juga, kalau Pak Dasun katanya dulu malah ininya nih dukunnya katanya. Kalau Pak Jun main.
3: Begini. Kalau saya yang hobi banget tuh, kalau saya taruhan bola.
1: Oh bola.
3: Nah, kalau bola itu saya sampai terus terang saja ya maaf itu sampai 50-an juta saya.
1: Oh pernah kalau habis bola. Sampai 50-an juta?
3: Iya kalau di saat
1: piala dunia. Masya Allah.
3: Yang paling sanggup jadi juara, padahal kita megang siapa. Nah makanya saya bilang tidak akan pernah dihilangkan, tidak akan bisa dihilangkan. Karena itu hiburan. Kalau untuk yang kayak bola itu ya, tapi yang kalau kayak yang di online ini sebenarnya gampang solusinya. Apa kita itu? kita harus punya alat canggih saja. Punya alat canggih bisa mendeteksi bahwa seseorang lagi bermain judi, bisa diketahui dari alat canggih itu, langsung di-off-kan saja. Nah, harus kita punya alat itu. Nah, kalau sudah punya alat itu, jadi siapa, di mana orang lagi bermain itu bisa diketahui dari alat itu, langsung dimatikan saja. Blokir saya.
1: Jadi lebih ke apa namanya modernisasi alat ya, supaya bisa menciptakan alat yang langsung mendeteksi, wah ini si akun A lagi main judi, masuk ke akun judinya nih.
3: Bang Fajar lagi main judi.
1: Wah, kenapa Fajar contohnya?
3: Tapi kalau untuk membasmi sama sekali tidak akan bisa. karena itu sudah dari
1: kembali ke mental yang orangnya sendiri ya.
3: Kembali ke mental itu.
1: Tapi sendiri. Pak John sudah berhenti sama sekali Pak, termasuk taruhan bola juga udah berhenti kan? Masa udah rugi 50 masih enggak. Lanjut?
3: Enggak. Sekarang aja saya sudah ada pegangan untuk yang jadi juara dunia, Piala Dunia di kan bulan depan ini kan Piala Dunia kan?
1: Iya.
3: Ya, saya sudah megang itu. Siapapun lawan akan saya hadapi. Saya sudah megang satu klub itu.
1: Waduh, ini malah
3: berapa
1: udah nyiapin nih.
3: Ya, berapapun dia pasang, saya lebih dari dia pasangnya. Nah, karena memang itu hiburan kalau menurut saya.
1: Oke, baik Pak John kalau begitu. Terima kasih sudah sharing ya Pak John ya. Sehat selalu Pak John. Ya, memang judi menjadi budaya dan juga hiburan bagi orang tertentu, termasuk Pak John tadi. Saya berharap saya sudah tobat Mas gitu. Ternyata masih punya niat masang ternyata Pak John. Namun ini menjadi salah satu apa namanya karakter atau tabiat masyarakat kita yang memang sampai saat ini masih menjadikan judi sebagai hiburan. Di samping tentu saja tujuan utamanya untuk mendapatkan uang. Kita lanjut diskusi nanti di sesi kedua. Saatnya kita jang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Laporan yang disampaikan Sugandi Avandi.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi kuat dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, DPR RI bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Laporannya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampol di Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan, dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026, yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
5: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
4: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
5: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
4: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
5: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli nggak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
4: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, Kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
6: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
4: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
7: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
9: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
8: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
10: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena judi online kini tidak lagi sekedar persoalan moral atau kriminalitas digital. Fenomena ini telah menjelma menjadi sebuah ancaman ekonomi, ancaman sosial, bahkan ancaman pembangunan jangka panjang. Judi bukan hanya menguras uang masyarakat, tetapi juga mengikis produktivitas masyarakat, merusak kesehatan mental, memicu kemiskinan baru, menghancurkan pondasi keluarga. Dan kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah mayoritas pemain judi online justru berasal dari kelompok usia produktif, kelompok yang seharusnya menjadi tulang punggung bonus demografi Indonesia. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Arief, Pak.
2: Mas Fajar.
1: Kabar baik, Pak.
2: Alhamdulillah sehat,
1: Pak. Alhamdulillah sehat, ya. Ini sangat memprihatinkan kalau dari data PPATK, memang dalam transaksi judi online 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Tapi jumlahnya fantastis, 286,84 triliun. Meski demikian, jumlah pemain aktifnya itu mencapai 12,3 juta orang. Atau kalau dibandingkan itu sekitar 100 orang penduduk Indonesia, 4 diantaranya main judi online. Sementara kita menghadapi sedang menuju sebenarnya mengkonsepkan generasi Indonesia emas dengan adanya bonus demografi. Sayangnya prevalensi usia produktif itu main judi online. Tanggapannya gimana nih, Pak Arief?
2: Iya, memang kondisi judi online ini emang cukup mengkhawatirkan, ya. Memang ketika memang kita lihat, ini kan masuk mulai dari gadget, ya. Ketika sekarang kan anak-anak, mungkin kita bilang Gen Z dan seterusnya itu kan terbiasa menggunakan gadget. Sehingga akhirnya masuknya kan, misalnya kita main game biasa, kemudian tersisipi oleh tawaran judol lah. Kemudian judolnya kemudian dicoba-coba-coba-coba, akhirnya kecanduan. Dan ini memang kemudian fenomena ini cukup mengkhawatirkan, ya. Saya periode lalu kebetulan sebagai wakil dekan di FEB gitu, salah seorang mahasiswa kami pun juga terkena itu, ya. Bahkan kalau sudah terkena judul itu sampai laptop temennya itu dicolong untuk dijual untuk ya itu
1: buat, jadi modal
2: deposit. betul.
1: Jadi ini berkaitan juga dengan tingginya pemain aktif judi online itu dengan berbanding lurus dengan tingkat kriminalitas, jangan-jangan nih, Pak Arief?
2: Pada akhirnya begitu kan, saya mungkin pernah nulis beberapa waktu lalu di Kompas, ya. Ketika kemudian judol, kemudian dia tidak punya uang, akhirnya kemudian terjerat di pinjol, nah, itu kan udah double kill, ya.
1: Double kill.
2: Nah, kemudian kalau dia tidak bisa membayar, akhirnya ya pasti akan kriminalitas sangat tinggi.
1: Nah, kan sudah berbagai upaya nih dilakukan oleh pemerintah. Udah pemblokiran jutaan situs judi online, tapi kemudian bermunculan lagi, mati satu tumbuh seribu lah istilahnya begitu, ya, dengan namanya ditambah domainnya diubah dan lain sebagainya, dan terus akhirnya bisa diakses oleh masyarakat entah bagaimana caranya. Data terakhir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, 80 ribu anak terpapar judi online masih berusia di bawah 10 tahun. Yang tentu saja mereka untuk beli handphone aja duitnya nggak ada, untuk beli pulsa, kuota apalagi, pasti dari orang tua. Nah, itu gimana nih, Pak Arief, menghadapi bonus demografi di masa-masa yang akan datang nih sebagai tulang punggung bangsa Indonesia ini?
2: Ya, memang peran keluarga dalam hal ini orang tua menjadi hal yang sangat penting, ya, bagi kami. Dalam artian orang tua memang harus kemudian memayungi, mungkin kalau di handphone kan mereka pasti biasa pakai handphone orang tua, ya. Beberapa aplikasi mungkin memang harus dimulai di, kan bisa kita cegah untuk kaitan dengan usia, ya. Nah, ini kan kadang-kadang orang tua kadang sekarang kan untuk mendiamkan anak, ya, dalam artian anaknya rewel kasih
1: biar diamnya cepat gitu.
2: Iya, dan tapi itu tanpa dibentengi bahwa hati-hati ketika buka ini buka itu, kan judul ini kan kayak kecanduan, ya. Awal mungkin kita kasih deposit kecil, oh menang, akhirnya kita kan oh coba deh lebih gedein lagi, kalah, oh makin penasaran, akhirnya lama-kaman tidak sadar, tanpa disadari kejebak dalam jebakan judol pada akhirnya, seperti itu.
1: Oke, Karena saya ngobrolnya sama Profesor Arief selaku guru besar FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN ya, Syarif Hidayatullah Jakarta.
2: Ya.
1: Akan lebih enak rasanya kalau saya bicara soal ekonomi dulu deh Pak Arief. Kan 286,84 triliun perputaran uangnya itu mungkin setara dengan jumlah alokasi dana kementerian tertentu ataupun program pemerintah tertentu lah Pak Arief ya, Prof Arief. Kalau misalkan dialokasikan untuk kegiatan yang produktif tentu akan bisa dampaknya bisa lebih luas. Tapi saya coba untuk menyinggung soal pertumbuhan atau PDB kita 5,61% yang dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Apakah ini juga dampak dari misalkan sulitnya mencari pekerjaan, biaya hidup semakin tinggi sementara pendapatan sulit sehingga akhirnya mencari sesuatu yang instan untuk bisa menutupi kebutuhan, yaitu akhirnya dengan tergiur dengan judul ini, Pak Arief, Prof Arief.
2: Oke, kalau memang kalau kita lihat data ya, PPATK kan bilang hampir sebagian besar pelaku judol itu adalah orang berpendapatan 5 juta ke bawah.
1: Persis.
2: Memang ya. tidak menutup kemungkinan memang akhirnya ini adalah mencari jalan shortcut ya, shortcut untuk budaya kaya instan ya, tanpa sadar bahwa sebenarnya nggak ada yang namanya kaya itu instan ya. Nah ini kemudian akhirnya karena kesulitan mungkin mencari penghidupan, harga-harga barang semakin lama semakin naik, konteks dalam beberapa bulan terakhir akibat perang di Timur Tengah harga makin tidak pasti. Nah akhirnya kemudian orang ya coba deh main judul kali-kali, siapa tahu menang, lumayan lah buat ini. Tapi tanpa dia sadari akhirnya kan itu kayak ada algoritmanya ya di judul itu ya. Nanti kalau kita udah beberapa kali kalah pasti dikasih menang supaya ini lagi. Nah itu tanpa disadari akhirnya bukannya mencari uang bisa untuk menutupi kebutuhan hidup, yang ada malah akhirnya terjebak mulai jual ini jual itu dan segala macam. Itulah memang dampak ya.
1: Oke.
2: Okay. Negatif dari judul.
1: Baik, kita coba cari dari pangkalnya. Dengan tadi kan kita bahas tentang untuk pendapatan 5 juta per bulan, berpenghasilan 5 juta per bulan, di bawah 5 juta per bulan. Artinya untuk golongan masyarakat menengah dan ke bawah lah ya, tidak mampu.
2: Iya, betul.
1: Sementara untuk dikabarkan ya, Prof Arief, koreksi saya jika saya salah, dengan kondisi sejak ketidakpastian global ini, perang di Timur Tengah, banyak persentase masyarakat kalangan menengah yang turun kelas. Bahkan yang biasanya PDB kita ditopang oleh konsumsi masyarakat, kelas menengah itu menjadi salah satu barometernya untuk bisa spend uang untuk konsumsi. Tapi kemudian akhirnya malah ada istilah lipstick effect. Kemarin Pro 3 RRI sempat membahas itu, lipstick effect, bahwa mereka akhirnya tidak membelanjakan uang untuk sesuatu yang untuk jangka panjang, tapi lebih kepada memuaskan diri saat ini aja gitu. Jadi nggak ada tabungan, nggak ada saving, nggak ada investasi dan lain sebagainya, sehingga akhirnya tanpa terasa uangnya habis dan akhirnya turun kelas gini, Prof Arief. Kondisi seperti ini apakah juga notis juga nih, atau ada pandangan lain, Prof Arief?
2: Oke, okay. Selain aspek makro ya, memang kemudian pemerintah punya PR memang bagaimana meng-create pertumbuhan yang berkualitas, yang inklusif ya. Ini memang PR pemerintah. Jadi memang kebijakan-kebijakan misalkan yang shortcut, short term ya, sifat jangka pendek, itu mungkin di sebagian hal bisa dilakukan, tapi juga hal-hal yang jangka panjang juga perlu dilakukan. Misalkan kita kan meskipun pemerintah mendenial bahwa kita sedang mengalami deindustrialisasi dini ya, tapi kita perlu bilang dibandingkan dengan era 2000-an awal, di mana kontribusi PDB, manufacturing terhadap PDB 30%, sekarang hanya di angka 17%-an. Ini kan berarti pemerintah harus melakukan reindustrialisasi untuk apa? Supaya meningkatkan lapangan kerja yang
1: berkualitas. Itu dia.
2: Itu dari sisi ekonomi ya. Tapi di sisi yang lain juga masyarakat mungkin juga perlu dilakukan financial literacy ya. Literasi keuangan juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Bagaimana melakukan, ya tadi kayak kita bahas adalah misalnya lipstick effect dan segala macam, itu kan memang memuaskan, karena kan ada FOMO, ada YOLO, dan segala, itu kan akhirnya, ya akhirnya orang terjebak ya, nggak bisa memaintain duitnya, seperti itu sih.
1: Iya, Artinya gini, bahwa angka 5,61 PDB kita itu sebenarnya angka yang bagus ya di atas kertas. Tapi itu kemudian harusnya bisa di, itu sebagai indikator bahwa daya beli masyarakat itu sedang baik-baik aja. Tapi kemudian ketika didalami lebih lanjut bahwa sumbangan terbesar itu justru peningkatan yang signifikan dari belanja pemerintah. Naik sekitar 20-an sekian lebih. Sementara untuk dampaknya dari belanja pemerintah itu tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga lapangan pekerjaan masih menjadi sulit, lalu juga harga-harga masih terasa fluktuasinya tuh masih belum stabil dan lain sebagainya, sehingga ya udahlah gimana caranya supaya survive, ya udah nih ada tawaran di media sosial nih, ada judi online, akhirnya tergiur gitu loh Prof. Arief. Ini mungkin salah satu sumbernya adalah bagaimana pemerataan perputaran uang itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Gini rasionya lah, gap antara si kaya dan si miskin ini nih, Prof. Arief.
2: Iya, memang kalau kita bicara angka triwulan 1 itu kan 5,61% ya. Mm-hmm. Cuma kan kita tidak menutup kemungkinan ada yang sifatnya seasonal effect ya, karena Ramadan dan kedua kan memang belanja pemerintah arahnya adalah untuk menggenjot dari sisi sana ya. Untuk buffering untuk ya di dua bulan di Februari Maret kemarin. Okay. Nah memang kemudian the real battle menurut saya pasca Ramadan inilah benar-benar akan diuji pemerintah. Makanya kemudian kan mungkin banyak instrumen yang bertujuan untuk efisiensi dan segala macam ya. Memang kemudian atau misalkan Pak Purbaya sendiri kan sudah bilang bahwa kita sudah mulai masuk rada-rada survival mode gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah ini kan memang konteks yang tidak bisa dihindari. Memang kemudian PR-nya adalah bagaimana ketika kita bisa meningkatkan pertumbuhan, tentu pemerataan itu juga menjadi hal yang concern.
1: Okay.
2: Kalau dari sisi, kalau kita melihat kemarin pembacaan nota RAPBN 2027 yang dibacakan oleh Presiden, sebenarnya kan Presiden itu ya realistis tapi juga optimis ya. Salah satunya memang kemudian mencoba misalnya dari sisi ekspor ya, meskipun ini masih debatable ya, kaitan dengan pembentukan
1: satu badan, ya.
2: Iya, badan baru itu. Nah, cuman memang kemudian kan, ini isunya kan muncul bahwa dari fenomena bahwa terjadi under-influencing ya. Bahwa ekspor itu yang dilaporkan lebih kecil dibandingkan dengan yang realnya.
1: Iya.
2: Nah, sebenarnya kan arahnya ke sana. Sebenarnya kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945, kan sebenarnya kan memang hajat hidup orang banyak itu kan sebenarnya dikuasai oleh
1: negara. Iya.
2: Sebenarnya dari satu sisi yang dilakukan pemerintah tidak sepenuhnya
1: salah,
2: cuma memang harus dilakukan secara hati-hati.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Samsu, pedagang pasar, dalam kesehariannya ketika berjualan di pasar melihat kanan kirinya nih, anak kecil sampai dewasa main judi online, Pak Arief. Ini tanggapannya Prof. Arief.
2: Iya, memang ya tadi bahwa sekarang kan kita anak-anak itu kan terbiasa memegang HP, cuma kan akhirnya tidak diawasi ya apa yang mereka gunakan. PR-nya itu kan kemudian kalau yang lebih di kota misalkan handphone yang link misalnya Google Play-nya dengan apakah GoPay, dengan kartu kredit atau kartu debit, nah itu menjadi persoalan lagi. Akhirnya dia gampang kadang-kadang anak-anak itu kan untuk deposit ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah ini PR memang bagi orang tua juga bagaimana menekankan itu sebenarnya. Nah makanya pendidikan keluarga menurut saya itu menjadi hal yang penting ya. Pemerintah kan sudah mencoba untuk menutup bolak-balik ya. Cuma memang kan, saya nggak tahu ya, memang pelaku provider judol ini kan kemana-mana ya. Saya kebetulan karena orang kampus, kami juga ngelola jurnal ya. Hampir sebagian besar website jurnal itu kan berbasis operating system OJS. Nah itu pasti selalu di-hack dengan judol.
1: Oh iya.
2: Iya betul. Nah, saya juga nggak tahu karena kan memang itu open source ya, jadi paling nggak apa-apa.
1: Oh iya.
2: Jadi banyak website yang berubah jadi website judol.
1: Oke.
2: Okay. Diambil alih kemudian judol. Nah ini PR ya, memang tutup satu mereka
1: tumbuh lagi.
2: Kemana lagi itu memang?
1: Iya. Data terakhir Pak atau Prof. Arief dan juga Pak Samsul di Takengon saya bacakan ya dari situs Komdigi. 3.427.414 konten situs judi online sudah diputus oleh Komdigi. Sekali lagi, 3 juta. Kalau tadi saya sebutkan 1 jutaan ya. Ternyata saya koreksi 3.427.000 lebih. Sudah diblokir. Tapi kok masih bisa ada yang main judi online? Ya karena tadi tumbuh lagi tuh. Satu ditutup, betul. Dua lagi, nongol lagi gitu. Dan saya herannya, untuk pemain judi online ini yang mungkin sudah dalam tanda kutip edik ya, kecanduan itu, tahu saja celah untuk mendapatkan situs judi online, walaupun mungkin situs yang biasa dia mainkan itu sudah diblokir misalkan gitu ya, Prof Arief ya. Yang terdampak banget itu adalah menengah, kelas menengah dan menengah ke bawah ya, miskin. Betul. Sudah tidak mampu main judi online dan akhirnya kalah, makin terpuruk lagi. Kelas menengah yang akhirnya turun kelas. Dan ini sangat berbahaya karena PDB kita setiap tahun, kalau koreksi saya jika saya salah, Profesor Arief, ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dan kebetulan itu yang menyumbang terbanyak itu adalah masyarakat menengah Indonesia. Sementara dari asosiasi pengusaha mall ya, perusahaan mall itu mengatakan sekarang banyak nih timbul rojali-rojali nih, rombongan jarang beli. Jadi mallnya rame, cuma sightseeing aja, cuman window shopping. Jadi enggak belanja gitu. Itu padahal masyarakat menengah itu yang biasanya yang apa ya, lebih royal ataupun mengkonsumsi itu, sehingga perputaran uangnya bisa berjalan. Sementara kondisinya tidak seperti itu sekarang ini. Tanggapannya ini, Prof Arief?
2: Ya, memang judi ini kan mau online maupun offline ya. Ini kan hanya media ya, online-nya ya. Cuma media online ini kan membuat penyebarannya menjadi lebih masif ya. Kalau dulu, zaman dulu misalnya judi itu harus pasang togel, itu kan harus ke tempatnya, malu-malu kan.
1: Iya.
2: Oh, nanti kok kelihatan tetangga dan segala. Nah, sekarang kan orang diem di dalam kamar.
1: Iya, nggak ketahuan tuh.
2: Kayak main HP gitu, ternyata dia, wah ini kurang top up lagi. Karena memang yang ditimbulkan kan efek ketagihan ya. Jadi ketika ketagihan itu kan kayak jadi, penasaran, masa kalah sih. Pasang lagi deh, coba lagi. Dan tambah terasa tadi, mobil satu dijual. Dan efeknya memang pasti akhirnya rumah tangga kebanyakan pasti akhirnya
1: retak ya, atau iya.
2: Nah, ini memang hal ya yang memang menjadi harus menjadi konsen pemerintah, dan saya sepakat dengan tadi Pak siapa bahwasanya memang satu harus kembali ke keluarga, bahwa harus ada pendidikan ya, wanti-wanti lah kepada anak-anak kita. Satu ya, tidak hanya judol ya, pornografi dan segala macam. Jadi memang pengawasan terhadap penggunaan gadget pun juga menjadi hal yang harus dipantau ya. Termasuk kalau misalnya anak kita sudah mulai berubah sikap dan segala macam, harus hati-hati. Dan mungkin rekening-rekening bank anak-anak kita pun juga harus kita pantau juga Pak. Jangan
1: top up sendiri. Iya.
2: Nah, itu jadi PR.
1: Iya. Nih, Prof Arief, kalau misalkan kita merunut dari pangkal masalah, misalkan ya. Salah satu jalan keluarnya adalah menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat yang produktif ini, yang tadinya mungkin tidak ada kesibukan, akhirnya bekerja dan akhirnya lupa akan judi online, akhirnya bisa produktif dan menghasilkan uang, dan itu saja bisa meningkatkan putaran ekonomi, membuka lapangan pekerjaan di tengah kondisi ketidakpastian global, di tengah tekanan depresiasi terhadap rupiah. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk itu, Prof Arief?
2: Ini memang pertanyaan sulit juga untuk dijawab ya. Cuman memang hal yang paling utama menurut saya adalah kita tidak bisa lagi hanya terjebak pada kebijakan yang sifatnya jangka pendek ya. Misalkan ketika kita bicara pelemahan rupiah,
1: naikkan suku bunga acuan gitu.
2: Ya, tidak bisa hanya mengandalkan instrumen moneter, ataupun misalkan kemarin Menteri Keuangan bermain juga jual surat utang
1: negara ya.
2: Gitu. Tapi kan PR-nya adalah ketika fundamental ekonominya tidak diperbaiki, maka mau sampai kapanpun ketika ada shock, ya pasti akan goyang, itu PR-nya. Nah, kan memang kita lihat 2 dekade terakhir kan memang growth kita memang mungkin di angka 5-6% ya. Tapi memang kemudian yang jadi masalah kan ada beberapa hal yang tidak menyentuh aspek-aspek fundamental. Nah, ini menjadi PR sebenarnya bagi Presiden Prabowo adalah bagaimana kemudian aspek fundamental itu pun harus benar-benar dibenahi ya. Misalkan industri, bagaimana mencari industri yang memang bisa, satu isunya adalah jangan industri yang padat modal, karena kalau industri yang padat modal maka tentu tidak akan bisa menyerap tenaga kerja banyak. Maka PR-nya adalah bagaimana menumbuhkan industri-industri padat karya yang mungkin yang beberapa tahun belakangan ini sudah mati ya, misalkan kayak kita sepatu.
1: Tapi sayangnya, Prof, kemarin saya sempat ngobrol sama Asosiasi Pengusaha Indonesia, dampak yang terasa sekarang ini justru malah sektor padat karya, karena bahan bakunya sulit banget didapat karena kondisi geopolitik dan harganya juga naik nih. Biji plastik ya untuk kemasan, food and beverage, makanan minuman, untuk kedelai, untuk apapun itulah yang bahan bakunya itu kebanyakan harus didatangkan dari luar negeri nih, Prof.
2: Betul-betul. Memang kan sebenarnya PR kita kan mungkin beberapa aspek kita tidak terdampak, tapi yang menjadi dampaknya adalah bahan baku kita kan. Nah, ternyata sebagian besar impor ya, termasuk plastik dan segala macam.
1: Yeah.
2: Memang kemudian kita perlu menyiapkan mungkin barang-barang substitusi ya, atau mencari titik sumber-sumber yang mungkin yang tidak terlalu terdampak akibat perang sih. Nah, itu menjadi PR pemerintah sebenarnya.
1: Oke, agar tidak menimbulkan lagi pengangguran baru ya, Prof. Arief. Karena ancaman seperti PHK itu sudah di depan mata, karena stok dari para pengusaha-pengusaha ataupun industri padat karya yang mempekerjakan banyak orang seperti tekstil lah utamanya. Itu mungkin stoknya sudah sampai di pertengahan tahun sudah habis. Lalu kemudian harus renew lagi atau didatangkan lagi dari luar negeri. Sehingga itu kalau misalkan masih terganggu, itu bisa jadi mengurangi produksi, efisiensi, dan akhirnya menjadi pemutusan hubungan kerja atau menimbulkan pengangguran baru. Sehingga akhirnya kalau ada pengangguran baru ya, jangan sampai akhirnya main judi online, Prof. Arief.
2: Iya, betul-betul. Memang PR-nya bagaimana meng-create pertumbuhan di satu sisi, tapi sisi lain pemerataan memang harus juga diraih ya.
1: Oke.
2: Okay. Memang ini menjadi tugas besar pemerintah, karena pemerintah terlalu banyak yang ingin dikerjakan, cuman arahnya mungkin perlu sedikit dibuat prioritas mana yang lebih.
1: Oh iya, langkah prioritas. Iya.
2: Yeah.
1: Oke, okay, baik Prof, terima kasih banyak atas waktunya, Prof.
2: Iya, makasih banyak.
1: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Arianto Al Arif sudah kami ajak berbincang.
0: Wawancara Pro 3.
3: Info Haji.
4: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
5: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
3: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
6: Memastikan ya bahwa semua layanan
7: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
3: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di segmen Kopi Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita sudah memasuki sesi kedua, sesi interaktif kedua. Seperti biasa kami mengundang Anda untuk berpartisipasi terkait dengan topik kita pada dini hari ini, maraknya judi online dan dampaknya terhadap bonus demografi di Indonesia. Tadi kita sudah simak bersama penjelasan dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nurianto Al-Arif, ya, terkait dengan maraknya judol yang memang sudah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia khususnya. Apalagi sekarang dengan adanya internet dan juga media sosial, web-web yang menjadi situs permainan ini semakin marak dan semakin mudah untuk dijangkau masyarakat. Kalau zaman dulu yang offline, kita harus datang ke tempatnya. Mungkin dari sisi psikologis ada ketahan dengan rasa malu dan juga rasa malas, ya. Namun dengan semua serba instan di zaman sekarang ini, bisa lewat HP sekali klik, ya, dengan jari-jari Anda semua dari dalam kamar juga bisa dijangkau, gitu, ya, sehingga transaksinya menjadi semakin mudah, semakin banyak yang tergiur. Dan seperti apa dampak kecanduan judi online bagi generasi muda kita? Tadi dijelaskan juga ada sekitar 80-an ribu para pemain judi online ini dari kalangan usia 10 tahun ke bawah. Ini anak SD udah main judol juga, ya, meskipun dengan transaksi yang tentu saja jumlahnya minim, namun potensi kecanduannya yang kita khawatirkan, karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang nanti 2045 diharapkan membawa bangsa ini menuju Indonesia emas. Namun dengan melihat bagaimana remaja dan anak-anak kita sudah kecanduan judi online, tentu saja kita khawatir bagaimana ini nanti akan berdampak pada terganggunya harapan dan juga dampak dari bonus demografi. Jangan sampai bonus demografi menjadi bencana demografi, di mana di masa depan nanti generasi kita justru generasi yang kecanduan judi online, tidak mampu memanage keuangan mereka dengan baik, banyak menimbulkan konflik, gitu, ya, dengan keluarganya, gitu. Tentu saja, ya, itu sangat kita hindari, ya. Kemudian juga bisa memperbesar kriminalitas, yaitu tadi juga disebutkan bahwa untuk bisa main judi online harus, karena nggak punya uang, kemudian mencuri laptop milik temannya. Itu ada kasus tadi dijelaskan oleh narasumber juga. Jadi ini seperti orang yang sedang sakau terhadap narkoba, ya. Kita seringkali mendengar dulu kisah-kisah orang yang sakau dari narkoba sampai harus menjual seluruh perabotan di rumahnya, padahal bukan punya dia, itu punya orang tuanya, gitu. Dan ternyata judul juga bisa berdampak sampai seperti itu. Silakan Anda yang ingin memberikan komentar dan opini terkait topik kita hari ini dengan mengkaitkannya terhadap kualitas anak bangsa di masa depan yang menjadi harapan bangsa menuju Indonesia Emas 2045, Anda bisa telepon kami saat ini juga. Kami

0: nggak memblokir. Intinya masalah akun ya. Itu semuanya dibersihkan karena di Indonesia ini kan bukan hanya orang sekedar dewasa. Jadi anak-anak SD terus juga buat wanita pun kebanyakan permainan yang seperti itu, Bung. Jadi kebanyakan apalagi di zaman sulit seperti ini, intinya nggak mau keluar keringet lah bekerja di situ. Akhirnya apa? Kan ini kalau misalkan tidak bisa di stop sampai kapanpun tetap akan rusak generasi penerus anak bangsa kita kan. Dari kemarin pun saya berbicara seperti itu. Maka dari itu tolonglah. Intinya supaya bisa di stop maupun akunya ataupun intinya sampai ke akar-akarnya lah intinya. Karena uang Indonesia ini kan semuanya larinya pada luar negeri.
1: Ya, tapi hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Komdigi. Ini sudah bahkan lebih dari sejuta situs dan juga akun ini diblokir. Namun ya seperti narasumber tadi kita katakan, tumbuh mati satu tumbuh seribu. Nah, kembali ke mental dari individunya sendiri, ingin berhenti atau tidak. Seperti itu Pak Jasma melihatnya. Efektif atau tidak nih ya, kalau hanya sekedar pemblokiran nih?
0: Kalau hanya untuk sekedar pemblokiran, kalau menurut saya itu tidak mungkin bakalan berhenti, Bung. Karena udah kecanduan. Ibarat kita seneng rokok, nggak punya rokok, ibaratkan. Kan yang berapapun mencari rokok.
1: Yeah.
0: Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya ya mohonlah. Karena apa? Karena ini bikin merusak segala-galanya. Termasuk kan saya udah berbicara tentang keluarga saya pun udah habis. Yeah. Sekian juta kan seperti itu. Sampai nggak pulang kan seperti
1: tapi
0: itu.
1: Tapi sejauh ini sudah dilakukan dan ternyata masih banyak mereka buat situs baru, buat akun baru. Sehingga cenderung sepertinya kita tidak bisa berharap banyak dari pemblokiran ini. Kalau Pak Caso melihatnya gimana nih Pak?
0: Maksudnya gimana Bung?
1: Ya karena sudah dilakukan kan pemblokiran ini sampai sejuta lebih situs juga diblokir. Dan ternyata mereka tumbuh lagi, banyak lagi begitu. Artinya tidak bisa mengharapkan dari pemblokiran saja begitu.
0: Ya intinya seperti ini Bung. Waktu adik saya sendiri pun ya kemarin ya waktu pulang kan itu tiba-tiba berbohongnya nggak punya HP pulang tersebut, tapi nyatanya pinjam dari temennya, membuat akun sendiri. Intinya seperti itu lagi Bung, kuncinya di situ. Intinya model kaya apapun untuk pemerintah harus bisa memblokir biar aman ke depannya.
1: Baik kalau begitu. Memblokir disertai dengan hukuman tegas bagi para pelakunya, bandar-bandarnya ini.
0: Iya, terutama bandarnya. Kalau tidak ada bandarnya ya mungkin tidak seperti ini. Karena apa Bung? Intinya itu seperti apa ya, ibarat kita pengen ini, yang namanya ini udah kecanduan ya tetap terus akan seperti itu Bung.
1: Iya, jadi, baik Pak Caswa.
0: Tolonglah satu ketegasan ya untuk memberikan hukuman, kedua itu pemblokiran. Karena apa? Ini akan rusak semuanya kalau menjadikan begini.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Caso atas komentar dan masukannya. Semoga nanti pemblokiran ini bisa berlanjut lebih efektif lagi disertai dengan hukuman tegas yang memberikan efek jera bagi para pelaku dan terutama bandar-bandarnya ini ya. Atau kalau bandarnya di luar negeri pasti ada pihak konektornya di Indonesia. Nah, mereka ini yang harus dimintai pertanggungjawabannya, dihukum seberat-beratnya. Kita ke Bu Dinda di Bogor. Assalamualaikum, selamat dini hari Bu Dinda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari Bu Sabil.
1: Selamat dini hari Bu Dinda. Silakan Bu Dinda.
2: Bung Sabil dengan tim, siapa timnya?
1: Zahran. Ada Irfan, Zahran, ya.
2: Zahran sama Irfan. Selamat dini hari, Bung Irfan, Bung Zahran.
1: Iya, selamat dini hari juga katanya, ya.
2: Salah sebut, pikir Bung Irfan ternyata Bung Zahran. Semangat.

0: Ya, gimana Bu Dinda sendiri? Ini kan judi dari dulu udah ada ya. Kalau Bu Dinda, jangan-jangan main juga nih kayak pendengar kita sebelumnya nih.
1: Masa depan anak bangsa ya untuk kita yang kita bahas sekarang ya. Iya.
0: Iya.
1: Judi itu, jenis judi itu berkembang terus ya, Bung
0: Sabil. Iya.
1: Jadi betul. Tadi apa tuh? SK apa tadi?
0: Tadi dulu katanya ada SDSB.
1: PSB apa tuh nih?
0: SDSB.
1: SP ya nggak ada begitu pokoknya.
0: Zaman dulu itu saya juga baru tahu itu.
1: Terus ada togel, terus ya, terus lagi ini kartu ya kartu main kartu. Terus apa lagi tuh? Ini apa? Yang ayam tuh apa?
0: Sabung ayam.
1: Sabung ayam, nah itu kan judi-judi juga kan.
0: Iya. Nah itu gimana ya caranya biar orang tuh gak kecanduan main judi apapun bentuknya sekarang, apalagi ada internet.
1: Nah untuk sekarang ini ya memang jadi berkembang terus emang perjudian di Indonesia ini, perjudian lagi. Iya berkembang terus ya. Makin kesini makin berkembang, sekarang malah merambah ke korbannya anak-anak.
0: Iya. Anak SD loh, udah banyak yang main loh.
1: Kalau untuk anak-anak itu mungkin tugas orang tua ya yang harus lebih intens ya. Misalnya handphonenya itu boleh ada paket internetnya, tapi hanya hitungan 1 giga mungkin ya, jangan lebih dari itu karena kesempatan untuk mereka mungkin 1 gigabyte juga mungkin kebanyakan kali ya. Masih bisa untuk main ya begitu. Jadi itu tugas orang tua untuk
0: pengawasan orang tua ya.
1: Kontrol paket internetnya itu sampai terisi banyak karena itu kesempatan mereka untuk ya itulah main-main sama teman-temannya, akhirnya ya itulah jadi judi gitu.
0: Oke, kan. Baik Bu Dinda.
1: Karena generasi muda mungkin kalau yang sudah bisa cari uang sendiri, ya itulah masalahnya. Jadi mereka jadi kecanduan karena ya padahal untuk menang 1 kali kalahnya 10 kali, tapi mereka jadi kecanduan ya. Jadi bukalah lapangan kerja sebanyak-banyaknya, kesempatan kerja untuk mereka, jangan sampai ada kesempatan untuk berleha-leha sambil berjudi. Sepertinya itu
0: Bung. Iya. Baik Bu Dinda kalau begitu. Terima kasih. Selamat ini hari Bu Dinda. Sehat selalu. Ya langsung kita ke Palu ada Pak Zubair. Assalamualaikum. Selamat ini hari Pak Zubair.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya silakan Pak Zubair, gimana nih melihatnya dampak judul bagi demografi Indonesia di masa depan?
2: Tentang judi ini ya.
0: Mm-hmm.
2: Kalau di kampung saya awal tahun 2000-an itu ada yang namanya sio-sio.
0: Apa itu?
2: Sio-sio itu. Judi seperti togel juga, cuma dia agak sedikit berbeda. Jadi ada 12 sio, itu sio 1 sampai dengan sio 12. Nah. Itu masing-masing sio itu bergambar hewan begitu. Ada kambing, kucing, yang saya paling ingat sio 12 itu bergambar ular naga gitu. Jadi setiap mereka itu berpatokan dengan mimpi ketika tidur itu mimpinya apa sih, hewan apa yang muncul dalam mimpi, oh ini yang akan saya pasang besok. Dan itu terbukti ini loh, terbukti benar ya, biasanya gol benar. Nah jadi begini Bung, itu semua saya jelaskan dari sudut pandang agama Islam tentunya. Ini semua adalah permainan setan ya, permainan setan, karena judi itu salah satu dari amal-amal setan itu sendiri.
0: Nah,
2: kenapa setan itu menggiring manusia ke dalam judi hanyalah untuk menyebabkan mereka menimbulkan permusuhan dan kebencian ya, dan melalaikan mereka dari mengingat Allah Rabbul Alamin. Saya punya solusi tentang ini, diantaranya hendaknya kita ya kembali untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dalam diri masing-masing, dalam diri keluarga ya, dalam diri anak-anak. Itu harus ditanamkan nilai-nilai keimanan dengan cara ya, mengajarkan kepada mereka tentang mengenalkan mereka tentang Tuhan mereka, ya, menanamkan rasa takut kepada Tuhannya. Karena apapun apapun yang dilakukan oleh mereka-mereka untuk mencegah judi ini nggak akan mampu. Kenapa? Karena nilai-nilai keimanan dalam diri manusia itu sudah berkurang.
0: Ya, kembali ke mentalitas masing-masing orangnya ya. Lalu solusi lainnya? Nah,
2: begini Bung, ya? Orang Indonesia semakin dilarang semakin penasaran. Betul tidak? Penasaran pasti. Kenapa? Karena nilai keimanan tidak ada dalam diri mereka. Jika memang ada nilai keimanan dalam hati, ketika mereka dilarang, jangan begini, jangan begitu, mereka pasti akan, oh iya, daripada saya rugi, mending saya lakukan sesuatu yang lebih baik.
0: Baik, Pak Zubair, kalau begitu.
2: Butuh waktu.
0: Iya. Ya. Terima kasih banyak Pak Zubair ya atas sarannya, atas komentarnya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Zubair. Dan itu tadi ya, kembali ke mentalitas masing-masing. Karena kalau hanya mengandalkan peran pemerintah, dan pemerintah sudah melakukan upaya maksimal, Komdigi memberantas, ya sudah tidak terhitung lah berapa banyak situs yang mereka blokir, dan juga akun-akun yang dinonaktifkan. Namun sekali lagi, kemudahan internet membuat para pelaku ini kembali membuat situs-situs baru, membuat akun-akun baru, sehingga yang menjadi proteksi terbaik adalah dari diri kita sendiri. Itu tadi ya, selalu sadar bahwa apa yang kita lakukan dalam hal berjudi itu pasti salah dan pasti kalah. Tidak ada opsi menang dalam berjudi. Kita ke pendengar terakhir, ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari Bung Sabil.
0: Ya, silakan salam Pak Mulyadi. Salam sehat selalu Pak Mulyadi.
3: Ya, singkat aja, saya kasih solusinya aja ya.
0: Ya.
3: Solusi mencegah lah. Yaitu kalau bisa melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan institusi pendidikan.
0: Ini di lingkup apa? Di lingkup RT gitu?
3: Ya, di lingkup apalah, di kota lah, di kecamatan, di pokoknya lingkungan sekitar rumah mereka gitu.
0: Dirutinkan kegiatan berarti pengajian semacam itu kalau Pak Mulyadi berpendapatnya?
3: Memantau aktivitas di kitanya gitu. Nah, terus untuk yang agak gede itu peningkatan kualitas SDM, melatih keterampilan, kewirausahaan, jadi menekan angka pengangguran gitu.
0: Jadi Karang Taruna, kemudian juga aktivis masjid itu digalakkan ya, untuk betul. Bisa
3: terus ini untuk mendorong lagi merubah mengalihkan perhatiannya dari judul, tingkatkan itu e-sport. Dari pemerintah itu memberi hadiah yang lumayan lah, yang wah gitu untuk e-sport, juara e-sport.
0: E-sport ya.
3: Iya, mereka beralih ke sana daripada main judi nggak menang, e-sport bisa menang.
0: Oke, baik Pak Mulyadi.
3: Nah itu aja.
0: Iya, saran yang, pendapat yang sangat menarik ini. Terima kasih Pak Mulyadi ya.
3: Iya, sama-sama. Iya,
0: sehat selalu Bapak.
3: Ya, amin.
0: Ya, selain Pak Mulyadi tadi juga ada yang berpendapat untuk menggalakkan permainan-permainan tradisional ya, yang berhadiah tentunya. Dan e-sport ini juga menarik ya untuk digeluti. Baik sekali tadi pendapat dari Pak Mulyadi. Dan juga ya itu tadi ya, kita tangkap poinnya adanya kerjasama yang sinergis di lingkup terkecil di RT RW gitu ya, bisa dengan aktivis masjid, mungkin juga bisa melembatkan unsur TNI Polri ya, ada Babinsa, Babin Kamtibmas, untuk bisa men-screening ya lingkungan remaja-remaja di kampung-kampung apakah terpapar judi online atau tidak. Kemudian juga dibuatkan forum begitu, seperti di pengajian internal masjid itu biasanya ada di tiap-tiap masjid, supaya mereka, para remaja ini, saling mengajak pada kebaikan dan meninggalkan hal-hal seperti judi online ini. karena kita akan menyiapkan generasi emas untuk 2045. Jangan sampai judi online, kecanduan judi online menjadi penyakit menahun yang tidak sembuh-sembuh di kalangan remaja dan anak-anak kita, sehingga menyebabkan kedepannya mereka menjadi generasi yang tumbuh dengan apa ya, dengan ketidakdewasaan, ketidakmampuan mengelola uang, karena sangat disayangkan dengan adanya bonus demografi di mana kita nanti akan jadi populasi ke-6 terbesar dunia dan saat ini masih ke-4 ya. Nantinya akan tergeser ke-6 namun dengan populasi yang lebih besar 328 juta. Ini berpotensi negara kita masuk jajaran 10 besar bahkan 5 besar ekonomi dunia di masa depan. Sangat sayang sekali kalau potensi besar ini hilang gara-gara hal-hal seperti judi online. Semoga ada solusi terbaik ke depannya, terutama dari diri kita masing-masing. Kita jaga anak kita, teman kita, saudara kita ya, supaya tidak terpapar judi online, dan juga mendorong mereka untuk terus belajar dengan giat agar mencapai cita-citanya yang gemilang di masa depan. Saya Dani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 hari ini. Wakil rekan saya ada Irfan dan Zahran. Kita akan bertemu lagi di segmen Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tetaplah bersama kami hingga pukul 5 nanti. Kami masih hadirkan rekaman-rekaman dialog pilihan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dinilai penting untuk memastikan akurasi pengisian daya kendaraan listrik serta melindungi hak konsumen. Laporan yang disampaikan Eliana Zahra.
1: Ini yang pertama, Pak, ya. Nanti harapan kita tahun depan sudah.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurut Budi, melalui pengujian metrologi legal, pemerintah ingin memastikan daya listrik yang diterima konsumen sesuai dengan nominal pembayaran yang dilakukan. Budi juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bergerak cepat melakukan tera dan tera ulang SPKLU tanpa menunggu adanya pengaduan masyarakat. Pemerintah berharap pengujian berkala tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
1: Ini yang pertama, Pak, ya. Nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Ya, memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal, ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
2: Implementasi teknis pengujian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 mengenai kegiatan tera dan tera ulang metrologi legal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan bahwa pengujian dilakukan oleh personel metrologi legal melalui perbandingan standar uji dengan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik. Berdasarkan persyaratan teknis, batas kesalahan pengukurannya diperbolehkan berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5% sesuai kelas akurasi alat. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan sistem monitoring nasional untuk memantau pelaksanaan tera dan tera ulang SPKLU di berbagai daerah.
3: Secara nasional, Dirjen PKPN akan menyiapkan sistem agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur dan pengisian daya kendaraan listrik, serta melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat yang menggunakan alat ukur ini.
2: Pemerintah mencatat jumlah SPKLU yang beroperasi saat ini telah mencapai sekitar 5.000 unit. Untuk mempercepat proses tera, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan perangkat pengujian yang tersedia di Bandung, Medan, Yogyakarta, serta unit metrologi legal DKI Jakarta. Langkah standarisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mendukung target penurunan emisi di sektor energi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: kakak.
1: Hmm,
0: kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
3: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Laporan khusus.
5: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
6: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
5: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan, bukannya itu fundamentalnya bagus gitu, kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
7: Ada kegiatan pasien, saya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi... mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan. Ya, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
6: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
4: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
6: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
9: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
10: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
8: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial.
12: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 rupiah per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut, kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial.
13: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
14: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
15: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
13: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG turun 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan serta bertahan di level 6.162,05 hingga perdagangan penutupan di Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah sentimen negatif masih berpengaruh di pasar, diantaranya perkembangan geopolitik Timur Tengah, kemudian harga komoditas seperti minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah yang selama sepekan lalu sempat bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta beberapa faktor lainnya seperti yang pasar masih bereaksi terhadap antisipasi penyesuaian bobot atau rebalancing saham Indonesia di dalam indeks MSCI. Nah, sejauh mana untuk pergerakan sepanjang pekan ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Ful.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fahrul, baik Pak Fahrul. Jadi pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang pekan ini arahnya akan kemana ini, Pak?
3: Waduh, Pak. Kalau ngomong IHSG, memang minggu lalu berat ya, Pak?
1: Ya.
3: Minggu lalu berat, banyak sentimen, ketidakpastian, terutama lihat barang ekspor. Kalau minggu ini, raya IHSG ini sangat tergantung ini pemerintah. Terkait yeah. dengan barang ekspor ini. Karena memang kekhawatiran di sektor mining ini luar biasa, Pak. Ini pertanyaannya nanti dalam 6-12 bulan ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah masih akan kita berada dalam bisnis as usual? Apakah akan ada perubahan? Apakah lebih baik untuk perusahaan-perusahaan menurunkan produksinya? Apakah lebih baik meningkatkan? Itu justru masih menjadi tanya-tanya besar. Dan ini... jujur ini membuat IHSG berada dalam fase ketidakpastian. Tapi ini apa? Kalau pemerintah seandainya itu memberikan guidance yang tepat bahwa akan tetap ada apa itu namanya penggunaan mekanisme pasar yang umum
1: yeah.
3: dalam penerapan barang ekspor ini dan juga kepastian bahwa mereka yang comply sebelumnya tidak akan kenapa-napa. Ini clear nih, ini penting.
1: Yeah.
3: Comply sebelumnya tidak ada invoicing itu tidak kenapa-napa sehingga menimbulkan pasar yang fair, ini market akan naik di minggu ini karena udah terlalu depres ini valuasinya. Saya yeah. sendiri lihat, kayaknya minggu ini market sideways dulu ya, habis minggu lalu. Tapi sayang sekali ini volume udah turun banget nih Pak. Ini pasar modal ngelangsa, jadi memang sangat diharapkan pemerintah untuk secepatnya bertindak sehingga prospek ekonomi kita membaik. Dan jangan lupa bahwa sektor ekspor-impor ini adalah tulang punggung dari neraca pembayaran Indonesia.
1: Yeah.
3: Jangan sampai ketika reformasi ini terjadi, yang kita inginkan kan ada dolar masuk, rupiah menguat. Jangan sampai ketika ini terjadi, tidak ada apa namanya kepercayaan dari pengusaha turun, jangan sampai ini berujung ekspor kita turun, dolarnya naik, rupiahnya melemah. Jangan sampai yeah. seperti itu, Pak.
1: Nah, ini lembaga ekspor baru itu dikhawatirkan investor soal apanya, Pak? Soal akan panjangnya rantai birokrasi atau soal akan menekan daya saing nasional juga begitu? Soal produk dari tambang kita atau sumber daya alam kita?
3: Kekhawatiran itu lebih pada terkait dengan rantai birokrasi
1: tambahan. Oh, rantai birokrasi, oke. Okay.
3: Ya, satu dulu rantai birokrasi tambahan dan seberapa banyak ini akan meningkatkan biaya.
1: Ya. Yeah.
3: Nah, dan ini tentunya kalau ada ketidakjelasan term pembayaran. Ini contohnya kalau batu bara kan biasanya dapat pembayaran di depan, Pak.
1: Yeah.
3: Kalau ada ketidakjelasan pembayaran dari apa namanya itu ya dari badan ini nanti, itu akan membuat apa namanya itu ya cash flow perusahaan terganggu dan produksi turun. Ini harus diperhatikan. Kalau saya dari sisi ekonom selalu menyarankan kalau ada seperti ini jadi gateway saja.
1: Yeah.
3: Dealnya tetap ke luar negeri. Langsung diantara dari perusahaan kita langsung kepada buyer di luar negeri tapi tercatat di pendapatan negara kira-kira seperti
1: yeah.
3: itu. Ini Pak, spiritnya untuk meningkatkan compliance
1: yeah.
3: jangan sampai gara-gara meningkatkan compliance kita menambah ekonomi lagi, jangan sampai seperti itu.
1: Ya, kan penjelasan dari Pak Presiden sudah ada, kemudian dari Pak Rosan dan Antara juga sudah ada, Pak Menkyu juga, Pak Erlangga juga soal badan baru ekspor ini. Tidak cukupkah bagi investor atau pelaku pasar begitu, Pak Fahrul?
3: Saya rasa tidak cukup karena apa namanya yang terjadi di pasar itu adalah orang kaget, ini tiba-tiba tidak ada pembicaraan sebelumnya, tiba-tiba muncul. Nah, yang tiba-tiba ini syakwatan kah, Pak, yang muncul. Nah,
1: ya.
3: Ini habis ini yang harus dilakukan adalah komunikasi, ini apa sebenarnya, sehingga para pemain di sektor ekspor itu bisa mendapat kejelasan. Kalau tidak jelas, ini membingungkan. Di satu sisi lain, ini juga kalau tidak dieksekusi dengan baik akan menyebabkan sentimen yang sangat-sangat negatif untuk FDI sektor pertambangan di Indonesia.
1: Ya.
3: Sehingga kita harus ini nih, jangan sampai agenda hilirisasi kita batal gara-gara polisi yang diambil seperti ini. Ini makanya sangat harus diperhatikan dengan baik, komunikasinya harus dilakukan, dan saya sangat menyarankan ke pemerintah, kebijakan jangan tiba-tiba. Nah, ini penting sekali. Diajak ngobrol dengan asosiasinya dan lain-lain, karena satu hal yang pasti, ya, memang terjadi under-invoicing di sektor bisnis di Indonesia, tapi komunikasi dengan pemain itu sangat penting untuk dilakukan.
1: Ya. Nah, lalu sejauh mana juga pengaruh dari pergerakan rupiah sepanjang pekan ini yang diperkirakan masih akan melemah terhadap dolar, dan juga suku bunga BI yang dikhawatirkan juga bisa memberikan beban tersendiri, ya, khususnya bagi perusahaan untuk membayar tagihan mereka atau hutang mereka, begitu, Pak Farul?
3: Iya. Sebenarnya kenaikan bunga 50 basis minggu lalu itu harusnya sudah bisa menenangkan pasar, ya. Rupiah ini kalau nggak ada isu barang ekspor, ini rupiah udah menguat harusnya. Udah ke 17.500. Ini ada pemberat baru gara-gara ada sentimen terkait dengan barang ekspor, itu pemberat baru, ya. Terus yang kedua, selain itu untuk apa namanya, untuk nilai tukar rupiah dan juga untuk bunga, saya lihat BI rate bisa naik, tapi belum tentu bunga bank ikutan naik. Nah, ini kita lihat aksinya BI dalam satu bulan ke depan. Yang harus dilakukan BI adalah, walaupun BI rate naik, SRBI-nya mesti turun, Pak. Itu sekarang yang jadi acuan funding dari banyak perbankan yang nantinya akan jadi lending rate. Jadi saya harapkan kalau SRBI ini udah lebih dari 100 basis naiknya, BI rate 50 basis point yang dibutuhkan itu sekarang BI rate udah naik, SRBI-nya turun, imbal hasil yield obligasinya harus diperbaiki. Saya lihat kalau itu kejadian, transmisi dari kenaikan BI rate plus tingkat suku bunga lending bisa dikurangi. Itu yang paling penting dilakukan oleh BI sekarang. Karena memang ini tujuannya untuk menetapkan flow, kira-kira kan seperti itu.
1: Oke, nah minggu lalu kan soal penyesuaian bobot rebalancing saham kapitalisasi besar kita oleh MSCI kan masih menjadi sentimen negatif. Untuk pekan ini bagaimana, Pak Parul, kemungkinannya?
3: Saya lihat sentimen MSCI sudah netral, ya, kalau untuk minggu ini.
1: Iya.
3: Sudah netral, positioning sudah rendah, investor baik lokal ataupun domestik, ekspektasi sudah rendah sekali. Saya justru memandang minggu ini mungkin minggu kita harus berkontemplasi, harus lihat kira-kira mana yang yang ekonominya bisa mengalami peningkatan, itu harus kita lihatnya.
1: Ya. Nah, kalau Pak Purbaya, Pak Purbaya kan kemarin mengatakan dengan posisi indeks yang sudah turun seperti ini, itu kesempatan bagi investor untuk masuk. Itu bagaimana menurut Pak Farud?
3: Saya setuju, Pak, sudah masuk, tapi masih harus hati-hati. Untuk view sebulan ke depan, indeks masih volatile, tapi kalau view-nya 6 bulan benar sudah boleh masuk. View-nya 6 bulan, ya.
1: Iya. Jadi kalau pergerakan indeks sepanjang pekan ini kira-kira akan bergerak di level berapa, Pak?
3: Saya lihat sideway akan bergerak dari 5.900 sampai 6.200.
1: Itu di level pergerakan pekan ini, begitu, ya?
3: Iya, nggak akan tahu kemana-mana, indeks not to go anywhere this week. Naik, mungkin ketika ada naik, orang akan jualan dulu.
1: Ya.
3: Apalagi minggu lalu ada flip-flop, kan? Awalnya ada berita, apa namanya, barang ekspor, lalu ternyata, oh ini ditunda, lalu batal lagi, wah itu market lagi ya, mahal kayak gitu, Pak. Karena itu pemerintah komunikasinya harus diperbaiki, kira-kira gitu.
1: Ya. Nah, Pak Farul, ini kan juga bergejolaknya indeks harga saham gabungan tidak hanya semata-mata karena adanya sentimen negatif di pasar, begitu, ya. Banyak juga kalangan yang melihat bahwa sebenarnya bursa saham kita ini dinilai mereka itu kurang sehat karena didominasi oleh orang-orang yang punya duit banyak, begitu, khususnya yang punya perusahaan besar di tercatat di bursa, begitu. Itu bagaimana menurut Anda, Pak Parul, soal itu?
3: Saya rasa ini tren yang terjadi di berbagai macam tempat di dunia.
1: Ya.
3: Bahkan di Korea juga pasarnya didominasi oleh Samsung. Di Amerika juga kalau kita lihat AI related. Jadi memang dunia saat ini lagi terkonsentrasi dan kondisinya seperti itu. Dan kalau di Indonesia, PR-nya bukan soal konsentrasi, apa namanya itu, konsentrasi perusahaan besar saja di IHSG.
1: Yeah.
3: PR-nya adalah bagaimana memastikan code of conduct market-nya berjalan baik.
1: Yeah.
3: Karena kita kasihan nih, Pak. Dunia lari, udah lari IHSG-nya, apa, sahamnya, kita belum mengalami kenaikan harga saham, kira-kira kayak gitu.
1: Yeah. Tapi kalau dari struktur pasar kita yang ada, ya, Pak, di bursa saham begitu, ya, itu untuk struktur investor kita, ya, baik itu korporasi maupun juga retail, berapa persen sih, Pak, perbandingannya, Pak, sekarang ini, Pak Farul?
3: Ini sudah 80% retail, Pak. 70%.
1: Retail sudah 80% retail, begitu?
3: Iya, udah tinggi sekali retail, ya.
1: Iya. Jadi kebijakan reformasi pasar modal dengan free float itu juga bisa berpengaruh positif begitu nanti Pak ke depannya?
3: Saya lihat ini paling positif karena retail juga harus belajar untuk membeli saham secara fundamental.
1: Nah, ya, tidak hanya spekulasi semata begitu ya.
3: Ya, karena saham yang free float-nya kecil itu sangat rentan Pak untuk manipulasi pasar. Itu yang aku rasa retail juga harus mulai investasinya lebih ke arah fundamental, kira-kira seperti itu.
1: Ya, nah kalau dilihat pergerakan bursa global dan juga Asia kemarin kan sepanjang pekan lalu kan kebanyakan di zona hijau ya Pak Fahrul ya. Hanya ya. Kita yang masuk di zona merah begitu. Nah ini apakah anomali ya. Atau kenapa ini Pak Fahrul sebenarnya Pak?
3: Iya, karena banyak kejutan kebijakan itu Pak.
1: Pengaruh sentimen dari dalam negeri begitu, yang lebih banyak
3: ya,
1: di pasar.
3: Iya, dalam negeri. Karena masalah kebijakan, masalah ketidakpastian, nah itu dia. Tadinya kan mining udah mau naik, tapi tiba-tiba ada pengumuman ini, itu sangat buruk sekali untuk pasar.
1: Ya.
3: Nah, seperti ini harus dikomunikasikan. Ini bukan berarti kebijakan buruk ya. Kebijakannya ini bagus sekali, tapi dikomunikasikan dengan sangat buruk. Kira-kira gitu.
1: Ya, jadi sepanjang pekan ini perlu adanya penegasan kembali soal beberapa kebijakan ekonomi pemerintah begitu agar menenangkan pasar, Pak Fahrul.
3: Iya, benar. Ini penting untuk menenangkan pasar, kira-kira gitu.
1: Iya, baik kalau begitu. Pak Fahrul, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Tribega Sekuritas. Selamat. Jadi, diperkirakan oleh Pak Fahrul tadi ya, dari Kepala Ekonomi Tribega Sekuritas.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, sejumlah juga kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tidak hanya pergerakan rupiah ya. Seperti apa kalangan pengusaha juga melihatnya? Kami sudah bersama dengan analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdani.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Ajib Hamdani, saat Pak Ajib, kalau kalangan pengusaha melihat pergerakan indeks harga saham gabungan yang sepekan lalu sempat turun 8,35% atau 561,8 poin, seperti apa ini Pak Ajib?
4: Ya, Mas Zaini, yang namanya pasar uang adalah sebuah cerminan paling jujur
1: ya.
4: Tentang bagaimana masyarakat melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena berbicara market ini kan bagaimana masyarakat melihat proyeksi ke depan atas kebijakan-kebijakan yang ada sekarang. Karena semakin yakin masyarakat, tentunya indeks harga saham gabungan akan semakin bagus.
1: Yeah.
4: Tapi di bulan kemudian, ketika bagaimana masyarakat masih melihat bahwa regulasi-regulasi yang ada itu masih ada namanya uncertainty, masih ada ketidakpastian, masih berubah-berubah, maka tentunya mereka melihat bahwa masa depan ini unpredictable dalam konteks ekonomi. Sehingga kemudian harganya cenderung drop.
1: Yeah.
4: Itu berbicara masalah secara substantifnya. Tapi kemudian, kalau kita lihat, memang dalam kondisi kekinian, ada beberapa hal yang memang kurang menguntungkan dari sisi nilai supply atas indeks harga saham gabungan yang ada. Misalnya adanya kebijakan pasar modal yang akan membuat free float, walaupun ini akan membutuhkan waktu bukan serta-merta tahun ini ya, free float sampai dengan 15%, itu tentunya akan memunculkan nilai supply kira-kira di angka 200 triliun. Nah, ini kira-kira kalkulasi angka pasarnya begitu. Dengan potensi angka 200 triliun ini kan menjadi sebuah supply dan angka yang luar biasa. Sehingga dalam teori ekonomi, semakin tinggi supply udah otomatis harga akan makin turun ketika demand-nya tetap. Dan kalau kita lihat demand kita ini kan ada sekitar, per sekarang ini kan ada sekitar 26 juta SID di pasar modal ya. Artinya dengan asumsi demand-nya tetap, maka potensi harganya akan terkoreksi lebih dalam ketika memang kebijakan free float ini terus dijalankan dalam jangka dekat ini. Nah, dua poin itu yang kemudian kita melihat, Mas Zain, bahwa pasar uang kita ini uncertainty-nya masih tinggi. Tapi kalau kemudian kita tanya tentang bagaimana potensi secara fundamental ekonomi kita, ya dengan kapitalisasi market yang mencapai kira-kira 14 ribu triliun, Mas Zain, sebenarnya potensi pertumbuhannya potensi luar biasa. Karena kalau kita lihat ekuivalen yang ada dengan rencana pertumbuhan ekonomi yang di atas 5%, kemudian Indonesia ingin lompat ke negara menengah atas dan bahkan ingin ke negara maju ke depan, maka ekualisasi antara nilai pasar dengan PDB itu harusnya 1:1. Artinya kita ini masih kira-kira setengah lebih dikit, 50% plus dikit dibandingkan dengan PDB yang ada. Potensi untuk peningkatan itu banyak. Sehingga kalau kita lihat kemudian, terus bagaimana, apakah saham kita overvalue atau undervalue? Ya, ini memang akan sangat kasuistik. Karena begini, Mas Zain, yang kita usulkan kepada otoritas sebenarnya sejak awal adalah seharusnya otoritas itu mendorong emiten-emiten itu yang berkualitas. Jadi jangan hanya kemudian dilihat harga drop, jangan hanya dilihat bahwa market tidak mampu menyerap. Tapi yang lebih substantif ditanyakan adalah bagaimana kualitas dari emiten yang melantai. Jangan sampai kemudian ketika kita mengejar kuantitas, kita mengalahkan kualitas. Kalau kualitas yang dorong ke bursa untuk melantai itu emiten-emitennya itu misalnya banyak yang katakan analisa kita itu sekitar 200-an emiten itu atau sekitar 20% itu memang kurang layak untuk melantai. Jadi
1: artinya hanya perusahaan yang mencari duit saja atau bagaimana Pak Jip?
4: Iya,
1: begitu ya.
4: Kesetungannya misalnya mereka hanya masuk karena untuk exit misalnya. Ini kan berbicara gini loh, berbicara masalah pasar uang ini adalah sebuah sarana pembiayaan alternatif yang dikenal oleh dunia usaha untuk bisa mengembangkan usahanya. Kan filosofi mendasarnya itu gitu loh.
1: Dan perusahaan harus punya fundamental yang memang bagus begitu ya, Pak Jip ya, bukan cari duit di pasar modal begitu ya.
4: Jadi ketika masyarakat membeli, pembeli retail, itu kemudian mereka membeli saham atau membeli sebuah penyertaan modal dalam sebuah bisnis, ya mereka tentunya mengharapkan, sebenarnya orientasi jangka panjang mengharapkan dividen dong. Prinsip ya. Kecuali memang orang yang hanya ingin sekedar trading dan lain-lain. Tapi kan orang trading itu kan orang mencari orientasi keuntungan jangka pendek. Bukan substansi melakukan penyertaan di sebuah perusahaan yang mendapatkan dividen. Kira-kira begitu Mas Zain. Jadi sekali lagi, satu sih kita harus memberikan edukasi jangka panjang ke masyarakat, tapi satu sisi untuk otoritas juga harus mendorong bagaimana emiten-emiten yang melantai bursa itu memang punya kualitas yang lebih baik. Kira-kira begitu,
1: Mas Jep. Nah, saya agak garis bawahi tadi pernyataan Pak Ajib mengenai bahwa pasar saham, pasar uang kita ini adalah gambaran jujur bagaimana kebijakan ekonomi Indonesia, begitu ya, Pak Ajib ya. Nah, yang saya pertanyakan itu kata jujurnya, Pak. Gimana pasar kita ini jujur? Karena kalau dari pendapat berbagai kalangan juga bahwa pasar saham kita ini juga sangat rentan dengan aksi spekulasi, begitu. Nah, jujurnya di mana kalau begitu, Pak Ajib?
4: Ya, yang kita maksud jujur ini kan sebenarnya dua side ya, two both side. Jadi dari supply side, ini kan berarti ini masalah emiten yang yang melantai. Berarti kan ini berbicara masalah otoritas, ini berbicara masalah SRO dari pasar keuangan, ini berbicara masalah OJK dan lain-lain. Jangan sampai kemudian memang barang yang tidak bagus melantai, kemudian dalam waktu satu tahun ngeflop. Yang kelihatan dari si laporan keuangan memang by design misalnya. Karena kita indikasikan ada juga yang seperti itu gitu.
1: Nah, jadi laporan keuangannya di make up begitu ya supaya bagus ya.
4: Iya, karena analisa kita sekitar 200 emiten itu tidak melayak melantai di bursa. Nanti kita bisa kembali konfirmasi angka-angka itu, Mas Zain, dan kita bisa challenge itu. Kemudian sisi lain adalah sisi pembeli. Gini loh, sisi pembeli akan selalu ada dua hal. Mereka melihat analisis teknikal yang mereka berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah pasar keuangan, karena bagaimanapun saham itu menjadi sebuah komoditas tersendiri, bukan sekedar sebagai entitas perusahaan. Kemudian yang kedua, itu berbicara masalah fundamental perusahaan untuk jangka panjang. Nah, sekarang pemerintah itu mau seperti apa? Pemerintah hanya bisa menjaga, hanya bisa mengatur untuk sebuah konteks substansi dan ekonomi jangka panjang. Artinya apa? Memastikan bahwa secara fundamental itu bagus. Karena secara fundamental bagus, Mas Jin, sebenarnya udah otomatis bahwa nilai saham perusahaan itu akan sustain gitu. Tidak fluktuatif ketika begitu bagi dividen, besoknya harganya akan ngedrop gitu. Ya, kalau seperti

0: Komisi 11, karena menyikapi dari adanya reformasi pasar modal ini adalah menjadi sebuah momentum tentang bagaimana lebih mendorong transparansi. Ini kan kuncinya transparansi, karena kalau tidak transparan, kita nggak tahu siapa beneficiary owner-nya, kita tidak tahu siapa pemegang saham pengendali, tahu-tahu harganya naik turun tanpa fundamental ekonomi yang kuat, kan kasihan investor retail sebenarnya. Ini kan bicara investor retail yang harus kita lindungi, karena ini berbicara masyarakat luas. Demikian Mas ya.
1: Nah ini kan agak aneh juga Pak, kinerja dari indeks harga saham gabungan kita di pekan lalu ya. Karena kalau bergambar dari kinerja indeks global begitu ya, seperti indeks Nikkei di Jepang yang ditutup juga menguat, kemudian indeks Kospi di Korea Selatan kinerjanya juga minggu lalu cukup positif begitu ya. Kemudian bursa saham Singapura juga sama, Wall Street juga begitu, Dow Jones juga begitu, Nasdaq juga begitu, S&P juga begitu. Tapi kan bursa kita justru terkoreksinya cukup tajam di minggu lalu begitu. Ini anomali atau kenapa ini? Apakah memang betul karena spekulasi di bursa saham kita memang lebih besar dibandingkan dengan investasi jangka panjang begitu? Pak Jib.
0: Minggu lalu itu ada dua momentum yang membuat kita punya momen yang kurang bagus. Pertama ini berbicara masalah bagaimana reformasi pasar modal ini kan memang lagi pada titik maksimumnya ya, kebijakan-kebijakan orientasi pemerintah. Sehingga kembali tadi saya sampaikan uncertainty-nya tinggi. Kedua berbicara masalah bagaimana kebijakan pemerintah dan antara itu membuat ekspor satu pintu untuk beberapa sumber daya alam strategis.
1: Itu yang ditunggu kejelasannya ya oleh para pengusaha juga begitu ya Pak Jib ya, oleh pasar juga begitu ya.
0: Paham yang terkait dengan sumber daya alam strategis yang melalui satu pintu di Danantara DSI, itu semuanya nge-flop. Kenapa? Karena mereka akan lihat nih, pasti ke depan, itu dividennya pasti cenderung akan lebih terukur nih. Kenapa? Karena semua keuntungan pasti akan bisa ditakar oleh pemerintah. Itu kan persepsi dan bacaan dari masyarakat. Jadi dua momentum negatif itu yang membuat kontraksi nilai pasar uang. Tentunya kita bersyukur sih bahwa di minggu lalu kita masih ditetapkan termasuk emerging market, tidak turun ke frontier market. Karena sekali lagi memang ekonomi kita ini kan juga masih masuk G20 di 1,3 triliun US dollar. Tapi termasuk kondisi ada rebalancing beberapa belas perusahaan itu kan juga mempengaruhi juga gitu, karena otomatis orang akan cenderung mereka akan melepas saham gitu. Nah, kondisi-kondisi itu yang kemudian secara akumulatif membuat pasar keuangan kita drop, bahkan ini kan titik terendah seperti halnya COVID kemarin ya, ketika kita sudah pada bulan Januari mencapai indeks harga saham gabungan mencapai di angka 9.000, sekarang di angka 6.000-an gitu. Kira-kira begitu kondisi makroekonominya. Jadi sekali lagi yang bisa dilakukan pemerintah adalah menjaga kepercayaan pasar. Itu aja kuncinya. Karena ketika tapi tentunya kebijakan substansi itu didukung oleh kebijakan-kebijakan teknis yang lain, dan itu which is itu sangat banyak sekali. Kira-kira begitu Mas ya.
1: Nah, kalau pengaruh dari pergerakan rupiah dan suku bunga Bank Indonesia yang kemarin sempat naik 50 basis point, itu bagaimana pengaruhnya di pasar sebenarnya, Pak? Di pasar saham?
0: Ya, tentunya pelemahan rupiah itu kan memberikan tekanan juga ya terhadap pasar uang sebenarnya Mas Yen. Karena sekali lagi begini, berbicara masalah psikologi market tentang investasi masyarakat yang akan dialirkan kemana, apakah di pasar uang atau di tabungan atau di SBN. Coba termasuk berbicara masalah psikologi market, kan sekarang udah jarang orang beli reksadana. Kenapa? Karena SBN juga bunganya tinggi gitu loh. Mereka nggak apa-apain dapat 6% misalnya. Jadi kondisi psikologi market ini yang kemudian membuat bahwa harga saham itu fluktuatif. Tapi sekali lagi begini, pemerintah ini kan justru fungsinya adalah bagaimana membuat sebuah keseimbangan regulasi tentang keyakinan pasar. Dan kalau kita lihat, kalau berbicara masalah tingkat suku bunga acuan, kemarin memang bursa menaikkan, kebijakan moneter kita, otoritas moneter kita menaikkan 50 basis point dari 4,75 menjadi 5,25. Ini menjadi sebuah keniscayaan karena memang kalau enggak dolar kita ambrol, padahal Pak Prabowo, Pak Presiden itu memproyeksi di kerangka ekonomi makro kita di tahun 2027 itu harusnya kembali masih di angka 16.800 sampai 17.500-an lah. Itu kan angka yang sangat challenging ya, karena sekarang aja udah 17.500-an gitu. Memang kalau Danantara DSI ini sukses, ya memang kemudian nilai tukar rupiah kita akan menguat. Karena devisa gini,
1: DHI banyak yang parkir di tanah air begitu.
0: Iya Mas Den, karena gini, berbicara masalah bagaimana penguatan nilai rupiah, itu cuma dua rumusnya. Penguatan itu yang pertama itu berbicara masalah investasi masuk, kedua berbicara masalah ekspor. Nah, dalam konteks ekspor yang sedang dirapihkan, kemarin Pak Menkyu juga

0: menyampaikan banyak sekali praktek under invoicing
1: ya.
0: Iya, termasuk illegal export, volume-volume ekspor yang di sini laporannya tidak hanya setengahnya dengan dibandingkan dengan laporan luar negerinya misalnya. Itu kan kondisi-kondisi merapihkan kebijakan ekspor itu kan bagian dari upaya untuk penguatan nilai rupiah di ujungnya. Kenapa?
1: Ya.
0: Karena akan lebih banyak uang masuk ke kita walaupun kayak tadi misalnya memang karena memang adanya devisa hasil ekspor yang masuk secara resmi ke negara. Dan itu hampir pasti nanti masuk ke bank BUMN juga gitu. Jadi sekaligus itu penguatan ekonomi domestik nanti ke depannya.
1: Demikian ya. Mas Jep. Pak Ajib, kalau dilihat dari perkembangan global ini kan kelihatannya arah perdamaian antara Amerika dan Iran kan sudah menunjukkan tren yang positif begitu ya. Berarti ya. Ini kan pengaruh dari sentimen global kan sudah mulai agak berkurang nih. Jadi yang lebih akan berpengaruh di sepanjang perdagangan pekan ini di indeks lebih kepada sentimen dalam negeri kalau begitu ya Pak Ajib ya?
0: Udah pasti, ini berbicara masalah sentimen dalam negeri. Sebenarnya gini, sentimen luar negeri ini kan hanya berbicara jangka pendek sebenarnya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau berbicara jangka panjang, kalau kita ingin kembali rebound ke angka 9.000 ya harus penguatan fundamental, penguatan ekonomi domestik, dan regulasi-regulasi yang perlu dengan pasar. Itu aja. Ya misalnya minimal Pak Presiden hadirlah ke pasar bursa kita misalnya.
1: Yeah.
0: Kemarin masih diwakilkan oleh Danantara, diwakilkan oleh petinggi
1: Ketua Gerindra, DPR ya ke sana.
0: Ya, sebagai simbol dari kehadiran pemerintah itu simbol nomor satu itu kan presiden. Ya, tentunya pasar berharap Pak Presiden hadir ke pasar uang kita.
1: Iya. Jadi ini kuncinya adalah bagaimana menjaga kepercayaan investor dan keyakinan pasar juga lah begitu ya. Di situ kuncinya Pak Jib ya.
0: Iya, betul Mas. Dan semoga lebih banyak rekan-rekan milenial dan bahkan Gen Z yang masuk ke investor-investor retail sehingga ini berbicara masalah penguatan ekonomi domestik kita sebenarnya Mas. Ya.
1: Baik, kalau begitu Pak Jib, terima kasih banyak sudah bersama kami.
0: Sampai ketemu, terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Ajib Hamdi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terus mengintensifkan pengawasan terhadap hewan kurban di Pasar Tiban. Laporannya disampaikan Dian Parwanto.
1: Kalau kita ada persediaan obat yang dibawa, kita bantu diobati.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan pengawasan hewan kurban, terutama di sejumlah pasar tiban yang ada di wilayahnya. Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, mengatakan pengecekan secara langsung di lapangan terus dilakukan, terutama menjelang hari kurban, diantaranya melihat fisik dan melakukan pengecekan secara langsung. Dinas Pertanian dan Pangan mencatat, pada Idul Adha tahun ini ada 50 pasar tiban hewan kurban dan pemeriksaan sudah dilakukan terhadap 129 sapi, 1423 domba, dan 159 kambing.
1: Kalau misalnya penyakitnya harus diobati lebih serius, nanti kita arahkan ke poliklinik. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sehat.
3: Kalau untuk kambing, ciri-ciri yang sehat seperti apa sih, Bu? Kalau di Pasar Tiban itu?
1: Tadi bisa dilihat matanya jernih, mereka gerakan lincah, makannya juga baik, kotorannya baik. Kemudian yang paling harus juga dilihat adalah di sekitar mulut dan hidung Miko harus bersih. Kalau tidak ada leleran, berarti sehat. Kemudian cermin hidungnya lembab atau basah.
2: Salah satu penjual hewan kurban, Agus Sumantoro, mengaku rata-rata hewan kurban yang dijualnya berada di kisaran 1,5 hingga 4 juta rupiah, tergantung pada ukuran. Hanya saja diakui penjualan cukup lesu. Sejak dibuka tanggal 14 Mei lalu, baru terjual 16 domba.
4: 60 ekor. Belum berani nambah. Soalnya sepi ini tadi.
3: Sudah laku berapa?
4: 16 ekor.
5: Semuanya didatang dari Muntilan gitu?
4: Muntilan semua.
3: Ini stoknya lebih banyak atau lebih sedikit, Pak, dari tahun lalu, Pak?
4: Lebih sedikit, Mas. Kemarin 67, 69 kemarin.
2: Pemkot pada momen Idul Adha tahun ini akan menambah tim pengawas hewan kurban yang diterjunkan sejak H-1 hingga H+3 Lebaran dari 205 petugas menjadi 265 petugas dengan 570 titik penyembelihan maupun RPH.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Apakah dirinya yang mengaku kekasihmu itu? Aku tak bisa memahami. Ketika malam tiba, ku rela kau berada dengan siapa.

0: kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Tantangan zaman yang ditandai dengan derasnya arus digitalisasi, dinamika politik, dan ketergantungan modal komersial menuntut peninjauan ulang terhadap posisi strategis pemuka agama. Kedaulatan kiai bukan sekedar otoritas tradisional di dalam lingkungan pesantren, melainkan pilar penting dalam menjaga keseimbangan moral dan kerukunan sosial di tengah masyarakat. Ketika independensi ini berisiko tergeser oleh berbagai kepentingan luar, maka diperlukan sebuah batasan yang jelas mengenai hak, mengenai kewajiban, serta arah penguatan kelembagaan demi menjaga wibawa dan kemandirian para kiai dalam konteks kekinian. Bagaimana kacamata sosiologi memandang urgensi menjamin atau menjaga kemandirian institusi keagamaan dari intervensi kekuatan politik dan modal di era modern? Kami akan mulai perbincangan bersama dengan Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Dr. Ahmad Imron Rozuli MSc.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Imron, iya, kabar baik Pak ya?
3: Saya baik sekali ya. Hari ini seger.
2: Akrab disapa Cak Im malah ya.
3: Ya kalau di Malang kan Cak gitu ya. Meskipun kadang-kadang ya diplesetin jadi Becak gitu ya.
2: Biasanya Cak Im atau Cak Imron gitu ya. Oke, izin Pak ya kami panggil Pak Imron di sini Pak Dekan ya. Baik. Ini tema kita yang sangat menarik sekali tentang bagaimana menjaga kewibawaan atau kedaulatan kiai di era kekinian. Dan mungkin di awal bisa Bapak jelaskan sebenarnya bagaimana sih Pak Imron melihat posisi dan wibawa kiai modern di masyarakat modern, maksudnya kiai di masyarakat kita saat ini.
3: Ya, jadi dalam hal tema tentang kedaulatan gitu ya, sebetulnya kan ini berpijak pada cara pandang, kemudian juga penentuan sikap gitu ya. Sehingga kemudian dalam hal ini bagaimana kita bisa membaca positioning akhirnya, bahwa kiai itu kalau dalam episode sejarah di Indonesia luar biasa perannya. Mulai dari fase abad, katakanlah abad 16 gitu ya, 1500-an sampai naik gitu. Ketika kemudian Indonesia itu sudah mulai banyak masuk dari unsur Islam. Nah di sini perjalanan itu kemudian banyak hal yang mungkin ada proses yang ketika melihat kondisi kekinian itu ada persimpangan gitu ya. Bagaimana sebetulnya membangun satu hal yang kemudian bahwa kiai itu sebagai sesuatu yang sangat vital, baik fungsi, peran di masyarakat, kemudian juga dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa bernegara ini. Sisi lainnya ada hal-hal yang mungkin juga paradoks gitu ya. Ada situasi-situasi yang juga agak berbeda, baik pada sisi kekuatan spiritualitas, kemudian juga moral, kemudian juga bicara kekuatan ekonomi, budaya dan lain-lain.
2: Artinya apa yang menjadi tantangan terbesar dari yang mungkin tanda kutip mengancam kemandirian para kiai saat ini kalau begitu Pak?
3: Ada situasi dari eksternal menurut saya gitu ya. Jadi konstruksi sosial kita itu sudah mulai agak bergeser ketika bicara tentang proses bagaimana memanifestasikan seorang kiai gitu ya. Jadi melihat itu pada tingkat kultur kita sebetulnya masih kuat. Memandang gitu ya bagaimana kemudian kiai. Tetapi pada sisi realitasnya ada situasi-situasi yang mungkin ada interest, ada benturan kepentingan, ada banyak hal yang kemudian sampai muncul misalkan degradasi kadang-kadang gitu ya dalam konteks diskurs yang dibangun gitu ya. Jadi misalkan ini Mas Rudi, di belakang-belakang muncul bahwa kiai mohon maaf misalkan mengarah kepada hal yang sangat ekstrim, kadang-kadang berkaitan dengan pelecehan, berkaitan dengan ini gitu ya. Nah itu yang kemudian ini apa yang sebetulnya, narasi apa yang sebetulnya sedang dibangun gitu ya di dalam konteks kehidupan keseharian kita maupun kehidupan bernegara. Dan Dan nantilah mungkin ini juga ada sisi-sisi yang mungkin juga sangat krusial gitu ya menurut saya bagi posisi kita.
2: Kalau dikatakan nantinya secara kultur tadi masih sangat ditempatkan di posisi yang tepat di situ. Betul. Tetapi dari sisi eksternal ini yang perlu banyak hal yang juga memberikan pengaruh. Tetapi kalau begitu Pak, dalam tatanan keumatan sejauh mana Bapak melihat fatwa seorang kiai itu masih dipatuhi oleh masyarakat awam?
3: Kalau selama kemudian khotimul umatnya itu masih berlangsung istilahnya gitu ya, masih memiliki satu kekhasan, kekuatan dan kapasitas yang memang mumpuni secara spiritualitas, kemudian juga secara karisma sebagai pemimpin dalam sebuah lingkup pesantren dan lain-lain, maka itu masih sangat mungkin dipahami sebagai sesuatu yang bisa dipatuhi. Jadi apa yang beliau dalilkan, beliau sampaikan kepada santri, kepada ini sangat dihormati. Saya masih ingat misalkan di tahun 2000 gitu ya, di salah satu di Lebak itu ada namanya Mbah Yai Demyati gitu kan.
2: Lebak Banten maksudnya.
3: Banten, ya, okay. Di Pandeglang. Nah di situ tuh bagaimana bentuk penghormatan yang menurut kami luar biasa dari para santri atau orang yang datang ke situ. Nah sisi ini yang mungkin juga sama bagaimana kita melihat profil beliau Gus Dur ini ya, tapi Mbah Yai Demyati dengan kezuhudannya. Nah nilai inilah yang sebetulnya mungkin menjadi persimpangan tadi yang saya maksud gitu ya. Jadi ada sisi yang hal-hal yang mungkin agak bergeser sehingga nuansa sebagai simbolitas itu lebih banyak sekarang itu mungkin yang muncul pada aspek ekonomi modal ekonomi gitu ya, sehingga kemudian ini yang mungkin gitu ya. Kalau seorang saya misalnya pernah diceritai seorang mahasiswa gitu ya, Pak, karena saya ada hal-hal seperti ini dulu, saya itu penghafal Quran tahfidz gitu ya, lama-lama hilang gitu ya.
2: Ini menarik ini, Pak. Ini menarik ini. Saya coba ngambil dari perspektif yang tadi Bapak katakan. Artinya di secara internal, secara kultur, seorang kiai itu masih mendapatkan tempat yang sangat dihargai, kedaulatannya penuh.
3: Penuh, betul.
2: Tetapi dalam konteks kemasyarakatan, terutama menghadapi heterogen masyarakat kita, artinya inilah tantangan besarnya muncul.
3: Betul.
2: Iya. Kalau itu faktor ekonomi, bagaimana Bapak melihat pergantian generasi saat ini? Apakah itu juga menjadi faktor utama?
3: Ya, yang kemudian berlangsung kan memang begini kira-kira. Kehidupan kiai itu adalah besar dan hidup karena pesantren.
2: Iya.
3: Nah, pesantren yang dulu itu kan menyatu dengan masyarakat tuh. Jadi kehidupan pesantren itu kalau dulu santrinya kalau pagi selepas halako, selepas pagi ada kegiatan, mereka terjunkan ke masyarakat, bantu di masyarakat, belajar di masyarakat, bahkan mungkin juga dalam kegiatan ekonomi di situ. Nah, saat kemudian pesantren itu menjadi entitas yang seolah-olah terpisah, dia hidup dengan kesendiriannya di masyarakat itu
2: eksklusif,
3: meskipun tidak semata-mata eksklusif mutlak, tapi secara ekonomi kita bisa melihat lah gerakan ekonominya, maksudnya apa yang terjadi di pesantren itu, laundrynya di dalam, makannya di dalam, gitu kan,
2: semua putaran ekonomi
3: di dalam. Nah, padahal kalau kita melihat fungsinya pesantren itu sebetulnya adalah menurut saya sunatullah itunya adalah mereka itu berperan penting. Kiai punya akar sosial di situ. Beliau adalah problem solving, gitu kan. Tapi kemudian yang terjadi kan sekarang justru yang dilihat kiai itu yang menimbulkan masalah gitu.
2: Artinya ada kekhawatiran kearifan lokalnya itu tidak dirasakan masyarakat eksternal.
3: Itu yang menjadi persoalan sebetulnya. Sehingga kemudian dalam posisi inilah mungkin banyak masian pesantren salaf gitu ya, itu yang masih kehidupan sosialnya itu masih berpadu istilahnya. Tapi pada pesantren-pesantren yang semi dengan modern misalnya,
2: terutama di pesantren modern Pak,
3: ini mungkin sudah agak melepaskan itu. Ya meskipun faktor pendorong ekonomi lainnya bisa tumbuh. Nah, apakah ini juga kemudian mendorong tadi itu ada pergeseran habitusnya, cara pandangnya, kebiasaannya di pesantren gitu kan. Saya ingat betul begini, salah satu kiai sepuh itu menyampaikan, jangan hidup dari iuran santri atau kehidupan yang ini. Kamu harus punya anu sendiri, gitu kira-kira. Nah ini yang mungkin ini nanti apa muncul juga fenomena Gus gitu ya, yang kemudian seolah-olah jadi pihak-pihak yang pada sisi lain mungkin sudah mengalahkan kiai yang mestinya memang betul-betul punya yang di sisi karisma, sisi kepemimpinan, sisi ini ya. Ada yang sengaja pada situasi itu mungkin juga sedang mendorong narasi-narasi yang mungkin gitu ya, narasi-narasi yang kira-kira juga menjadi situasi yang semakin memperumit. Jadi seolah-olah pesantren di Indonesia itu ribuan. Kalau ada kasus itu ya mungkin gitu ya, ada faktor-faktor sebagai manusia dan lain-lain tadi. Tapi mestinya memang hal seperti itu harus kemudian juga menjadi satu pelajaran penting, petikan kemudian juga bagaimana berharganya rumah bersama itu, pesantren maksud kita ya. Karena dari episode sejarah kita paham betul itu, bagaimana pahami betul bagaimana fungsi pesantren dengan para kiai, para santri yang luar biasa. Mbah Yai Hasyim Asy'ari, kemudian Yai Wahid Hasyim, kemudian Kiai Wahab Hasbullah kalau di wilayah area Jombang itu gitu. Itu kan begitu luar biasanya. Di Banten, Lebak, Pandeglang juga sama gitu kan.
2: Pak Imran, kalau kita bandingkan dengan kiai-kiai masa lalu, pendiri NU, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, atau Jombang atau Madura yang kemudian diangkat jadi pahlawan nasional, kalau pandangan saya itu agak berbeda peradaban atau kultur situasi masyarakatnya, situasinya. Sementara di era kekinian, dinamika apapun bisa terjadi.
3: Betul.
2: Politik, ekonomi. Nah, hal itu yang secara tersirat tadi Bapak sampaikan ikut berpengaruh dari faktor eksternal terhadap kedaulatan dan wibawa kiai. Yang notabene hanya bisa dirasakan oleh internal mereka sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang Pak, sebesar atau bagaimana batasan ideal seorang kiai itu agar tidak terkooptasi dengan situasi kekinian tadi, baik itu politik, modal ekonomi dan lain sebagainya. Gimana?
3: Kalau itu agak sulit gitu ya mencoba mereduksi terhadap situasi-situasi yang kemudian berlangsung. Era digitalisasi, kemudian juga situasi ketika kemudian semua sekarang itu kan baitul hikmahnya bagi AI, bagi Google gitu ya. Jangan-jangan sempat saya diskusi dengan teman-teman itu, jangan-jangan AI itu mengambil kata belakangnya dari kiai itu ya. Belakangnya kan AI itu ya, AI gitu kan. Atau yang kadang bahasakan wis iki AI wis gitu ya. Atau bagaimana. Tetapi begini Mas, jadi situasinya memang konstruksi sosialnya kan memang bertransformasi gitu ya. Saat ini tidak bisa kita menolak ya, ada hal tentang aspek digitalisasi, kemudian juga banyak lah tekanan-tekanan yang muncul baik pada posisi nasional, eksternal gitu ya. Yang saya yakin di Indonesia itu juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan proksi, banyak hal yang berkaitan dengan gitu ya. Tetapi pada sisi yang penting menurut saya memang petikannya kan begini, value apa yang kemudian harus dipertahankan.
2: Dipertahankan ini, dan itu bisa dirasakan secara nyata.
3: Betul. Kalau nilai itu kan sesuatu yang tidak material dalam konteks nyata gitu. Tapi itu diresapi bersama, dirasakan bersama, yang kemudian itu menjadi semangat bersama. Menjadi semacam collective belief, bahasanya ada yang menyampaikan juga begitu. Jadi keyakinan bersama bahwa posisi rumah bersama pesantren, misalkan ada organisasi masyarakat keagamaannya, misalkan itu yang saya kira menjadi poin pentingnya gitu loh, sehingga tidak muncul justru hanya sebuah pertarungan yang kadang-kadang justru menjadi jebakan-jebakan tadi ya, aspek politik praktis, kemudian juga masalah politik, money politik atau apa dan itu yang membahayakan menurut saya di situ gitu.
2: Artinya apakah secara eksplisit ingin dikatakan bahwa kondisi kiai sekarang itu di era modern, di era kekinian itu sangat sulit untuk menolak ketika mereka dijadikan subjek komunitas dinamika apapun, terutama politik?
3: Kalau misalnya begini, apakah kiai, pertanyaan begini, apa kiai perlu berpolitik? Bukan itu pertanyaannya sebetulnya kan, tapi bagaimana desain antara aspek yang kemudian kita lihat sebagai pilar gitu ya, bahwa di misalnya di masyarakat Madura ada ulama, umaro dan umatul gitu, umat gitu ya. Sehingga kemudian ulama ini menjadi rujukan. Nah, kalau rujukan ini sudah hilang gitu kan, maka beralihnya ke siapa? Umaroin atau negara ini gitu kan. Nah, kalau kita belajar dari misalnya di Iran, bagaimana kemudian mereka melihat posisi-posisi penting di apa namanya para ayatullah atau para negeri para mullah ini dengan ayatullahnya dan lain-lain. Itu mungkin bisa menjadi satu hal yang cerminan bahwa harus tetap ada ruang yang kemudian diisi oleh para ahli spiritual ini, yang kemudian bisa memberikan satu baik fatwa, misalnya bukan hanya fatwa pesanan, mohon maaf gitu ya, karena misalkan tidak hanya sesuatu, karena misalnya di NU itu ada Bajul Masail, yang ini kemudian terus didorong sebetulnya sebagai baitul hikmah gitu kan, tetapi belakangan sudah mulai hilang juga. Apakah yang Bajul Masail yang kemudian berkaitan dengan situasi-situasi atau fatwa-fatwa yang penting yang kaitannya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih krusial, yang itu yang kemudian mungkin juga hilang. Sehingga ketika tadi pertanyaan Mas Rudi, kira-kira kalau dengan posisi sekarang bagaimana dengan menghadapi tekanan-tekanan
4: ya,
3: itu? Ya itu yang ya mau enggak mau memang kalau orang ngomongi ya wes kono-kono ibaratnya gitu kan, cara umpama kemudian nilai tadi semangat ya kezuhutan kemudian kewibaan kiai akan ditentukan juga dari banyak hal yang sangat berkaitan dengan baik aspek spiritualitas keilmuan, nilai moral yang masih dijaga kemudian juga lain-lain.
4: Tapi secara nyata di lapangan menjaga jarak itu bagaimana Pak?
3: Kalau secara faktual kan ya tidak perlu menjaga jarak, orang silaturahmi ya biasa, silakan gitu kan, bahwa kemudian positioningnya gitu ya, tidak kemudian menjebak pada sesuatu yang praktikal, sangat praktis maksud saya gitu ya, atau dalam hal posisi tertentu ketika kita melihat katakanlah gitu event bahwa satu ormas keagamaan, katakanlah NU, katakanlah nanti muktamar, ini kan banyak pihak yang kemudian juga akan terlibat di situ, baik unsur pemerintah yang melalui dengan kementerian yang ada, kemudian juga dengan dari pihak stakeholder di NU sendiri misalkan, atau bahkan juga dari pihak eksternal gitu ya, karena melihat bahwa organisasi ini besar. Nah, katakanlah di NU atau di Nahdiyin, warga Nahdiyin, kemudian di NU di Nahdlatul Ulama itu adalah rumah besarnya pesantren-pesantren ini gitu loh, yang kemudian berhimpun. Maka awalnya dulu kan hidupnya memang dari para kiai yang memang dari pesantren. Nah, ketika ini kemudian melihat pada kondisi sekarang, maka organ ini tetap penting gitu. Sehingga kemudian ketika penting, maka negara pasti membutuhkan gitu kan. Nah, membutuhkannya pada taraf apa? Ketika membutuhkannya pada taraf bahwa negara hanya kepentingan-kepentingan sangat pragmatis, nah ini yang membahayakan.
4: Apa dampaknya kalau begitu?
3: Ya pasti nanti itu tadi ada hal-hal yang dalam tanda kutip penyelewengan gitu kan. Di dalam hal karena beliau memiliki satu, misalnya di pesantren memiliki banyak organ yang bisa didayagunakan dalam perspektif politik misalkan atau urusan yang lain gitu kan. Tetapi pada sisi saya bukan bicara pada sisi yang diametral tidak, tapi misalkan gitu ya, kalau dalam konteks negara program makan bergizi gratis dengan SPPG ada di pesantren, kalau itu dikelola dengan baik dengan ini, this okay gitu. Tapi bagaimana juga itu membangun ekosistem kan akhirnya gitu ya, dengan masyarakat sekitarnya, sehingga ada perubahan yang kita diskusikan di awal tadi, pesantren jangan kemudian semuanya diolah di dalam istilahnya, tapi kemudian harus ada sesuatu yang juga digeser ke sekitarnya gitu ya.
4: Apakah Anda melihat saat ini pesantren memang tanda kutip tidak semua pasti ya, yang terlalu fokus untuk pengembangan dari dalam sendiri, termasuk unit-unit bisnis mereka sendiri Pak?
3: Banyak, memang
4: bukankah itu memang ada salah satu tujuannya kan itu?
3: Iya, secara logik ininya benar gitu ya. Mungkin sebuah peta jalan atau apa yang dibangun benar gitu ya. Tapi kemudian efek yang kita harapkan untuk bisa menumbuhkan ekosistem ini loh. Di sekitarnya ini loh. Ini yang kemudian terputus akhirnya. Nah, kalau sudah seperti itu kadang-kadang tadi yang kita maksud, kiai menjadi problem solving, tempat untuk mereferensi. Pak, saya kehilangan ini, anu yai, kami kehilangan ini, pripun nggih atau gimana ya, misalkan gitu ya. Oh, itu di sana lo ini, misalkan.
4: Ada problem solving yang dilakukan di situ.
3: Ada banyak hal yang selama ini akhirnya hilang.
4: Ya, komunikasi karena, langsung dengan masyarakat sekitar itu.
3: Karena interaksinya kemudian dalam tanda kutip terputus tadi dengan masyarakat gitu ya, baik interaksi ekonomi, mungkin juga interaksi sosialnya yang lebih banyak akhirnya terhambat.
4: Inklusivitasnya terhadap masyarakat lokal itu sudah terdegradasi di situ.
3: Ya. Sehingga kemudian ini saya kira memang menuntut satu frame bersama gitu ya, bagaimana sebenarnya menumbuhkan semangat bahwa entitas-entitas itu tidak kemudian imun atau tidak kemudian berdiri sendiri di tengah-tengah sebuah komunitas.
4: Okay.
3: Nah, sehingga kemudian konsep keumatan, konsep kemudian sebenarnya sebagai membantu itu juga akan terbangun.
4: Ada fakta menarik.
3: Ya, kalau hak itu saya kira memang melekat gitu ya di dalam pendidikan gitu ya, mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Makanya sebetulnya kalau saya balik di kami di universitas itu juga ada proses untuk afirmasi teman-teman dari 3T. Satu. Kemudian juga afirmasi untuk hal yang khusus, misalnya inklusivitas, gitu, untuk kesetaraan teman-teman yang difabel misalkan. Itu juga kita dorong. Nah, fungsi yang kemudian disampaikan Pak Mataulli tadi, bagaimana kemudian pesantren ini betul-betul menjadi area untuk anak-anak yang dalam tanda kutip kekurangan. Salah satunya memang karena kurang secara ekonomi tadi. Sehingga banyak pihak itu yang mestinya memang menjadi tanggung jawab besarnya ada di pemerintah kalau seperti itu. Sehingga di dalam hal ini, kalau watak negaranya saat ini berwatak sosialis katakanlah gitu ya, ya sebetulnya memang karena situasi sosial kita menuntut itu gitu loh. Ada kondisi-kondisi yang di masyarakat kita yang masih banyak itu yang membutuhkan uluran ya, bantuan. Nah, tetapi kan semua tidak hanya dari pemerintah. Nah, maka konsep membangun bagaimana kemudian arena ini ada kapital sosialnya, kepercayaan. Tadi kan kalau ngelola pondok, kemudian trustnya hilang misalkan gitu kan. Itu kan berat juga. Santri kehilangan trust dari kiai misalkan, dia pasti akan lari gitu. Contoh begini, karisma kiai itu tidak sekedar ketika di beliau itu misalnya khotbah. Kalau sekarang ya, kondisi sekarang ya, atau kitobah gitu ya. Tapi kemudian beliau ini adalah ketika misalnya beliau tetap ngimami di sholat lima waktu, kemudian beliau tetap hadir dalam keseharian di pondok, maka marwahnya itu kemudian muncul. Nah, banyak yang kemudian sekarang itu mungkin yang dimaksud Pak Mutadul itu ada penyimpangan-penyimpangan gitu ya. Sehingga kemudian pesantren itu seringkali hanya menghimpun dana dari pihak tertentu, bukan pesantren, mungkin ada kelompok-kelompok tertentu. Tapi kemudian pemanfaatannya justru tidak untuk kepentingan yang sesuai dengan apa yang dia tuliskan atau kemudian dia hasratkan di dalam itunya.
4: Ron, ini banyak banget ini yang mau saya tanyakan nih, Pak, ya. Kembali lagi ke topik kita, kedaulatan para kiai dan dalam konteks kekinian. Ternyata ada hal yang perlu mendapatkan perhatian besar terhadap kedaulatan dan wibawa kiai saat ini. Tidak hanya dirasakan secara internal mereka, tetapi juga oleh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, sejauh mana Bapak melihat posisi negara untuk bisa mengembalikan atau mempertahankan kedaulatan dan wibawa kiai, terutama sebagai problem solving dan lain sebagainya yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya ini, Pak?
3: Ya, dari apa yang kemudian tadi kita coba diskusikan itu, positioning dari kiai kemudian juga stakeholder yang di bawahnya dan lain-lain itu adalah sebetulnya adalah manifestasi dari menjaga ketahanan sosial gitu ya. Sehingga kemudian posisi ini menjadi sangat penting. Artinya kalau negara memotret dalam hal ini, bagaimana kemudian melihat mengkalkulasi dan lain-lain, maka kemudian posisinya menjadi sangat penting bahwa proses yang berlangsung di masyarakat tidak bisa lepas gitu ya. Sejarah membuktikan itu gitu. Bagaimana kemudian fungsi di atau peran yang dilakukan oleh kiai, kemudian pesantren, kemudian juga jaringan yang terbangun di antara mereka gitu ya. Beliau-beliau ini misalkan bisa jaringan nasab gitu ya, bagaimana kemudian dari Jombang, kemudian juga dari Lasem dan lain-lain ini, atau pada sisi yang lain kami miris gitu ya ketika kemarin terjadi misalkan isu tentang yang saya maksud dengan nasab tadi, misalkan Pak Alawi dan lain-lain. Ini siapa sebetulnya yang mendesain gitu ya, atau kemudian apakah ini memang didesain dan lain-lain lah. Terus sekarang digeser isunya, setelah itu agak mereda, kemudian sekarang bergeser lagi. Pesantren-pesantren banyak melakukan ini tadi, ada pelecehan seksual, ada ini. Ini kan meruntuhkan marwah dari pesantren gitu. Nah, upaya siapa ini? Maka disitulah peran negara itu yang penting.
4: Okay.
3: Bagaimana kemudian stabilitas sosial itu juga ikut dijaga gitu. Karena kalau mereka kemudian dibiarkan, situasi ini tetap dibiarkan seperti itu, ya kocar kacir kita nanti. Sehingga ini yang mungkin akan menjadi satu hal yang titik krusial. Maka dalam perspektif itu, saya kira fungsi peran negara dalam konteks kemudian untuk menjadi bagian-bagian dari upaya menstabilisasi, juga mendorong kemudian supaya terjadi situasi-situasi yang kemudian kondusif, itu penting. Nah, meski kemudian memang dari banyak aspek juga harus muncul gitu ya. Artinya kita memang tidak bersandar pada situasi-situasi yang saat ya. Ini hanya bergantung kepada peran eksternal, tapi dari dalam harus tumbuh kemudian repositioning gitu ya.
4: Okay.
3: Jadi okay. Di pesantren, di ininya gitu ya, sudah tidak lagi banyak hal yang sebetulnya menjadikan justru memang pesantren jadi bulan-bulanan gitu kan.
4: Ya, ya. Ini menarik. Tadi kita lanjutkan lagi. Saya ingin tahu bagaimana kondisi umat saat ini, dan tentu bagaimana hal ini menjadi suatu perhatian besar ketika ada konsultasi-konsultasi dalam struktur keagamaan. Ya, katakanlah misalnya seperti Muktamar NU dalam waktu dekat nanti ya. Rencananya 1 sampai 5 Agustus kalau Agustus, saya tidak salah. Ya. Kalau tadi kita berbicara dari sisi figur kiainya, kemudian bagaimana dinamika yang menyebabkan faktor itu terjadi. Kondisi umat bagaimana? Fakta di lapangan kalau memang hal ini masih terjadi sampai dengan saat ini, Pak.
3: Kalau dalam kondisi di basis gitu ya, di masyarakat, di akar rumput, memang banyak hal yang kemudian memang belum berubah, baik secara ekonomi kemudian kehidupan sosialnya gitu ya. Meskipun tetap bahwa ta'dim dalam hal secara budaya itu tetap muncul pada misalkan tokoh-tokoh agama yang ada di setempat, meskipun ini juga bias juga sekarang. Tapi kalau melihat pada aspek-aspek yang berkaitan tadi, memang situasinya kemudian, ya itu tadi, dalam event hanya proses-proses politik, kemudian demokrasi elektoral kita itu hanya mendorong, memobilisasi. Jadi fakta bahwa demokrasi kita itu katanya kemudian berlangsung dengan ruang-ruang partisipasi, itu sebenarnya masih minus menurut saya, defisit gitu ya. Artinya posisi keumatan dalam konteks pembicaraan kita hari ini juga sama, situasinya masih by mobilisasi gitu ya. Sehingga demokrasi elektoral yang dimaksud, yang kemudian juga mungkin terinjeksi juga dalam proses-proses pemilihan di tingkat organisasi masyarakat kita itu yang berlangsung, itu kemudian membawa cara berpikir yang kemudian orientasi-orientasi yang berubah juga. Bukan lagi bicara figur-figur yang kemudian memang tepat sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya, tidak. Tapi ada dorongan-dorongan yang kemudian ini agak goib ini kalau begini kan.
4: Baiklah. saya nggak berani untuk menerjemahkan itu, tapi memahami apa yang dimaksud. Kan masyarakat meminta untuk sisi pengawasan karena terpicu dengan peristiwa-peristiwa yang belakangan terjadi ini, Pak. Gimana?
3: Nah iya, ketika kemudian posisi pesantren itu tidak banyak berinteraksi dengan masyarakat gitu ya. Fungsi saling kontrolnya melemah gitu loh. Sehingga ibaratnya kiai itu menjadi pihak yang kemudian dominan. Nah, ketika dominan, maka apa yang terjadi di dalam lingkupnya tadi sangat mungkin kemudian memang menjadikan satu apa yang disampaikan Bu Haryanti tentang sebuah relasi kuasa. Beliau ini bacanya Michael Foucault banget gitu ya. Jadi luar biasa dari toli-toli. Tapi terima kasih Bu Haryanti. Nah, sehingga di situ yang kemudian banyak hal yang terjadi atau situasi-situasi yang terjadi itu kemudian terekam atau kemudian juga tersampaikan kepada publik bahwa tidak ada proses penyelesaian hukum yang kemudian rigid. Menyesuaikan dengan apa yang seharusnya, misalnya begitu. Meskipun hal seperti itu kan seringkali, mohon maaf gitu ya, kadang-kadang juga agenda setting. Jadi ada situasi-situasi yang dimunculkan ini, kejadiannya bahwa secara faktual itu benar dan tidaknya itulah yang kadang-kadang mungkin juga masih menjadi bahasan-bahasan atau menjadi delik atau alat bukti yang perlu dibuktikan gitu ya.
4: Okay.
3: Nah, tetapi pada tingkat yang kemudian menyangkut pada aspek kesalahan-kesalahan yang kemudian muncul, saya kira tetap aspek law enforcement itu tetap harus dijalankan gitu ya. Ya, hukum dimanapun semuanya di depan hukum itu adalah sama gitu kan.
4: Ketika ada konsultasi, kita bicara muktamar yang tadi sempat terputus ini.
3: Nah,
4: 15 Agustus. Bagaimana posisi umat sebaiknya dan apa yang harus dilakukan? Tidak untuk ikut campur negara di situ, tetapi melihat kondisi yang ada atau agar tidak menjadi sebuah kekhawatiran yang besar nanti, Pak. Dari perasaan umat sendiri, bagaimana?
3: Kalau melihat apa yang kemudian 100 hari ke depan kira-kira kurang gitu ya. Maka kemudian kami sangat berharap bahwa misalkan dalam rencana-rencana yang kemudian akan dilaksanakan di dalam muktamar itu kemudian dari masing-masing pengurus wilayah, pengurus cabang gitu ya, itu memahamkan gitu ya, bagaimana sebetulnya kontestasi ini adalah kontestasi yang rutin, satu. Yang kedua adalah kontestasi ini dalam rangka untuk rehabilitasi. Ya, rehabilitasi apa? Rehabilitasi situasi-situasi yang kemarin umat nggak bingung kok sebetulnya, gitu. Yang bingung kan elitnya aja kan, begitu kira-kira. Sehingga kemudian di sini pada posisi itu mestinya harus diterjemahkan betul. Maka ke depan kan pasti dibutuhkan akhirnya figur yang kayak apa, yang bisa kemudian bisa mendorong, meredam, kemudian juga bisa lebih katakanlah ya ngadem gitu.
4: Artinya itu momentum besar. Lantas pertanyaan terakhir obrolan kita. Bentuk transformasi seperti apa kalau memang hal itu menjadi momentum yang baik untuk bertransformasi ke depan ini, Pak?
3: Ya, kalau secara karena rutinitas dan kemudian memang sesuatu yang kemudian memang sudah harus berlangsung, maka kemudian pilihan-pilihan untuk kemudian memastikan bahwa proses itu berlangsung dengan baik, itu yang dibutuhkan umat, gitu kan. Jadi jangan lagi muncul isu-isu yang tadi goib, macam-macam lah ya. Goib maksudnya kreseknya yang goib gitu kan. Ada hal-hal yang lain. Jadi demokrasi elektoralnya di Nahdiyin, yang kemudian di Nahdlatul Ulama, yang kemudian mengerucut pada organisasi yang untuk mereformasi di PBNU, katakanlah seperti itu. Maka dibutuhkan stamina-stamina pemikiran gitu ya, yang itu kemudian memang harus lebih bisa melihat kebutuhan ke depan. 100 tahun, bayangkan 26 kan NU itu ya, sudah 100 abad. Ketika 1 abad maka perlu ada lompatan gitu. Kalau kemudian masih dalam meluang lingkup jebakan ini tadi gitu ya, ya banyak aspek yang tadi kita bicarakan tadi, maka kemudian ruang untuk melompat mentransformasikan gitu ya. Ya, posisi dari organisasi ini dalam konteks transformasi sosial, transformasi ekonomi, politik dan lain-lain, mereka hanya terkungkung di situ arenanya gitu. Padahal di luar kita tahu kondisi geopolitik, geostrategi sudah sedemikian rupa gitu ya, digitalisasi, kemudian juga kondisi-kondisi negara yang mungkin sudah mencoba melompat gitu. Masa kita masih sibuk aja dengan urusan pengkerengan di antara ini gitu ya.
4: Pak Imron, ini menarik ini. Banyak hal pemikiran-pemikiran eksistensi yang Bapak sampaikan ya di obrolan kita ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi ke depan ya, menjadi acuan kita untuk bagaimana sih melihat kedaulatan dan wibawa kiai tidak hanya dirasakan secara nyata pada internal mereka, tetapi kearifannya itu bisa menyebar ke seluruh masyarakat luas.
3: Saya kira nilai ini yang paling penting itu,
4: Valuesnya tadi itu ya, eksistensi seorang kiai di sana itu, Pak.
3: Dengan kesuhutan, itu yang luar biasa, Mas Rudi.
4: Pak Imron, makasih banyak sudah hadir di Studio Pro 3.
3: Sama-sama.
4: Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita, Pak. Allah. Saya selalu, Pak. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.
4: Demikian tadi Dekan FISIP Universitas Brawijaya Dr. Ahmad Imron Rozuli, MS.
5: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita angkat tema mengenai tren mengkonsumsi makanan serba instan seperti fast food dan juga makanan olahan atau yang termasuk dalam kaleng ya. Kian mendominasi gaya hidup modern didorong oleh

0: termasuk salah satunya mungkin apakah memang sarden termasuk di antaranya ya. Tadi kita coba menyinggung salah satunya itu sarden kalengan. Kami sudah bersama dengan ahli teknologi pangan Applied Science Foundation, Daisy Irawan. Bu Daisy, sebelum nanti kita ke sarden yang tadi menjadi judul kita begitu ya. Tapi ini kan tren makan makanan yang praktis seperti makanan kalengan sudah tidak bisa dihindari lagi. Sebetulnya resikonya apa dan juga dampak positif negatifnya bagaimana Bu Daisy?
1: Sebenarnya kan makanan kaleng itu dibuat supaya makanannya tuh awet ya.
0: Yeah.
1: Supaya tidak tercemar oleh mikroba baik yang pembusuk maupun yang menyebabkan penyakit. Jadi itu satu poin penting dulu, kita mencegah penyakit akibat makanan.
0: Yeah.
1: Kalau pengolahannya benar kan. Nah sebenarnya yang diributkan ultra processed food segala macam itu, kalau makanan kaleng itu diproduksi dengan bahan-bahan yang alami itu sebenarnya nggak masalah.
0: Yeah.
1: Dan sebenarnya dengan dikalengkan justru kita tidak usah menambahkan pengawet. Nggak perlu pakai formalin lah apalah. Dia bisa langsung diolah dari laut. Jadi pabrik-pabrik pengalengan itu bisa dibuat di atas kapal. Jadi ikan begitu ditangkap, dikalengkan, tidak perlu pengawet lagi. Sudah
0: steril. Yeah.
1: Itu tahan sampai 1 tahun lebih nggak apa-apa. Ya, dan okay. Daripada kita bawa ke daratan,
0: yeah,
1: yang nggak ada, akhirnya nelayan nambahin formalin segala macam. Sebenarnya kalau dalam hal itu lebih praktis pengalengan.
0: Yeah.
1: Kemudian, ya kalau dari segi nilai gizinya juga karena dia fresh, langsung diolah, langsung dikalengkan, dan mikrobanya tidak ada di situ ya, kalaupun ada itu sedikit sekali jumlahnya, tidak banyak yang rusak nutrisi itu.
0: Ya. Yeah. Termasuk ya, juga sarden kah begitu, Bu Daisy?
1: Kenapa?
0: Termasuk sarden juga kah begitu?
1: Iya, itu, itu justru dia lebih baik karena kalsiumnya bisa diserap.
0: Ya.
1: Jadi kalsium yang di tulang-tulang, di durinya itu yang biasanya kalau kita masak, biasa kita buang kan. Kalau dikalengkan kan tulangnya lunak itu.
0: Tulangnya
1: bisa dimakan. Nah itu sumber kalsium yang baik sekali. Terutama untuk lansia yang dari kecil nggak pernah, setelah disapih dia nggak minum susu lagi.
0: Yeah.
1: Nah itu kan banyak yang laktose intoleran. Dia tidak bisa dapat kalsium dari susu. Tapi kalau dia makan sarden yang tulangnya lunak atau bandeng duri lunak itu ya, yang di presto itu bagus.
0: Iya. Yeah. Nah kalau di tengah masyarakat itu kan dikenal berbagai macam produk sarden saat ini. Kalau dulu itu kan, kalau dari pendengar kita tadi menanggapi, bernostalgia dengan sarden yang kaleng merah gitu ya Bu Desi ya. Yang bumbunya kan bumbu warna merah yang tomat-tomat begitulah. Nah itu memang dalam kategori yang amankah begitu Bu? Meskipun ada bumbunya dalamnya begitu Bu?
1: Iya, yang perlu kita perhatikan itu sebenarnya melihat labelnya.
0: Oh labelnya, oke.
1: Ada produk yang ditambah MSG ada yang enggak.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, jadi sebenarnya kan ikan itu udah produk yang, udah bahan pangan yang banyak mengandung natrium kan, karena hidupnya juga dia di laut gitu. Nah, itu sebenarnya nggak perlu tambah MSG lagi, sudah enak cemburi. Kalau kita tambah lagi, terus kita makan mie instan dan lain-lain, konsumsi sodium hariannya jadi terlalu tinggi. Nah, itulah yang berisiko menyebabkan hipertensi, dan lain-lain. Tapi kalau produknya itu tidak pakai MSG ya nggak apa-apa, mana-mana aja.
0: Ya, jadi kuncinya lihatlah label di kemasannya seperti apa, kandungannya begitu ya Bu Desi ya?
1: Iya, betul.
0: Kuncinya di situ begitu ya. Bu Desi mungkin bisa jelaskan sedikit dulu Bu mengenai ultra processed food itu sebenarnya apa begitu Bu Desi?
1: Oh, itu tuh sebenarnya bukan istilah yang scientific ya, itu istilah populer yang dikembang-kembangkan oleh golongan yang anti-kapitalisme dan lain-lain seperti itu.
0: Yeah.
1: Jadi ya memang ada banyak jenis bahan makanan modern yang diolah dengan berbagai macam food additives. Nah, food additive itu harusnya kalau dia sesuai dengan apa namanya level yang diizinkan Badan POM itu tidak melanggar aturan.
0: Yeah.
1: Tapi masalahnya pengujian-pengujian BPOM itu kan juga dia mengambil dari US FDA dan lain-lain kan.
0: Yeah.
1: Dan itu di sana kan di ujinya itu pada bahan baku. Misalnya tingkat keamanan pewarna kuning jenis ini misalnya ya. Nah itu tuh hanya pewarna kuningnya aja. Tapi di Indonesia yang pakai kan, yang dipakai itu dalam satu produk itu bisa ada.

0: bawa ada mah kuning, dia ada tambah MSG lagi, dia ada tambah apalah antioksidan, stabilizer, macam-macam dalam satu produk. Nah, interaksi antara berbagai macam kimia itu kita tidak pernah meneliti, gitu loh.
1: Iya.
0: Yeah. Iya. Yeah.
1: Nah, jadi
0: itu,
1: dengan fenomena ya. Seperti itu buat dengan risiko yang tinggi dengan banyaknya produk makanan kaleng seperti sekarang ini di negara kita, begitu baik yang dari luar maupun juga dalam negeri, begitu ya. Nah, apakah Bu Desi melihat bahwa konsumsi masyarakat terhadap makanan kaleng yang cepat seperti ini sudah kebablasan? Itu bagaimana, Bu, sebenarnya, Bu?
0: Kalau makanan kaleng itu enggak kebablasan. Karena pertama, harganya mahal.
1: Iya.
0: Jadi itu sulit dijangkau oleh kelas bawah. Itu nggak akan ketinggian konsumsi.
1: Oh, begitu ya.
0: Dan yang kelas menengah atas yang sudah punya awareness tentang kesehatan dan lebih bisa mengakses itu ya, dia punya kulkas misalnya, dia kan bisa beli bahan pangan segar lalu masuk kulkas rumah ya dia. Jadi dia konsumsi makanan kalengnya juga nggak tinggi.
1: Iya.
0: Dan bagaimanapun juga sebenarnya produk kalengnya ini diperlukan. Kenapa? Karena Indonesia ini sering bencana. Dan ini yang paling gampang, paling
1: untuk ke daerah bencana begitu ya, Bu ya.
0: Iya. Mie instan terus yang nggak ada proteinnya kan, padahal dalam kondisi bencana kan orang juga perlu protein untuk daya tahan tubuh kan.
1: Iya.
0: Banjir, banyak kuman, segala macam. Kalau dia nggak dapat protein, dia gampang sakit itu.
1: Nah, ini kalau dari data yang saya baca ya, Bu ya, estimasi konsumsi makanan kaleng di negara kita itu baru rata-rata berkisar di angka 0,07 hingga 0,45 kilogram per kapita per tahun. Ini masih rendah ya, Bu, kalau angka seperti ini kategorinya?
0: Masih rendah, masih aman. Justru yang berbahaya itu adalah makanan olahan yang dia dijual di suhu ruang.
1: Yeah.
0: Seperti sosis, nugget yang harusnya dia dibekukan tapi dibawa keliling-keliling pakai gerobak sayur itu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Karena itu pabriknya juga tahu bahwa ini yang harusnya beku dijual di tempat yang panas kan.
1: Yeah.
0: Supaya nggak cepat busuk, sama dia dihajar pakai pengawet. Itu yang lebih beresiko.
1: Iya. Yeah. Nah, mungkin Bu Desi sekali lagi bisa menyampaikan saran ya kepada para pendengar kita. Bagaimana agar kita memang mengkonsumsi makanan kaleng seperti ini itu aman begitu, Bu Desi? Silakan, Ibu.
0: Makanan kaleng itu relatif aman, tapi tetap saya sarankan untuk melihat ingredients-nya. Dan kalau kita masih bisa mengakses yang segar, itu bagaimanapun juga akan lebih baik beli makanan yang segar.
1: Ya.
0: Kan? Ikan segar itu tetap gizinya lebih baik daripada ikan yang dikalengkan, karena selama proses pengolahan masih ada vitaminnya, pasti ada yang rusak dan segala macam itu pasti.
1: Yeah. Ya.
0: Tetapi kalau tidak bisa diakses yang segar ya, bagaimana lagi? Itu kan makanan kaleng itu solusi yang praktis dan nggak ada salahnya sebenarnya. Ya.
1: Yeah.
0: Asal nggak sehari tiga kali kita makan sarden gitu.
1: Yang jelas lihatlah di kemasan kandungannya apa itu yang inti kuncinya begitu ya, Bu Desi ya.
0: Iya, iya.
1: Iya, baik kalau begitu Ibu, terima kasih banyak sudah bersama kami Bu Desi. Ibu Desi Irawan. Ya. Ahli Teknologi Pangan Apply Science Foundation Desi Irawan.
2: Kabar Tanah Suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Pendengar Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
2: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
1: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
3: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
1: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan. And

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
2: Dr. Wahidin adalah seorang dokter dan reformis pendidikan yang berperan penting dalam lahirnya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Ia dikenal sebagai pelopor semangat kebangsaan dan telah banyak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Hingga umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih semangat berjuang. Namun pada 26 Mei 1917, ia tutup usia dan dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Karena jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional, pemerintah Republik Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Pada tanggal 26 Mei 1946, Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat diduduki oleh pejuang kemerdekaan Indonesia. Gedung yang awalnya dibangun sebagai kantor pusat pemerintah kolonial Belanda ini menjadi saksi perjuangan heroik para pemuda Indonesia yang menentang kembalinya Belanda pasca Perang Dunia Kedua.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, kami hadirkan topik early warning system, waspada penyakit muncul saat El Nino, bersama rekan saya Gea Debora.
4: Baik, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gea Debora. Malam hari ini kami akan mengangkat atau mengetengahkan topik terkait waspada penyakit muncul saat El Nino. Pendengar Pro 3, fenomena El Nino tidak hanya berdampak pada perubahan cuaca, kekeringan hingga berkurangnya pasokan air, tetapi juga bisa memicu berbagai persoalan kesehatan, suhu yang lebih panas, kemudian kualitas udara yang menurun, minimnya air bersih hingga meningkatnya paparan debu dapat meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit, mulai dari gangguan pernapasan, dehidrasi, infeksi hingga ancaman kesehatan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Selain berdampak pada kesehatan fisik, kondisi lingkungan saat El Nino juga dapat mempengaruhi aktivitas sosial dan kondisi masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang beraktivitas di ruang terbuka dan terpapar cuaca ekstrim. Untuk itu, pendengar, kami sudah menghadirkan tiga narasumber yang akan berbincang bersama malam hari ini. Yang pertama, saya sudah bersama dengan Dr. Darmawan Budi Setianto, SPA, Susbe PRSPK. Beliau adalah dokter spesialis anak RSCM Jakarta, sekaligus menjabat sebagai Kepala Divisi Respirologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dokter Budi.
5: Ya, suara saya jelas.
4: Ya, baik. Sangat terdengar jelas di studio, Dokter Budi. Berikutnya.
5: Dikit koreksi.
4: Ya.
5: Saya mantan Kepala Divisi. Sekarang saya sudah baru masuki masa pensiun.
4: Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik.
5: Dan saya biasanya disapa dengan Darmawan, bukan Budi ya.
4: Oke, baik. Terima kasih, Dokter Darmawan. Berikutnya saya juga akan menyapa ada Ibu Dr. Dewi Rohma, SKM MKes. Beliau adalah akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Ibu Dewi.
6: Selamat pagi Ibu semuanya.
4: Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan berikutnya saya juga sudah bersama dengan Bapak Syarif Arifin. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Mas Syarif.
7: Terima kasih.
4: Ya, terima kasih. Baik, langsung saja untuk ketiga narasumber kami ini kita akan segera memulai dialog kita di kesempatan kali ini. Dan yang pertama saya akan berbincang dengan Dr. Darmawan. Baik, dokter, kita mengetahui bahwa memang El Nino sering dikaitkan dengan cuaca panas, kemudian juga penurunan kualitas udara. Dan sejauh ini bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi kesehatan terutama pada anak-anak, dokter?
5: Ya, jadi secara umum dengan El Nino tadi sudah diuraikan oleh Mbak Gea. El Nino adalah perubahan cuaca yang menyebabkan kemarau akan berlangsung lebih panjang daripada biasanya, lebih panas, yang ini kemudian berdampak kepada berbagai hal tadi, kekeringan, lalu kekurangan pasokan air, ketahanan pangan turun, kekeringan tadi berdampak bisa menyebabkan risiko kebakaran hutan, akan terjadi polusi, suhu yang panas bisa menyebabkan dehidrasi dan sengatan panas, heat stroke. Itu semua secara umum, semua lapisan masyarakat akan terdampak. Tetapi khususnya untuk kelompok rentan, seperti tadi Mbak Gia juga sudah sebutkan, anak-anak, terutama anak usia muda ya, karena anak ini spektrumnya luas. Mulai dari bayi baru lahir dengan sampai remaja 18 tahun itu namanya anak, sehingga tidak bisa dipukul rata hanya menyebut anak. Nah, yang paling terdampak tentunya nantinya adalah anak usia muda. Makin muda makin rentan, karena seperti kita tahu anak masih dalam fase tumbuh kembang, sehingga semua sistem tubuhnya masih dalam proses tumbuh dan kembang, belum matang, belum bisa berfungsi dengan optimal, termasuk fungsi pertahanan tubuh di sistem pernapasan dan juga sistem imunitas, semua sistemnya belum matang. Sehingga berbagai dampak El Nino dengan segala variasi masalahnya tadi tentu akan berdampak lebih besar pada kelompok usia anak, terutama usia anak yang usia lebih muda.
4: Okay.
5: Itu rekomendasinya begitu, Pak Pia. Okay.
4: Baik, lantas Dr. Darmawan, penyakit apa saja yang paling sering muncul atau meningkat saat musim ini atau El Nino ini terjadi berkepanjangan?
5: Pertama, karena berbagai hal tadi ya, kombinasi antara kemarau panjang, kebakaran hutan, kelangkaan air, itu yang pertama terdampak adalah sistem pernapasan kita, berisiko untuk mengalami pajanan terhadap berbagai hal tadi. Debu, polusi, apalagi kalau ada kebakaran hujan, hutan, maka akan terjadi peningkatan polusi oleh particulate matter, namanya partikel kecil dari hasil dari kebakaran, itu semua akan mau tidak mau terhirup oleh kita. Nah, ya, karena beda dengan air misalnya, kalau air kita masih bisa memilih mana yang akan kita konsumsi dan yang tidak, tapi kalau udara, dimanapun kita berada, mau tidak mau kita hirup. Nah, itu meningkatkan risiko, kemudian adalah iritasi langsung di saluran napasnya, dan juga itu akan menyebabkan gangguan mekanisme pertahanan saluran napas, akan mempermudah terjadinya infeksi. Yang sering populer didengar adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Akut ini artinya baru mendadak ya, bukan atas, dan akut juga bukan artinya parah. Akut itu artinya sesuatu yang berlangsung baru. Lawan kata dari kronik, kronik itu menahun. Jadi infeksi yang kejadiannya berlangsung cepat disebut sebagai ISPA. Infeksi adalah penyakit akibat adanya kuman yang masuk ke dalam satu bagian tubuh, dalam hari ini saluran napas. Kemudian mekanisme pertahanan tubuh kita, sistem imun kita akan melakukan perlawanan. Peperangan antara si kuman dengan mekanisme pertahanan kita akan menimbulkan berbagai gejala, misalnya demam, batuk, kalau yang lebih berat sampai sesak napas. Jadi penyakit yang berisiko pertama adalah ISPA ini. ISPA bukan langsung oleh karena polusinya tadi, tapi oleh kuman. Namun situasi El Nino dengan segala komplikasinya tadi memfasilitasi mudahnya terjadinya infeksi saluran pernapasan akut. Itu dulu atau langsung sambung penyakit yang lain?
4: Oke, mungkin boleh dilanjutkan Dr. Darmawan.
5: Berikutnya adalah yang sering menjadi masalah adalah karena tadi kelangkaan air, maka akan terjadi higiene dan sanitasi yang kurang. Sehingga akan mudah terjadi penularan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air, waterborne disease. Langsung penyakitnya ditularkan oleh air atau karena penularan oleh makhluk dalam hal ini nyamuk yang terfasilitasi dengan adanya kemarau panjang ini. Jadi yang langsung misalnya oleh kuman tifoid, kuman kolera, kuman E. coli, itu kuman-kuman bakteri yang langsung menyebabkan diare. Atau penyakit yang disebabkan oleh peningkat tadi waterborne disease, penyakit yang ditularkan melalui jalur air, dan kemudian terkait dengan kekeringan ini juga peningkatan terjadinya vector-borne disease, penyakit yang penularannya diperantarai oleh makhluk dalam hal ini nyamuk, ya. Misalnya demam berdarah dan malaria itu juga berpotensi mengalami peningkatan. Jadi penyakit saluran napas, penyakit saluran cerna diare, dan penyakit-penyakit yang menular melalui binatang tadi, itu akan meningkat risikonya.
4: Oke, baik Dr. Darmawan, nanti kita akan lanjutkan kembali. Saya beralih dulu ke Ibu Dewi, akademisi dari Universitas Jember untuk Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, Ibu Dewi, dari perspektif kesehatan masyarakat, bagaimana Ibu El Nino ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat secara luas?
6: Ya, jadi betul apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Gaya ya di awal bahwa El Nino ini dalam perspektif kesehatan masyarakat sangat berdampak tentunya, karena hal ini tidak hanya masalah cuaca panas atau kering ya, tapi ada semacam ancaman dari multidimensi terhadap kesehatan masyarakat. Karena tadi pertama adalah pada saat El Nino terjadi itu kan udaranya lebih panas ya Mbak ya, curah hujan juga turun, dan ini sangat memungkinkan terjadinya kelangkaan air bersih ya. Jadi sanitasi masyarakat juga ada masalah. Kemudian yang kedua, meningkatnya polusi udara dan debu yang tadi disampaikan oleh Dr. Darmawan, karena dengan cuaca yang panas ya, debu itu gampang bertebaran kemana-mana, dan ini tadi pastinya akan mempengaruhi ketahanan penyakit ya, terutama tadi ada ISPA dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena berkaitan dengan udara kering, ini juga berkaitan dengan produksi pangan ya. Di kesehatan masyarakat ini juga menjadi ancaman. Pada saat El Nino terjadi, biasanya memang ada gangguan ketahanan pangan, dan tentunya di El Nino ini berdampak pula kalau tadi karena ada sanitasi yang kurang ya, kemudian terjadinya polusi udara yang lebih meningkat dari biasanya. Jadi terjadi perubahan pola penyakit. Nah, selain ISPA, biasanya di El Nino ini juga banyak penyakit akibat kurangnya sanitasi seperti diare, kemudian penyakit tipes, gitu tuh akan meningkat, termasuk penyakit hepatitis A terutama karena sanitasi yang buruk. Nah, sekali lagi, dalam kesehatan masyarakat ini memang perlu ada upaya bersama. Ya, tidak hanya kita dari orang kesehatan, tapi perlu adanya kerjasama lintas sektor, saya kira, untuk bisa mengantisipasi bagaimanakah dampak El Nino ini tidak semakin memperparah ya keadaan masyarakat, dan kita lebih ke upaya preventif, promotif. Masyarakat diberikan edukasi, ditingkatkan literasi kesehatannya untuk lebih waspada, misalkan dengan mengurangi aktivitas di luar ketika cuaca sangat panas, karena tadi kalau selain dari resiko tinggi di anak-anak, saya kira juga di lansia atau masyarakat kita yang memiliki penyakit seperti hipertensi, jantung, diabetes itu juga beresiko sekali ketika El Nino pada kondisi cuaca yang panas itu memperparah kondisi mereka. Jadi ini lebih ke upaya pencegahan, kewaspadaan dari masyarakat untuk lebih bisa berhati-hati ya, mengurangi aktivitas di luar, meningkatkan juga imunitas tubuh ya dengan menjaga pola makan seimbang gitu. Kemudian minum air ya, air putih minimal 2 liter sehari, itu kan sebenarnya juga pola hidup sehat untuk kita bisa mencegah supaya dampak dari cuaca panas yang berkepanjangan ini tidak mudah menjadi penyakit ya di masyarakat kita. Saya kira itu, Mbak.
4: Lantas Ibu Dewi, kalau kita ingin mengetahui kira-kira kelompok masyarakat mana Ibu yang paling rentan bisa terdampak dari dampak El Nino ini?
6: Yang pertama tentunya tadi anak-anak ya, karena anak-anak dan balita pada posisi mereka masih tataran kekebalan tubuhnya atau anatomi fisiologi tubuhnya juga belum sekuat orang dewasa, ini mereka rentan sekali, sangat sensitif untuk mereka ketika tidak bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca pada saat El Nino. Itu tadi Mbak, mudah diare, mungkin juga dehidrasi ya, mudah terkena ISPA atau saluran infeksi pernafasan akut tadi ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan ketahanan pangan, anak-anak dan balita ini juga yang paling rentan terjadi gangguan malnutrisi kalau nanti memang itu berdampak ya dari adanya ketahanan pangan yang terganggu akibat cuaca ekstrim ini. Kemudian yang kedua adalah lansia dan penderita penyakit kronis. Seperti tadi ya, para penderita penyakit hipertensi, misalkan penyakit paru ya kan, itu kalau ada cuaca panas, debu yang meningkat, itu mereka juga sangat rentan memperburuk kondisi mereka ya. Secara kerja jantung meningkat, ini kan juga bahaya untuk teman-teman yang terkena hipertensi dan penyakit-penyakit kronis lainnya. Yang ketiga tentunya di masyarakat sektor pekerja di luar atau sektor informal, misalkan mereka yang kerja sebagai petani, buruh bangunan, ya. Kemudian pekerja pengendara seperti driver yang ojol itu Mbak, yang di naik motor kan mereka sangat berada di lingkungan terbuka yang sangat mudah terpapar oleh debu, cuaca panas, itu juga mereka sangat rentan dengan kondisi pada saat cuaca El Nino ini terjadi. Gitu.
4: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Ibu Dewi. Saya kali ini beralih ke Bapak atau Mas Syarif Arifin ya. Beliau adalah peneliti Lembaga Informasi Perburuhan Sedane atau LIPS. Baik, Mas Syarif, El Nino ini juga berdampak ya pada aktivitas kerja masyarakat. Tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Bu Dewi, apalagi pekerja yang ada di luar seperti ojol dan yang lain-lain tentunya. Nah, kalau dari LIP sendiri, Mas Syarif melihat bagaimana kondisi ini bisa mempengaruhi pekerja, terutama sektor informal dan juga pekerja lapangan, Mas Syarif?
7: Baik, terima kasih. Sebenarnya kan pekerja informal itu jumlahnya banyak banget. Dia jumlahnya mencapai 59,40% ketimbang yang formal gitu. Nah, situasinya adalah para pekerja yang bekerja di dalam ruangan maupun yang di luar ruangan. Yang di luar ruangan ini memang sangat beresiko terpapar dampak El Nino, gelombang panas yang sangat panas banget gitu. Sementara di para pekerja yang berada di dalam ruangan seperti buruh pabrik, garmen, tambang, buruh sawit itu juga mengalami dampak dari El Nino ini. Nah, faktor yang kedua bagaimana El Nino bisa mempengaruhi itu berkaitan dengan jam kerja yang panjang. Jadi berdasarkan penelitian kami, rata-rata buruh sawit, buruh tambang maupun buruh yang bekerja sebagai kurir online, juga ojol itu rata-rata di atas 10 jam per hari. Nah, karena jam kerjanya panjang, paparan sinar matahari juga tinggi, itu menyebabkan mereka rentan sekali terkena dampak El Nino. Faktor yang kedua adalah selama ini bahwa kebijakan kesehatan kerja itu sering tidak maksimal dilaksanakan. Karena tidak maksimal sehingga para pekerja dia harus menjaga dirinya sendiri. Ya tentu saja menjaga diri sendiri itu penting, tapi itu tidak akan efektif kebijakan itu jika tidak diintegrasikan sebagai kebijakan nasional gitu. Nah, antara jam kerja yang panjang, ventilasi yang buruk di dalam ruangan seperti di industri garmen, industri sepatu, itu tidak adanya ruang untuk beristirahat untuk pekerja pengemudi online, kurir online, juga pekerja sawit, buruh sawit itu banyak banget, dan ini bagian dari proyek strategis nasional. Tapi mereka bekerja di luar ruangan dan mereka sehari-hari berinteraksi dengan pestisida, dan itu bisa meningkatkan risiko penyakit, kurang lebih seperti itu.
4: Baik, berarti memang banyak hal-hal yang terjadi di lapangan seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Mas Syarif ya, terkait kondisi mereka seperti apa, apalagi suhunya semakin panas di pabrik itu juga mempengaruhi kesehatan tentunya. Namun untuk saat ini dengan kondisi rentan tersebut, apakah Mas Syarif sudah melihat ada upaya-upaya dari pihak terkait untuk melindungi para pekerja ini, Mas?
7: Kalau dari aspek kebijakan, perhatian memang ada. Dari pemegang kebijakan, perhatian memang ada informasi, misalkan BMKG mengumumkan tentang cuaca dan lain-lain. Juga edukasi meskipun tidak terlalu maksimal, tapi itu juga bermanfaat. Gitu. Tapi yang diperlukan adalah kebijakan yang terintegrasi. Misalkan begini, di sektor formal itu ada kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, tapi kan di sektor informal itu kan tidak ada kebijakan kesehatan kerja. Sehingga ya sebenarnya yang paling rentan itu para pekerja informal. Para pekerja informal itu seperti pedagang kaki lima, kurir online, ojol online, itu mereka tidak memiliki perlindungan sosial dari negara. Mereka harus melindungi dirinya sendiri. Nah, akibat lainnya sebenarnya ada faktor lain. Ketika El Nino naik, gelombang panas meningkat, selain menyebabkan rentan terhadap penyakit, ada faktor yang kedua. Semakin banyak pengeluaran keluarga pekerja. Nah, pengeluarannya jadi bertambah. Inflasinya kan lumayan tinggi. Sementara pengeluaran kan membeli air. Air butuh air yang bersih. Kualitas air bersih juga tidak tersedia. Sehingga mereka membutuhkan asupan air bersih. Sehingga harus membeli sendiri. Begitu juga dengan alat-alat peralatan kerja. Peralatan kerja. Teman-teman di ojol, di kurir online, mereka membutuhkan peralatan-peralatan. Seperti harus menyiapkan setiap hari payung, jaket, jas hujan, dan itu dibeli sendiri semuanya. Kan? Kalau di keluarga pekerjanya sendiri, yang kami amati bahwa keluarga pekerja rata-rata harus menambah jumlah kipas angin. Yang biasanya hanya satu kipas angin, sekarang jadi dua, jadi tiga. Gitu. Karena memang selain gelombang panas ini menimbulkan penyakit, juga menambah biaya sehari-hari. Asupan vitamin, asupan untuk meningkatkan daya tahan tubuh begitu, kurang lebih seperti itu.
4: Oke, baik. Terkait dengan kondisi yang sudah Mas Syarif paparkan, idealnya misalkan seperti ojek online ini kan masih belum tercover sepenuhnya begitu. Harusnya upaya-upaya ideal yang harus dilakukan itu seperti apa supaya mereka terbantu begitu, Mas Syarif?
7: Ada hal kecil menurut saya yang bisa dilakukan, membuat shelter. Shelter memang ada di stasiun-stasiun, tapi itu perlu diperbanyak. Shelter itu harus dilengkapi dengan air minum yang sehat. Itu jadi bukan hanya shelter yang diadakan oleh aplikator yang hanya menyediakan untuk berteduh saja. Tapi shelter yang memang betul-betul nyaman, menyediakan air bersih yang bisa diakses oleh para pengemudi online. Dan kita semua bisa mengamati, rata-rata pengemudi online maupun kurir online, dia selalu membawa air sendiri. Nah, ketika mereka beristirahat dimanapun. Bahkan di mereka ada istilah, kami ini sebenarnya penunggu customer atau penunggu pohon. Karena mereka selalu menunggu di bawah pohon gitu. Dan itu mereka akhirnya mengeluarkan uang sendiri gitu. Yang paling kecil menurut saya kebijakan yang paling mudah untuk dilakukan adalah mewajibkan kepada aplikator menyediakan shelter untuk para pengemudi online dan kurir online ini. Dan shelter itu bisa dilengkapi dengan berbagai yang paling minim, karena ini yang paling mudah menurut saya. Kalau kebijakan secara nasional memang ada, misalkan peraturan yang terbaru, peraturan presiden yang soal potongan itu, tapi itu terlalu besar. Menurut saya ada pekerjaan-pekerjaan kecil yang bisa didorong oleh aplikator dan itu bisa dilakukan, yaitu shelter yang dilengkapi dengan kualitas air minum yang baik dan shelternya bisa diperbanyak. Kurang ada satu lagi sebenarnya yang rentan terhadap kurir online dan pengemudi online ini adalah paparan sinar matahari terhadap kulit. Jadi kulit-kulit ojol, apalagi ojol perempuan. Ojol pengemudi perempuan ojol atau perempuan menjadi kurir itu juga banyak. Nah, artinya kalau kita lihat misalkan data penjualan kosmetik sunscreen kan memang meningkat. Artinya memang ada perlindungan untuk tubuh, untuk melindungi tubuh perempuan atau tubuh laki-laki agar tidak terpapar matahari. Misalkan penyediaan sunscreen, menurut saya itu juga bisa dilakukan oleh aplikator supaya, atau bisa 50-50 lah bayar untuk agar para pengemudi ojol ini dia bisa melindungi tubuhnya tidak terpapar oleh sinar matahari, kurang lebih seperti itu.
4: Ini simple tapi solutif ya Mas Syarif ya, dengan kondisi yang dihadapi oleh para pekerja yang sering berlalu lalang di luar ruangan. Misalkan kan sekarang paling banyak salah satunya ojek online ya, ada shelternya, tapi saat ini berarti belum ada air minum atau belum pernah melihat sama sekali ya Mas Syarif ada air minum?
7: Tidak ada kebijakan itu. Dalam pengamatan kami, beberapa shelter itu memang disediakan di pusat-pusat stasiun. Di stasiun kereta api memang banyak shelter dibuat. Tapi itu hanya untuk duduk, bukan untuk merebahkan badan gitu. Jadi kalau kita amati sebagai hal yang ergonomis bahwa itu tempat istirahat, kan mereka tidak punya waktu istirahat. Dalam sehari, dalam waktu seminggu, 7 hari mereka harus online 16 jam online-nya. Karena mereka online selama 16 jam dan mereka bisa merebahkan tubuh dimanapun gitu. Dan itu juga kadang-kadang di bawah pohon, kadang-kadang di masjid, dimanapun gitu. Dan shelter-shelter yang disediakan oleh aplikator itu memang tidak dilengkapi dengan tempat istirahat, air minum, dan lain-lain gitu. Juga tidak ada toilet gitu. Toilet juga penting menurut saya, apalagi untuk ojol perempuan. Sehingga ojol ataupun kurol itu memerlukan toilet-toilet umum seperti masjid, SPBU, dan lain-lain. Nah, menurut saya ini fasilitas dasar yang bisa dilakukan baik oleh aplikator maupun oleh tenda, dan ini mudah sekali melaksanakannya gitu. Begitu.
4: Iya, karena kalau kita lihat ini akan menjadi salah satu alat transportasi berkesinambungan ya, nggak hanya sesaat saja, tapi di masa depan pasti masih akan dipergunakan begitu. Dan terkait sunscreen, berarti mungkin bisa bekerja sama dengan pabrik kosmetik yang memang memproduksi sunscreen, entah itu nanti di bundling paket lebih murah untuk ojek online atau seperti apa, kurang lebih seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Mas Syarif.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua, kecepatan angin maksimum 15 knots, tekanan minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat dan rendah untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Riau hingga Laut Natuna, di perairan Barat Bengkulu hingga pesisir Barat Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari Laut Flores hingga pesisir timur Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua Barat Daya, dari Teluk Tomini hingga Sulawesi Utara, di Laut Banda dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Potensi asap atau kabut di Padang dan Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Denpasar, Palu, Kendari, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Gorontalo, dan Makassar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Kan tahun ini itu diprediksi akan terjadi El Nino.
1: Ya.
0: Ya. El Nino moderat dan berpeluang juga untuk kuat. Ini tentu dibandingkan dengan rata-ratanya, curah hujan akan berkurang nanti di musim kemarau. Kemudian akibatnya potensi karhutlah di provinsi-provinsi yang rawan karhutlah, khususnya di Sumatera dan Kalimantan, itu akan meningkat. Tentu saja lebih rawan daripada tahun kemarin.
1: Ya. Tapi kalau dilihat dari kondisi cuaca seperti ini ya Pak, yang sudah musim panas juga di berbagai daerah, apakah di wilayah 6 provinsi ini sudah mulai terlihat banyaknya hotspot, laporannya begitu, Pak Andre?
0: Tentu fluktuatif ya, bahkan sebenarnya di bulan April kemarin, ya, kita juga sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
1: Ya.
0: Karena di provinsi-provinsi itu seperti Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, itu sudah mulai terjadi peningkatan hotspot. Sehingga kita lakukan operasi dan sekarang kondisinya cukup membaik. Nanti akan kita pantau lagi ya, apakah indikator-indikator yang menunjukkan potensi terjadi karhutlah muncul kembali.
1: Ya, jadi modifikasi cuaca ini sebagai langkah antisipasi begitu ya Pak, atau pencegahan begitu ya Pak Tri?
0: Ya, tentu saja kita harapkan ya, sebelum terjadi kebakaran hutan, kita sudah melakukan antisipasi dengan modifikasi cuaca. Karena kita bisa melihat data-data sesungguhnya ya, misalnya sudah berapa hari tidak hujan. Kemudian apakah sistem peringkat rawan kebakarannya sudah mulai menunjukkan alarm. Kemudian apakah tinggi muka air tanah gambut sudah menurun? Artinya gambut kering mudah terbakar dan mudah dibakar. Lalu kita perhatikan juga prediksi cuacanya. Ketika alarm-alarm tadi sudah mulai menyala, ya, gambutnya mulai kering, hujan beberapa hari tidak terjadi, kemudian peringkat kebakarannya cukup tinggi, lalu selama masih ada potensi awan, maka kita lakukan operasi modifikasi cuaca supaya gambut kembali basah, tinggi muka air tanah gambut kembali naik, sehingga tingkat bahayanya menjadi berkurang, begitu.
1: Ya, nah lahan gambut ini kan disebut sebagai lahan yang kalau ada karhutlah kan sangat sulit dipadamkan ya, Pak Tria. Nah, apakah modifikasi cuaca ini juga ada seperti perlakuan khusus, misalkan sortinya lebih banyak untuk lahan gambut, begitu, Pak Tri?
0: Tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan awan. Ya. Kalau lahan gambutnya sudah sangat kering, tinggi muka air tanah gambutnya sudah sangat drop, ya, sementara awan tersedia cukup banyak, maka sorti kita maksimalkan.
1: Ya.
0: Jadi semua itu akan ada dinamika di lapangan, bagaimana kita menyusun strategi untuk operasi modifikasi cuaca.
1: Ya. Biasanya atas permintaan Pemda dulu atau bagaimana itu Pak, prosedurnya Pak, untuk modifikasi cuaca?
0: Itu modifikasi cuaca yang khusus karhutlah, itu biasanya kami BMKG bersama BNPB dan teman-teman di Pemda memantau situasinya.
1: Yeah.
0: Ya. Ketika situasinya sudah menunjukkan tanda-tanda yang ada potensi karhutlah, maka ekosistem OMC karhutlah bekerja. Ekosistemnya itu ada BMKG, BNPB, kemudian ada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemda, dan sebagainya. Kita rapat. Nah, mana yang paling urgent, maka kemudian daerah itu meminta ke BNPB ya, untuk menyiapkan anggaran guna pelaksanaan modifikasi cuaca.
1: Yeah.
0: Lalu kita bahas kembali, oke, berarti di sana sudah waktunya. Kami, BMKG, memberikan rekomendasi pelaksanaan. Sebaiknya daerah ini dilaksanakan kapan. Gitu. Dan anggarannya selain di BNPB juga ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan perusahaan-perusahaan swasta besar itu di Sumatera, Kalimantan juga ada anggaran untuk melaksanakan operasi. Intinya kami seluruh ekosistem modifikasi cuaca untuk karhutlah ini bekerja saling bahu-membahu, bantu-membantu, analisis sosis yang ada kita gunakan untuk bersama-sama mengantisipasi supaya karhutlah tidak mengalami eskalasi yang tinggi.
1: Ya, tapi patokannya memang harus terdapat awan yang bisa disemai begitu ya, Pak Adri ya?
0: Ya, iya, kalau nggak ada awan kan susah.
1: Susah ya.
0: Ini manajemennya harus benar-benar bagus gitu ya. Prediksinya harus tepat, kemudian kondisi lapangannya harus terpotret dengan baik, gitu, sehingga kita bisa mencari waktu yang pas kapan kita melakukan operasi modifikasi supaya hasilnya efektif dan juga efisien.
1: Ya, jadi pemerintah

0: Data BMKG memang fokusnya untuk potensi Katulah kali ini lebih kepada pencegahan daripada nanti pemadaman begitu ya Pak, kalau sudah terjadi ya Pak Tri ya?
1: Iya, kalau sudah terjadi kebakaran hutan, apalagi kalau eskalasinya tinggi, itu awan itu susah tumbuh.
0: Iya.
1: Ya, susah tumbuh sehingga operasi modifikasi cuaca menjadi mengalami penurunan efektivitas bahkan efisiensi. Ketika itu awan sangat sulit, ya, upaya modifikasi cuaca mengalami banyak kendala, dan kalaupun berhasil memang effortnya menjadi sangat luar biasa.
0: Iya. Baik, kalau begitu. Pak Tri, kami nantikan perkembangan dari BMKG, termasuk soal modifikasi cuaca di 6 wilayah yang memang rawan karhutlah, Pak Tri. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya,
1: Pak. Iya, makasih.
0: Pak Tri.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya DPR menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Amerika Serikat meyakini memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir yang ada. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara secara umum telah kembali berjalan. Dan ia pun menjelaskan masih terdapat sejumlah sekolah yang beroperasi dalam kondisi terbatas, di mana dari total 4.922 sekolah terdampak, mayoritas sudah kembali digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini bahwa pihaknya memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir. Marco Rubio bahkan menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat berkomitmen menempuh seluruh jalur diplomatik dengan Iran. Dari dunia olahraga, konsistensi permainan Rio DC sepanjang musim berbuah gelar IBL Local Most Valuable Player 2026. Rio DC menjadi salah satu pemain lokal paling konsisten pada ajang IBL GoPay musim 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Informasi lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, kita mau di tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah dalam unsur kesengajaan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Avandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan, dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
6: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
5: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasinya.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
8: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
7: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkap yang disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
10: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
11: Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokopimda, Panitia Kurban untuk agama, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
10: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar Rp500 juta. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
12: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, 49 Kabupaten 49, Presidennya 2. Tapi Presiden kami akan berikan H-2. Ini kan hewan-hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
10: Semangat itu ada, pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
0: Dari Mimika, kita beralih ke informasi jelang Idul Adha. Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan Syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru sembelih profesional hingga peralatan memadai. Kami hadirkan informasinya bersama Mulato Isan.
13: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balig, berakal, dan mampu melaksanakan.
14: Penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi fondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, baligh, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
13: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perubuhan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik Gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
14: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus 2 urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar penyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
15: Dalam penyembelihan hewan kurban yang sesuai
16: standar. Tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa?
15: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, pakai besek bambu.
14: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil Maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
17: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
18: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI Elviana mengatakan, ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elpiana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
17: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik. Tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
18: Sementara itu, Penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
19: 2025 sampai 2026, karena memang kondisi TKD kita juga menurun, kondisi pendapatan asli dari kita juga menurun, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi. Dan itu terjadi juga di tahun 2026, di awal tahun kita sudah 20% efisiensi. Jadi seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung terkait dengan masyarakat itu kita tunda pelaksanaannya dan terkait.
18: Sehingga kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami at RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja, saya Risi Rusarto. Terima kasih, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Starto kembali bersama Anda pagi hari ini di tanggal 26 Mei 2026. Tentunya berbagai informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi kami, terutama jelang pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Dan kami juga akan membagikan beberapa informasi penting lainnya, termasuk diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persiapan dari pelaksanaan ibadah haji dan juga kondisi di berbagai wilayah sampai dengan pagi hari ini. Kami akan awali informasinya dari Warta Nusantara Pagi yang kami hadirkan dari Biak.
1: Warta Nusantara.
0: Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori periode 2026-2031 saat ini resmi dilantik. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Roni Lololuan.
2: Ketua Badan Pengurus Wilayah BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Dr. H. Mansur resmi melantik Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori periode 2026-2031 bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada 23 Mei 2026. Dr. Mansur dalam sambutannya mengatakan KKSS terbentuk dengan tujuan untuk membangun silaturahmi dan persatuan, melestarikan budaya dan kebinekaan, serta membangun hubungan dengan pemerintah. Ia menyampaikan terima kasih kepada pengurus lama KKSS Biak Numfor atas dedikasi dan berharap tetap bergabung dan memberikan dukungan penuh kepada pengurus KKSS Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik. Selain itu, juga menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus KKSS Kabupaten Supiori yang kepengurusannya baru mendapat SK resmi, meskipun telah terbentuk sejak pemekaran Kabupaten Supiori pada tahun 2003. Dr. Mansur berharap pengurus KKSS Kabupaten Biak Numfor dan Supiori yang baru dilantik segera menyusun program kerja, menjaga solidaritas dan kekompakan, serta merangkul seluruh warga perantau untuk bersinergi dengan pemerintah daerah setempat demi mendukung percepatan pembangunan ke arah lebih maju.
3: KKSS terbentuk itu ada 4 hal. Pertama, karena silaturahmi. Pada laut, pada ufuk. Artinya bahasa misalnya sama-sama berangkat, tapi ada yang beruntung dan ada yang tidak. Yang mampu harus membantu yang belum datang rezekinya, yang sakit harus membantu dari yang sehat dan lainnya. Jadi saya berharap teman-teman di daerah jangan urus politik terus, berbeda terus, berkelahi dari awal sampai akhir, wal awalu wal akhir. Harus rubah paradigmanya bahwa kalau kita berbeda itu hal biasa. 1-2 minggu sudah selesai lewat. Jadi KKSS itu adalah tempat kita bersama, bukan tempat untuk berseteru terus, berdebat terus. Harus kita membangun silaturahmi, mewujudkan organisasi. Kita tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2: Sementara Bupati Kabupaten Supiori Herinus Mansoben dalam sambutannya mengatakan warga KKSS telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Biak Numfor dan Supiori selama puluhan tahun, bahkan berdagang dengan ramah dan bersahabat dengan tetangga, mengikuti aturan adat dan ikut menjaga ketentraman. Ia berpesan agar kepengurusan KKSS yang baru dilantik semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah karena kemajuan pembangunan di Biak dan Supiori tidak terlepas dari dukungan seluruh warga KKSS. Selain itu, menjadikan setiap kebijakan organisasi dan tindakan sehari-hari sebagai wujud penghargaan terhadap sesama manusia tanpa memandang suku, asal-usul maupun agama, serta menghormati adat budaya dan kebiasaan yang telah lama tumbuh di Tanah Supiori dan Biak Numfor.
4: Selaku pembina organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Supiori, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD KKSS Biak Numfor dan DPD KKSS Supiori yang baru dilantik. Saya berharap kepengurusan baru ini semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Mari kita duduk bersama bicara dari hati ke hati. Karena pembangunan di Biak Numfor dan Sekuri ini tidak akan berhasil tanpa gotong royong. Bapak dan Ibu dari KKSS adalah bagian penting dari gotong royong.
2: Acara pelantikan pengurus baru KKSS Biak Numfor dan Sekuri dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait yang juga Ketua Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Provinsi Papua, Wakil Bupati Biak Numfor dan Wakil Bupati Sekuri, anggota DPR Provinsi Papua Andi Firman Majadi dan Yohanes Wakum serta tamu undangan lainnya. Prosesi pelantikan ditandai penyerahan pataka kepada Ketua KKSS Kabupaten Biak Numfor yang baru Mahasunu SIP dan Ketua KKSS Kabupaten Sekuri Naharudin Esos MM.
1: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke Nabire, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Basnas menyalurkan bantuan sapi kurban menyambut Idul Adha 1447 Hijriah dan bantuan ini diharapkan bisa memperkuat kepedulian sosial dan memberi manfaat bagi masyarakat hingga ke kampung-kampung. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Nur Febriana.
5: Ya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Basnas Kabupaten Nabire menyerahkan bantuan sapi kurban kepada 3 masjid di wilayah Nabire, yakni Masjid Agung Al-Falah, Masjid Al-Huda Kampung Manunggal Jaya, dan Masjid At-Taqwa Kampung Wamijaya. Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di momentum Idul Adha. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire Julianus Pasang yang membacakan sambutan Bupati Nabire mengatakan, bantuan sapi kurban merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan sukacita dan disalurkan secara adil kepada warga yang membutuhkan.
6: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah kurban kita diajak untuk membagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar umat. Saya berharap bantuan sapi kurban ini dapat memberikan manfaat dan membawa sukacita bagi masyarakat penerima serta dapat dibagikan secara adil dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
5: Sementara itu, Basnas Kabupaten Nabire menyebut program kurban tahun ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ibadah, namun juga pemberdayaan masyarakat kampung melalui tema kurban berkah berdayakan desa. Selain itu, pembelian hewan ternak dari peternak lokal juga diharapkan mampu membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nabire, Haji Soleman Letsoin mengatakan, program kurban Basnas menghadirkan dampak sosial dan ekonomi sekaligus sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
7: Basnas hadir sebagai jembatan kebaikan, memastikan setiap hewan kurban didistribusikan secara merata, tepat sasaran, dan menjangkau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T maupun masyarakat rentan. Kurban yang Anda tunaikan melalui Basnas tidak hanya sekedar disembelih dan dibagikan, tetapi yang membawa misi pemberdayaan Basnas menerapkan konsep kurban berkah berdayakan desa.
5: Basnas Kabupaten Nabire berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh melalui program kurban, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Kali ini kita ke Bovendigul, pemerintah Papua Selatan berencana untuk membuka sekolah luar biasa dan pembukaan tahun ajaran baru 2026-2027 yang dilakukan di Bovendigul. Agustina Yuniarsi melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus pembukaan rencana pembangunan sekolah luar biasa tahun anggaran 2026-2027 di Kabupaten Bovendigul. Asisten 1 Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyampaikan bahwa rencana pendirian SLB di Bovendigul sebenarnya telah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun proses tersebut sempat mengalami sejumlah kendala teknis termasuk keterlambatan penyaluran anggaran. Dijelaskan sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dana otonomi khusus yang sebelumnya baru dapat direncanakan dan dicairkan menjelang akhir tahun anggaran. Berkat peningkatan sistem perencanaan pada tahun ini, anggaran tahun 2026-2027 sudah dapat ditransfer lebih awal ke pemerintah provinsi sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan.
9: Di Bovendigul ini memang sudah dipersiapkan dari tahun lalu atau mungkin dari beberapa tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ya kita mengalami kendala-kendala teknis dan juga keterlambatan dana dan lain sebagainya. Padahal dananya sudah ada, cuma mungkin transfernya yang seringkali terlambat karena ini kan dari dana khusus. Sehingga sering akhir tahun baru kita bisa membuat perencanaan. Tetapi tahun 2026 ini kita punya dana sudah lebih awal bisa ditransfer ke provinsi sehingga kita bisa membuat perencanaan dan pelaksanaannya lebih awal.
8: Pembangunan SLB ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Selain di Kabupaten Bovendigul, pembangunan SLB juga direncanakan di Kabupaten Mapi dan di Kabupaten Asmat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Sementara itu, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.
10: Pendaftaran siswa ini, ya saya berharap juga dari Dinas Pendidikan kita, Kabupaten, bisa saling kolaborasi. Minimal kita punya satu di Kabupaten sehingga bisa menampung dan bahkan bisa mendidik, memberikan pendidikan yang layak juga bagi anak-anak kami untuk masa depan negara ini, tapi juga khusus di Kabupaten Bovendigul.
8: Menurut Bupati, anak penyandang disabilitas dengan kondisi ringan dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Sementara itu, bagi anak dengan keterbatasan yang memerlukan penanganan khusus, dibutuhkan layanan pendidikan melalui SLB agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal sesuai kebutuhan mereka. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Masyarakat adat sepakat menyerahkan hak ulayat pasar Ure Faisei di Kabupaten Waropen, Serui. Kita simak laporan dari Tabina Rumpaidus berikut ini.
11: Masyarakat pemilik hak ulayat pasar Ure Faisei, distrik Ure Faisei, Waropen, sepakat menyerahkan hak ulayat milik masyarakat adat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk pembangunan kembali pasar yang terbakar pada tahun 2025 lalu. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di lokasi bekas kebakaran pasar Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah pembangunan kembali pasar Ure Faisei yang selama kurang lebih 1 tahun pasca kebakaran belum kembali difungsikan. Salah satu pemilik hak wilayah pasar Urifaisei, Beni Sawaki, kepada awak media menuturkan, seluruh keluarga pemilik hak wilayah telah mencapai kesepakatan untuk menyerahkan tanah adat kepada pemerintah daerah agar pembangunan pasar segera dilaksanakan.
12: Hari ini Pemda bisa dengan sigap, dengan Pak Bupati, dengan jajarannya bisa kembali ke tempat ini untuk mengukur kembali untuk rencana dibangun ulang pasar di tempat ini. Tuhan, kami secara pribadi, keluarga di sini, lokasi pasar ini ada berapa keluarga di dalam, terkait di dalam. Tapi puji Tuhan, hari ini kita sudah sepakat untuk mau diserahkan ke pemerintah untuk mau dibangun pasar lagi kembali. Harapan kami kalau boleh dalam tahun ini ada eksen supaya masyarakat tidak terkatung-katung di pinggir jalan untuk berjualan.
11: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menjelaskan, Pasar Urifaisei sebelumnya dibangun pemerintah daerah pada masa pemerintahan terdahulu. Namun pasar tersebut mengalami musibah kebakaran menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 lalu, sehingga aktivitas perdagangan masyarakat terganggu hingga saat ini. Sebelum kebakaran terjadi, tanah lokasi pasar hanya diberikan sebagai hak pakai sementara kepada pemerintah daerah dan belum dilakukan pelepasan adat secara penuh. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat adat kini melakukan tahapan pelepasan hak wilayat agar dapat diterbitkan sertifikat tanah sebagai aset resmi pemerintah Kabupaten Waropen.
13: Karena itu, pada saat ini saya sebagai Bupati Waropen bersama dengan pemilik tanah, pemilik hak wilayat, kita ada pertemuan sekaligus di lokasi di mana terjadi kebakaran itu. Sehingga pada saat ini, waktu kian lalu, ternyata terbukti bahwa tanah ini diserahkan untuk dipakai, bukan hak milik pemerintah. Belum ada pelepasan adat.
11: Franciscus Caverius Mote mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pembangunan pasar melalui APBD Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan persiapan pembangunan dimulai sekitar bulan Juni hingga Juli 2026, dengan dukungan alat berat yang segera bekerja di lokasi pembangunan. Ia juga berharap pembangunan pasar dapat selesai dan digunakan masyarakat pada akhir tahun 2026. Pasar tersebut nantinya diprioritaskan sebagai pasar bagi Mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan kawasan Urifaisei. Sementara, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan pasar 2 lantai sebagai pasar Nusantara untuk penjualan pakaian dan kebutuhan lainnya demi mewujudkan visi Waropen bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Disebutkan, usai pelaksanaan sholat id, kegiatan akan dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Hari ini Masjid Al-Ikhlas Al-Mufa menerima amanah 4 ekor sapi dari para jemaah.
1: Di Masjid Al-Ikhlas Al-Mufa akan melaksanakan sholat id yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Al-Ikhlas Al-Mufa, Bapak Ustadz Mujahidi, kemudian khatibnya adalah Ustadz Arif Wadi. Saya selaku Ketua Tamir Masjid Al-Ikhlas Al-Mufa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah ikut menyukseskan acara Hari Raya Idul Adha ini, kepada Sahibul Kurban yang telah memberikan kepercayaan kepada pengurus masjid untuk melaksanakan.
0: Sementara itu, salah satu jamaah masjid, Ahmad Abbas, menyebut baik persiapan yang dilakukan para pengurus masjid. Menurutnya, kegiatan kurban ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan kepentulian antar jamaah.
2: Kami bersyukur karena setiap tahun pelaksanaan Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas berjalan baik. Semoga pembagian daging kurban nanti bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan menambah kebersamaan umat.
0: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rangkaian dapat berjalan dengan lancar dan menjadi amanah ibadah bagi seluruh jamaah.
3: Warta Nusantara.
4: Pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Papua Barat Daya tengah menyiapkan pelaksanaan musyawarah daerah atau musda pertama yang direncanakan digelar bulan Juni mendatang. Randy Mardika punya informasinya.
5: Majelis Ulama Indonesia Wilayah Papua Barat Daya menjadwalkan pelaksanaan musyawarah daerah perdana pada Juni 2026. Ketua Sementara MUI Papua Barat Daya Ahmad Nasro mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan teknis termasuk pembentukan organis komite dan steering komite. Menurutnya, usai bertugas menyiapkan kebutuhan teknis pelaksanaan musda, sementara steering komite bertanggung jawab menyusun materi tata tertib dan mekanisme persidangan.
6: Saat ini kita melakukan persiapan-persiapan teknis, pembentukan panitia pelaksana, ya organizing committee maupun juga steering committee. Nah, organizing committee bertugas menyiapkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan musda, sementara steering committee bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan materi, tata kelola pelaksanaan musda, tata tertib dan seterusnya yang berkaitan dengan persiapan bersenang. Dan alhamdulillah saat ini terus on progress dan kami terus memantau itu. Tentu ini adalah musda pertama di Papua Barat Daya, sehingga saya sebagai ketua sementara MUI Papua Barat Daya memastikan agar semua berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi, tata kelola organisasi, sehingga musda ini bisa menjadi acuan, contoh untuk kedepannya.
5: Ahmad Nasro berharap musda tersebut nanti menghasilkan ketua definitif yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan MUI sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pelayanan umat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai, maksud kami Kelas 3 Wahai, bergerak cepat mensosialisasikan pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Syahira Sangaji punya informasinya.
7: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara, Maluku, gerak cepat melakukan sosialisasi pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Langkah antisipatif ini diambil guna memastikan lingkungan lapas tetap steril dan bebas dari potensi penyebaran virus berbahaya yang ditularkan melalui tikus. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, kegiatan berfokus pada edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, serta pengenalan gejala awal infeksi hantavirus. Warga binaan diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kebersihan kamar hunian serta area sekitar lapas dari sarang tikus.
8: Kenapa kita yang selalu menerima, kita harus selalu menerima tahanan dari mana? Ya mohon maaf, SBT Papua Seram bagian timur, sehingga itu yang menyebabkan overkapasitas di lapas Aparua dan lapas Banda. Tapi secara real di lapangan, warga binaan kita itu kebanyakan dari Seram bagian timur yang masuk di lapas Geser, tetapi mereka lebih senang ke transportasi harus ke lapas Geser, itu harus menyeberang.
7: Upaya preventif yang dilakukan

0: dilakukan Lapas Wahai mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Maluku, Riki Dwi Biantoro. Melalui langkah preventif ini, Lapas Wahai berkomitmen penuh untuk terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, nyaman, dan bebas dari ancaman penyakit menular. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Warta Nusantara.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah menargetkan percepatan koordinasi pembangunan hunian tetap di wilayah Sumatera. Jelang Idul Adha, hewan kurban di sejumlah daerah dipastikan kesehatan dan keamanannya. Organisasi Kesehatan Dunia mencatat lebih dari 900 kasus suspek Ebola telah teridentifikasi dan terjadi di Kongo, Afrika. Inilah warta berita selengkapnya hari Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

0: Badan Gizi Nasional BGN mengungkapkan adanya dugaan penipuan yang menyasar masyarakat dengan modus menawarkan bantuan kepengurusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pelaku biasanya mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus ke lembaga tersebut. Dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat lebih dari 900 kasus suspek Ebola telah diidentifikasi dan terjadi di Republik Demokratik Kongo. Sebanyak 101 kasus telah terkonfirmasi dalam suspek penyebaran Ebola di wilayah Kongo saat ini. Kita ke berita olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan 11 atlet untuk bersaing pada ajang World Climbing Series Madrid 2026. Ajang olahraga tingkat internasional tersebut akan berlangsung di Alcobendas, Madrid, Spanyol pada 28 Mei hingga 31 Mei mendatang. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah menargetkan percepatan koordinasi pembangunan hunian tetap di Sumatera. Di tengah proses pembelajaran, secara umum telah kembali berjalan. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan hunian tetap atau HUNTAP di Sumatera. Ia menyampaikan, pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas lembaga mulai dari LKPP, aparat penegak hukum, hingga BPK dan BPKP. Hal ini ia sampaikan usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen.
2: Saya pikir itu kita akan diminta tanggal 1 atau paling lambat tanggal 2 Juni untuk buat timeline untuk sampai kepada bisa berjalannya pembangunan, ada tahapan tentunya pengadaan dan sebagainya, baik di Aceh maupun di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Jadi ada hunian tetap juga kan, ada total 2.603 yang sedang berproses sebagian. Sudah ada berapa ratus yang jadi, sudah kami serahkan dengan Pak Mendagri, kurang lebih 2 bulan yang lalu.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera secara umum telah kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah yang terdampak, sekitar 3.800 di antaranya telah diperbaiki dan kembali beroperasi di lokasi semula.
3: Ada beberapa sekolah yang ada di tenda, dan terutama di daerah merah yang harus relokasi. Ini yang sedang tadi kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya. Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah yang lain, ada juga yang di kelas darurat. Itu ada beberapa, tapi mayoritas sudah di sekolah masing-masing. Dari 4.000 sekolah.
1: Dalam pertemuan tersebut, pemerintah bersama DPR menyepakati bahwa percepatan pemulihan sektor pendidikan dan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Tujuannya yakni agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dalam jangka panjang. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan bahwa hewan kurban di wilayah Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya yang disampaikan oleh Farin Reji.
4: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedongpreng, Lamongan. Dalam kunjungannya, Kofifa mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifa juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Nah, saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa, dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa ternyata semangat untuk menjalankan ibadah itu
6: luar biasa
5: tinggi sekali.
4: Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini, pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
7: Kami sangat terbantu dengan program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian IB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk penggemukan di kandang kami selalu bisa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan gitu.
4: Kofifa turut menyampaikan apresiasi kepada PMK Pelamongan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Farin Reki melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Sumenep mulai mengalami kenaikan, terutama untuk cabai rawit dan daging sapi. Familia akan menyampaikan informasi lengkapnya.
8: Harga sejumlah kebutuhan pokok dapur di Kabupaten Sumenep mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Lonjakan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga di antaranya daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram, serta bawang merah dan daging ayam potong yang masing-masing kini menembus harga Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep, Hasana, menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini terjadi secara bertahap sejak satu bulan lalu dari harga awal kisaran Rp60.000 per kilogram. Semua itu karena tingginya permintaan sedangkan stok dari petani menipis.
9: Kemarin, ya, dua hari yang lalu sudah ya, permintaan banyak, barang sedikit. Nah, ya, bisa jadi. Karena cuaca ini panas, ya. Ya, tidak terpengaruh juga sih. Itu kan sudah kebutuhan pokok ini, kebutuhan pokok sudah kalau cabai.
8: Sementara itu, salah seorang konsumen, Nanik, mengaku tidak terkejut dengan lonjakan harga ini karena kenaikan harga menjelang hari raya sudah menjadi fenomena tahunan. Terlebih, masyarakat Sumenep memiliki tradisi ater-ater atau arebe, yakni saling mengantarkan makanan menjelang Idul Adha.
10: Saya sebagai ibu rumah tangga mengalaminya sendiri, pengeluaran belanja harian meningkat tajam seperti telur, daging, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya naik tajam. Harapan saya, dinas terkait segera menantaunya agar cepat ambil tindakan.
8: Dirinya menambahkan, momen berkumpul bersama sanak saudara saat Idul Adha juga membuat konsumsi rumah tangga meningkat, terutama untuk mengolah berbagai hidangan yang berbahan dasar daging sapi dan daging ayam. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Pontianak, pendengaran pemirsa, di mana pemerintah kota Pontianak melakukan panen jagung bersama petani hingga bersama Kapolresta serta ibu-ibu PKK. Dengan luas hampir 1 hektar yang mendukung ketahanan pangan, kami hadirkan informasi bersama rekan saya Muhammad Rokib.
11: Keterbatasan lahan akibat semakin padatnya permukiman penduduk di pusat kota Pontianak sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat tidak menyurutkan semangat warga dan pemerintah untuk terus mengembangkan sektor pertanian. Salah satu pertanian yang berhasil dikembangkan di tengah kota ialah pertanian jagung yang telah dilakukan panen bersama di belai benih induk hortikultura Jalan Flora, Kecamatan Pontianak Utara. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamton menegaskan pengembangan pertanian jagung ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program prioritas ketahanan pangan nasional.
6: Kita panen jagung di pusat Balai Benih Induk Pertanian Kota Pontianak di Jalan Flora. Ini ada hampir 1 hektar ya. Jagung ini nanti akan kita bagikan lagi untuk sebagai bibit dan juga untuk sebagai pakan ternak. Kita harapkan dengan kegiatan ini memotivasi para petani, terutama masyarakat, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada, terutama lahan kosong, untuk lebih produktif.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Pradiun menjelaskan bahwa panen jagung kali ini dilakukan pada lahan seluas 0,5 hektar dengan estimasi hasil mencapai 1,5 ton jagung.
12: Kita melaksanakan panen jagung bersama, tujuannya salah satunya adalah untuk ketahanan pangan. Jadi kenapa kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan produktif yang milik pemerintah Kota Pontianak, salah satunya adalah untuk mendukung program dari pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan nasional. Untuk posisi yang sekarang itu kurang lebih ada 0,5 hektar. Perkiraan kita panennya adalah sekitar 1,5 ton.
11: Selain pertanian jagung, Balai Benih Induk Hortikultura Kota Pontianak juga terus diperkuat sebagai sentra produksi bibit buah unggul daerah. Mulai dari kedelai, durian montong, cempedak king, dan alpukat singkawang yang dinilai adaptif terhadap kondisi wilayah Kota Pontianak, serta berbagai hortikultura lainnya. Keberadaan Balai Benih Induk ini diharapkan mampu menyediakan bibit tanaman berkualitas sekaligus mendukung pengembangan hortikultura di tengah kawasan perkotaan. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya dan terima kasih Anda terus bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, sejumlah masyarakat di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengadukan dugaan tercemarnya limbah pengolahan kelapa sawit dari PTPN 4 PKS Cikasungka kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Yofri Haryadi.
1: Parah banget nih, wah ngeri. Tapi kalau bau sih enggak bau ya, kalau dari jauh, kalau dekat sih bau.
2: Kondisi aliran Sungai Cidurian di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan warga. Kondisinya berubah warna menjadi hitam pekat sejak Kamis 22 Mei 2026. Sebagian warga berspekulasi tercemarnya aliran sungai tersebut diduga berasal dari pencemaran limbah pengolahan kelapa sawit PTPN 4 PKS Cikasungka. Menindaklanjuti laporan itu pun, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH langsung melakukan pengawasan insidental dan verifikasi lapangan guna memastikan penyebab perubahan warna air sungai tersebut. Kepala Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Badrudin Slamet berharap ada tindakan tegas dan nyata terkait pencemaran di aliran Sungai Cidurian yang melintasi desanya.
3: Cobalah kita menjaga lingkungan, terutama sungai kita, yang alhamdulillah sebenarnya kita sudah berupaya untuk membersihkan dari sampah, malah sekarang tercemar oleh limbah. Kita nggak tahu dari limbah apa, tapi kita juga akan memberikan sampelnya terkait masalah pencemaran ini, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, yakni dengan Kanit Satpol PP, gitu kan, tentang kejadian yang ini. Mengharap masyarakat untuk sementara tidak bisa menggunakan air ini untuk kebutuhan atau kegiatan sehari-hari.
2: Warga pun mengeluhkan pencemaran sungai yang menghitam. Mereka tidak lagi dapat mencuci maupun mandi dan menggunakan air sungai seperti biasanya. Bahkan anak-anak yang biasa berenang di sungai itu pun takut untuk berenang dan bermain di bantaran sungai tersebut. Khawatir terdampak pencemaran yang mengganggu kesehatan tubuh dan kulitnya.
4: Terganggu. Biasanya kan ya, sehariannya.
5: Sehari-hari kekali.
4: Cuci baju untuk dan anak-anak mandi sehariannya. Untuk kali ini, hari ini gitu kan,
5: tidak bisa nyuci,
4: anak-anak nggak bisa mandi, jadi terganggu. Nggak tahu ini
5: ya, dari apa itu nggak tahu.
4: Tahu, soalnya hitam pekat banget gitu ya.
6: Bau. Dia sampai ke atas juga, kecium ini baunya, kan? Jadi harap ditelusuri lah. Ini mulanya dari mana
4: air
6: ini kotor ini.
2: Pabrik sawit diduga membuang limbah ke Sungai Cikalong yang kemudian mengalir ke Sungai Cidurian. Wilayah yang terdampak diantaranya Kampung Toge, Kampung Cikalong, Kampung Tarikolot, Kampung Cikadu, dan Kampung Kalong Dagul, Kecamatan Jasinga. Dampak pencemaran juga dirasakan warga di sepanjang aliran Sungai Cidurian, seperti Kampung Kalong Sawah, Kampung Parung Sapi, hingga Kampung Muncang Sipak. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bogor, Jawa Barat, kita ke Jawa Tengah. Para biku dari 4 negara melakukan perjalanan spiritual lintas pulau menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Seperti apa perjalanan yang dilakukan oleh para biku tersebut? Kami hadirkan informasinya disampaikan oleh rekan saya Wahyu Suryo.
7: Biku ini ya melakukan perjalanan ya, pasti dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan damai, memberikan contoh vibrasi-vibrasi kedamaian yang dilalui.
8: Sebanyak 57 biku dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia mengikuti prosesi jalan damai lintas pulau. Mereka memulai perjalanan dari Pulau Bali pada tanggal 9 Mei lalu. Para biku hendak menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Waisak. Pada Senin sore, mereka tiba di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, rombongan biku berjalan kaki selama berminggu-minggu melewati Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum tiba di Yogyakarta. Ketua Panitia Prosesi Jalan Damai Lintas Pulau, Tosin, menyaksikan keteguhan para biku. Mereka berjalan jauh tanpa henti hingga 40 km per hari. Rombongan biku menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca panas ekstrim dan cedera di bagian kaki.
7: Ya, kalau kita kan mengusung jalan damai, moga jalan damai ini bukan hanya tutur kata, tetapi dengan semangat yang diberikan contoh para biku melakukan perjalanan bisa menjadi bagian kehidupan kita secara nyata, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa negara, bahkan dunia.
8: Kedatangan rombongan biku di Yogyakarta disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Sri Sultan, prosesi jalan damai lintas pulau ini lebih dari sekedar perjalanan fisik.
9: Tapi ini kemanusiaan juga, ya kan? Kebersamaan juga. Memang Allah ini menciptakan yang berbeda-beda, ya kan? Ya beda kulitnya, ya berbeda rasnya, kan gitu.
8: Dari total 57 biku peserta prosesi jalan damai lintas pulau, 43 diantaranya berasal dari Thailand, kemudian 4 biku berasal dari Malaysia, 3 dari Laos, dan 7 lainnya dari Indonesia. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan seperti biasa bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Selengkapnya berikut ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nazmi berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua, kecepatan angin maksimum 15 knots, tekanan minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat dan rendah untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Riau hingga Laut Natuna, di perairan Barat Bengkulu hingga pesisir Barat Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari Laut Flores hingga pesisir timur Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua Barat Daya, dari Teluk Tomini hingga Sulawesi Utara, di Laut Banda dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Potensi asap atau kabut di Padang dan Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Denpasar, Palu, Kendari, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Gorontalo, dan Makassar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan juga informasi dari Perakirawan BMKG. Dan kita akan teruskan kebersamaan Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramma3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiaplah. Waduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizky Rustarto kembali menemani Anda pagi hari ini. Dan tentunya informasi di tanggal 26 Mei 2026 hari Selasa ini bermacam-macam. Dan juga nanti bisa Anda ikuti, bisa Anda pilih juga. Dan pastikan Anda juga berpartisipasi dalam menyampaikan informasi cuaca, informasi lalu lintas maupun juga peristiwa di sekitar Anda di pagi hari ini. Tentunya di line telepon yang sama 021-384-4545, 021-386-6712, 021-352-3172, dan 021-386-2375. Ataupun Anda juga bisa memilih topik-topik tersebut beserta alasannya ya di line WhatsApp kami 081-399-399-888. Saya akan bacakan beberapa topik pilihan pagi hari ini. Yang pertama adalah puncak ibadah haji wukuf dari Padang Arafah. Yang kedua memahami makna Arafah dan puncak ibadah haji. Yang ketiga adalah bagaimana pemulihan bencana Sumatera saat ini. Keempat, dialog interaktif perempuan dan kepemimpinan di era modern. Dan yang kelima, kami juga menghadirkan informasi terkait dengan anggaran MBG 268 triliun. Ini juga termasuk dari bagian evaluasi di 2026. Silakan Anda boleh memilih topik-topik ini disertai dengan alasannya, disertai juga dengan informasi dari Anda. Dan sudah ada beberapa penelpon yang masuk. Yang pertama adalah Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Haryanto.
1: Selamat pagi Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya ya.
0: Alhamdulillah. Pak Har juga ya.
1: Ya, cerah ceria di Kutai Barat nih Mbak Rizky.
0: Emang terakhir, beberapa hari ini cuaca bagus begitu ya?
1: Wow, hujan terus.
0: Oh, tiap berarti baru hujan. Pagi ini ya?
1: No day without rain. Nah, itu terakhir saya dengar wawancara dengan mantan Gubernur Kaltim tahun 2020. Kalau tidak salah Mbak Rizky ya. beliau itu pendengar setia radio itu Mbak Rizky.
0: Oke.
1: Makanya yeah, berani beliau itu ngundang pendengar RRI dari seluruh Indonesia untuk datang ke Kalimantan Timur dulu. Tahun
0: begitu
1: 2023.
0: Ya?
1: Iya.
0: Jangan sampai dulu. Ini undangan yang selanjutnya nih ke saya terima dengan senang hati nih Pak Haryanto.
1: Tapi itu mantan Pak Isran Nur.
0: Pak Isran Nur, nah, ya betul.
1: Iya, datang dulu para pendengar dari seluruh Indonesia. Dikira waktu itu Mbak Risti, padahal beneran mereka yang datang akhirnya memberikan kesaksian bahwa bener ternyata undangannya. Kira kabar burung aja.
0: Ya. Sejumlah tokoh adat waktu itu ya, ikut hadir di sana ya. Baik saya kalau gitu.
1: Saya mendengarkan Mbak Risti juga waktu wawancara. Saya pilih nomor satu tadi Mbak Risti.
0: Puncak nah, ibadah haji kan, ya, wukuf dari iya, Padang Arafah. Gimana
1: itu
0: tuh?
1: Itu kan berkumpul semua apa itu warga negara dari seluruh dunia itu Mbak Risti ya.
0: Iya.
1: Nah, tidak memandang latar belakang Mbak Risti. Tidak memandang latar belakang mereka, agamanya ya jelas Islam kan. Tapi tidak memandang warna kulitnya, rasnya apa, tapi mereka menjadi satu bertauhid dan mereka apa melakukan ibadah dengan khusyuk. Semoga itu semua berjalan lancar ya.
0: Amin, doa kita ya.
1: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Itu kan doa kita.
0: Bisa jadi haji mabrur, bisa kembali juga ke tanah air ya, terutama untuk warga negara Indonesia.
1: Itu harapan kita semua ya. Mereka itu
0: baik,
1: kembali
0: dengan gitu.
1: Selamat. Terima kasih Mbak Rizky.
0: Terima kasih Pak Hari. Selamat pagi, sehat selalu juga. Pak Haryanto dari Kutai Barat yang menyampaikan memilih tentang bagaimana puncak pelaksanaan ibadah haji. Ibu Indra di Cirebon. Pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manut ke budang ulu naik kuning singgi adang-adang sekian ketemu manis.
0: Walaupun begitu ya
2: sebetulnya Mbak Risti bajunya bukan kuning nih ya. Tapi kalau orang Sunda bilang hejo pucuk sawu
0: gitu ya.
2: Iya, mengerti artinya Mbak Risti?
0: Artinya hijau pucet tapi gimana tuh terang apa?
2: Bukan.
0: Apa?
2: Hijau pucuk daun pisang.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
2: berapa hari nggak ada, kata Bung Zaini sedang cuti, sekarang ketemu lagi.
0: Betul.
2: Dalam keadaan Cirebon yang cerah.
0: Iya, alhamdulillah ya. Ternyata dipantau nih sama Bu Indra kalau saya nggak ada 2 minggu ya. Oke, Bu Indra pagi ini mau pilih yang mana? Silahkan topiknya.
2: Seperti Pak siapa tadi barusan?
0: Pak Hari.
2: Iya, itu ingin nomor satu juga.
0: Kenapa?
2: Jadi inilah hari di mana hanya ada kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dan Allah mengingatkan tugas kita sebagai manusia di dunia ini. Mari kita bersama-sama menjalankannya supaya kehidupan di dunia yang sekarang gonjang-ganjing ini bisa menjadi kehidupan yang penuh perdamaian dan hidup yang menyenangkan sesuai dengan yang diinginkan oleh sang pencipta. Begitu Bu Marisdi.
0: Ya. Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Indra. Ya. Tetap selalu setia di pagi hari ya bersama Bro 3. Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dari Cirebon kita ke Jakarta. Ada Ibu Ria di Tebet. Pagi Bu Ria.
3: Selamat pagi Bu Risti, Mbak Risti yang cang ayu. Menyala, menyala dia ini ya.
0: Menyala, iya dong.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
3: Kata Bu Indra tadi katanya kuning, ibang kuning enggak apa gitu. Memang kayak mirip pucuk pisang yang lagi daunnya lagi ini. Wah, coba. Kemana aja?
0: Ya, biasalah ya.
3: Harus diambil ya.
0: Iya.
3: Kalau tahu gitu saya jalan-jalan sama Mbak Risti kalau dia cuti.
0: Begitu ya. Yang penting saya standby terus untuk Bu Ria, itu yang paling penting. Enggak kemana-mana.
3: Sehat cuaca juga di Jakarta biasalah ya, kan tahu sama-sama Jakarta ya.
0: Alhamdulillah.
3: Kadang hujan, kadang panas, kadang ya begitulah cuaca, tidak bisa dipungkiri ya Mbak Risti ya.
0: Iya.
3: Mbak Risti, saya pilih nomor 3 itu apa tadi tuh?
0: Tentang update bencana Sumatera, pemulihannya seperti apa?
3: Nah itulah nanti ya, Sumatera itu seperti apa, ingin tahu nanti di Pro 3 gitu. Semoga aman-aman aja, tidak ada yang bencana-bencana lagi di Sumatera ini, begitu Mbak Risti.
0: Begitu ya. Tapi kalau Bu Iria sendiri ikut memantau nggak sih perkembangan Sumatera pasca bencana?
3: Pernah saya kan dari Sumatera, apalagi Medan, apalagi sebenarnya di Padang, itu harus dipantau, jangan di Sumatera aja, di mana-mana pun yang akan yang bencana apa yang terjadi gitu. Terbang kita kalau dipantau Sumatera itu selalu kita ikuti Mbak Risti Ristianto gitu.
0: Baik kalau gitu.
3: Di Sumatera ini apalagi di Padang aman dan terkendali begitu Mbak Risti ya.
0: Baik. Sama terima kasih. Selamat pagi.
3: Selamat pagi juga saya ingin tahu. Selamat pagi, tetap semangat, salam sehat.
0: Amin. Mbak terima kasih dari Bu Ria di Tebet. Kita ke wilayah yang agak jauh nih. Sulawesi Selatan, ke Makassar dulu. Oh, kita ke Bone dulu deh. Ke Bone ada Pak Upi. Selamat pagi Pak Upi.
4: Selamat pagi Mbak.
0: Ya.
4: Halo.
0: Iya Pak, Pak Upi.
4: Ya.
0: Bagaimana Bone cerah pagi ini?
4: Menjelang Idul Adha ya. Punya masyarakat aktivitasnya rata-rata sudah menyiapkan hidangan untuk Idul Adha. Menyiapkan burasnya paling utama Mbak.
0: Oh, enak banget tuh ya. Berarti makannya sama coto ya. Tapi berarti potong dulu kurbannya baru jadi cotonya.
4: Iya, kan sekarang kan dia kami mana tuh.
5: Panggilan ini kini direkam.
4: Siapkan memang untuk pendamping cotonya. Jadi sekarang sudah dimulai dan mulai bikin buras.
0: Oh, oke.
4: Okay. Besok kan tinggal eksekusinya kalau sudah ada anunya, daging kurbannya. Jadi ya, itulah.
0: Kalau gitu saya tunggu deh kalau burasnya jadi. Pak Upi mau beli topik yang mana? Silakan.
4: Ya nomoran Mbak, ya nomor 2 Mbak.
0: Tentang makna ibadah haji.
4: Ya memang saya rasa begini. Saya sendiri kan punya. Kita tahu bersama bahwa makna ibadah haji utamanya di saat wukuf itu kan punya wukuf itu melambangkan seperti membawakan kita nanti dibayar di padang mahsyar, mungkin kita berada di suatu tempat, suatu padang yang tidak ada ya, punya di suatu yang sama tinggi, tidak ada yang tidak ada istilahnya tidak ada jenderal, tidak ada beda antara jenderal dengan tukang terminal, tidak ada beda apa anak banyak orang kaya dan miskin dan sebagainya. Jadi itu kan artinya di situ kita harusnya pakai sama-sama putih ya. Jadi ini kan artinya maknanya.
0: Pak Upi sendiri sudah pernah berangkat berhaji?
4: Belum
0: ya. Oke. Dan kita doakan ya, mudah-mudahan punya kesempatan yang sama.
4: Oke.
0: Ya. Terima kasih Pak Upi. Selamat pagi. Ya. Dari Bone kita ke Makassar, Pak Wibi, pagi.
6: Selamat pagi, Pak.
0: Iya, pagi. Makassar cerah.
6: Makassar cerah pagi
0: Alhamdulillah,
6: ini.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
6: Kemudian juga ada kejutan, Pak.
0: Apa tuh?
6: Kapolrestabes Makassar perintahkan tembak di tempat untuk bandit-bandit berandal-berandal geng motor. Ini jadi polemik, Pak, antara ada yang pro dan yang kontra. Salah satunya yang tidak setuju dengan tembak di tempat ini.
0: Untuk salah satu yang motor. Setuju?
6: Tidak setuju.
0: Tidak setuju, karena?
6: Ya karena nanti salah tembak mati.
0: Oke.
6: Tentu bagaimana?
0: Ya. Oke. Okay. Pak Wibi mungkin boleh tambahan kasih informasi. Biasanya untuk aksi-aksi tersebut terjadi di jalan apa begitu yang menjadi konsentrasi?
6: Biasanya di jalan-jalan protokol, Mbak. Dan malam hari. Nah, ini dikhawatirkan kalau salah tembak, nah kan malam gelap. Nanti salah tembak kena kaki, matanya kena bagaimana?
0: Oke.
6: Okay. Nah, ini yang jadi polemik lah. Biasa ada pro ada kontra.
0: Oke, coba nanti kami catat ya. Siapa tahu bisa diperbincangkan dengan narasumber. Terima kasih loh, Pak. Terima kasih Pak Wibi. Pak Wibi mau pilih topik yang mana, Pak Wibi?
6: Pilih yang anggaran ABG itu yang berapa triliun itu?
0: 286 triliun.
6: Ya. Terus terang ini MBG ini belum merata, Mbak. Di Makassar sendiri saja anak TK yang tinggal di lorong-lorong itu belum dapat MBG sama sekali.
0: Oke.
6: Okay. Kan banyak di Makassar ini TK-TK yang di jalan-jalan kecil loh. Saya tanya itu belum dapat. Kalau yang di jalan-jalan raya yang mudah kendaraan masuk ya ada, sudah ada. Tapi yang di lorong kecil itu, TK-TK itu belum diberikan.
0: Malah yang kondisinya lebih memprihatinkan begitu ya?
6: Iya, apalagi lansia, ibu hamil, belum ada, Pak. Belum ada yang dapat itu MBG. Makasih.
0: Terima kasih banyak, selamat pagi. Nanti coba kami akan catat informasi dari Pak Wibi ya. Ini penting sekali bagaimana kondisi ataupun juga ada kebijakan terkait dengan aksi begal ataupun juga aksi-aksi lainnya yang terjadi di malam hari. Kita ke Bolemo, Pak Rifanto, pagi.
7: Selamat pagi Mbak Risti.
0: Pagi. Waalaikumsalam.
7: Sehat.
0: Alhamdulillah, Bapak juga ya?
7: Iya, alhamdulillah sehat. Bolemo sibuk pagi ini.
0: Sibuk.
7: Lagi sejuk cuacanya.
0: Oh, sejuk. Saya pikirnya Bu Alemonya sibuk nih. Padahal Pak Rifantonya masih belum sibuk kayaknya jam segini.
7: Saya tertarik dengan dana MPG Mbak Risti ya. 286 triliun. Duit semua itu ya?
0: Kelihatannya begitu kalau bisa dihitung. Ya. Karena kalau daun susah ngitungnya.
7: Iya, makanya. Mm-mm. Makanya saya tanya, tapi kok banyaknya nominal duit tersebut tapi belum merata juga gitu ya.
0: Okay.
7: Belum sampai juga di tempat saya gitu Mbak Risti ya. Tapi terserah sih ada atau enggak itu, yang penting kita masyarakat menunggu saja gitu kan. Mungkin dia bertahap karena beberapa SPPG juga di Gorontalo itu ada yang ditutup sementara karena ada beberapa fasilitas yang tidak memenuhi syarat gitu ya, seperti IPAL dan sebagainya. Tentunya ini butuh perhatian juga sih ya dari pemerintah. Kiranya bisa dirasakan oleh seluruh siswa dampak dari MPG ini gitu. Jangan hanya ada di sekolah-sekolah tertentu saja. Ya, itu saja Mbak Risti ya.
0: Baik, kalau
7: terima
0: begitu.
7: Kasih.
0: Sama-sama,
7: sehat.
0: Selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Risti.
0: Dari Bualemo, ini Pak Arif dan juga Pak Wibi memilih topik yang sama. Pak Ramli di Banda Aceh. Pagi, Pak Ramli.
8: Pagi Mbak Risti.
0: Iya, sehat Bapak.
8: Ya, saya sakit nih.
0: Iya, dari suaranya ini. Dari suaranya terdengar. Iya, mudah-mudahan segera diberikan pemulihan begitu ya, kesembuhan juga, dan juga Pak Ramli selalu semangat setiap hari. Pak Ramli, pagi ini Aceh cerah.
8: Keadaannya mendung tipis.
0: Oke, baik kalau gitu. Mau pilih topik yang mana, Pak Ramli?
8: Nah, saya mau pilih bagian banjir, bencana alam, karena saya ke rumah habis, semua habis, nggak ada apa-apa. Lagipun saya sakit, ya. Lagipun sekarang nggak dikasih lagi sembako, kami nggak ada lagi.
0: Oh, oke. Terakhir terima kapan, Pak? Kalau boleh tahu.
8: Udah 2 bulan yang terakhir lah, 2 bulan.
0: Belakang. Itu pasca bencana ya?
8: Ya.
0: Berarti dari bulan Agustus sampai dengan...
8: Habis bikin rumah apa? Penghuni sementara itu kan, habis itu nggak dikasih lagi sembako.
0: Oke, okay. Berarti terakhir terima adalah bulan Maret ya?
8: Ya.
0: Oke, okay. Baik kalau begitu. Ada yang mau disampaikan
8: itu
0: lain?
8: Itu kami dari malam ini lampu mati sampai satu malam, jam 6 ini baru hidup.
0: Ada penjelasan dari PLN?
8: Nggak tahu di mana matinya, entah di Medan sana, entah di mana.
0: Tapi seluruh daerah di tempat Bapak yang mati nih ya?
8: Ya, dari kota Banda Aceh seluruh Aceh lah. Maka okay. Matinya di Medan, okay. Karena induknya di Medan.
0: Baik, kalau begitu. Nanti coba akan kami catat, kami tanggapi juga. Terima kasih banyak, sehat selalu, semangat selalu. Selamat pagi Pak Ramli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Soan di Samarinda. Pagi Pak Soan.
9: Selamat pagi temanku.
0: Pagi,
9: meledak.
0: Jangan dong. Kita kan biar semangat kalau Pak Soan yang telepon. Gimana Pak?
9: Teman, pagi ini Samarinda mendung ya. Apa? Berawan ya.
0: Berawan, oke. Okay. Tadi sudah disampaikan juga sama BMKG kayaknya Samarinda berawan.
9: Iya, itu ada topik yang tembak-tembakan itu ada kah?
0: Belum ada, itu informasi dari Pak Wibi di Makassar.
9: Oh, saya kira ada tembok-tembakan.
0: Tidak ada pagi ini. Perlu saya bacakan ulang topiknya atau?
9: Nggak usah. Saya cuma heran aja gitu ya. Jadi, saya malah senang di topik nomor 1 dan nomor 2 itu ya.
0: Kenapa tuh?
9: Tentang haji itu ya. Nah, ya, kita mengharapkan ini kan sekian ratus ribu orang yang berangkat ke Mekah melaksanakan hari ini Armusna ya mulai kemarin ya didorong ke ya kita kemudian ada mungkin orang-orang yang betul-betul sudah pernah mungkin ke sana hendaknya janganlah mudah-mudahan tapi nggak didengar juga kata-kata saya ini ya
0: maksudnya jangan, gimana tuh
9: jangan mengganggu.

0: ke apa namanya ke Namiro, Masjid Namiro. Memang dekat Masjid Namiro, memang di situ ya. Ada 9 shop yang masuk ke dalam tanah haram, yang belakangnya tidak. Nah, itu yang kadang-kadang itu yang suka sok-sok begitu itu, yang suka menjerat orang-orang sehingga menjadi lepas dari rombongan, yang akhirnya merepotkan gitu. Ketusukan itu.
1: Ini nah, kemudian, berangkat dari pengalaman pribadi Pak Soan sendiri yang berada pernah di sana begitu atau bagaimana?
0: Alhamdulillah. Saya maaf ya. Saya udah 3 kali ke sana. Saya minta maaf, ini bukan saya nyombong, enggak. Cuman
1: Jadi ini kan kita juga harus berbagi ya pengalaman ini supaya mungkin yang keluarganya berangkat agar tidak mudah nih terbawa. Ya, terbawa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tetap ikut rombongan.
0: Jangan mengganggu telepon dari daerah, jangan mengganggu, menanyakan telepon dan sebagainya. Itu jangan sekali-kali itu. Itu karena kadang-kadang suka mengganggu dari rumah, dari menanyakan suka dan sebagainya, memberikan kabar.
1: Baik kalau begitu.
0: Itu terganggu di sana gitu. Ya,
1: jadi fokus pada pelaksanaan ibadah.
0: Tren yang saya katakan, konsumsinya juga jangan yang mengganggu pencernaan ya.
1: Baik kalau gitu. Baik.
0: Itu yang sering itu terjadi. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sudah kami catat semuanya. Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, Pak Kendi, mau pilih topik yang mana nih? Mohon maaf waktu kita agak.
2: 286 triliun ya.
1: Ya.
2: NBG, anggaran NBG ya. Itu akan mau ditambah atau mau dikurangi atau mau dihapus. Ya kan? Katanya kapan dia evaluasinya, hari ini atau besok ya atau kapan?
1: Nanti coba dijawab sama yang bersangkutan ya. Takutnya saya salah memberi informasi nih.
2: Kalau saya sih di Toli-Toli itu banyak manfaatnya, karena Toli-Toli kan daerah pelosok dan itu anak-anak yang di pelosok itu sangat bermanfaat bagi NBG Ibu Resti.
1: Baik.
2: Desa-desa. Jadi kalau bisa ya jangan dihilangkan lah. Dipertahankan saja. Oke, makasih Bu Resti Restarto.
1: Makasih, selamat pagi Pak Kendi di Toli-Toli. Kita ke penelpon terakhir Pak Suranto di Malang. Pak Suranto, pagi.
3: Selamat pagi Mbak Resti Restarto yang sudah merampungkan masa cuti ya.
1: Terpantau ya, dimonitor ya. Gimana Pak Suranto, Malang cerah pagi ini?
3: Itu tandanya pecinta pendengar kan, selama mata penyiarnya.
1: Siap,
3: kan?
1: Kalau begitu.
3: Iya. Cuaca Malang sekarang mulai panas Kak Risti ya, beberapa hari ini ya. Walaupun hujan tapi sedikit sudah mulai berkurang curah hujannya. Tapi bukan berarti hujannya berhenti enggak, artinya tetap masih ada hujan.
1: Meskipun musim kemarau masih hujan ya di sana ya. Baik.
3: Tapi sedikit tidak seperti bulan curahnya. April, ya. Maret, Februari, Januari gitu ya. Topiknya tentang MBG tadi ya. Saya topiknya enggak berat-berat tentang MBG ya, semoga MBG tepat sasaran. Memang MBG ini mengurus anggaran sekali karena kan ngasih makan orang tiap hari ya. Jadi semoga tepat sasaran dan ya jangan ada penipuan dan sebagainya, bla bla bla bla gitulah ya. Demikian Mbak Risti, semoga nanti bisa sampaikan kepada yang berwenang ya. Terima kasih RR semua untuk Indonesia.
1: Terima kasih Pak Suranto. Ya, beberapa topik yang sudah kami sampaikan tadi juga Anda sempat pilih, bahkan ada tambahan informasi dari Anda. Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak semuanya dapat kami udarakan karena keterbatasan waktu, dan kita akan jelang warta berita pukul 7.

3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.